pada periode ini. Nabi Muhammad SAW sangat kehilangan dia. Dan bahkan setelah kepergiannya, Nabi Muhammad SAW akan mengirim makanan dan dukungan kepada teman dan kerabat Khadijah karena cinta untuk istri pertamanya. Suatu ketika, bertahun-tahun setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, dia menemukan sebuah kalung yang pernah dikenakan oleh Khadijah. Ketika melihatnya, Nabi mengingatnya dan mulai menangis dan berduka. Cintanya kepadanya tidak pernah mati, sehingga Aisyah pernah merasa cemburu padanya. Pernah Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apakah Khadijah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang layak dicintai? Nabi pun menjawab, dia percaya padaku ketika tidak ada orang lain yang melakukannya. Dia menerima Islam ketika orang menolakku. Dan dia membantu dan menghiburku saat tidak ada orang lain yang bisa membantuku. Selama Khadijah bersamanya, Nabi tidak pernah menikahi wanita lain.

Pendengar, cintailah kekasihmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, kelak dia akan menjadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu dengan sederhana saja. Boleh jadi, suatu saat, dia akan menjadi kekasihmu. Sahih At-Tirmidzi. Ya, sederhanalah dalam cinta dan benci. Sesungguhnya hati manusia itu senantiasa berbolak-balik dan berubah. Betapa seringnya kita membenci seseorang, namun setelah masa berlalu, kita begitu hormat dan sayang padanya. Ada juga yang kita sayang, namun akhirnya kita benci sebenci-bencinya. Tidak ada perasaan yang kekal selamanya. Tidak ada yang wajib kita cintai melainkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta-cinta yang akan menguatkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Selain kedua cinta itu dan perkara yang menguatkan kedua-duanya, kita tidak dituntut untuk berlebihan dalam perasaan cinta, rindu atau dendam dan benci. Mencintai Allah dan Rasulnya adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Ada juga yang cinta dunia lalu jiwa menjadi sempit dan selalu tidak puas dengan berbagai nikmat yang ada. Demikian juga cinta akan pangkat dan jabatan yang membuat diri menjadi lupa, sombong, saling sikut dan membenci satu sama lain. Demikianlah hakikat cinta bila diletakkan berlebihan kepada selainnya. Ya, tidaklah salah jika hati kita cinta pada sesuatu, tetapi janganlah berlebihan. Supaya kita masih memiliki diri kita sendiri, hingga kita masih mampu menilai dan membedakan yang baik dan buruk, atau kebenaran dan kepalsuan. Cintalah pada harta agar cinta kita membuahkan kecukupan dan keberkahan. Cintalah kepada dunia agar ia benar-benar menjadi ladang akhirat, dan cintalah pada pasangan kita agar terbinanya rumah tangga di atas dasar iman dan takwa. Sungguh Allah tidak pernah lupa bahwa kita ini manusia dengan segala keinginan jiwa. Lalu Allah tunjukkan kita jalan untuk kita meraih ketenangan dan kebahagiaan. Sungguh Allah mengetahui segala kecenderungan dan kelemahan kita sebagai manusia. Lalu ditunjukkannya jalan selamat dari dosa yang akan mematikan hati. Sungguh Allah mengetahui bahwa kita hamba yang lemah, lalu dibentangkannya jalan taubat untuk kita kembali kepadanya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, cintailah sekadarnya, jangan berlebihan, dan bencilah sekadarnya, jangan berlebihan. Sungguh suatu kaum yang telah berlebihan dalam cinta menyebabkan mereka menjadi hancur karenanya, dan suatu kaum yang lain telah berlebihan dalam membenci juga menyebabkan mereka menjadi binasa. Wallah.

Ummu Kulsum adalah putri ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah Al-Kubra setelah Zainab dan Ruqayyah. Karena jarak yang tidak terlalu jauh, Ummu Kulsum dan kakaknya Ruqayyah bagaikan anak kembar. Mereka gemar melakukan segala sesuatu bersama-sama, bermain hingga tidur pun di atas satu tikar. Ruqayyah dan Ummu Kulsum adalah dua orang saudara yang perjalanan hidup mereka hampir sama. Mereka berdua terlahir dari ibu bapak yang sama. Suami mereka pun kakak beradik yang namanya mempunyai arti yang sama, yakni Utbah dan Utaibah. Mempunyai mertua yang sama, masuk Islam pada hari yang sama, bercerai pada hari yang sama, dan setelah perceraian itu, mereka mempunyai suami yang sama pula. Kedekatan dua bersaudara ini tentu mudah dipahami. Selisih usia yang cukup dekat dan juga sifat dan rupa yang juga sama membuat mereka sangat dekat satu sama lain. Masa kecil mereka lalui bersama. Dan ketika Zainab, kakak tertua Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Abul As, sudah banyak pemuda-pemuda Makkah yang ingin meminang Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sebelum datang masa kenabian, Ruqayyah disunting oleh seorang pemuda bernama Utbah, putra Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab, saudara Utbah. Namun pernikahan itu tak berlangsung lama. Berawal dengan diangkatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, menyusul kemudian turunnya surah Al-Lahab yang berisi cercaan terhadap Abu Lahab, maka Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil menjadi berang. Mereka meminta kedua putranya agar menceraikan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembalilah dua putri yang mulia ini dalam keteduhan naungan ayah bundanya sebelum sempat dicampuri oleh suaminya. Bahkan dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka berdua dari musuh-musuhnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti yang jauh lebih baik. Ruqayyah disunting oleh seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, maka Utsman menikahi Ummu Kulsum yang belum terjamah oleh Utaibah pada bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, dan keduanya baru berkumpul pada bulan Jumadisani. Mereka hidup bersama sampai Ummu Kulsum meninggal dunia tanpa mendapatkan seorang anak pun. Ummu Kulsum meninggal dunia pada bulan Sya'ban tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Seandainya aku mempunyai 10 orang putri, maka aku akan tetap menikahkan mereka dengan Utsman bin Affan." Ummu Kulsum adalah seorang wanita yang cantik. Pada hari wafatnya, jenazahnya dimandikan oleh Asma binti Umais dan Sofiyah binti Abdul Muthalib. Jenazahnya ditempatkan di atas sebuah keranda yang terbuat dari batang pohon palem yang baru dipotong. Dan pada saat penguburannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kuburan Ummu Kulsum dengan berlinang air mata. Jasad Ummu Kulsum dibawa turun ke liang lahat oleh Ali bin Abi Thalib, Al-Fadl bin Al-Abbas, Usamah bin Zaid, serta Abu Talhah Al-Ansari. Semoga Allah meridhaimu, wahai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: 101 Kuamba. RDSFM.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDSFM.
2: Ada 10 orang yang istimewa, yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara 10 orang itu, ada satu nama, seorang pemuda yang sumpahnya pada Allah lebih kuat dari cinta pada ibunya. Seorang kesatria yang menjadi tebusan bagi Nabi, dan seorang panglima yang doanya meruntuhkan sebuah kekaisaran. Siapakah dia? Mari kita selami kisah hidupnya yang luar biasa untuk menemukan jawaban mengapa namanya terukir abadi sebagai salah satu penghuni surga.
3: Di tengah gemerlap kota Mekah, pusat perniagaan dan spiritualitas paganisme Arab, hiduplah seorang pemuda yang kelak namanya akan terukir abadi dalam sejarah Islam. Dialah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang pemuda dari kabilah terhormat Bani Zuhrah. Nasabnya istimewa karena Bani Zuhrah adalah kabilah yang sama dengan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah. Hubungan kekerabatan ini membuat Sa'ad seringkali disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai paman dari pihak ibu, sebuah panggilan kehormatan yang menunjukkan kedekatan dan kasih sayang beliau. Sa'ad tumbuh menjadi pemuda yang gagah, berakhlak baik, dan sangat berbakti kepada ibunya, Hamnah binti Sufyan. Selain itu, ia dianugerahi bakat luar biasa dalam dua keahlian yang sangat dihargai oleh bangsa Arab kala itu, memanah dan menunggang kuda. Ketajaman matanya dalam membidik anak panah hanya bisa ditandingi oleh ketajaman hatinya dalam merasakan kebenaran, sebuah nurani yang gelisah di tengah pekatnya kemusyrikan kaumnya.
4: Pada suatu malam, ketika usianya baru menginjak 17 tahun, Sa'ad bermimpi sebuah mimpi yang aneh namun begitu jernih. Dalam mimpinya, ia mendapati dirinya tenggelam dalam kegelapan yang pekat dan menakutkan. Ia merasa tersesat dan putus asa, hingga tiba-tiba dari kejauhan, ia melihat seberkas cahaya terang benderang. Cahaya itu adalah sebuah bulan purnama yang memancarkan sinarnya dengan begitu indah. Dengan segenap harapan, ia berjalan menuju cahaya itu. Alangkah terkejutnya saat ketika mendapati di bawah naungan cahaya bulan itu telah berdiri 3 orang yang ia kenal baik, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Ia pun bertanya kepada mereka, "Sejak kapan kalian berada di sini?" Dengan tenang mereka menjawab, "Baru saja." Mimpi ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatinya. Kegelapan itu seolah melambangkan kesesatan Mekah, dan cahaya bulan itu adalah petunjuk yang selama ini ia cari, sebuah pertanda akan datangnya kebenaran yang akan menyinari jazirah Arab.
5: Keesokan harinya, dengan hati yang masih dipenuhi tanda tanya oleh mimpinya semalam, saat mendengar kabar yang menggetarkan. Seorang pria dari kaumnya, Muhammad bin Abdullah, yang terkenal dengan julukan Al-Amin, yang terpercaya, telah membawa sebuah ajaran baru. Ajaran yang menyeru untuk menyembah satu Tuhan, Allah yang Maha Esa, dan meninggalkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh nenek moyang mereka. Seketika, saat teringat mimpinya, ia teringat pada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Muhammad. Tanpa ragu, ia segera mencari Abu Bakar untuk menanyakan kebenaran berita itu. Dengan kebijaksanaan dan kelembutan hatinya, Abu Bakar membenarkan kabar tersebut dan mengajak Sa'ad untuk bertemu langsung dengan sang Nabi. Pertemuan itu berlangsung di salah satu sudut tersembunyi kota Mekah. Di sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah tauhid kepadanya. Kalimat-kalimat kebenaran itu meresap begitu dalam ke sanubari saat, seolah menjawab seluruh kegelisahan jiwanya. Tanpa keraguan sedikit pun, Sa'ad bin Abi Waqqas mengulurkan tangannya dan mengucapkan dua kalimat syahadat, menjadi salah satu orang yang paling awal memeluk Islam, as-sabiqunal awwalun.
0: Namun, jalan keimanan tidak pernah mulus. Ujian pertama dan terberat bagi Sa'ad datang dari orang yang paling ia cintai dan hormati di dunia, ibunya, Hamnah. Ketika Hamnah mengetahui bahwa putra kesayangannya telah meninggalkan agama nenek moyang dan mengikuti ajaran Muhammad, dunianya seakan runtuh. Cinta yang begitu besar berubah menjadi amarah yang meluap-luap. Ia mencoba segala cara untuk membujuk Sa'ad kembali. Namun, iman yang telah tertancap di hati Sa'ad lebih kokoh dari batu karang. Merasa putus asa, Hamnah melakukan tindakan ekstrim. Ia bersumpah di hadapan Sa'ad, "Wahai Sa'ad, demi Tuhan, aku tidak akan makan dan tidak akan minum setetes air pun sampai aku mati atau engkau meninggalkan agama."

0: Namun cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya telah melampaui segalanya. Di tengah dilema yang menyayat hati itu, saat mendatangi ibunya, dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia mengucapkan kalimat yang kemudian diabadikan oleh sejarah. "Wahai ibunda, demi Allah, aku sangat mencintaimu, tetapi cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya jauh lebih besar. Demi Allah, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa itu keluar dari tubuhmu satu persatu, aku tidak akan pernah meninggalkan agamaku ini sedikit pun. Silahkan ibunda mau makan atau tidak, itu terserah ibunda." Mendengar keteguhan hati putranya yang tak tergoyahkan, Hamnah pun luluh. Ia sadar bahwa usahanya akan sia-sia. Dengan berat hati, ia pun mengakhiri mogok makannya.
1: Peristiwa yang dialami oleh Sa'ad dan ibunya ini bukanlah sekadar drama keluarga biasa. Keteguhan iman Sa'ad menjadi sebab turunnya wahyu Allah Azza wa Jalla secara langsung. Allah memuji sikap Sa'ad, namun juga mengingatkan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, Surah Luqman ayat 15, Allah berfirman, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Ayat ini menjadi pedoman abadi bagi setiap Muslim. Ia mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah berada di atas segalanya, bahkan di atas ketaatan kepada orang tua jika mereka memerintahkan kemaksiatan. Namun, penolakan itu harus tetap diiringi dengan adab dan perlakuan yang baik kepada mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas telah lulus dari ujian pertamanya dengan gemilang, membuktikan bahwa loyalitas tertingginya hanya untuk Allah. Inilah fondasi pertama yang kelak menjadikannya salah satu pilar utama umat Islam dan seorang sahabat yang dijamin masuk surga.
2: Keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas membawanya masuk ke dalam sebuah komunitas baru yang penuh dengan kehangatan iman, namun juga dikelilingi oleh ancaman yang nyata. Pada masa-masa awal dakwah di Mekah, kaum muslimin adalah minoritas yang lemah dan tertindas. Mereka menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi, menjadikan rumah salah seorang sahabat, Al-Arkam bin Abil Arkam, sebagai pusat kegiatan rahasia mereka. Rumah Arkam menjadi oase spiritual di tengah gurun kejahiliahan, tempat mereka belajar ayat-ayat Al-Quran langsung dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saling menguatkan hati dan merajut ukhuwah Islamiyah yang tulus. Sa'ad, dengan semangat mudanya yang membara dan jiwa kesatria yang melekat pada dirinya, menjadi salah satu pilar kekuatan di antara para sahabat. Ia tidak hanya menyerap ajaran Tauhid dengan sepenuh hati, tetapi juga merasakan tanggung jawab yang besar untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saudara-saudara seimannya dari gangguan kaum Quraisy yang semakin hari semakin membenci dakwah Islam. Suatu hari, setelah perintah sholat turun, Sa'ad bersama beberapa sahabat lainnya merasakan kerinduan yang mendalam untuk dapat melaksanakan sholat secara berjamaah dengan lebih leluasa, jauh dari mata-mata para penentang. Mereka tahu betul risiko yang akan dihadapi jika sampai ketahuan oleh kaum musyrikin. Maka, mereka pun mencari sebuah tempat yang terpencil dan aman. Pilihan jatuh pada salah satu syi'ib, sebuah celah atau lembah sempit yang diapit oleh perbukitan terjal di pinggiran kota Mekah. Tempat itu sepi dan jarang dilalui orang, terasa sempurna untuk menjadi mihrab sementara bagi mereka. Dengan penuh khusyuk, mereka mendirikan sholat, merasakan ketenangan yang luar biasa saat dahi mereka bersujud ke tanah, menyembah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Gerakan-gerakan sholat yang harmonis, bacaan Al-Quran yang merdu, dan suasana persaudaraan yang erat menjadi pemandangan yang begitu agung di lembah tersembunyi itu.
0: Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Takdir menentukan bahwa hari itu akan menjadi saksi sebuah peristiwa bersejarah. Secara kebetulan, sekelompok kaum musyrikin Quraisy yang sedang melintas di dekat lembah itu melihat aktivitas yang tidak biasa tersebut. Mereka mendekat dan menyaksikan para sahabat sedang melaksanakan sholat. Bagi mereka, pemandangan orang-orang yang ruku'

0: sujud kepada Tuhan yang tidak terlihat adalah sesuatu yang aneh dan patut dicemooh. Mereka mulai mengolok-olok, menghina, dan mencela ibadah kaum muslimin. Ejekan mereka semakin kasar, menargetkan gerakan-gerakan sholat dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka tertawa terbahak-bahak, berusaha memprovokasi dan mengganggu kekhusyuhan para sahabat yang sedang beribadah. Suasana yang tadinya damai seketika berubah menjadi tegang. Awalnya, para sahabat termasuk Sa'ad berusaha untuk menahan diri dan tetap bersabar. Mereka teringat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari konflik dan mengedepankan kesabaran dalam menghadapi penindasan di fase Mekah ini. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Kaum musyrikin tidak berhenti pada hinaan verbal. Mereka mulai bertindak lebih jauh dengan mendorong dan memprovokasi secara fisik. Harga diri dan kehormatan agama yang sedang mereka bela terasa diinjak-injak. Darah kesatria Sa'ad bin Abi Waqqas pun mendidih. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya melihat ibadah suci kepada Allah Azza wa Jalla dilecehkan sedemikian rupa di depan matanya. Baginya, ini bukan lagi tentang keselamatan pribadi, melainkan tentang pembelaan terhadap kemuliaan Islam.
1: Di tengah pertikaian yang mulai memanas itu, Sa'ad melihat sekeliling mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membela diri. Matanya tertuju pada sebuah tulang rahang unta yang tergeletak di tanah. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil tulang itu dan dengan sekuat tenaga mengayunkannya ke arah salah seorang dari kaum musyrikin yang paling gencar memprovokasi. Pukulan itu telak mengenai kepala orang tersebut hingga menyebabkan luka dan darah segar pun mengucur. Terkejut melihat darah mengalir, kaum musyrikin lainnya pun gentar dan segera mundur melarikan diri. Peristiwa ini tercatat dalam sejarah sebagai sebuah momen yang sangat penting. Darah yang tumpah dari pukulan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah darah pertama yang tertumpah dalam sejarah konflik antara Islam dan kemusyrikan. Sebuah pertanda bahwa kaum muslimin tidak akan selamanya diam saat agamanya dinistakan. Kejadian di Lembah Mekah itu menjadi tonggak sejarah yang menunjukkan karakter sejati Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia adalah perpaduan antara seorang hamba yang taat dan seorang kesatria yang gagah berani. Di satu sisi, ia adalah pemuda yang menangis dalam sholatnya dan begitu lembut hatinya kepada sesama mukmin. Namun di sisi lain, ia adalah singa yang mengaum tatkala kehormatan agamanya diusik. Tindakan spontannya itu, meskipun tidak diperintahkan secara khusus, mengirimkan pesan yang jelas kepada kaum Quraisy bahwa para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang-orang lemah yang bisa diintimidasi begitu saja. Mereka memiliki keberanian untuk membela apa yang mereka yakini. Keberanian inilah yang lahir dari iman yang kokoh, yang akan terus menyertai Sa'ad dalam setiap medan perjuangan, menjadikannya salah satu pedang Allah yang terhunus dan sahabat kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika penindasan di Mekah mencapai puncaknya, perintah hijrah ke Madinah pun turun. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam rombongan sahabat yang meninggalkan kampung halaman, harta benda, dan keluarga demi mempertahankan akidah. Di Madinah, sebuah babak baru dalam sejarah Islam dimulai. Umat Islam tidak lagi menjadi komunitas yang tertindas, melainkan sebuah negara yang berdaulat di bawah kepemimpinan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian, izin untuk berperang demi membela diri dan agama Allah pun diturunkan. Disinilah keahlian luar biasa Sa'ad yang telah ia asah sejak masa mudanya menemukan panggungnya yang sesungguhnya. Sebagai seorang penunggang kuda yang andal dan pemanah yang tiada tanding, Sa'ad menjadi salah satu pilar utama dalam kekuatan militer kaum muslimin. Keberaniannya yang telah terbukti saat menumpahkan darah pertama di Lembah Mekah, kini disalurkan dalam jihad yang terorganisir di jalan Allah. Kiprah Sa'ad dalam pertempuran dimulai dengan sangat gemilang. Ia mendapatkan kehormatan menjadi orang pertama dalam sejarah Islam yang melepaskan anak panah ke arah musuh dalam sebuah sariah, ekspedisi militer tanpa diikuti Nabi. Ekspedisi yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith ini menjadi penanda dimulainya perlawanan fisik kaum muslimin terhadap kafir Quraisy yang telah merampas harta mereka di Mekah. Panah pertama yang dilepaskan Sa'ad seolah menjadi pembuka gerbang bagi kemenangan-kemenangan Islam selanjutnya. Kemudian, dalam Perang Badar, perang besar pertama yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan, Sa'ad bertempur dengan gagah berani. Ia menyaksikan langsung pertolongan Allah yang luar biasa dan kemenangan gemilang yang diraih oleh pasukan Muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Keikutsertaannya dalam Perang Badar memberinya status mulia sebagai seorang ahli Badar, sebuah gelar kehormatan tertinggi bagi para sahabat yang akan selalu dikenang sepanjang masa.
2: Namun, puncak dari ketangkasan dan kedekatan Sa'ad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dalam salah satu momen paling kritis dalam sejarah Islam, yaitu Perang Uhud. Dalam pertempuran ini, ketika keadaan berbalik dan pasukan muslimin terdesak hebat akibat ketidakdisiplinan sebagian pasukan pemanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Beliau terisolasi, terluka, dan dikepung oleh musuh-musuh yang haus darah. Di saat-saat genting inilah, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri kokoh laksana benteng di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya, mengeluarkan anak panah dari kantongnya satu persatu, dan melepaskannya dengan cepat dan akurat ke arah musuh yang mencoba mendekati Nabi. Setiap anak panah yang ia lesatkan berhasil mengenai sasaran, membuat musuh-musuh itu tunggang-manggang dan menjaga jarak aman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kegigihan dan kehebatan Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia memberikan sebuah pujian dan dukungan yang belum pernah beliau berikan kepada siapapun sebelumnya. Setiap kali Sa'ad hendak melepaskan anak panahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengambilkan anak panah untuknya seraya bersabda dengan suara yang penuh semangat, "Wahai Sa'ad, panahlah, irmi, fidaka abi wa ummi. Panahlah, tebusanku adalah ayah dan ibuku." Kalimat ini adalah ungkapan pujian tertinggi dalam tradisi Arab. Mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia paling agung, rela menjadikan kedua orang tua beliau sebagai tebusan untuknya, semangat Sa'ad semakin berkobar-kobar. Ia merasa seolah seluruh kekuatan langit dan bumi menyertainya. Dikatakan bahwa pada hari itu, Sa'ad melepaskan 1000 anak panah untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun yang meleset dari sasarannya. Perannya hari itu menjadi salah satu faktor kunci yang menyelamatkan nyawa sang Nabi dari kepungan musuh.
3: Keistimewaan Sa'ad tidak hanya terletak pada ketangkasan memanahnya, tetapi juga pada satu hal yang membuatnya sangat disegani kawan maupun lawan, doanya yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah secara khusus mendoakan Sa'ad agar doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Beliau bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad jika ia berdoa kepadamu." Sejak saat itu, Sa'ad dikenal sebagai mujabud dakwah, orang yang doanya selalu diijabah. Para sahabat lainnya pun mengetahui hal ini dan sangat berhati-hati agar tidak membuat Sa'ad marah atau mendoakan keburukan bagi mereka. Banyak sekali kisah yang membuktikan kemustajaban doa Sa'ad. Salah satunya adalah ketika seorang pria di Kufah memfitnahnya dengan tuduhan palsu saat Sa'ad menjabat sebagai gubernur. Sa'ad yang merasa terzolimi kemudian mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, jika orang ini berdusta, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan timpakanlah fitnah, ujian kepadanya." Benar saja, orang tersebut hidup hingga usia sangat tua, miskin, dan sering digoda oleh gadis-gadis di jalanan sebagai bentuk ujian baginya. Kombinasi antara keberanian seorang singa, keahlian seorang pemanah ulung, dan karunia doa yang mustajab menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai figur yang komplit dan sangat istimewa. Ia adalah senjata pamungkas kaum muslimin, baik dalam bentuk fisik melalui anak panahnya yang mematikan, maupun dalam bentuk spiritual melalui doanya yang menembus langit. Perlindungannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Uhud menjadi bukti cinta dan loyalitasnya yang tanpa batas. Sementara kemustajaban doanya menjadi tanda kedekatannya dengan Allah Azza wa Jalla. Semua keutamaan ini bukanlah kebetulan, melainkan buah dari keikhlasan, ketakwaan, dan pengorbanan yang telah ia tanam sejak hari pertama memeluk Islam. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati seorang mukmin tidak hanya terletak pada otot dan senjata, tetapi pada hati yang senantiasa terhubung dengan Rabb-nya.
1: Seiring berjalannya waktu, setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, panji kepemimpinan umat Islam beralih ke tangan Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar, Islam mengalami ekspansi yang sangat pesat. Salah satu front terberat dan paling strategis yang dihadapi kaum muslimin adalah front timur melawan Imperium Persia Sasanid, salah satu dari dua negara adidaya dunia saat itu. Kekaisaran ini memiliki kekuatan militer yang luar biasa, dengan pasukan yang jumlahnya berlipat-lipat lebih banyak, persenjataan yang lebih canggih, dan tradisi perang yang telah mengakar selama berabad-abad. Menghadapi raksasa sebesar Persia, Khalifah Umar tahu bahwa ia membutuhkan seorang panglima perang yang bukan hanya pemberani, tetapi juga cerdas, bertakwa, dan memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior, pilihan itu jatuh pada satu nama yang tak diragukan lagi kapabilitasnya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Penunjukan Sa'ad sebagai panglima tertinggi untuk menaklukkan Persia adalah sebuah keputusan yang didasari oleh banyak pertimbangan. Khalifah Umar tidak hanya melihat rekam jejaknya yang gemilang di berbagai medan perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga karakternya yang lurus, kezuhudannya terhadap dunia, dan yang terpenting, doanya yang mustajab. Umar mengirimkan surat instruksi yang sangat detail kepada Sa'ad, tidak hanya berisi strategi militer, tetapi juga nasihat-nasihat spiritual yang mendalam. Wahai Sa'ad, tulis Umar, janganlah engkau terpedaya oleh statusmu sebagai paman Rasulullah dan sahabat beliau. Sesungguhnya, Allah tidak menghapus keburukan dengan keburukan, tetapi menghapus keburukan dengan kebaikan. Tidak ada hubungan nasab antara Allah dengan hambanya, kecuali melalui ketaatan. Pesan ini senantiasa dipegang teguh oleh Sa'ad. Ia sadar bahwa kemenangan bukan datang dari kekuatan pasukan, melainkan dari pertolongan Allah yang hanya akan turun kepada hamba-hambanya yang taat.
4: Maka, berangkatlah Sa'ad, memimpin pasukan muslimin menuju jantung wilayah Persia. Puncak dari kampanye militer ini terjadi di sebuah dataran bernama Al-Qadisiyah. Disinilah pasukan muslim yang berjumlah sekitar 30.000 prajurit harus berhadapan dengan pasukan Persia yang dipimpin oleh panglima legendaris mereka, Rustum Farrokhzad, dengan kekuatan lebih dari 120.000 prajurit, lengkap dengan puluhan gajah perang yang menjadi tank tempur pada masa itu. Situasi bagi kaum muslimin semakin sulit ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri tidak dapat memimpin langsung dari atas kudanya. Ia menderita penyakit bisul dan encok yang parah di sekujur tubuhnya, membuatnya tidak bisa duduk, apalagi menunggang kuda. Namun, keterbatasan fisik itu tidak sedikit pun memadamkan semangat jihad dan kejeniusan strateginya. Dari atas sebuah benteng tua yang menghadap ke medan perang, Sa'ad mengatur barisan, memberikan komando, dan membakar semangat pasukannya dengan pekikan takbir. Pertempuran Al-Qadisiyah berlangsung selama 4 hari yang sangat menentukan dan penuh dengan peristiwa heroik.
5: Hari pertama dikenal sebagai Yaum al-Mats, hari kekacauan, di mana gajah-gajah Persia berhasil mengacaukan barisan kavaleri Muslimin. Namun, dengan kecerdikan para sahabat, mereka berhasil memukul mundur pasukan gajah dengan cara menyerang mata dan belalai hewan-hewan raksasa itu. Hari kedua, Yaum Agwats, hari pertolongan, pasukan Muslimin mendapat tambahan kekuatan dari surya yang semakin membangkitkan semangat mereka. Pertempuran berlangsung seimbang dan sangat sengit. Hari ketiga, Yaum Imas, hari kesulitan, menjadi hari yang paling berat. Pertempuran terus berkecamuk tanpa henti dari pagi hingga malam, bahkan terus berlanjut hingga keesokan paginya, yang kemudian dikenal sebagai Lailatul Harir. Suara dentingan pedang dan pekikan prajurit terdengar sepanjang malam.
6: Di tengah situasi yang sangat kritis itu, Sa'ad bin Abi Waqqas terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hati yang khusyuk dan penuh tawakal, ia memohon pertolongan dan kemenangan bagi pasukannya. Dan doa sang panglima yang mustajab itu pun diijabah. Pada hari keempat, Allah mengirimkan angin topan dahsyat yang menerbangkan tenda-tenda dan membutakan mata pasukan Persia. Di tengah kekacauan itu, salah seorang pahlawan Muslim, Al-Qaqa bin Amr At-Tamimi, berhasil mencapai singgasana Panglima Rustum. Rustum yang mencoba melarikan diri akhirnya berhasil dibunuh. Kematian sang Panglima tertinggi meruntuhkan mental seluruh pasukan Persia. Mereka lari kocar-kacir, dan kemenangan gemilang yang tampak mustahil pun diraih oleh kaum Muslimin. Pertempuran Al-Qadisiyah menjadi salah satu kemenangan militer paling menentukan dalam sejarah, membuka gerbang bagi penaklukan seluruh Imperium Persia. Kemenangan di Al-Qadisiyah bukanlah akhir dari tugas Sa'ad. Ia kemudian memimpin pasukannya untuk menaklukkan ibu kota Persia, Ctesiphon atau Al-Madain, sebuah kota metropolitan yang penuh dengan kemegahan dan harta karun yang tak terbayangkan. Sa'ad memasuki istana Kisra yang megah, Sa'ad tidak terpesona sedikit pun oleh kilauan emas dan permata. Sebaliknya, ia menangis sambil membaca firman Allah dalam surah Ad-Dukhan. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah, dan kesenangan-kesenangan yang mereka nikmati di dalamnya. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Kepemimpinannya dalam menaklukkan Persia menjadi bukti nyata bahwa ia bukan hanya seorang panglima perang yang jenius, tetapi juga seorang hamba Allah yang zuhud dan senantiasa sadar bahwa segala kekuasaan dan kemenangan hanyalah milik Allah semata. Ia telah membuktikan nasihat Umar bahwa ketaatan adalah kunci dari segala pertolongannya.
7: Setelah penaklukan Persia yang gemilang, Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai gubernur pertama di kota baru yang ia dirikan, Kufah. Kota ini sengaja dibangun sebagai pusat militer dan administrasi di wilayah Irak. Di bawah kepimpinan Sa'ad, Kufah berkembang pesat. Ia tidak hanya membangun masjid agung dan kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga menata kehidupan masyarakat dengan adil dan bijaksana. Keadilan dan kezuhudannya membuat ia sangat dicintai oleh sebagian besar penduduknya. Namun, sebagaimana pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Popularitas dan ketegasan Sa'ad dalam menjalankan amanah ternyata menimbulkan rasa iri dan tidak suka pada segelintir orang yang memiliki kepentingan pribadi. Mereka mulai menyebarkan isu-isu miring dan fitnah keji untuk menjatuhkan reputasi Sa'ad di mata Khalifah Umar. Sekelompok orang dari Kufah datang ke Madinah untuk mengadukan Sa'ad kepada Khalifah Umar. Tuduhan mereka sangat serius dan menyakitkan. Mereka menuduh Sa'ad tidak adil dalam membagi harta rampasan perang, tidak cakap dalam memimpin, dan yang paling parah, mereka menuduh salatnya tidak benar.
8: "Wahai Amirul Mukminin," kata mereka, "Sa'ad bahkan tidak becus memimpin sholat." Mendengar laporan ini, Umar bin Khattab yang dikenal sangat teliti dan tidak mau ada sedikit pun celah dalam kepemimpinan umat, merasa perlu untuk melakukan investigasi. Meskipun Umar sangat mempercayai Sa'ad, prinsip keadilan mengharuskannya untuk memeriksa kebenaran laporan tersebut. Umar pun memanggil Sa'ad kembali ke Madinah dan mengirimkan utusan khusus Muhammad bin Maslamah untuk menyelidiki langsung ke Kufah.
9: Muhammad bin Maslamah berkeliling ke masjid-masjid di Kufah, menanyai penduduk tentang kepemimpinan Sa'ad. Semua orang yang ia temui memberikan pujian dan kesaksian yang baik tentang Sa'ad. Mereka semua memuji keadilan dan ketakwaannya. Namun, untuk menjaga objektivitas, utusan itu sengaja mendatangi sebuah masjid milik Bani Abs. Di sana, seorang pria bernama Usamah bin Qatadah berdiri dan melontarkan 3 tuduhan palsu. "Jika Anda meminta kami bersumpah, maka saya bersaksi bahwa Sa'ad tidak pernah ikut berperang bersama pasukan, tidak membagi harta secara adil, dan tidak berlaku adil dalam memutuskan perkara." Mendengar fitnah yang begitu keji ini, hati Sa'ad sebagai seorang manusia biasa tentu saja terluka. Ia telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk Islam, namun kini dituduh dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip hidupnya. Dengan kesabaran yang luar biasa, Sa'ad tidak membalas dengan amarah, melainkan mengangkat kedua tangannya ke langit, menyerahkan urusannya kepada Allah yang Maha Adil. Di hadapan orang-orang yang berkumpul, Sa'ad bin Abi Waqqas, sang mujabud dakwah, berdoa, "Ya Allah, jika hambamu ini, Usamah bin Qatadah, berdiri karena riya dan ingin mencari popularitas, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kefakirannya, dan timpakanlah berbagai fitnah, ujian kepadanya." Doa seorang hamba yang terzolimi ini seketika menembus langit. Di kemudian hari, para saksi mata menceritakan bahwa Usamah bin Qatadah hidup hingga usia yang sangat renta. Alis matanya telah jatuh menutupi matanya karena tua. Ia menjadi sangat miskin hingga harus mengemis. Dan yang paling menyedihkan, ia seringkali mendapat ujian dengan digoda oleh gadis-gadis muda di pinggir jalan. Dan jika ditanya mengapa ia seperti itu, ia akan menjawab dengan putus asa, "Aku adalah orang tua yang terkena fitnah. Aku telah terkena doa Sa'ad." Peristiwa ini menjadi pelajaran abadi tentang bahaya lisan dan betapa dahsyatnya akibat dari sebuah fitnah.
10: Meskipun investigasi membuktikan bahwa semua tuduhan itu bohong, Khalifah Umar tetap memutuskan untuk menarik Sa'ad dari jabatannya sebagai gubernur Kufah. Keputusan ini bukanlah sebagai hukuman, melainkan sebagai sebuah tindakan preventif untuk meredam potensi perpecahan di tengah masyarakat Kufah. Umar berkata kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, aku tidak mencopotmu karena engkau lemah atau berkhianat." Sa'ad menerima keputusan ini dengan lapang dada, tanpa sedikit pun rasa dendam atau sakit hati kepada Khalifah. Ia kembali ke Madinah dan menjalani hidupnya sebagai seorang sahabat senior yang dihormati. Kesabarannya dalam menghadapi fitnah ini semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah. Bahkan ketika Khalifah Umar berada di penghujung hayatnya setelah ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, ia menunjuk 6 orang sahabat terbaik untuk menjadi anggota Dewan Syura yang akan memilih Khalifah berikutnya. Dan salah satu dari 6 nama agung itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam wasiatnya, Umar bin Khattab memberikan pesan khusus tentang Sa'ad. Beliau berkata kepada para anggota syura, "Jika kepemimpinan jatuh ke tangan Sa'ad, maka dialah orangnya. Jika tidak, maka siapapun yang menjadi khalifah, hendaklah ia meminta bantuan Sa'ad, karena aku tidak mencopotnya karena kelemahan atau pengkhianatan." Kesaksian dari seorang Umar bin Khattab ini menjadi stempel abadi yang membersihkan nama Sa'ad dari segala fitnah yang pernah menerpanya. Ini adalah bukti pengakuan atas integritas, kapabilitas, dan keamanahan Sa'ad bin Abi Waqqas.
11: meskipun pada akhirnya bukan ia yang terpilih menjadi khalifah, perannya sebagai anggota Dewan Syura menunjukkan betapa tinggi kedudukannya di antara para sahabat. Ia telah melewati badai fitnah dengan perisai kesabaran dan senjata doa, membuktikan bahwa orang yang bersama Allah tidak akan pernah dirugikan.
12: Masa-masa setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan adalah salah satu periode paling kelam dalam sejarah Islam. Fitnah besar, Fitnatul Kubro, berkobar, memecah belah barisan kaum muslimin. Terjadi perang Jamal antara pasukan yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Talha, dan Zubair. Kemudian disusul dengan perang Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Di tengah gelombang fitnah yang dahsyat ini, banyak sahabat besar yang kebingungan dalam menentukan sikap. Namun, Sa'ad bin Abi Waqqas, dengan petunjuk dari Allah dan pemahamannya yang mendalam terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memilih untuk mengambil sikap uzlah atau mengasingkan diri. Ia tidak memihak kepada salah satu kubu yang bertikai, bukan karena pengecut, tetapi karena ia memegang teguh sebuah hadis yang pernah ia dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya akan terjadi fitnah di mana orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari." Sa'ad memahami hadis ini sebagai perintah untuk menjauhkan diri dari pertumpahan darah sesama muslim. Ketika beberapa orang mendesaknya untuk ikut berperang, ia menjawab dengan sebuah perumpamaan yang sangat cerdas. "Berikan aku sebuah pedang yang bisa membedakan mana seorang mukmin dan mana seorang kafir, maka aku akan berperang." Ia tahu bahwa pedang tidak bisa melakukan itu, dan orang-orang yang saling berhadapan di medan perang itu adalah saudara-saudara seiman yang pernah sama-sama sholat menghadap kiblat yang satu. Ia memilih untuk menjaga tangannya agar tidak terlumuri darah muslim dan menjaga lisannya dari ucapan yang dapat memperkeruh suasana. Ia menyingkir ke sebuah lembah di luar Madinah, menyibukkan diri dengan menggembalakan onta dan kambingnya, serta beribadah kepada Allah.
13: Sikapnya ini menunjukkan kebijaksanaan dan keteguhan iman yang luar biasa. Di saat banyak orang terseret arus konflik, Sa'ad tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian demi menjaga agamanya. Bahkan putranya, Umar bin Sa'ad, sempat mendatanginya dan bertanya, "Wahai ayah, engkau menyibukkan diri dengan unta dan kambing, sementara orang-orang sedang memperebutkan kekuasaan di Madinah." Jawaban Sa'ad sungguh menakjubkan dan penuh hikmah. Ia menasihati putranya agar tetap berpegang pada kebenaran dan menjauhi fitnah. Keputusannya untuk uzlah bukanlah bentuk pelarian dari tanggung jawab, melainkan bentuk tanggung jawab tertinggi untuk menjaga kesucian agamanya dan persatuan umat dalam jangka panjang. Sikap inilah yang membuatnya tetap dihormati oleh semua pihak dan menjadi rujukan di tengah-tengah kekacauan. Ia menjadi bukti hidup bahwa dalam badai fitnah, keselamatan iman adalah prioritas utama. Hingga akhirnya, tibalah saat di mana sang satria Islam ini harus berpulang ke haribaan Rabbnya. Pada tahun 55 Hijriah, dalam usia sekitar 80 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas jatuh sakit. Ia wafat di kediamannya di Lembah Al-Aqiq, tempat ia mengasingkan diri. Jenazahnya kemudian dibawa ke Madinah untuk disolatkan di Masjid Nabawi. Seluruh penduduk Madinah, termasuk para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, turut keluar untuk menyalatkan dan mengantarkan jenazahnya ke pemakaman Baqi'. Ini adalah sebuah penghormatan terakhir bagi seorang pahlawan besar. Namun, ada satu wasiat terakhir dari Sa'ad yang menunjukkan betapa ia merindukan hari-hari perjuangan awalnya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum wafat, ia meminta agar jasadnya dikafani dengan sebuah jubah wol tua yang telah usang.
14: Ketika ditanya mengapa ia memilih jubah usang itu, Sa'ad menjawab dengan suara lirih, "Kafanilah aku dengan jubah ini, karena sesungguhnya dengan jubah inilah aku menghadapi kaum musyrikin pada perang Badar, dan aku ingin bertemu Allah Azza wa Jalla dengan jubah ini." Wasiat ini sungguh mengharukan. Di akhir hayatnya, setelah semua pencapaian besar, menjadi penakluk Persia, gubernur, dan tokoh terpandang, hal yang paling ia banggakan dan ingin ia bawa menghadap Allah adalah kenangan perjuangannya di Perang Badar. Ini menunjukkan betapa murni dan tulus niatnya dalam berjuang. Pangkat, harta, dan kedudukan dunia tidak berarti apa-apa baginya. Yang terpenting adalah amal saleh yang ia persembahkan di masa-masa awal Islam yang penuh kesulitan. Ia adalah sahabat terakhir yang wafat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, al-asyaratul mubasyaruna bil jannah. Lalu, mengapa Sa'ad bin Abi Waqqas begitu istimewa hingga dijamin masuk surga selagi ia masih hidup? Jawabannya terangkum dalam seluruh perjalanan hidupnya. Pertama, karena keimanannya yang kokoh sejak awal yang ia pertahankan bahkan di bawah ancaman ibunya sendiri. Kedua, karena keberaniannya yang luar biasa dalam membela agama Allah, menjadi orang pertama yang menumpahkan darah dan melepaskan panah di jalan Allah. Ketiga, karena pengorbanan totalnya saat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Uhud hingga Nabi sendiri menjadikannya tebusan. Keempat, karena doanya yang mustajab, sebuah karamah yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Kelima, karena kepemimpinannya yang adil dan zuhud saat menaklukkan Imperium Raksasa Persia. Dan terakhir, karena kesabaran dan kebijaksanaannya dalam menghadapi fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga." Jaminan ini adalah puncak dari segala keutamaan, sebuah sertifikat ilahi atas kehidupan yang penuh dengan pengorbanan, keikhlasan, dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Kisah Sa'ad mengajarkan kita bahwa surga bukanlah hadiah murahan, melainkan buah dari perjuangan iman yang tiada henti dari buayan hingga liang lahat.
15: Surga tidak pernah dijanjikan karena satu kehebatan saja. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, jaminan itu adalah buah dari sebuah kehidupan yang utuh. Kisah Sa'ad adalah cermin bagi kita semua. Sebuah pengingat abadi bahwa surga bukanlah hadiah yang murah. Ia adalah mahkota yang diperuntukkan bagi para pejuang iman, yang perjuangannya tidak pernah berhenti, dari sejak pertama kali ia bersyahadat hingga nafas terakhirnya. Ia adalah peta jalan yang menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada tajamnya pedang, namun pada hati yang senantiasa terhubung dengan Rabb-nya. Semoga kita semua dapat meneladani jejak langkahnya, dan semoga Allah meridhai Sa'ad bin Abi Waqqas dan seluruh sahabat Nabi. Amin.
16: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
17: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
18: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
17: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
18: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
17: Serah ke wae ke si Barkas.
18: Si Barkas? Apa kui?
17: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
18: Wah, menarik ya.
17: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
19: Assalamualaikum Kang Rejo.
20: Waalaikumsalam.
19: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
20: Alhamdulillah baik-baik saja.
19: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
20: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
19: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
20: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
19: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
20: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
19: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
20: Ayo ngaku mobilku kalu.
19: Weh, saiki numpak mobil lah.
20: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
19: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
20: Lah, ge mobilku ge.
19: Lah kok pikep ngene?
20: Lah kan yo bener, dua pintu. Ya ra.
19: Aduh, ya wes, ayo.
17: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
21: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
22: Duhai kawan,
17: RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: Lah iya Kang, mosok saiki carana karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora to Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku?
2: Ya cuman biasane ngono kuwi nyati pengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.
0: Hmm.

0: Salah gaul piye to, Kang?
1: Maksudnya kuwi aja salah milih kanca ngono lho. Sekali salah milih kanca mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah kancane lan salah lingkungane, mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya, Kang.
1: Iya, Jo. Dadi bener omonganmu kae lho, Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya

0: Kan ono istilahnya lho, Jo. Pemuda itu tiang negara.
1: Iya.
0: Yen pemudane apik, mesti negarane apik, Jo. Tapi yen pemudane elek, ayo mesti negarane ya elek ta, Jo.
1: Lah saiki negarane

0: iku menara.
1: Wey, pinter tenan saiki kowe ja.
0: Sip. Murid te Ustaz Salim.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.
4: Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seberapa besar semangatnya mempelajari ilmu. Beliau menjawab, seperti seorang ibu yang sedang mencari anak semata wayangnya yang hilang.

0: liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau nggak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Tusturun Al-Qur'an wa din.
6: Pondok Pesantren Ahlul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk Putra atau 0812-3362-6873 untuk Putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahlul Muslim Sragen.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Kebenaran tuh relatif, kayak dua mata uang. Oh, kalau lu lihat dari sini warnanya hitam, kalau lihat dari sini warnanya oranye. Betul.
3: Betul.
2: Kalau seandainya dipakai dua sudut pandang.
3: Bener.
2: Tapi kalau cuma dari satu sudut pandang, pasti satu kebenaran.
3: Bener.
2: Tinggal kita mau pakai sudut pandang apa.
3: Benar.
2: Oke,
3: itu. Jadi itu penjelasan pertama kalau kita mau bicara peradaban, kita bicara tentang dasarnya dulu, pondasinya.
2: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, di situ. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah masih di acara kita YNTV Ramadan dan masih dalam program Reconnect with Al-Qur'an. Dan pada hari ini kita akan coba untuk reconnect with Al-Qur'an dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita reconnect with Al-Qur'an secara secara mujizatnya. Kita reconnect dengan Al-Qur'an secara sejarahnya. Kita reconnect dengan banyak pembahasan. Nah, kalau ini kita kemarin reconnect dengan seni. Reconnect dengan bagaimana seni itu bisa mengantarkan kita pada keindahan Al-Qur'an. Karena bagaimanapun juga ada satu kita selalu ulang-ulang, ada satu atribut di dalam Al-Qur'an yang sangat diremehkan, yaitu adalah seni di dalam Al-Qur'an. Padahal sebenarnya itu justru yang membuat orang tuh bisa terpesona dengan Al-Qur'an. Ibaratnya overwhelm, mereka merasa tunduk dengan Al-Qur'an. Mereka tahu bahwasanya ini tidak mungkin bahwasanya dibuat oleh manusia. Hanya orang-orang itu tidak banyak yang ngeh dengan itu, tapi kebanyakan ngehnya itu dengan kebenaran Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an tuh logis banget, Al-Qur'an itu sangat cocok dengan kehidupan manusia, Al-Qur'an tuh bisa membuat kita tuh jadi tenang dan segala macam. Cuma itu aja, tapi yang seni yang jarang-jarang sekali untuk dipahami oleh orang-orang muslim yang mungkin tidak berbahasa Arab gitu, Mas ya. Tapi secara umum Quran itu, Mas, andai kan kita tinggalin seluruh miracle-miracle Quran yang lain ya, misalnya contoh gaya bahasanya kita tinggalin, seninya kita tinggalin, apapun kita tinggalin, tapi menurutku ada satu yang sudah pasti akan menarik bagi orang-orang siapapun yang mau mengkaji Quran, yaitu adalah kemampuan Quran untuk bisa mempengaruhi manusia. Dan akhirnya mempengaruhi cara hidup manusia. Yaitu mengubah manusia. Apa yang mau dijelasin hari ini, Mas?
3: Itu.
2: Aku sangat sehati ya.
3: Iya, sehati. Jadi kita mau bicara tentang civilization.
2: Civilization
3: ya. Peradaban.
2: Peradaban.
3: Jadi peradaban yang dihasilkan oleh Al-Qur'an. Nah, ini kalau kita jalan-jalan ya misalnya ke Eropa Barat.
2: Oke.
3: Misalnya ke
2: Spanyol.
3: Spanyol misalnya.
2: Paris. Paris Prancis. Jerman.
3: Itu beda banget kalau kita jalan-jalan ke Turki misalnya.
2: Oh iya.
3: Dari toiletnya udah beda.
2: Oh iya. Kalau toilet di Turki ada semprotan.
3: Ada semprotan, ada airnya.
2: Kalau di Eropa nggak ada airnya.
3: Iya. Itu yang membuat kita kalau dari Indonesia ya, itu kayak agak kagok gitu kesana.
2: Ya.
3: Kalau mau ke kamar mandi itu biasanya kita bawa botol.
2: Mendingan, Mas.
3: Toilet.
2: Kadang-kadang toilet di Eropa itu nggak ada pintunya. Iya kan. cuma itu loh, apa urinoir itu loh, Mas. Jadi kan nggak ada pintunya, Mas. Kita buka nanti sebelah kita ngeliat. Kan nggak enak rasanya.
3: Bisa tuh, kayak gitu. Toilet misalnya.
2: Toilet.
3: Apalagi makanan.
2: Makanan.
3: Makanan itu kalau kita nginep nih di hotel di Eropa gitu ya, kemarin di Spanyol misalnya,
2: pasti banyak babi.
3: Nah itu ada, jadi kita mau makan nggak jadi tuh di breakfastnya di hotel. Tapi kalau kita ke Turki, kita ke negara-negara Muslim, ke Mekah, ke Madinah gitu ya, itu soal makanan nggak terlalu dipersoalkan.
2: Iya, aku pernah ke Eropa, lapar banget aku. Aku udah bosen banget makan sari kurma pada saat itu. Aku bawa 8 sari kurma, bayangin, Mas. Aku pikir kalau sehari setengah sari kurma ya 8-nya bisa untuk 16 hari lah, lumayan. tapi udah lapar banget, malas banget, aku pengen sesuatu yang padat gitu maksudnya, nggak mau sari kurma lagi. Tiba-tiba aku ketemu, alhamdulillah kita makan di restoran Cina, alhamdulillah. Wah alhamdulillah ada nasi, wah alhamdulillah dikasih ayam, mau aku makan ayam tuh. Sampai aku lihat mereka pas lagi ini, apa di dapurnya tuh kan ada dapur terbuka tuh, itu ayamnya di bawah. Tapi ada babi di atas. Netes-netes itu.
3: Akhirnya.
2: Akhirnya gue gak jadi makan.
3: Iya. Jadi tadi ya mulai dari tata apa, arsitektur.
2: Arsitektur.
3: Paling sederhana.
2: Makanan.
3: Pakaian.
2: Pakaian juga.
3: Itu kalau kita sudah ke satu tempat yang ya balik lagi misalnya barat timur ini kan dua kutub. Hal yang beda ya. Ke Eropa Barat gitu ya. Itu
2: semuanya serba terbuka.
3: Terbuka gitu. Yeah. Tapi begitu misalnya umroh gitu ya, itu tidak kita dapatkan.
2: Betul.
3: Gitu, makanan, apalagi misalnya nyari musola atau nyari masjid.
2: Oh iya, fasilitas umum.
3: Fasilitas umum.
2: Iya.
3: Itu juga beda banget gitu ya. Kalau kita bedakan dari apa barat dengan timur, negara-negara barat dengan negara-negara muslim gitu ya.
2: Nah, yang paling kelihatan adalah perilaku.
3: Perilaku juga, ya. Jadi perilaku pergaulan misalnya.
2: Pergaulan
3: dan lain-lain lah. Jadi ini yang kalau kita mau potret sebenarnya ini bentuk peradaban.
2: Peradaban.
3: Okay. Peradaban itu adalah satu elemen-elemen yang kompleks gitu ya, yang lahir dari ideologi, yang lahir dari
2: interaksi,
3: spiritualitas juga gitu ya.
2: Spiritualitas.
3: Dan artinya dia lahir dari tata nilai,
2: okay,
3: yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk material, pakaian, makanan, interaksi, dan lain-lain gitu.
2: Jadi sebenarnya peradaban itu adalah sebuah bentuk fisik daripada apa yang ada di kepala.
3: Iya, bisa gitu dua-duanya ya? Juga ada bentuk fisik dan non fisik.
2: Oh, oke. Okay.
3: Yang itu ada di satu wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu.
2: Oke. Okay.
3: Yang itu dia punya kayak punya ciri khas.
2: Oh, aku tahu. Ekspresi.
3: Ya, itu ekspresi budaya yang tadi kayak ekspresi seni juga.
2: Yeah.
3: Ekspresi seni itu bisa muncul karena nilai tertentu yang itu menjadi bagian dari kebudayaan.
2: Oke, okay, berarti apa peradaban yang diyakini seseorang akan menghasilkan sebuah peradaban tergantung keyakinannya itu.
3: Bener.
2: Maka kenapa peradaban barat itu berbeda dengan peradaban timur? Karena tata nilainya berbeda.
3: Tata nilainya
2: yang
3: berbeda.
2: Yang diyakini berbeda. Oke, okay, itu peradaban.
3: Itu yang mau kita bahas sekarang nih.
2: Ya.
3: Dan peradaban itu muncul biasanya dari tata nilai. Dan tata nilai itu muncul dari sumber-sumber kebenaran yang dianut,
2: yang diyakini,
3: okay, yang diyakini. Jadi sumber-sumber pedoman yang dia miliki.
2: Nah, misalnya,
3: nah kita mau bicara tentang reconnect with Quran.
2: Wih, luar biasa.
3: Iya kan tadi ya.
2: Hubungan Al-Quran dengan peradaban.
3: Iya, jadi Al-Quran itu akan menghasilkan sebuah tata nilai di mana tata nilai ini akan menghasilkan bentuk-bentuk peradaban yang kompleks.
2: Misalnya Indonesia sebelum ada Quran itu Indonesia sebelum terinternalisasi dengan Al-Quran itu tentu saja beda tata nilainya dengan nilai. Setelah terinternalisasi dengan
3: Quran. Dan itu bisa dilihat dari kulinernya, dari busananya, dari arsitekturnya, dari tata perilakunya, dari hukum-hukum yang diberlakukan.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Dan kita mau bahas sekarang.
2: Oke, okay. aku contohnya mungkin aku ingat tuh mas.
3: Apa itu?
2: Di tempatku itu, di tempat istriku di Pati, gak boleh makan sapi.
3: Kenapa? Gede kan ya?
2: Bukan.
3: Makan sapi.
2: Itu gak boleh makan sapi.
3: Daging sapi maksudnya.
2: Sekampung itu gak boleh.
3: Kenapa tuh?
2: Karena kalau sapinya sekampung itu terlalu banyak.
3: Udah serius.
2: Jadi gini, gak boleh makan sapi. Jadi kalau nasi gandul itu di tempat di Pati itu,

0: Tata nilai.
1: Gitu. Kalau kalau kita mengerucut ingin bicara Quran, berarti kan tata nilai yang khas di dalam Islam ya. Artinya tata nilai Islam ini kan sumbernya dari Al-Qur'an.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi aku boleh ceret-ceret
0: ya. Oh, boleh,
1: tadi
0: boleh,
1: ada di sini.
0: Iya, kebetulan ada tab, Mas.
1: Iya. Ada tab ya.
0: Iya, kebetulan juga sudah saya gambar.
1: Oh iya, iya,
0: walaupun hancur ya.
1: Lugu yang aja ini ada bisa animasi ya, ini bisa.
0: Oh,
1: bisa.
0: Is, luar biasa. Atas. Ya, kalau antum yang menggerakkan bisa, Mas.
1: Iya. Jadi kalau kita,
0: oh itu ganti dulu, Mas. Belum pena, itu spidol.
1: Oh iya, benar, di atas.
0: Nah.
1: Nah. Jadi masyarakat itu ada sistem nilai namanya.
0: Sistem nilai.
1: Kalau dalam bahasa lain ada pemikiran.
0: Pemikiran.
1: Nah, kalau kita bicara sistem nilai Islam atau pemikiran Islam, itu kalau di dalam kitab Dirasat Fil Fikril Islam.
0: Wis, banyak sekali
1: karya,
0: nih
1: referensi. Karya Muhammad Hussein Abdullah.
0: Iya, kayaknya sama namanya.
1: Muhammad Hussein Abdullah. Muhammad itu
0: nama Rasul.
1: Nama Rasul. Hussein itu nama cucunya.
0: Ya.
1: Abdullah itu nama ayahnya.
0: Ayahnya.
1: Rasul. Ya, jadi itu komplit ya.
0: Kalau antum Muhammad Hussein Asadi.
1: Enggak ada Muhammadnya. Hussein Asadi.
0: Oh.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Mirip ada Husainnya di sini.
0: Ya, ada Husainnya. Yaitu adalah cucunya ya.
1: Bener.
0: Asadi.
1: Asadi itu
0: yang berbahagia.
1: Berbahagia. Jadi baik dan bahagia.
0: Luar biasa.
1: Jadi kalau kita bicara kebudayaan,
0: ya,
1: di sana ada sistem nilai.
0: Ya.
1: Nah kalau kita
0: pemikiran tadi.
1: Ya. Bicara Islam sebagai kebudayaan berarti sebagai peradaban berarti ada pemikiran Islam. Kita tulis di sini ya, pemikiran Islam itu al fikrul islami.
0: Tulisan antum bagus, Mas ya.
1: Ya.
0: Oh, iya. Itu belakangnya kok jadi sin.
1: Iya. Ini saking grogi tadi ya. Kita
0: oke, okay,
1: gini.
0: So. Oke.
1: Okay. Ini jadi min ini nanti.
0: Uh-uh.
1: Gitu aja ya.
0: Oke. Okay. Aku juga enggak tahu sih, Mas.
1: Nah, ini pemikiran Islam nih ya.
0: Iya. Yeah.
1: Apa sih yang disebut pemikiran Islam itu yang kemudian nanti melahirkan kebudayaan itu?
0: Nanti, apa yang disebut dengan pemikiran Islam ya?
1: Ya, ini definisinya kan.
0: Jadi seseorang itu dikatakan berpikir Islami kalau
1: kalau ya. Itu definisinya al-hukmu. Alal waqi.
0: Wih, luar biasa.
1: Apanya?
0: Enggak, ini udah kayak belajar bahasa Arab nih kita nih.
1: Min.
0: Mudah-mudahan ini ya orang-orang yang nonton ini paham ya. Min jihatil.
1: Min
0: apa
1: wijhati.
0: Itu? Oh, wijhati.
1: Nadril Islam.
0: Wijhatin nadril Islam.
1: Jadi ini.
0: Okay.
1: Jadi kalau pemikiran sendiri, itu sampai sini aja nih.
0: Mana-mana?
1: Sampai sini nih. Jadi al-hukmu itu kan justifikasi.
0: Oke.
1: Okay. Sebuah kesimpulan yang muncul.
0: Konfirmasi.
1: Konfirmasi. Atau ya konfirmasi al-hukmu alal waqi. Waqi itu fakta,
0: okay,
1: atau realitas. Min dari wijhatin nadril, ini dari sudut pandang Islam.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi kalau kita mau bicara Eropa Barat yang sekarang kan kapitalisme, berarti al-fikrul Ra'sumali. Jadi pemikiran Ra'sumali gitu.
0: Ra'sumali itu Ra'su kepala.
1: Kepala, mali harta.
0: Harta.
1: Uang. Jadi yang ada di
0: kepalanya dalam kepalanya hanyalah uang.
1: Jadi al-hukmu alal waqi min wijhatin radir Ra'sumali
0: gitu. Oh, itu kalau seandainya sekarang.
1: Iya. Nah, gitu. Jadi apa-apa diukur uang gitu ya.
0: Jadi kalau misalnya lihat itu anakmu sukses atau enggak ya tergantung berapa gajinya kan gitu kan ya. Itu bapakmu sukses atau enggak tergantung berapa gajinya. Oh, itu orang sudah pergi ke luar negeri mulu sebulan dua kali berarti orang kaya. Berarti orang berhasil gitu ya.
1: Benar.
0: Itu Ra'sumali.
1: Ra'sumali.
0: Kalau Islami tentu sudut pandangnya
1: Islam
0: berbeda
1: gitu. Jadi dia menghukumi fakta atau realitas dengan sudut pandang Islam.
0: Oke, coba kita ulangi dulu, Mas, biar teman-teman kita paham. Berarti pemikiran Islam itu tergantung empat. Satu adalah pemikiran
1: alal waqi
0: terhadap fakta. Dari sudut pandang Islam.

0: Kami.
1: Iya.
0: Berarti kalau kita bagi 1-2 itu adalah definisi daripada pemikiran. Yang 3-4 adalah definisi daripada berpikir Islami.
1: Iya, jadi kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita ngelihat fakta nih. Faktanya kayak gimana?
0: Ya.
1: Atau ada pertanyaan apa gitu ya. Kemudian jawabannya apa?
0: Oke.
1: Okay. Sudut pandangnya apa?
0: Oke. Okay.
1: Misalnya pakaian.
0: Uh-uh.
1: Pakaian itu kan kebutuhan nih.
0: Ya.
1: Kebutuhan itu kan bagian dari waki,
0: ya.
1: Dari realitas yang ya. Kita perlu
0: betul.
1: Perlu penuhi.
0: Uh-uh.
1: Makanya wijhatin nadrinya
0: apa?
1: Cara pandangnya apa?
0: Oke, okay, aku nah, contoh ya. Ini sudut pandang tuh maksudnya gini loh. Nih, ini warnanya apa? Hitam. Karena sudut pandangmu dari
1: di sini. Iya.
0: Tapi kalau sudut pandangnya dari sini bisa jadi berbeda. Warnanya adalah sama kayak bajunya Mas Hussein.
1: Orange. Bisa apa orange ini namanya? Nah,
0: itu namanya sudut pandang.
1: Sudut pandang. Wijhatin nadri.
0: Wijhatin nadri. Berarti sudut pandang itu menentukan nilai.
1: Benar.
0: Tata nilai tadi. Okay.
1: Menentukan tata nilai karena dia menentukan apa yang akan dihasilkan atau apa yang akan mau diselesaikan dengan cara apa.
0: Betul. Jadi gitu. Kalau ada orang bilang kebenaran tuh relatif kayak dua mata uang. Oh, kalau lu lihat dari sini warnanya hitam, kalau lihat dari sini warnanya oranye. Betul.
1: Betul.
0: Kalau seandainya dipakai dua sudut pandang.
1: Bener.
0: Tapi kalau cuma dari satu sudut pandang pasti satu kebenaran.
1: Bener.
0: Tinggal kita mau pakai sudut pandang apa.
1: Benar.
0: Oke,
1: itu. Jadi itu penjelasan pertama kalau kita mau bicara peradaban, kita bicara tentang dasarnya dulu, pondasinya.
0: Oke.
1: Okay. Pondasinya adalah sudut pandang dari apa yang harus diselesaikan terhadap realitas.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Pakaian tadi misalnya, pakaian kebutuhan nih.
0: Ya.
1: Nah, sudut pandang tentang pakaian ini beragam nih.
0: Ya.
1: Nah, kalau
0: gengsi
1: ya pasti pakaiannya yang bermerek.
0: Uh-uh.
1: Kemudian sesuai tren.
0: Tren.
1: Nggak peduli apakah dia terbuka, kalau udah bicara aurat sebenarnya udah bicara perspektif ya.
0: Jangan salah loh mas, orang yang buka aurat tuh tidak hanya pada urusan tren loh mas, tapi mereka memang benar-benar niat untuk menonjolkan yang perlu ditonjolkan dan untuk mengecilkan yang perlu dikecilkan mas.
1: Karena bernilai juga ya menurut perspektif dia.
0: Karena bisa dijual.
1: Oh iya.
0: Dalam tanda kutip. Walaupun mungkin aku ketika ngomong gini pasti orang-orang pada ngamuk nih.
1: Yeah.
0: Tapi at some extent, to some extent gitu kan ya, pasti orang-orang tuh tahu bahwasanya. Jadi gini mas, mereka tuh ketika pakai baju yang seksi mereka tuh tahu bahwa itu minimal akan memenuhi apa yang mereka inginkan.
1: Engagement
0: jadi,
1: lebih tinggi.
0: Engagement lebih tinggi, perhatiannya lebih banyak.
1: Yeah.
0: Yang jelas followernya kalau di Instagram lebih banyak. Nah berarti itu salah satu yang antum bilang ya.
1: Bener.
0: cara pandang tadi. Menentukan.
1: Oke. Okay. Menentukan. Jadi pakaian, makanan.
0: Makanan.
1: Gitu ya. Makanan juga kayak gitu. Makanan tuh kan kalau bicara enak, ya.
0: Babi lah.
1: Oh, iya. Coba deskripsikan.
0: Ya karena
1: sebagai aktivis yang dulu pernah
0: makan babi. Ya. Jadi kalau aku bukan masalah enak dulu ya. Tapi
1: apa?
0: Bapak aku pernah bilang gini, Lik. Kurang apa babi itu? Karena bilang gini ya, kalau dari segi keuntungan ya, melihara babi itu untung loh mas. Semuanya bisa jadi loh mas.
1: Oh.
0: Dagingnya bisa dimakan. Tulangnya bisa dibuat gelatin. Apanya lagi?
1: Bulu.
0: Bulunya bisa jadiin kuas gitu kan ya.
1: Kulit.
0: Kulitnya bisa dimakan.
1: Enak itu ya?
0: Enak banget mas. Itu kan lemaknya kan nempel di kulit. Bisa dijadiin kulit panggang. Gitu kan ya. Apalagi misalnya.
1: Darah katanya juga
0: darahnya
1: ya.
0: Darahnya juga dipakai.
1: Buat filter apa?
0: Betul.
1: Sigaret.
0: Ya. Katup jantung dibuatnya dari sana. Dia bilang karena kesamaan gen apalah pokoknya. Jadi artinya apa alasan kita menolak babi? Cepat berkembang biak.
1: Bener.
0: Mudah dikembang biak kan. Mudah dipelihara. Dia bisa makan apa aja. Mohon maaf kotorannya sendiri dia bisa makan. Gak susah peliharanya. Lah kenapa? Alasan apa kita gak makan babi? Dia bilang. Mana lagi lebih enak daripada mengembangkan satu binatang yang cepat berkembang dan enak dimakan. Gitu kan ya. Itu kata karena cara pandangnya cuma sekedar benefit.
1: Oke. Okay. Cara pandang menjadi penting ya di
0: penting,
1: sini.
0: Penting, sangat penting.
1: Pakaian, makanan.
0: Makanan.
1: Apalagi misalnya
0: aktivitas.
1: Aktivitas gitu ya. Aktivitas misalnya kita suka nih sama perempuan misalnya.
0: Yeah.
1: Laki-laki suka sama perempuan kan wajar, normal.
0: Wajar.
1: Gitu. Nah ini tinggal perspektifnya kan, ada yang perspektifnya liberal misalnya, ya selama masih suka sama suka ada konsensus,
0: selama masih
1: ya,
0: cinta
1: ada konsensus, ada konsen ya, itu ya udah dijalani aja gitu. Tapi dalam perspektif lain itu bisa berbeda. Nah itu tadi, jadi
0: karena orang juga bilang mas, pokoknya coba lihat, lu cinta sama cewek lu, sama istri lu, iya itu kan cinta, iya. Nah cinta yang sama itu yang aku rasakan dengan cowok. padahal dia cowok sama cowok. Jadi suka cinta yang sama aku rasain cewek, padahal dia cewek sama cewek. Tapi nggak ada tata nilai yang untuk kemudian
1: bener. Itu. Karena yang dia pegang love is love.
0: Atau ada orang bahkan bilang, ya kalau gue nggak mau punya anak, kenapa punya anak tuh monster, terserah gue dong misalnya, child free dan segala macam itu juga tata, muncul daripada cara pandang tertentu. Ngapain kita punya anak kalau malah kita nanti jadi susah? Bayangin pajak rumah, bayangin beli mobil, bayangin ini, mereka jadi stres duluan, akhirnya nggak punya anak.
1: Bener. Jadi itu sebenarnya pondasi atau dasar sehingga muncul tuh tata nilai. Muncul kemudian hal-hal yang sifatnya material.
0: Material.
1: Ya, kayak pakaian, makanan,
0: interaksi,
1: rumah, interaksi dan seterusnya. Jadi ini rumus dasarnya nih.
0: Oh, menarik. Kalau rumah gimana, Mas?
1: Rumah. Rumah misalnya ya kalau kita bicara pernah ke hotel?
0: Pernah.
1: Yang kamar mandinya transparan. Itu kan lahir dari ide
0: kan
1: tertentu.
0: Kan kita pernah sekamar, Mas. Oh, iya.
1: Yang kalau mandi harus tutupin sarung
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar. Kita tutup sarung dulu ya.
1: Iya. Itu muncul karena karena cara pandang kan.
0: Karena mereka enggak mikir ya, gimana kalau yang nginep tuh cowok sama cowok ya? Atau cewek sama cewek kan gimana gitu.
1: Walaupun perspektif ini memang bisa lahir dari tata nilai, bisa lahir dari sains juga.
0: Onsen, Mas, onsen.
1: Apa itu onsen?
0: Itu lo mandi pemandian air panas itu lo, Mas, yang orang Jepang. Onsen. Itu kan cowok cewek kan masuk, Mas, kan enggak boleh pakai baju.
1: Iya, ya itu lahir dari cara pandang kan.
0: Ya, walaupun ada dipisah cowok-cowok cewek-cewek, tapi tetap aja kan itu kan. Bayangin kita masuk enggak pakai apa-apa kan gitu kan. Bagi mereka biasa, bagi kita kan ya agak gimana gitu kan ya. Gitu. Itu cara pandang.
1: Cara pandang yang melahirkan tata ruang.
0: Tata ruang.
1: Gitu. Pun cara pandang ini sebenarnya enggak sekedar nilai religi sih sebenarnya. Jadi kadang bisa muncul dari sains juga, dari culture, dari kondisi lingkungan gitu. Misalnya kenapa di rumah-rumah di deket hutan gitu, kayak dulu rumah-rumah tradisional di Sumatera mungkin
0: pakai panggung ya, karena banyak harimau
1: ya. Gitu. Terus kenapa di Arab bentuk rumahnya beda dengan di Indonesia di tropis gitu ya, atapnya beda dan seterusnya. Jadi sebenarnya cara pandang itu umum, luas sekali. Cuman
0: ada tata nilainya.
1: Ya, ada tata nilai. Dan hari ini karena kita bahas tadi reconnect with Quran, maka kita mau bahas perspektif Islam ketika melihat realitas gitu, termasuk itu tadi
0: fikrul Islam dalam realitas.
1: Iya, fikrul Islami dalam realitas. Dalam melihat realitas dengan sudut pandang Islam gitu. Nah, kalau kita mau lebih lanjut nih ya, bicara al-fikrul Islami ini atau pemikiran Islam, objek pemikiran itu kan ada dua. Kalau di dalam kehidupan kesehariannya, di dalam realitas itu. Jadi al-waqi' ini
0: ada dua.
1: Yang satu asyai,
0: sesuatu yang ada, fisik
1: atau al-asya lah ya. Oh sorry, salahnya. Harusnya alif lam ya. Al-asya.
0: Wah, luar biasa.
1: Al-asya. Terus yang kedua al-akmal.
0: Jadi, atau amal.
1: Iya. Jadi ada benda. Ada
0: perbuatan.
1: Benda, maksudnya benda yang sifatnya material.
0: Iya. Kalau perbuatan tuh kata kerja, kalau benda tuh kata benda.
1: Ini dua-duanya kata benda.
0: Oh, kata benda. Oh iya, kalau dalam bahasa Arab. Tapi maksudnya ya, kalau benda itu ya kayak benda, kata benda kan. Kalau kata kerja itu kan kayak mencangkul.
1: Jadi perbuatan sendiri sebenarnya, perbuatan itu benda. Maksudnya itu sebagai sebuah materi gitu.
0: Materi.
1: Tapi yang dimaksud di sini al-amal itu perbuatan.
0: Perbuatan. Nah,
1: activity gitu ya. Jadi ini kalau kita bagi, al-waqi itu ada dua nih. Ini nanti yang bisa melahirkan banyak tata nilai yang berikutnya.
0: Karena hukum itu bisa menyangkut, kalau dibaca dari nomor satu tuh, hukum bisa menyangkut benda, hukum bisa menyangkut perbuatan.
1: Bener.
0: Contoh, hukumnya khamr apa?
1: Nah,
0: haram.
1: Itu benda.
0: Benda.
1: Kalau
0: hukumnya
1: benda.
0: Hukumnya zina apa? Itu perbuatan.
1: Perbuatan, bener. Jadi kalau di dalam Islam, dalam perspektif Islam ya, itu ada kaidah syara yang mengatakan kalau benda itu cuma dua hukumnya. Al-aslu fil asya, al-ibahah. Illa bidalili tahrim. Jadi kalau di sini, ini kan rumus ya, sebenarnya rumus dasar.
0: Rumus dasar semua benda itu adalah
1: ada
0: boleh.
1: Ada dua, ya. Ada mubah.
0: Atau halal ya.
1: Atau halal.
0: Halal, halal, halal gitu kan kata orang ya.
1: Tapi kalau ada teks yang mengharamkan,
0: jadinya haram.
1: Jadinya haram.
0: Kalau di Arab kan gitu mas ya, halal-halal itu maksudnya gratis.
1: Gratis.
0: Maksudnya boleh.
1: Nah, ini dua hal yang menyangkut materinya.
0: Oke.
1: Materialnya nih. Jadi kalau rumusan besarnya, semestanya itu.
0: Wih, semesta.
1: Semesta. Itu kayak, semestanya itu adalah. Iya,
0: pelajaran matematik ya, S ya semesta. Ya.
1: Benda.
0: Benda.
1: Nah, ruangan yang ada di dalamnya itu adalah halal semua.
0: Oke. Kecuali yang digarisin.
1: Ya, kecuali yang ada lingkaran di situ.
0: Haram namanya.
1: Haram. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, lebih banyak yang halal apa haram nih?
0: Tentu saja lebih banyak yang halal.
1: Iya.
0: Atau yang mubah.
1: Iya. Karena haram itu pengecualian.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita mendapati fakta atau realitas yang wujudnya benda, itu kalau sudut pandang Islam, itu cuma dua nih. Ini bendanya halal apa haram.
0: Oke.
1: Secara realitasnya dulu ya, secara materinya. Gitu. Jadi nggak ada kan benda mubah.
0: Iya.
1: Nggak ada benda makruh.
0: Betul.
1: Ini halal atau haram.
0: Iya. Kalau sananya tidak diharamkan ya berarti halal.
1: Iya. Jadi kalau nggak ada pengharaman berarti halal.
0: Apa hukumnya kayu?
1: Kayu halal.
0: Halal. Karena tidak ada yang mengharamkan. Iya. Gampangnya gitu.
1: Walaupun nanti ada lingkaran tersendiri. Iya. Kayak sebenarnya tebu itu kan kayu.
0: Iya.
1: Makan tebu kan nggak apa-apa tuh.
0: Iya. Ketahui tebunya tetangga.
1: Kayak tebunya tetangga itu masuk. Maksudnya karena ada amal. Irisan perbuatan. Iya. Iya. Diperoleh dengan cara haram. Mencuri. Atau tebu yang dia sebenarnya halal tapi dalam konteks tertentu berbahaya. Karena misalnya
0: keras
1: gitu ya. Gak bisa dikunyah. Atau dia ada sesuatu yang berbahaya. Kan wala taqtulu anfusakum. Kamu tidak boleh menyakiti diri kamu gitu ya. Sehingga sebenarnya bukan realitasnya yang tidak boleh, tapi karena dia beririsan dengan aktivitas.
0: Kalau gampangnya yang halal nggak perlu dalil, yang haram perlu dalil. Perlu dalil. Jadi kalau ada orang nanya, lu makan apa? Gua makan tebu. Dalilnya apa? Lah kan mubah. Nggak perlu dalil.
1: Iya,
0: tapi lu jangan makan babi. Kenapa nggak boleh? Dalilnya apa?
1: Hurimat alaikum misalnya.
0: Iya kayak gitu.
1: Allah mulhinjir gitu ya.
0: Berarti lebih susah yang haram daripada yang halal sebenarnya.
1: Iya, karena yang haram ini
0: perlu dalil.
1: Perlu dalil.
0: Iya, betul.
1: Perlu kekhususan.
0: Perlu belajar, perlu dalil. Kalau mubah nggak perlu dalil.
1: Maksudnya juga kita harus belajar mana yang haram.
0: Supaya tahu ya.
1: Supaya tahu.
0: Tapi maksud tuh gini, berarti Allah tuh kan udah mempermudah banget ya. Bahwasanya semua tuh boleh kok, yang penting jangan yang haram.
1: Bener.
0: Sama kan ya seperti Adam dan Hawa masuk surga kan gitu. Wa kula min harogo dan hayasushi itu ma wala taqrab hadhihi syajarah. Semua boleh dimakan kecuali yang ini. Berarti kan semuanya halal kecuali yang ini haram.
1: Bener.
0: Gitu. Itu maksudnya.
1: Iya. Jadi itu ya. Jadi dari sisi realitas itu dua. Kalau nggak benda ya perbuatan
0: amal.
1: Nah kalau perbuatan itu para ahli fikih ya, fuqaha itu membuat satu kaidah fikihnya, al aslu fil afal atau qayd bil hikam syar'i. Jadi kalau perbuatan nih itu bukan berarti semua perbuatan halal kecuali yang ada dalilnya.
0: Nggak kayak di sini.
1: Nggak kayak nggak kayak benda. Tapi setiap perbuatan itu sudah pasti ada hukumnya.
0: Jadi sebelum berbuat kamu harus tahu hukumnya apa.
1: Bener. Dan para ulama membaginya ke lima. Jadi kalau amal nih ya pasti lima nih. Pertama adalah wajib. Yang kedua adalah
0: sunnah atau mandub.
1: Yang ketiga adalah mubah. Yang keempat adalah makruh. Yang kelima adalah
0: haram.
1: Nah gitu. Jadi ini rumus sederhana untuk melihat apa ya istilahnya tadi, cara atau perspektif Islam dalam melihat realitas. Realitasnya ada dua nih. Benda atau perbuatan. Benda ada dua hukumnya, ada halal, ada haram. Nah kalau perbuatan tuh ada lima. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah,
0: makruh, dan haram.
1: Jadi ini yang seharusnya nanti menjadi perspektif. Itu kayak menjadi kacamata kita lah.
0: Sebelum berbuat, diketahui dulu apa hukumnya.
1: Iya, benar. Apa misalnya? Banyak.
0: Hukum, bagaimana Pak hukumnya mencintai tetangga?
1: Oh, iya. Mencintai tetangga. Itu kan sudah amal tuh berarti.
0: Amal.
1: Kan? Amal.
0: Kalau tetangganya itu mubah.
1: Iya
0: kan punya tetangga mubah. Tapi mencintai tetangga lihat dulu.
1: Iya, lihat dulu.
0: Siapa.
1: Dia muhrim enggak?
0: Iya benar.
1: Kalau kalau tadi ya, kalau muhrim diharamkan untuk kalau mencintai ini dalam konteks ingin menikahi ya.
0: Iya, menikahi.
1: Gitu. Jadi ya mencintai dalam batasan awalnya kan mubah misalnya. Nah, nanti ada spesifiknya.
0: Iya.
1: Tergantung dari aktivitas berikutnya.
0: Betul.
1: Gitu. Atau sederhananya
0: apa hukum makan komodo?
1: Makan aja dulu.
0: Iya, makan.
1: Apa hukumnya makan atau minum gitu.
0: Iya.
1: Itu kalau dalam Al-Qur'an kan kulu wasrobu wala tusrifu.
0: Ya.
1: Jadi sesuatu yang ada perintah kemudian ada kayak pembatasan ya, wala tusrifu. Itu kategori hukum awalnya adalah
0: wajib
1: mubah.
0: Oh, mubah.
1: Jadi sesuatu yang
0: kan disuruh.
1: Yang gak boleh kan tusrifu.
0: Oh, yang gak boleh berlebih-lebihan.
1: Jadi sesuatu perintah, tapi ada ketidakbolehan, nah itu biasanya hukumnya mubah. Jadi makan sendiri adalah mubah.
0: Ada suruhan tapi ada pembatasan.
1: Nah, ini nanti menarik karena kita juga akan mendalami konteks. Misalnya makannya sendiri kan mubah. Tapi apa yang dimakan, itu menjadi penting tuh untuk dibahas.
0: Mie.
1: Nah, mie itu mubah apa haram misalnya?
0: Mubah.
1: Mubah.
0: Tapi, karena tidak ada dalilnya.
1: Iya. Tapi kalau ada campuran-campuran di situ, minyak babi misalnya,
0: ya, itu menjadi haram.
1: Iya, aktivitas makannya menjadi
0: haram.
1: Haram.
0: Kalau makannya ingin berdakwah.
1: Makan ingin berdakwah. Ya itu kan sesuatu yang ingin dicapai, yang menjadi sesuatu itu jadi lebih baik.
0: Ya, ya dakwahnya wajib. Karena makan supaya kuat berdakwah berarti jadi sunnah misalnya.
1: Iya.
0: Atau jadi wajib.
1: Jadi wajib. Kalau itu makan, sudah darurat. Nah itu jadi wajib makannya.
0: Jadi wajib.
1: Gitu. Bahkan nanti ada penghususan misalnya kalau sudah nggak ada makanan apapun. Yang haram pun menjadi halal untuk dimakan.
0: Menjadi boleh dimakan.
1: Gitu. Nah itu makan gitu ya. Ada yang makan itu menjadi sunnah. Ada yang makan itu menjadi makruh.
0: Ya. Karena kalau sudah kenyang.
1: Kalau sudah kenyang. Atau kalau panas, dalam keadaan panas misalnya. Panas banget tuh.
0: Oke.
1: Atau menjadi haram.
0: Ya.
1: Makan hati.
0: Makan hati.
1: Makan makanan makanan yang membahayakan.
0: Oh, oke.
1: Membahayakan.
0: Dia udah tahu dia alergi tapi dia makan udang.
1: Iya misalnya. Nah itu ada batasnya. Kalau sampai udang ini akan menghasilkan kematian buat dia.
0: Ya.
1: Nah itu makan udang itu jadi haram aktivitasnya.
0: Jadi haram.
1: Kan udah tahu nih nanti akan memberikan kecelakaan. Efek. Nah kayak gitu. Jadi seluruh aktivitas itu punya porsi hukumnya. Ada halal, ada wajib, ada mubah, wajib, makruh, kemudian sunnah,
0: haram.
1: Haram. Gitu. Nah pola inilah atau susunan inilah yang di dalam Islam itu nanti akan menghasilkan tata nilai yang lebih luas lagi.
0: Karena semuanya diukur dari sini.
1: Iya. Kalau kita bicara posisi Al-Qur'an di mana? Posisi Al-Qur'an itu sebagai dasar, pedoman atau standar nilai yang nanti melahirkan ini mubah atau haram.
0: Ya.
1: Ini wajib atau sunnah atau mubah, makruh atau haram.
0: Berarti itu. Dulu orang bisa menikahi ibunya sendiri.
1: Iya.
0: Setelah datang
1: Al-Qur'an,
0: orang akan lihat, sebentar, ini menikahi ibu sendiri boleh atau tidak?
1: Iya.
0: Oh, sehingga dia mengganti aktivitasnya. Oh, itu akhirnya setelah banyak orang mengganti, ada orang boleh nikah sama ibunya jadi enggak boleh.
1: Benar.
0: Cewek enggak dapat warisan jadi dapat warisan. Iya. Apalagi cewek dibunuh, misalnya anak perempuan dibunuh jadi enggak dibunuh.
1: Iya.
0: Orang diukur berdasarkan nasab jadi diukur berdasarkan takwa.
1: Iya.
0: Jadi ini hampir semua aktivitasnya berubah berarti.
1: Benar.
0: Kalau semua aktivitasnya berubah dalam kurun waktu yang sangat panjang menjadi sebuah peradaban.
1: Makanya ada peradaban jahiliyah, ada peradaban Islam. Karena bedanya ada masa transisi di mana standar nilainya itu diganti, yang dulu dihasilkan mungkin oleh pemikiran atau oleh tokoh-tokoh yang menghasilkan hukum-hukum jahiliyah pada masa itu, kemudian diganti dengan Islam kan,
0: berarti
1: yang bersumber pada Al-Qur'an.
0: Iya, nggak mesti fisiknya berarti mas ya. Jadi contohnya misalnya bajunya tetap gitu, tapi peradabannya beda.
1: Peradabannya beda.
0: Rumahnya tetap gitu, tapi peradabannya beda.
1: Iya.
0: Tapi mungkin yang mau disesuaikan dengan peradaban disesuaikan, tapi nggak serta-merta.
1: Nggak semuanya berubah.
0: Nggak semuanya berubah. Jadi contoh misalnya, aku pernah ditanya, Ustadz, kalau hukumnya bangun masjid menyerupai kelenteng gimana? Aku bilang loh, masalahnya dilihat dulu dari sini nih. Ini masalahnya mana, termasuk bagian asya atau bagian amal? Berarti kalau masjidnya kan bagian al-asya. Berarti kan bangunan, berarti kan ya. Kan benda. Lah, berarti kalau benda cuma mubah sama haram.
1: Iya.
0: Lah kalau enggak ada pengharaman Misalnya contoh, Rasul bilang jangan buat bangunanmu menyerupai ini, ya baru kita ada
1: sistem nilai,
0: baru ada dalilnya. Nah. Tapi kalau enggak, berarti boleh dong, berarti kan ya untuk bikin seperti pagoda, seperti apa misalnya kelenteng, atau bahkan kalau ada orang bilang enggak Ustaz, masjid itu harus kayak gini, loh gambar kubah itu, masjid kubah emang dari dulu kayak gitu, kan enggak.
1: Kubah pun dari Persia ya,
0: kubah dari Persia, kubah dari Romawi, kubah dari Yunani, sedangkan dengan orang-orang beragam. Muslim itu pakainya cuma bangunan aja tanpa ada kubah sebenarnya, bahkan cuma sebagian ditutup pakai kurma. Lah kalau semuanya dalam tanda kutip itiba pada Rasul itu bangun masjid pakai pohon kurma di Indonesia, ambiar. Pertama karena nggak ada kurma, yang kedua curah hujannya tinggi, lah kita pakai dak aja bocor terus mas. Apalagi kalau nggak ada kubah atau nggak ada atap gitu ya.
1: Itu benar, jadi kita lihat dari sistem nilainya. Walaupun materialnya bisa jadi
0: yang lain
1: mirip atau sama gitu pun, kalau kita nanti bicara peradaban dalam konteks material ya, perkembangan sains dan lain sebagainya, itu ada wilayah yang dalam tanda kutip itu ya mubah, bebas nilai gitu, teknologi misalnya.
0: Berarti bukan berarti setiap muslim itu kalau ada sesuatu yang baru dia tolak.
1: Iya benar.
0: Speaker.
1: Ya, speaker dulu, handphone, kereta api.
0: Ini tidak sesuai dengan Islam karena Nabi dulu nggak pernah pakai handphone.
1: Benar.
0: Karena Nabi nggak pernah pakai pesawat.
1: Iya.
0: Nggak juga gitu karena dilihat dulu tata nilainya apa.
1: Iya, kalau nanti kita buka lagi misalnya ada kitab judulnya Nizam Islam, itu malah civilization tadi, peradaban itu dibagi dua. Ada madaniyah namanya, jadi hal-hal yang sifatnya materi, sains. Ada yang hadoroh itu sesuatu yang memang tidak bebas nilai. Kayak gitu, misalnya ada bangunan nih, kita sebut ini masjid. Kita mau bangun masjid kubus gitu.
0: Tapi ada salibnya.
1: Tapi ada salibnya. Atau kiblatnya nggak menghadapnya nggak ke kiblat.
0: Itu namanya bukan masjid.
1: Itulah di situ. Jadi bangunannya bisa sama, tapi di situ ada kiblat. Kiblat itu karena kebutuhan aktivitas di mana sholat itu kan menghadap kiblat.
0: Iya, betul. Gitu. Atau ada masjid tapi dipisah-pisah gitu ya. Satu orang dan orang lain ada separasinya. Itu namanya bukan masjid ya. Karena masjid itu adalah aktivitas tertentu yang memang diatur oleh tata nilai Islami gitu maksudnya ya. Berarti kalau seandainya dia tidak memenuhi tata nilai Islami ya berarti bukan termasuk masjid kayak gitu-gitu. Jadi artinya peradaban itu sebenarnya tidak harus ditandai dengan fisik.
1: Tidak harus,
0: tapi yang penting harus ditandai dengan cara pandang yang Islami.
1: Benar.
0: Okay.
1: Dan fisik itu nanti secara jangka panjang akan membentuk satu pola yang terintegrasi.
0: Okay, misalnya?
1: Yang itu disebut sebagai peradaban.
0: Okay.
1: Gitu, misalnya masjid itu kan sebenarnya sebuah kebutuhan kita untuk sholat Jumat, untuk sholat jamaah, maka dibangunlah satu tempat.
0: Okay, dia merupakan sebuah keperluan untuk kita melaksanakan agama kita,
1: ibadah kepada Allah. Tapi kemudian di situ juga orang berkumpul, makanya dibangunlah pasar di sampingnya. Tapi pasar yang seperti apa nih? Gitu. Dibangunlah misalnya tempat mandi. Tapi tempat mandi yang seperti apa? Konsepnya gimana? Dibangunlah rumah sakit karena di situ menjadi sentra dari interaksi gitu ya.
0: Sekolah.
1: Karena kebutuhan misalnya kita perlu imam regenerasi, perlu muazin, perlu guru. Nah, jadi kebutuhan atas tata nilai tadi itu bisa memunculkan kebutuhan-kebutuhan lain yang terintegrasi dan itu lahir dari satu tata nilai.
0: Itu namanya ciri khas
1: peradaban.
0: Oh, yang antum bilangin tadi dengan ciri khas tertentu. Aku jadi ngerti. Jadi contoh misalnya kayak gini ya. Kalau kita relate ke zaman sekarang Mas ya. Contoh ya. Kalau kita misalnya seorang muslim Mas ya. Aku ketika pergi ke suatu tempat yang menjadi pertimbanganku untuk pilih rumah adalah salah satunya dekat masjid.
1: Dekat masjid.
0: Dulu aku tempatku enggak ada masjid sama sekali. Karena yang pilihin bapakku. Tempat tinggalku enggak ada masjid. Tapi hal pertama yang aku lakukan di sana adalah nyari gimana caranya agar bisa sholat jamaah. Karena itu berarti karena pengaruh peradaban, pengaruh apa
1: tata nilai
0: sehingga aku berusaha menjadikan segala sesuatu peradaban.
1: Apalagi sebelum muslim pasti enggak kepikiran. Itu sebagai poin.
0: Salah Mas. Sebelum muslim aku mempertimbangkan masjid untuk tidak dekat-dekat. Karena kalau dekat-dekat masjid aku serius Mas. Aku dulu tempat nenekku itu dekat masjid dan aku enggak suka. Kenapa Mas? Pertama, setahun dua kali pasti macet. Yang kedua, banyak orang-orang muslim yang lewat-lewat di sana, Pak Haji itu lewat-lewat terus dan biasanya banyak ributnya. Biasa kita dipermasalahkan gitu. Nah, maka aku lebih memilih nggak dekat masjid. Nah, jadi aku pertimbangan tapi negatif. Jadi, nah tapi setelah masuk Islam, kita bisa lihat, oh tempat ini, misalnya contoh ketika kita berkunjung ke tempat-tempat yang kayak Turki atau Maroko atau misalnya bahkan Spanyol mungkin Mas ya, yang sekarang bukan Islami lagi tapi kita tahu ini dulu ada Islam di sini. Bener. Kenapa? Karena peradaban karena tata kota pada saat itu menjadikan masjid sebagai pusat.
1: Pusat. Di mana, Sevilla aja. Sevilla. Kemarin aku ke sana itu bekas peninggalan masjid di satu kota itu nggak ya, besar.
0: Tolong dikasih tahu dulu Mas, Sevilla itu tulisannya gimana?
1: Sevilla.
0: Sevilla ya.
1: Jadi kalau L itu di sana kayak disamarin gitu. Okay. Castilla, Sevilla. Sevilla. Gitu. Itu satu kota segede Bogor inilah ya. Itu 300 masjid. Dan masjid paling besarnya ada 72. Jadi masjid besarnya.
0: Masjid jami'nya 72.
1: Masjid jami'nya 72 masjid. Masjidnya total keseluruhan ada 300 di Sota. Wow. Itu artinya bahwa kebudayaan atau peradaban berbasis pada saat itu berbasis masjid. Gitu. Walaupun sekarang itu hanya tinggal satu Islamic Center di sana. Itu pun di kayak di tempat ruko gitu. Di sampingnya bekas masjid yang sekarang menjadi tempat ibadah agama lain.
0: Mesake ya?
1: Iya, itu maksudnya berarti peradabannya udah berubah nih.
0: Betul. Sama kayak di peradaban kita, contoh sekarang di mohon maaf di Indonesia misalnya Mas ya. Ada enggak masjid? Ada. Tapi kalau kita berbicara tentang tempat-tempat yang baru Mas, tempat-tempat tata ruang yang baru, itu masjid itu dijadikan tempat yang fasum. Dan fasum itu ditaruh di tempat-tempat yang tidak strategis.
1: Tidak strategis.
0: Bener. Sedangkan kalau peradaban Islam, masjid pasti ditaruh di tempat yang paling strategis.
1: Iya, kalau di Istanbul itu ya.
0: Iya, betul.
1: Itu kan dikenal Seven Hills.
0: Iya, betul.
1: Ada 7 bukit.
0: Yang
1: semua
0: paling indah.
1: Bukitnya,
0: betul.
1: Semua bukitnya masjid.
0: Jadi dan tempat-tempat aktivitas pasti ditaruh masjid.
1: Iya.
0: Karena mereka bukan tempat-tempat aktivitasnya ditaruh masjid, bukan, tapi masjid di sekitar, dibangun sehingga jadi tempat beraktivitas.
1: Iya, apa? Kuliesi ya.
0: Kuliesi. Nah, itu sangat keren sekali. Tapi kalau kita gampangnya lah, kalau ke mall masjid itu biasanya kalau enggak di paling atas, di parkiran paling bawah.
1: Yang pengap.
0: Iya, pengap.
1: Agak bau.
0: Nah, dan sebelahnya biasanya tempat sopir.
1: Bener.
0: Dan itu sangat gak enak sekali. Tempat wudunya gak nyaman dan segala macam. Ya itulah peradaban yang mungkin contoh bahwasannya peradaban dipengaruhi oleh tata nilai. Termasuk mungkin gini ya Mas ya. Kalau kita punya uang, kita mau ngapain dulu? Itu kan opsi-opsinya dipengaruhi oleh tata nilai Mas.
1: Bener.
0: Oke. Berarti kalau itu terjadi semua orang banyak jadinya peradaban.
1: Peradaban.
0: Berarti gimana korelasi Quran itu kemudian menjadikan peradaban Mas?
1: Iya tadi. Jadi Quran ini menjadi sumber hukum atau menjadi pedoman. Orang menentukan nih, ini wajib apa sunnah atau mubah, makruh atau haram.
0: Iya.
1: Sehingga itu kemudian menghasilkan satu sikap. Ya, satu sikap, satu perilaku, kemudian yang lebih besar lagi menghasilkan tata nilai secara bersama-sama. Setelah itu menghasilkan hal-hal yang sifatnya materi, material, yang kemudian itu menjadi sesuatu yang terintegrasi ya dalam jangka waktu tertentu dan di tempat tertentu. Nah, itulah yang menjadi pola dari terbentuknya peradaban seperti itu.
0: Ya, artinya orang jadi tahu prioritasnya apa. Aku pernah diomongin sama ibuku. Kamu itu mbok ya beli rumah dulu lah, nabung dulu lah. Ngapain pergi umroh? Udah pergi umroh mengumrohkan orang lagi, ngapain sih? Udah nabung aja dulu. Dalam pikiranku gini, gimana ya? Aku nggak tahu aku hidup sampai kapan. Dalam hatiku, kalau aku nggak melakukan ini, aku khawatir kalau aku sudah off nanti sudah nggak hidup lagi, aku nggak punya pahala umroh. Atau aku nggak pernah ngelihat Ka'bah, padahal aku punya uang pada saat itu. Tapi menurut orang-orang yang mungkin tata nilainya berbeda, ya perbuatan kita dianggap sesuatu yang aneh.
1: Itu yang disebut sebagai prioritas kan?
0: Prioritas.
1: Artinya sebenarnya hukum ini kan soal prioritas.
0: Hukum soalan juga ya.
1: Jadi mana yang diwajibkan nih?
0: Atau itu yang kita kejar duluan.
1: Mana yang tidak boleh dilakukan?
0: Oke. Jadi dan kewajiban pun banyak Mas kalau mau diurutkan.
1: Banyak.
0: Prioritas. Oke.
1: Itu sampai detail nanti misalnya melihat bagaimana cara dia memilih jodoh.
0: Oke.
1: Itu kan lahir dari tata nilai itu.
0: Iya.
1: Misalnya dia memahami bahwa merokok gitu ya. Merokok itu sesuatu yang menurut dia itu tidak sesuai dengan tata nilainya. Maka biasanya orang yang seperti ini memilih jodoh bukan rokok misalnya. Dan itu cara pandang orang.
0: Gimana kan? Kalau jual rokok Mas?
1: Nah itu juga. Jadi itu soal tata nilai juga gitu. Kalau aku memahami misalnya ini sesuatu yang tidak bermanfaat atau menghasilkan kemudaratan, menjual sesuatu yang menghasilkan kemudaratan, itu juga menjadi warning. Ya. Kecuali perspektifnya, perspektifnya lain.
0: Ya.
1: Dia memikirnya gini, ini kan jualan. Jualan domainnya bukan sistem nilai yang harus aku anut gitu.
0: Tapi duit.
1: Jualan tuh soal untung rugi aja.
0: Ya.
1: Nah gitu. Jadi ada memang perspektifnya kadang-kadang taat pada nilai.
0: Ya.
1: Atau dia memisahkan nilai yang diyakini dengan nilai lain yang menurut dia bermanfaat. Kalau dalam isme itu kan ada sekularisme ya, Fasluddin Anil Haya memisahkan
0: antara
1: agama dengan kehidupan. Itu bisa jadi. Jadi dia split aja gitu. Aku Islam,
0: Tapi
1: aku sholat, tapi soal bagaimana aku hidup ya, aku kalau nggak riba gimana? Aku Muslim, aku sholat, tapi kalau nggak pacaran gimana cara dapat jodoh?
0: Apakah harus membeli kucing dalam karung?
1: Iya.
0: Berarti tata nilai ini atau peradaban ini nanti akan menentukan bukan hanya letak masjid di mana atau atau apakah masjid itu prioritas atau tidak, tapi bahkan jodoh juga.
1: Jodoh.
0: Dan aku tadi ngobrol sama Anu, aku baru kepikir. Berarti tidak hanya itu, bukan yang hanya yang positif-positif, tapi yang negatif juga.
1: Bener.
0: Diketentukan peradaban.
1: Peradaban.
0: Maka peradaban-peradaban tertentu akan menghasilkan insecure yang tertentu dan overthinking yang tertentu. Dan peradaban Islam mungkin menghasilkan insecure juga, tapi pada pada hal-hal yang mungkin berbeda seperti yang ini. Contoh misalnya aku lihat ya, aku membaca insecure-nya para ulama. Itu karena gak bisa ngafal.
1: Bisa ngafal.
0: Jadi kan contoh Imam Syafi'i, ketika hafalannya kok susah. Padahal ya Imam Syafi'i standarnya gitu loh maksudnya. Tapi kok aku Imam Waqi guruku, aku merasa hafalanku susah banget. Padahal dia ngapain kayak gitu. Itu insecure dia. Ada lagi kemudian orang-orang yang lain seperti Ibnu Hajar. Kok aku tuh belajar gak pinter-pinter padahal sekelas itu. Jadi insecure-nya mereka dalam perkara-perkara yang lain. Overthinking-nya mereka atas amal-amal mereka. Umar bin Khattab itu overthinking soalan dia tuh munafik atau tidak. Tapi tidak menghasilkan keburukan. Karena peradabannya adalah peradaban yang baik. Sementara kaum zaman sekarang kaya, punya segala-galanya, itu masih insecure. Masih insecure. Karena perbandingannya adalah dia sudah punya rumah, dia sudah punya makan, dia sekolah di tempat yang bagus, tapi dia ngelihatnya anaknya Bill Gates. Dia ngelihatnya anaknya siapa gitu misalnya. Jadinya insecure, overthinking dalam perkara-perkara yang gak penting. Berarti itu juga terkait juga dengan peradaban. Karena gak ada prioritas, gak ngerti hukum.
1: Bagaimana melihat harta kekayaan, dia mau ditempatkan di mana? Dia tempatkan sebagai wasilah, sarana, atau ditempatkan sebagai tujuan gitu misalnya. Misalnya pada masa tadi Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab itu kan menaklukkan Persia.
0: Betul.
1: Di perang Qadisiyah itu.
0: Betul.
1: Kan.
0: Romawi.
1: Romawi oleh Khalid bin Walid. Ya, Persia oleh
0: Sa'd
1: bin Abi Waqqas. Itu kan ketika ghanimahnya datang ke Madinah. Itu ada memang beberapa yang melihat, oh ini kekayaan yang luar biasa. Tapi peradaban saat itu, keumuman saat itu, ngelihat ini harta aja gitu. Ini
0: udah kekayaan, itu biasa aja.
1: Biasa aja gitu. Bahkan menurut ada cerita itu sampai mahkotanya itu dipakai main-mainan anak-anak gitu.
0: Mahkota Kisra dipakai mainan anak-anak, betul.
1: Jadi kalau sekarang mungkin udah dipakai flexing gitu ya.
0: Main bola. Jadi kalau anak-anak flexingnya, ini main bola pakai apa? Mahkotanya Kisra gitu kan ya. Saking nggak dihargai gitu ya.
1: Betul. Pada masa itu juga misalnya orang kaya itu ditentukan bukan seberapa dia punya kan.
0: Tapi seberapa banyak dia mengeluarkan.
1: Bahkan bukan seberapa banyak, seberapa persentase dari yang dia miliki gitu.
0: Oh, luar biasa.
1: Kalau hanya banyaknya mungkin akan relatif ya. Tapi aku yang aku infakkan separuhnya nih. Yang aku infakkan setengahnya. Itu kan berarti dari total yang dia miliki, bukan dari
0: sepertiganya. Aku setengah, tapi itu setengah hartanya. Sepertiga, tapi ternyata duitnya lebih banyak. Berarti lebih berharga yang setengah.
1: Bener.
0: Oke, jadi persentasenya ya.
1: Peradaban itu akan menghasilkan itu tadi, kayak budaya, kemudian tata nilai, bukan tata nilai, tapi bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana dia melihat sesuatu, misalnya pada masa penaklukan di Andalusia itu, itu kan dari Kastia dan Aragon itu kan riset dulu ke Granada waktu itu, ditanya, dia lihat ada anak kecil tuh ya. Anak kecil lagi nangis. Ditanya kenapa nangis. Karena aku tadi manah. dan meleset.
0: Ya.
1: Loh kenapa meleset? Kenapa harus menangis? Kan meleset ya. Biasa aja. Iya memang biasa aja, tapi kalau nanti pas perang aku meleset, mungkin musuhku gak akan memberikan kesempatan lagi untuk memanah yang kedua.
0: Langsung dia mundur aja.
1: Jangan dulu. Jadi Castilla sama Aragon untuk mundur aja. Ini kan ciri peradaban bahwa anak-anak pada saat itu tuh punya mentalitas pejuang. Mungkin seperti sekarang ya ada di Gaza ya. Kalau kita ngelihat apa namanya dialog-dialog mereka itu kan luar biasa ya.
0: Kalau anak zaman sekarang nangis, kenapa nangis? Gua barusan ini pusreng gagal.
1: Itu dia. Kemudian riset berikutnya, beberapa puluh tahun kemudian ada riset lagi di situ. Ada yang menangis pemuda.
0: Pemuda menangis.
1: Pemuda menangis.
0: Tadi anak-anak menangis.
1: Ini pemuda ngapain nangis? Aku baru putus cinta sama seseorang.
0: Oh, jangan-jangan nih anak yang tadi mau perang udah gede ya.
1: Itu kayak hikayat aja sih. Aku baca salah satu literatur. Terus dia jawab, ya aku baru putus cinta. Kenapa bisa putus cinta? Calonku itu direbut sama salah satu penguasa, salah satu aparat pemerintah.
0: Berarti masalahnya udah beda nih.
1: Masalahnya udah beda nih.
0: Berarti kemarin mereka sedihnya mereka tuh karena mereka khawatir bahwa mereka tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Allah. Sekarang mereka khawatir dengan manusia saatnya.
1: Iya, itu baru saat itu diserang tuh dan menang akhirnya.
0: Ya, jadi walaupun ini hikayat tapi ini jelas maknanya benar. Artinya kalau seandainya satu peradaban itu sudah kehilangan dasarnya, Anda bilang kan peradaban ini kan adalah dasar nih, yang lain kan dibangun di atasnya nih. Ibaratnya kalau rumah itu fondasinya masih kokoh, ya dia nggak bisa digoyangkan dong. Sama kayak kalau boxing itu orang bilang apa, tanam kakimu dan pukullah orangnya. Jadi kakinya harus berdiri. Lah kalau dia udah kakinya nggak bisa berdiri lagi, jatuh ya dia. Bener. Mau gimana mau mukul. Nah artinya berarti peradaban itu yang menentukan hebat atau tidak hebatnya apa namanya orang-orang yang ada di dalamnya gitu ya maksudnya. Jadi berarti itu Quran.
1: Benar. Jadi kalau ada kayak idiom gitu ya, kembalilah ke Quran sebagai apa pedoman ya, back to Quran atau reconnect with Quran atau reconnecting with Quran ya. Itu adalah sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi pandangan peradaban ini akan membangun satu pondasi baru gitu. Di mana dari situ muncul tata nilai, dari tata nilai inilah muncul perilaku, kemudian hasil-hasil yang lain kayak materi, ya yang tadi disebutkan lah.
0: Dan itu pun bukan untuk menyusahkan, tapi benar-benar untuk membantu. Yang menjadi poin adalah kalau seandainya materi itu sudah mulai jadi tujuan, bukan menjadi perantara, maka kita pasti stres. Tapi kalau materi itu menjadi sebuah perantara, maka selama kita sampai pada tujuan dengan perantara ini atau perantara yang lain, kita bisa tetap sampai. Karena ridho Allah itu kan tujuan. Orang bisa nyampainya lewat kekayaan. Nah ini perantara. Ada bisa nyampe lewat kemiskinan. Ada bisa nyampe lewat ilmunya. Ada bisa nyampe lewat tenaganya. Ada bisa nyampe dengan etikanya dan segala macam. Yang penting peradaban ini dibangun atas dasar apa? Peradaban yang menentukan semua itu. Dan saya pengen, aku tertarik mas dengan kata-kata tadi dan aku pengen meluruskan orang-orang tuh. Ada orang bilang gini, oh kembali ke Quran, kembali ke Quran. Kita gak pernah ninggalin, lu aja kali yang ninggalin. Bukan itu yang kita maksud. Tapi yang kita maksud adalah Quran menjadi sebuah dasar daripada peradaban yang Rasulullah bangun. Menjadi sebuah fakta yang kita tidak bisa pungkiri adalah Rasul bangun peradaban yang bersinar di seluruh dunia. Dan menjadi fakta sekarang, Islam sekarang dibully. Islam sekarang dijadikan sebagai pesakitan. Fakta yang ada adalah Gaza itu kita gak bisa bantu. Nah ketika terjadi sesuatu di Gaza kita gak bisa bantu. Nah pertanyaan berikutnya adalah, berarti peradaban yang Rasul bangun pada zaman dulu itu tidak sama dengan peradaban kita yang sekarang. Itulah kenapa kita katakan ayo balik kepada Al-Quran. Supaya kita bisa menegakkan satu peradaban seperti yang Rasul tegakkan.
1: Gitu. Dan itu tidak hanya pada aspek-aspek yang sifatnya budaya, seni, kuliner, fashion, arsitektur,
0: pendidikan.
1: Itu kan hal-hal yang kadang-kadang
0: kembangan
1: ya. Tapi hal-hal yang pokok kayak sistem politik misalnya, ekonomi misalnya, sistem hukum, kebijakan luar negeri dan seterusnya itu kan kalau kita back to Quran tadi itu kan seharusnya juga sama gitu dalam perspektif ekonominya seperti apa, perspektif politiknya seperti
0: hukum.
1: Apa, hukum kayak gimana. Seperti itu.
0: Reconnect with Quran berarti kita menghubungkan kembali dasar kita dengan Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh banyak orang-orang. Kalau seandainya kalau seandainya kita mau membangun rumah dua tingkat, maka fondasinya dua tingkat. Fondasinya untuk fondasi dua tingkat. Tapi kalau kita ingin membangun gedung lantai 15, maka fondasi yang lantai 2 saja tidak cukup. Yeah. Kita harus ganti fondasinya. Yeah. Kenyataannya adalah kita itu cuma kayak gedung lantai 2, atau rumah lantai 2. Kalau kita pengen seperti yang lantai 15, maka kita harus siap-siap mengganti fondasinya. Yeah. Dan Quran kita yakini adalah fondasi untuk gedung yang ingin kita bangun itu. Benar. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga teman-teman sekalian termasuk bagian daripada orang-orang yang memperjuangkan Al-Quran sebagai sebuah sumber daripada peradaban yang jaya dan sempurna. Assalamualaikum.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 72-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Boyo, kayak gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan satu tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman

Pendengar, sebuah kisah yang mungkin bisa memberikan kita inspirasi. Pada saat akan meninggal dalam kondisi kritis, raja terkenal dari Macedonia, yaitu Alexander the Great atau Iskandar Agung, berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku. Jika kamu dapat mengantarkan aku untuk menemui ibuku sebentar saja." Sang dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda diberikan kepada hamba semuanya. Hamba pun tidak akan mampu menambah satu tarikan nafas." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Ia berkata, "Seandainya aku tahu begitu berharganya satu tarikan nafas, maka aku tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan." Kemudian sang raja pun berpesan agar nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju peristirahatannya yang terakhir, ia meminta agar kedua tangannya dikeluarkan agar setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat dan mampu menguasai wilayah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia ini ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Pendengar, kelahiran dan kematian adalah awal dan akhir. Dan yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang ada di antara keduanya. Begitu berharganya sebuah tarikan nafas.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Orang Arab berkata, jika seutas tali sudah sangat meregang, niscaya ia akan segera putus. Artinya jika persoalannya sudah kritis, maka tunggulah jalan keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surah At-Talaq ayat 2. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Quran Surah At-Talaq ayat 5. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4. Salah seorang penyair berkata, betapa banyak jalan keluar yang datang setelah rasa putus asa, dan betapa banyak kegembiraan datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada pemilik arsy, dia akan memetik manisnya buah yang dipetik di tengah-tengah pohon yang berduri. Dan Allah pemilik dan penguasa arsy telah berfirman, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Pendengar, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka apa saja kepadaku. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa bersabar dan berprasangka baik kepada Allah. Dan yakinlah bahwa setelah kesulitan itu, ada kemudahan. Setelah kesedihan, ada kebahagiaan. Setelah sakit, ada kesembuhan. Setelah kebuntuan, akan ada jalan keluar. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu akan selalu beriringan dengan cobaan. Seorang penyair berkata, jika persoalan telah sangat sulit, tunggulah jalan keluarnya, sebab ia akan segera menemukan jalan keluarnya. Penyair yang lain mengatakan, biarkanlah takdir berjalan dengan tali kekangnya, dan janganlah engkau tidur kecuali dengan hati yang bersih. Tak ada di antara kedipan mata dan membukanya mata, kecuali Allah akan mengubah dari kondisi ke kondisi yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Wis serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu?

0: panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawangnya anak guru loro tok loh.
0: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ke mobilku ke.
0: Lah, kok pickup ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Satu kemampuan RDS FM. RDS FM.
2: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
3: RDS FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Insyaallah. Terima kasih loh Pak Kos sudah datang. Dan ternyata kemarin itu gak sengaja ketemu di masjid sebelah studio sini. Gitu loh kok. Nah ini Pak Kos dari dulu yang terkenal di Masjid Al-Falah. Kok di sini gitu. Nah, memang sering ke sini Pak Gus atau seperti apa?
5: Iya, karena istri saya kan asli Tamanan Tulungagung.
4: Nggih, masyaallah.
5: Dan saya mendengar ada masjid yang baru viral, maka akhirnya saya berkunjunglah ke Masjid Al-Fatah di Kepatihan.
4: Nggih.
5: Akhirnya saya jatuh cinta ke masjid tersebut ya mungkin 2 tahunan yang lalu lah ya. Akhirnya seringlah ke sini. Akhirnya ketemu Mas Agung.
4: Loh, kemarin katanya jadi pengurus takmir di sini gitu atau seperti apa?
5: Iya, jadi mulai tanggal 12 Februari saya diamani sama pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendampingi Masjid Al-Fatah karena Masjid Al-Fatah dijadikan menjadi masjid percontohan nasional.
4: Masya Allah. Baik. Sebelum ke situ Pak Gus, saya ingin mencoba diskusi dulu, barangkali juga yang belum tahu Pak Kos ini siapa. Kalau saya kan udah mengikuti Pak Kos sudah lama. Dulu Pak, sebelum ketika saya masih awal-awal belajar entrepreneur, menjadi pebisnis, saya sudah sering mendengar Pak Kos sudah muncul di mana-mana. Alhamdulillah saya ada kesempatan waktu itu menginterview Pak Kos. Yang waktu itu masih 50-50 itu, masih juga sebagai entrepreneur dengan brand yang mulai dibentuk yaitu Ayam Sako, betul?
5: Betul.
4: Dan juga waktu itu mulai mengurus di Al-Falah.
5: Ya.
4: Nah, kalau sekarang seperti apa Pak Gus? Sebagai entrepreneur masih atau juga full sebagai seorang takmir atau seperti apa?
5: Full total sekarang menjadi apa? Marbot masjid.
4: Oh. Nah,
5: kalau bahasa kerennya sekarang menjadi CEO masjid.
4: Oh. Begitu ya Pak Gus?
5: Iya.
4: Terus yang dulu pengusaha apa? Brandnya di gimana
5: masih,
4: dulu?
5: Masih, masih. Masih ya. Ada kurang lebih 23 cabang masih ada.
4: Artinya menjadi direksi aja atau seperti apa?
5: Komisaris.
4: Komisaris.
5: Ada bubur bakar Suronatan.
4: Oh.
5: Dan ada juga itu Ayam Sako.
4: Berarti enggak usah kerja, uang mengalir terus Pak Kos ya.
5: Alhamdulillah.
4: Inilah enaknya ada sebuah konsep dari seorang YouTuber terkenal di Jakarta itu bahwasanya pensiun itu bukan pensiun dari Pak, tapi pensiun itu adalah pensiun untuk. Jadi Pak Kos ini pensiun dari entrepreneur menuju CEO takmir
5: masjid.
4: Betul gitu
5: iya.
4: Ya. Masya Allah, indah sekali.
5: Dan setelah saya mengalami berbagai pasang turut berbisnis, ada perusahaan yang terbaik di dunia itu adalah bisnis emas.
4: Bisnis emas.
5: Iya, masjid.
4: Oh, Masya Allah. Gimana? Masjid itu kok dikaitkan dengan bisnis? Bisnis masjid, memang masjid itu bisnis atau seperti apa Pak Gus?
5: Ya ini bukan seperti bagaimana perusahaan yang lain, tapi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya orang yang pada zaman Rasulullah, orang yang kaya raya, ya berkhidmatnya ke masjid. Maka masjid menjadi fundamental ideologi membangun bisnis.
4: Oh.
5: Gitu. Maka kalau bisnisnya pengen abadi, bisnisnya pengen menjadi legasi, salah satunya ya harus berkhidmat ngurus masjid. Contohnya adalah zaman sahabat Abdurrahman bin Auf. Saat ini juga mungkin kayak Utsman bin Affan, kan ada Bang Utsman bin Affan juga.
4: Rekening Utsman bin Affan.
5: Iya. Kan sudah 1400 tahun tapi masih
4: betul.
5: Berjalan. Tapi coba kalau kita melihat bisnis hanya ngurus bisnis pure tanpa ada orientasi untuk berkhidmat, paling generasi kedua sudah habis.
4: Oh, oke. Jadi kata kuncinya itu

0: bisnis yang langgeng itu bisnis yang dinaungi oleh masjid begitu.
1: Yes.
0: Oh, oke.
1: Maka kenapa bisnis perusahaan terbaik adalah bisnis emas. Dan sekarang emas juga harganya melambung juga.
0: Bentar-bentar, saya masih agak kurang bisa memahami Pak Gus. Mau di bisnis yang kemudian dinaungi oleh masjid itu konsepnya seperti apa sih Pak Gus?
1: Jadi masjid menjadi pusat peradaban.
0: Okay.
1: Masjid menjadi tempat kita untuk pengabdian. Maka masjidlah menjadi fundamental ideologi dalam berbisnis. Sehingga ya saat ini kenapa saya bergeser ya mungkin sudah waktu umur juga ya. Sehingga ya saatnya lah saya berkhidmat untuk ngurus agama Allah. Dan ternyata perjalanan sejak zaman Rasulullah, zaman Muhammad Al-Fatih, zaman para wali, sampai di Indonesia, Ki Haji Ahmad Dahlan sama Ki Haji Hasyim Asyari, semuanya membangunnya dimulai dari masjid. Nah, sehingga pada zaman Rasulullah ya CEO-nya Rasulullah sendiri. Nah, CEO masjid yang memimpin Masjid Nabawi itu ya Rasulullah sendiri. Dan sehingga di situ mengasuh berbagai para sahabat yang punya talenta macam-macam. Ada yang pengusaha, berbisnis, dan hampir 9 sahabat Rasulullah semua adalah pengusaha.
0: Berarti gini Pak Kos ya, izin saya agak menyimpulkan kalau salah mohon dibetulkan. Jadi masjid itu sebagai tempat mendidik para kader-kader pengusaha.
1: Yes.
0: Atau masjid sebagai tempat induknya kepemilikan usaha.
1: Yes. Ya mencetak kader.
0: Oh, mencetak kader
1: mencetak
0: ya.
1: Mencetak kader terutama.
0: Oh,
1: jadi para sahabat dan saya teman-teman di Al-Falah sendiri saat ini kayak Muhammad Alan Putra Irawan sekarang jadi entrepreneur. Salah satunya brandnya adalah kopi Harpan Kopi.
0: Oke.
1: Dari ikut saya mungkin 5 tahunan yang lalu yang tadinya lulusan komunikasi UMS, berkhidmat ngurus masjid, sabar media masjid. Saat ini Masya Allah, sehari omsetnya 5-7 juta.
0: Masya Allah.
1: Berarti masjid itu banyak memberikan keberkahan. Tapi kalau gantolannya ke masjid karena rezeki juga dari Allah, itu yang saya maksud bisnis emas. Maka para pengusaha, ayo segera merapat ke masjid. Berkhidmat, tunduk, taat, banyak berbagi, banyak memberi, insya Allah akan diabadikan.
0: Masya Allah. Jadi intinya dekat-dekat dengan masjid.
1: Iya.
0: Pak Kus, dulu kan waktu itu kan jenengan di Al-Falah nggih.
1: Ya.
0: Iya. Sragen betul ya.
1: Betul.
0: Al-Falah Sragen.
1: Iya.
0: Nah itu kok sekarang di Tulungagung berarti bagaimana? Dua
1: Al-Falah masih tetap ketua takmir. Kalau di Al-Fatah Tulungagung ditunjuk menjadi direktur.
0: Oh, kok beda Pak Kus?
1: Beda, kalau takmir itu secara umum adalah ya memimpin masjid. Okay. Tapi kalau Al-Falah itu saya mengangkat seorang direktur. Beda ya, takmir itu yang ada SK-nya mungkin dari bupati atau dari organisasi apa itu takmir di sun. Tapi kan kebanyakan masjid itu tidak ada yang mengoperasionalkan, mengopret. Maka saya membentuk BEM, Badan Eksekutif Masjid. Nah saya di sini diamanai BEM-nya. Kalau takmir tidak digaji, kalau BEM digaji.
0: Oh gitu, siap. Mungkin kalau di kalau takmir itu ibaratnya komisaris,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Komisaris.
0: Kalau BEM tadi badan eksekusi.
1: Ya pelaksana harian,
0: direktur, manajer, begitu.
1: Alhamdulillah saya diamanai karena pengalaman ngelola masjid Al-Falah dan membina beberapa masjid yang tumbuh, maka diamanai supaya masjid Al-Fatah ini menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi masjid unggulan untuk menjadi pusat pembelajaran.
0: Masya Allah. Sebelum ke Al-Fatah, Pak Gus, saya ingin mencoba penasaran nih tentang Al-Falahnya, Al-Falah Sragen. Jadi kalau dulu Pak Gus masuk, sekarang itu perbedaannya apa Pak? Before afternya apa Pak?
1: Contoh, waktu saya sebelum masuk salat subuhnya rata-rata 7 orang, paling banter paling 20-25.
0: Itu kan masjid
1: pinggir
0: masjid agung kan?
1: Iya.
0: Masa 7 orang Pak Gus?
1: Ya karena kan mungkin tidak ramah ya bukanya menjelang azan, masjidnya malam gelap, tidak memberikan akses
0: suram gitu ya.
1: Iya. Gimana orang mau ke masjid? Maka saya mencoba Masjid Al-Falah 2016 buka 24 jam ramah musafir. Itu kita syiarkan, lampunya terang. Ada security-nya, parkirnya ditata. Jadi orang yang mau tobat tengah malam pun bisa ketemu Allah. Jadi kalau masjid malam ya, ini mungkin masjid yang pinggir jalan atau apa ya, yang buka 24 jam, tidak harus semua masjid ya. Yeah. Sehingga ketika saya buka itu dapat respon positif. Bahkan siapa yang tidak bisa nginap di hotel dan enggak punya uang untuk nginap, silahkan lapor security tinggal di Masjid Al-Falah.
0: Oh, insya Allah, ya. Difasilitasi.
1: Difasilitasi, ada kasur, ada fasilitas itu. Bahkan kalau selain hari Senin Kamis ada sarapan pagi.
0: Oh, gitu. Tapi tadi ada juga, ada yang mau tobat tengah malam, berarti memang ada ya Pak, yang tengah malam itu tobat, pengen tiba-tiba hatinya terketuk, pengen ke masjid.
1: Betul, kan orang mungkin panik, sama istrinya mungkin gak rukun, keluarganya gak harmonis. Bisa jadi tengah malam, daripada nanti cari hiburan yang lain, masjid buka. Bisa, masjid masih buka, ada yang jaga, lampunya terang, udahlah cari tempat yang tidak pas, lebih baik ke masjid.
0: Iya. Disiapkan tempat tidur gratis, gratis juga.
1: Bahkan ada yang sangat luar biasa, sudah ada 4 tahun enggak pulang-pulang.
0: 4 tahun?
1: Iya, di Al-Falah sekarang bisa ditemui, sekarang parkir ya, jaga parkir.
0: Oh, dari awal-awal datang malam-malam Pak Gus, atau bagaimana?
1: Ya karena mungkin keluarganya kurang harmonis, keluarganya kurang bisa menerima, masjid mengasuh bapak tersebut. Bahkan ketika sakit pun yang nyuapin di IGD, Takmir Al-Falah.
0: Yang tadi
1: Bapak 4 tahun ini.
0: 4 tahun itu iya. Sekarang sakit.
1: Kalau pas sakit.
0: Oh, pas sakit.
1: 2 kali masuk rumah sakit.
0: Itu berarti sepuh Pak.
1: Sepuh, 70-an tahun.
0: Ya Allah. Kayak jadi tempat bernaung gitu.
1: Iya, ada yang depresi, panik ya. Nyalon anggota dewan enggak jadi, udah iya ada kisah nyata.
0: Iya.
1: Bingung masjid mana yang bisa mengasuh, kita terima. 1 bulan diasuh sama Pak Heri security. Masya Allah. Sembuh. Sekarang udah kerja di Bali. Coba kalau masjid bisa hadir kayak gitu semua. Semua problematika itu selesai di masjid. Kelaparan kita selesaikan.
0: Kelaparan juga?
1: Iya.
0: Ada program yang...
1: Makan-makan.
0: Setiap apa itu bagus kalau makan-makan?
1: Kalau sarapan pagi, apa snack itu setiap hari. Kecuali hari Senin, Kamis, puasa. Nanti hari Jumat makan bersama. Hari Senin, Kamis, buka puasa. Jadi masjid mustahil lapar.
0: Insyaallah.
1: Gitu.
0: Kan kayak kalau seperti itu kan butuh operasional yang besar, ibarat kalau kita mengibaratkan perusahaan ya Pak. Mm-hmm. Kalau sumber dananya dari masjid itu dari
1: mana Pak? Nah, ketika ngurus masjid itu jangan pakai logika.
0: Oke.
1: Pakai keimanan.
0: Oh.
1: Kalau kita pakai logika duitnya dari mana, pasti kita enggak mau melangkah. Tapi kalau kita yakin ini adalah rumah Allah, nanti Allah akan menggerakkan orang-orang baik untuk membantu masjid kita.
0: Oh, begitu ya Pak Gus.
1: Ya ini pengalaman dari Al-Falah kan dari infak dulu 6 jutaan ya. Ramadan ini targetnya 1 miliar.
0: Masya Allah.
1: Artinya kan ketika ditata dengan baik, dilayani dengan baik, ya banyak orang baik yang peduli. Banyak orang baik, banyak orang dermawan, banyak. Tapi butuh masjid transparan. Butuh masjid dikelola profesional.
0: Berarti berbeda ya dengan bisnis Pak Gus ya. Kalau bisnis kan kita harus
1: hitung-hitungan.
0: Ya, kalau masjid enggak boleh hitung-hitungan.
1: Enggak. Habiskan saja.
0: Habiskan saja.
1: Iya, ibaratnya kalau saya memberikan apa ya, gambaran itu, ada tandon, ada air. Ini kalau kerannya enggak dibuka, nanti airnya kan enggak keluar-keluar. Jadi Allah juga akan mau menambahkan infak lagi enggak jadi, wong yang kemarin aja enggak di buka-buka, enggak dibuka.
0: Maka
1: dibuka terus, dialirkan terus, nanti juga banyak orang baik yang akan mengisi tandon air tersebut.
0: Pernah enggak Pak Gus, ternyata kita udah bikin program, udah bikin mungkin makan-makan, ternyata uangnya enggak ada.
1: Kurang adanya.
0: Kurang itu
1: contoh,
0: pernah.
1: Contoh, ya? 2016 saya memulai buka puasa 500 porsi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, saya belajar dari Masjid Jogokaryan. Kan dananya enggak ada. Ya saya bikin video singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kusnadi Ikhwani diamanai jadi Takmir Al-Falah di tahun 2016 ini. Alhamdulillah di Ramadan ini Al-Falah pertama kali mengadakan kegiatan buka puasa, disiapkan 500 porsi. Ya, gitu aja. Share ke Facebook, ke teman-teman WA gitu ya. Sehari kan butuh dana waktu itu satu porsinya 10.000, berarti kan 5 juta.
0: 1
1: bulan kan 150. Sedangkan infaknya berapa? 6 juta.
0: Kok berani? Kok berani masalah itu kurangnya bukan kurang lagi.
1: Iya.
0: Banyak gitu loh.
1: Iya.
0: Berapa persennya 6 juta dari 150 juta?
1: Ya, kurang 144.
0: 44 ya, betul. Terus bagaimana,
1: Pak? Oke, jalan. Saya cari vendor catering pakai Birul Walidain. Itu Ustaz Rosid kepala sekolahnya.
0: Birul Walidain itu bagaimana?
1: SD. Oh. SD tapi punya catering.
0: Oke.
1: Siswanya kan 1000-an lebih. Okay, jadi okay. Kalau siang ngasih makan. Oh. Taat izin. Ini Al-Falah memulai buka puasa. Okay. Tapi kan belum punya duit.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini Birul kan sudah pengalaman catering. Gimana kalau makannya disiapkan sama SD Birul?
0: Oh.
1: Dan mohon maaf dan mohon izin, dana kan belum ada, Taat. Tapi insya Allah nanti terus kami akan menyampaikan kepada publik, kepada jamaah gitu. Jalan rame, 300 orang setiap sore hadir. Tadinya gak ada buka puasa, paling orang yang bawa nasi bungkus. Jalan, kurang 3 hari, catering nagih, kurang 35 juta.
0: Terus-terus gimana, Pak?
1: Ya saya umumkan. Kan saya terbuka kepada jamaah. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah, alhamdulillah, buka puasa selama Ramadan tahun 2016 ini sukses dan lancar. Terima kasih atas waktunya yang sudah ikut memakmurkan Masjid Raya Al-Falah. Akhirnya jamaahnya semakin banyak, subuhnya semakin banyak, Ramadan semakin meriah. Namun kami informasikan, menurut catatan dari bendahara masjid, saat ini Ramadan kurang 3 hari lagi. Ternyata catering kurang 35 juta.
0: Insyaallah.
1: Kami menginformasikan, mengajak para agniya muksinin yang hadir di sholat Jumat ini, sholat Isya ini, saya ulang-ulang gitu. Kami menunggu kedermawanan Bapak untuk terlibat. Momen Ramadan sebentar lagi, pahala dilipat gandakan juga tinggal sebentar lagi. Kapan lagi kita akan berbuat kebaikan kalau tidak sekarang?
0: Masya Allah.
1: Hari Jumat, Jumatan, terus mungkin waktu itu Senin kalau enggak Ahad ya. Pak Dr. Jumadi, dari Kediri.
0: Dari Kediri?
1: Iya.
0: Kesana.
1: Teranu safar, dengarkan pengumuman waktu sholat Jumat. Terus jam 4 sore menjelang asar, Pak Kus ada tamu dari mana? Dari Kediri. Oh iya, izin Bapak tadi ada pengumuman dana untuk buka puasa kurang 35. Iya Bapak, izin ya nih Basuk baru bisa minta bantu 20 juta.
0: Masya Allah, kurang sedikit.
1: Kurang sedikit.
0: Tapi masih kurang.
1: Iya, malam saya umumkan lagi. Orang Sambirjo tinggal di Tangerang, ibu-ibu pulang. Pakai mobil Panther yang MUX ya. Itu ngasih.
0: Masih ingat ya jenengan.
1: Masih, bahkan ketemu saya di Satpam.
0: Ya malah itu sudah 2016 lalu kan.
1: Iya, kan pengalaman ya.
0: Iya, membekas banget itu maksudnya.
1: Akhirnya ibu tersebut ngasih 17 juta.
0: Ya Allah. Lebih berarti ya?
1: Ya lebih, surplus 2 juta. Selesai kan?
0: Ya Allah.
1: Jadi yang terpenting, kas masjid itu bukan jangan disimpan, kas masjid jangan ditabung, tapi kas masjid habiskan untuk kemakmuran jamaah.
0: Buat program aja.
1: Jadi kas masjid mana? Di kantong-kantong jamaah. Jangan khawatir, jangan takut. Umat Islam yang dermawan itu luar biasa. Tapi berikan yang terbaik, laporkan yang terbaik, transparan dan sebagainya. Pasti Allah akan menggerakkan. Mung tujuannya untuk kebaikan.
0: Betul.
1: Kemarin sama ini ya, cerita lagi.
0: Ada lagi. Menarik.
1: Di Ramadan tahun lalu.
0: Oke.
1: Saya bersama Pak Sigit Pamungkas, Bupati. Sama Pak Sekda, Pak Hargianto. Bapak, izin. Ini pemerintah Kabupaten Sakin, gimana kalau Ramadan kurang 2 hari ini berkumpul muhasabah penutupan Ramadan di Masjid Raya Al-Falah. Bupati menggerakkan ya kepala apa... di Sragen, pemerintahan daerah undang. Menurut laporan yang hadir 1.800. Saya harus menyiapkan nasi kebuli dan lauknya adalah kambing.
0: Mewah berarti.
1: Mewah ya. Untuk penutupan kan merayakan kemenangan selama Ramadan. Harus bahagia harus menyambut ini. Pokoknya
0: kebuli
1: pakai itu apa? Tampah ya.
0: Nampan.
1: Satu nampan dimakan oleh
0: 4-5. Iya, di atasnya ada kambing.
1: Puasa-puasa
0: ngomongin makanan ngiler nih gitu.
1: Kami pasang apa video yang besar sambutan bupati, sholat tarawih, sholat isya, makan bersama, sebelum makan bersama muhasabah. merenungi bahwa Ramadan ini terakhir kali kita bersyukur dan ini kita dipertemukan mudah-mudahan malkida Pak Dodok Sartono yang memimpin.
0: Pak Terjenengan kan itu?
1: Iya.
0: Yang di Sako kan Pak Dodok Sartono? Pak Dodok,
1: ya, saya masih ingat. Iya. Dia pinter lah memimpin doa dan buka sabar. Selesai, makanan keluar, wes makan lahap semua. Selesai makan, kami informasikan kepada seluruh jamaah, terima kasih atas waktunya, kehadirannya yang telah ikut memakmurkan masjid dan makan bersama di muhasabah ini. Namun itu yang dimakan itu belum dibayar.
0: Saya bawa-bawanya gak enak ini tadi. Ternyata disuruh nalak, disuruh bayarin.
1: Ya, ya kan menyampaikan. Ya, ya, ya, ya.
0: Saya bawa-bawanya udah gak enak. Ya, ya, ya.
1: Terus, terus, dan total tagihannya adalah 18 juta.
0: Oh, ya, enggak banyak lah.
1: Ya, enggak banyak lah.
0: Yang 2006 35. Ini enggak banyak. Ya, ya. Dan akhirnya lunas juga.
1: Saat itu Pak Sigit Pamungkas,
0: yang bupati.
1: Bupati langsung enggak enak
0: ya, kan. Ya, sungkan lah Pak Bupati.
1: Langsung ngasih 1000 US dollar.
0: Masya Allah, lebih berarti itu.
1: Ya.
0: 1000 US dollar kan berarti
1: ya 18-an juta. Oh, iya, iya, tapi iya, akhirnya dipotong cuma suruh bayar 13-an juta sama yang bikin
0: catering itu. Siap, siap.
1: Surplus.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi enggak ada kekhawatiran uangnya kurang. Nah, kurang yakin aja itu yang yang khawatir dan yang kurang itu kan belum banyak praktek.
0: Iya, gitu. Iya, iya. Mungkin masih pakai logika tadi.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya.
1: Bahwa kalau ngurus masjid pakai logika enggak nyampe.
0: Enggak jadi ya.
1: Enggak jadi.
0: Saya aja ngedengerin enggak nyampe kok.
1: Iya. Maka harus praktek, hadir, rasakan.
0: Masya Allah. Pak Gus, saya penasaran banget. Ini pengen tanya sama Pak Gus.
1: Ya.
0: Pak Gus kan dulu menjadi pengusaha. Aha. Ibaratnya kan, mohon maaf, hidupnya udah enak. Ibaratnya sudah waktu itu sudah puluhan atau mungkin lebih banyak banget cabangnya. Banyak banget cabangnya, uangnya udah banyak, hidup udah enak, berkemakmuran. Kalau ibaratnya kita sebagai orang umum ingin pensiun kan, pensiun kan yang agak nyantai-nyantai, agak rileks. Tapi Pak Kus ini menurut saya kok pensiunnya kok cari perkara gitu menurut saya. Dari sudut pandang saya kok cari perkara, ngelola ngelola masjid yang uangnya gak ada, jamaahnya dikit, kemudian diramaikan.
1: Tamirnya konflik.
0: Tamirnya, oh iya belum kalau tamirnya konflik. Maksudnya itu yang menjadi apa ya, motivasi paling kuatnya Pak Kus itu apa sih sebenarnya Pak Kus?
1: Ustaz Dodok tuh pesan, Rasulullah itu sudah tidak ngurus bisnis itu umur 40 tahun.
0: Oke.
1: Sedangkan saya waktu itu di ketua takmir itu umur 45 kalau enggak 46 itu.
0: Oh.
1: Ustaz Dodok menasihati saya, udah waktunya pensiun, ngurusi umat. Udah waktunya ngurusi masjid, udah waktunya menolong agama Allah. Akhirnya saya kan ya juga berpikir ya, nanti gimana masa depan saya?
0: Anggir.
1: Kan saya dapat gaji dari direktur utama. Setelah Dodok menguatkan, udah gak usah khawatir. Ngurus agama Allah nanti akan ditolong Allah. Yakin saja, nanti kalau seandainya ada kekurangan di keluarga, saya akan bantu.
0: Oh, insya Allah.
1: Udah, direkturnya nanti saya. Pak Dodok kan partner bisnis, gantian. Saya sudah 7 tahun jadi direktur utama. Dan Allah takdirkan, izinkan, dua-duanya visinya sama, ngurus agama Allah. Akhirnya kan satu frekuensi.
0: Udah,
1: kamu ngurus umat, berkhidmat. Dah. Masalah ekonomi gak usah dipikirkan. Gitu. Dan akhirnya saya fokus itu, walaupun banyak tantangan, terutama keluarga. Masa depan anak bagaimana, ekonomi bagaimana. Ada kekhawatiran kan, jadi marbot kan nggak dapat gaji.
0: Iya, gitu. Tadi kan katanya takmir nggak dapat gaji.
1: Makanya saya belajar, saya kan nggak tahu ngurus masjid itu seperti apa. Wong saya itu entrepreneur, kok suruh ngurus masjid. Akhirnya ke Joko Karyan, saya belajar sama almarhum Kiai Jazir.
0: Insya Allah. Semoga Allahumma irham.
1: Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pahalanya mengalir gitu ya. Nah, 2016 saya belajar dan saya totalitas. Dari situ Allah perjalankan, saya nulis buku 2 tahun kemudian. Akhirnya dari nulis buku banyak berkahnya, saya keliling Indonesia. Jadi Allah memberikan jalan. Jadi wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dicukupi. Jadi yang penting itu cukup, bukan banyaknya. Gitu. Dan saya sudah merasakan hal itu.
0: Dan kalau dihitung sampai sekarang, Pak Kus mulai totalitas di masjid, berarti berapa tahun Pak Kus?
1: 2016 sampai sekarang berarti 10 tahun.
0: Masya Allah. Dan kenyataannya juga cukup, juga lapang begitu ya.
1: Betul.
0: Keluarga juga enak begitu
1: yang penting kan lapang dan cukup.
0: Insya Allah. Nah ini, saya ingin mencoba memahami lagi satu hal. Kadang-kadang kan kita seorang entrepreneur itu kan apa ya, perbedaan rasa jenengan Pak Gus, yang jenengan rasakan ketika sudah totalitas. Ini aku juga penasaran, nanti saya kan belum 40, nanti seperti apa gitu.
1: Kurang berapa nih?
0: Saya masih 30, mau 37.
1: Wow, 3 tahun ya, saya tunggu ya.
0: Tapi kalau startnya seperti 45 kan masih, ya kan 45.
1: Lebih cepat lebih baik.
0: Saya ngikuti jenengan aja lah, minimal. Rasanya bagaimana Pak Gus? Rasanya itu kalau urusan hati seperti apa? Maksudnya apakah lebih enak atau seperti apa Pak Gus yang jenengan rasakan?
1: Kalau ngurusin bisnis yang jelas logika yang dipakai. Pasti ketika omset turun mengalami panikan.
0: Ya betul.
1: Ketika bingung besok mau gaji karyawan, ketika besok THR, ketika permasalahan perusahaan mengalami turbulensi, itu pasti panik luar biasa. Tapi ketika sudah menyerahkan diri pasrah ke agama Allah, ngurus agama Allah, hal itu tenang semuanya. Udah memang ini mungkin bangkrut, ya sudah. Udah mungkin waktunya harus apa ya tutup, ya sudah. Lebih enjoy saja. Oh. Lebih bisa menerima. Inilah perjalanan Allah. Tapi kalau tidak ada landasan spiritual, itu yang membuat kita itu galau, sedih. Jadi orang sukses itu adalah orang yang tidak pernah sedih dengan masa lampau dan tidak khawatir dengan masa depan.
0: Oke, berarti ibaratnya itu tawakalnya udah mulai totalitas tawakal.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Toh semuanya titipan.
0: Titipan.
1: Okay. Nyawa kita aja titipan, istri titipan, anak titipan, bisnis titipan. Kalau sudah berserah diri ngapain?
0: Oke, siap.
1: Ayo Mas Agung, ini kan titipan semua. Harus dirawat. Maksudnya ya kalau dikasih rezeki dirawat. Nah, saya sudah merasakan hal itu semua, lebih bisa menerima dalam kondisi apapun.
0: Oke. Baik, baik, baik. Nah, ini saya yang penasaran lagi adalah ternyata sekarang itu loh Kang, saya jadi seneng.
1: Bisa sering ketemu.
0: Sering ketemu.
1: Satu mesin.
0: Satu mesin. Karena saya kalau pas di kantor mesinnya di situ.
1: Iya.
0: Ada Pak Gus. Masya Allah. Gitu. Nah, ini seneng gitu loh. Nah, ini kok kalau Pak Gus ini kemudian datang di sini sebagai kemudian katanya BOD ya. Badan Eksekutif Masjid.
1: Iya. BEM.
0: BEM gitu ya. Tapi kayak kalau BEM itu kayak anak kuliah,
1: oh iya, yang sekarang lagi terkenal Mas Tio, BEM.
0: Iya, BEM gitu kan. Sebenarnya Pak Kus BEM gitu ya.
1: Badan Eksekutif Masjid.
0: Masya Allah. Nah, kalau Pak Kus melihat, saya sendiri kan suka banget sama masjid yang Al-Fatah ini. Al-Fatah Tulang Agung, saya suka banget. Dan saya bersyukur banget punya studio di dekat Masjid Al-Fatah.
1: Alhamdulillah.
0: Karena saya gak perlu bangun masjid. Anak-anak kan kalau duhur sama asar di masjid juga Pak Gus. Dan alhamdulillah nyaman, bisa untuk relaksasi juga. AC-nya terus nyala, enak banget, ada kiswahnya juga.
1: Iya.
0: Kalau Pak Gus melihat Masjid Al-Fatah ini, kira-kira nih nanti apa yang ingin, saya penasaran, apa yang ingin diubah dari Al-Fatah?
1: Setelah saya 5 hari mengamati, saya akhirnya sudah punya gagasan tentang grand design Masjid Al-Fatah.
0: Wah,
1: kan CEO ya.
0: Oh iya, harus gitu ya, harus punya grand design gitu ya.
1: Ya kan harus punya visi.
0: Okay.
1: Takmir masjid tanpa visi ya pasti gak akan melangkah. Takmir masjid tanpa punya gagasan maka bingung mau ngapain. Maka masjid banyak yang stagnan. Banyak masjid yang tidak merangkul anak muda. Banyak masjid yang tidak punya program. Banyak masjid yang ketakutan gak punya uang. Kenapa? Gak punya visi.
0: Harus punya visi ya Pak Gus.
1: Iya dong. Visi itu kan goal.
0: Berarti kalau dalam beli ini kayak perusahaan deh, harus punya visi gitu ya.
1: Melebihi perusahaan. Iya, perusahaan kan hanya untuk hidup di dunia.
0: Betul.
1: Sedangkan masjid adalah bekal kita untuk menuju Allah.
0: Oke. Ini penasaran visinya Al-Fatah apa ini? Visinya Al-Fatah apa ini, Pak Gus?
1: Kan kita lihat sendiri ya. Full AC.
0: Full AC betul.
1: Ada kiswah. Karpetnya empuk.
0: Empuk banget.
1: Sujudnya itu nyaman.
0: Wangi.
1: Ya. Ada aromanya dari Mekah itu. Memang itu ratusan juta untuk biaya pewangi itu.
0: Dan kan selalu bersih juga, Pak Gus.
1: Iya, karena setiap hari di vakum.
0: Iya.
1: Toiletnya hotel berbintang
0: 5. Toiletnya jadi kadang-kadang saya pilih toilet di sana daripada di sini.
1: Granitnya dari Itali. Pokoknya
0: istimewa.
1: Sound systemnya itu habis 1 sekian miliar.
0: Pantesan gak enak.
1: Iya. Yeah.
0: Saya tuh kadang-kadang Masya Allah sama, saya mengefan banget sama imamnya Ustadz Mufid. Kadang-kadang saya itu terenyuh waktu di imam Ustadz Mufid dengan sound system yang menggelegar gitu. Masya Allah.
1: Itu meniru masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi.
0: Itu miliaran, Pak Gus. Son aja.
1: 1,3 miliar.
0: Son?
1: Yang paling atas, oh, speaker yang... itu 200 juta.
0: Iya, iya. Tapi aku sih yang ngefan masjid son dalamnya sih. Son dalam.
1: Iya.
0: Karena kan kalau jamaah di son dalam ya.
1: Iya, nyaman sekali, enak. Nyaman sekali, itu enak. Suara imam jelek keluar jadi bagus.
0: Oh iya. Ini bukan berarti Ustaz Mufid jelek ya.
1: Enggak.
0: Mohon maaf semua. Itu bagus Ustaz Mufid ya.
1: Artinya kan banyak masjid itu enggak diperhatikan sound systemnya seadanya, ya, itu ya, maksud saya. Ya kritikan untuk masjid yang lain.
0: Ya. Gini, lanjut.
1: Oke, setelah saya melihat, mengamati semuanya, fasilitasnya sudah hotel bintang 5. Maka saya membuat gagasan dan merumuskan visinya adalah masjid terbaik di Indonesia berkelas dunia.
0: Oh, masjid terbaik di Indonesia?
1: Iya, karena untuk masjid transit yang saya lihat, saya keliling, yang memang terbaik ya di Al-Fatah secara fasilitas.
0: Masjid transit tapi ya, masjid transit terbaik ya?
1: Iya, nanti kan mau disiapkan untuk Ahlus Sufah, untuk yang tidur gitu.
0: Oh, Masya Allah.
1: Dan itu kita jalan aja pintu langsung buka sendiri kan di situ.
0: Iya betul. Kan? Ada sensor kan?
1: Iya.
0: Pernah ada orang kecepet tapi tadi. Anak-anak kecepet pernah.
1: Ini hotel, bank atau masjid kan gitu.
0: Iya betul. Nah,
1: makanya terbaik.
0: Iya Masya Allah.
1: Itu kan juga dirancang sedemikian rupa, maka saya membantu merumuskan yang merancang ini. Dan itu juga bangunnya tahan gempa.
0: Oh gitu.
1: Iya, dirancang dari orang pakarnya.
0: Dari besi kan itu tadi.
1: Iya, dari besi baja ya,
0: yang kokoh itu kan.
1: Kokoh
0: ya,
1: itu kayak dari jembatan yang kuat itu. Itu kalau sujud kan kadang geter.
0: Betul.
1: Iya, itu anti gempa. Oh. Jadi kalau ada gempa terjadi,
0: itu
1: enggak
0: apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Kan sudah pernah waktu pasang kiswah itu gempa. Baik kaca-kaca bergetar semua. Saya pertama kali juga bertanya, katanya bangunannya mahal, tapi kok kayak gini gitu. Ternyata tahan gempa.
0: Oh, jadi kalau ada gempa kita ke masjid aja gitu.
1: Iya. Aman.
0: Aman. Rumah Allah aman. Kalau pun enggak aman, Pak Sahid. Ya kan
1: mati di
0: minimal
1: mesin,
0: di masjid gitu kan. Iya. Tapi minimal dirancang tahan gempa.
1: Iya. Gitu. Ini kan sudah visioner ya.
0: Iya. Parkirnya di basement kan.
1: Parkiran basement, iya. Terus yang di timur ada di Cempaka itu.
0: Oh iya, itu yang baru itu ya.
1: Baru.
0: Oh, Masya Allah.
1: Mohon doanya nanti akan jadi hotel.
0: Waduh.
1: Iya, sudah saya bicara.
0: Benar.
1: Oh. Jadi nanti di situ ada hotel yang akan mensupport operasional masjid dan tempat wisata kuliner. Serta nanti ada oleh-oleh Tulungagung.
0: Masya Allah.
1: Jadi merangkul UMKM, lodo, lontong, apa tahu kupat, atau punten.
0: Punten pecel.
1: Iya.
0: Berarti kalau visi tadi kan menjadi masjid terbaik, masjid transit terbaik di Indonesia.
1: Berkelas dunia.
0: Berkelas dunia itu kan biasanya kalau visi ada waktunya. Ada waktunya Pak Kus. Itu sampai kapan kalau menurut Pak Kus itu bakalan terjadi?
1: Ini mungkin bisa terwujud ya sekitar 10 tahun insya Allah. Karena sudah siap semua.
0: Siap.
1: Tinggal SDM-nya.
0: Berarti Pak Kus, aku senang mendengarkan itu Pak Kus. Kenapa masih 10 tahun? Berarti masih 10 tahun Pak Kus akan di sini.
1: Enggak, saat ini baru 5 tahun.
0: Oh.
1: Kontrak saya 5 tahun.
0: Oh, 5 tahun. Minimal 5 tahun ada di sini.
1: Ya, CEO profesional tapi belum jelas bayarannya. Ini Mas Agung harus mencarikan saya gaji.
0: Waduh.
1: Supaya saya bisa sering-sering ke Tulungagung.
0: Waduh. Kok jadi saya?
1: Kan belum ada yang gaji ini. Atau nih yang pemirsa pengen titipkan Mas Agung.
0: Masyaallah. Siap nanti titip ke saya ya.
1: Iya.
0: Biar saya yang ngasih aja. Baik. Nah, Pak Kus, kan kadang-kadang nih ya, mohon maaf. Kadang-kadang di mana-mana takmir itu kan banyak dan juga kadang-kadang beda-beda.
1: Oke.
0: Apa ini itu keyakinannya, caranya,
1: mindsetnya.
0: Dan saya juga kadang-kadang ketika di masjid ini juga kadang-kadang juga mendengar ada sedikit perbedaan. Nah, bagaimana kemudian ketika di gagasan ini bagaimana takmir Pak Gus, Pak? Takmir di sini seperti apa begitu?
1: Susunannya kan ada penasehat, itu paling tinggi, itu PP Muhammadiyah. Kedua pembina, itu pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Ibaratnya gubernur dan bupati. Kalau PP kan presiden. Nah saya di badan eksekutif. Nah yang mengoperasionalkan, yang membuat gagasan, yang mengeksekusi adalah badan eksekutif. Ibaratnya saya adalah presidennya.
0: Oh begitu, jadi ibaratnya ya ikut-ikut aja begitu ya.
1: Yang lain menyimak saja. Kalau saya keliru, ditegur. Maka rumus memakmurkan masjid, satu, harus ada otoritas. Maka ketika saya dikasih ketua badan eksekutif, direktur masjid Al-Fatah, saya sebagai apa eksekutifnya
0: punya otoritas,
1: punya penuh. Otoritas penuh. Masjid ini mau saya bikin apa? Maka saya mengajak Mas Agung untuk kolaborasi membuat ide-ide kekinian.
0: Siap, siap, siap Pak Bos. Begitu. Siap Pak CEO.
1: Ayo biar teman-teman biar amal jariahnya banyak, tidak hanya orientasi materi, siap, tapi siap. Berkhidmat di agama Allah.
0: Siap, siap jadi merbot saya Pak.
1: Siap. Kalau khusus media udah tak mana yang khusus media.
0: Kalau apa BEM-nya Pak Kus siap khidmat.
1: Satu punya otoritas.
0: Okay,
1: yang lain kadang dikasih otoritas tapi tidak menggunakan otoritasnya. Takmir masjid tidak berani, ketuanya tidak berani mengambil keputusan. Takmir masjidnya tidak berani membuat terobosan. Takmir masjidnya tidak berani membuat inovasi. Sehingga masjidnya stagnan. Nah, karena saya entrepreneur, maka cara mengelola masjid ini adalah di atas perusahaan. Perusahaan kan ada yang tidak sepakat ngelola masjid kok kayak ngelola perusahaan. Ini di atas perusahaan. Artinya ya, di atasnya semuanya kan lebih banyak berkahnya gitu lah. Terus yang kedua, harus punya ilmu. Punya pengalaman. Nah, ketika punya ilmu, punya pengalaman, harus banyak main, harus banyak diskusi. Terus yang ketiga, bangun tim. Seperti membangun perusahaan, ada tim administrasi, ada tim keuangan, ada tim manajerial, ada tim operasional, dan lain sebagainya. Itu kita baru mau rekrutmen, nanti minta bantuannya. Terus yang ketiga adalah rangkul anak muda. Karena zaman kini adalah zaman milenial, zaman AI, dan zaman media. Nanti akan ketinggalan kalau masjid tidak merangkul anak muda.
0: Pak Kus tadi kan visi udah, program. Kalau program-program Pak Kus,
1: program
0: apa ini yang bakalan diadakan di Al-Fatah Pak Kus?
1: Satu, besok Ramadan ini, di 10 hari terakhir saya mengadakan itikaf 24 jam. Buka 24 jam, tinggal di Al-Fatah. Semua disiapkan, tempat tinggalnya, ya nanti tidur-tidur selasar atau di aula atas itu kan ada. Nah, nanti 24 jam, lampu nyala terus, ya pokoknya bisa baca Al-Quran tanpa putus gitu ya. Nanti rencana juga ada setiap malam dikasih apa sahur. Dan buka puasa kan sudah otomatis ya setiap hari. Ya, terus habis itu rencana saya akan mengadakan bahagiakan anak yatim. Salah satunya tidak diundang ke masjid, tapi saya mengajak anak yatim diajak naik mobil yang terbaik. Tadi sudah disiapkan Alphard, Lexus. Ada Alphardnya ada dua. Ada Land Cruiser dan sebagainya untuk dinaiki anak-anak yatim.
0: Diajak jalan-jalan.
1: Ajak ke mall, masuk di mall silahkan milih baju sukamu. Diliput ya.
0: Anu kalau diliput, yang liput juga harus belajar sesukanya. Kalau belanja sukanya siap gitu.
1: Saya tanya mall yang terbaik di Tulungagung Pak Apollo katanya. Ya udah nanti siapkan.
0: Siap.
1: Jadi anak yatim yang belum merasakan naik Lexus, yang Alphard, Land Cruiser. Nah, itu nanti akan jajar-jajar berangkat dari Masjid Al-Fatah.
0: Dibahagiakan.
1: Nanti siapa yang pengen donatur, siapkan mungkin satu orang 500.000, nuntun anak tersebut, silakan Nak, beli mana Nak, ini seakan menjadi orang tuanya.
0: Masyaallah. Itu di Ramadan ini.
1: Tadi sudah saya sampaikan insya Allah langsung eksekusi. Habis itu program yang dekat adalah nanti ada MSQ.
0: Apa itu, Pak?
1: Masjid Subuh Quran. Jadi menghidupkan subuhnya, habis subuh tidak ada jamaah yang pulang sampai suruk. Ngaji dua lembar atau satu lembar, terus diskusi sampai nanti suruk. Habis suruk ada teh jahe, ada kopi.
0: Oh, ini setelah Ramadan?
1: Setelah Ramadan.
0: Setiap hari berarti?
1: Setiap hari.
0: Wah, seolah saya hadir itu.
1: Harus hadir biar dapat apa ya suasananya.
0: Ini
1: tinggal siapkan medianya, sudah saya siapkan programnya dan liputannya.
0: Siap.
1: Jadi orang seneng, punya masalah, di masjid ada Qurannya, sujud di masjid, habis itu ngopi bareng makan pisang godok, ubi. Nanti kalau hari Rebo, Jumat, Ahad, makan besar.
0: Ada makan besarnya. Di Rabu,
1: rawon, Rebo, Jumat, Ahad.
0: Ahad, ada rawon, ada lodo. Enak dong.
1: Ya di masjid kan tempat yang enak.
0: Oke. Kalau
1: ya programnya.
0: Kalau yang anak muda, Tat, yang anak muda.
1: Anak tadi muda, rencana saya punya gagasan nanti ada kafe di masjid. Kan banyak di sepanjang jalan apa Barat Alun-Alun itu.
0: Ya.
1: Setelah Tugu itu kan kafe
0: banyak. Memang Tulungagung itu Sejuta kafe,
1: iya.
0: Tagline-nya.
1: Ya, ya. Nah, anak muda senang ke kafe, ya kita hadirkan kopi di masjid. Oh. Di sebelah belakang itu kan masih kosong, ada space. Nah, silakan nanti ada baristanya, ada minum kopi apa dan sebagainya, milih sesukanya.
0: Wah, kayaknya anak-anak sini sering kesana nanti. Nah,
1: iya. Jadi kita harus dakwah sesuai dengan keinginan jamaah.
0: Masya Allah.
1: Supaya anak muda kenapa sih gak seneng ke masjid, ah gak asik, ah gak ada wifi, ah gak ada kopi, kita geser.
0: Oke. Baik, nah kalau kan kadang-kadang yang enak itu melenakan, Seth. Yang enak kadang-kadang melenakan. Saya mau kasih contoh katakanlah wifi. Nah ketika anak muda dikasih wifi, kan oke, ketika mereka baik, alhamdulillah. Tapi untuk memitigasi mereka untuk menggunakan wifi ini digunakan untuk yang negatif, itu apakah ada juga program gitu, Tata?
1: Ada, nanti kan ada security, ada yang ngontrol, mau sholat wifi dimatikan, itu kan bisa ya, bisa dipantau lah. Alfalah dulu ada kekhawatiran seperti itu, tapi sekarang udah nggak ada masalah lagi.
0: Tapi realitanya bisa ya,
1: bisa
0: dan aman ya.
1: Aman, ya dulu juga banyak yang main game dan sebagainya, tinggal diingatkan saja.
0: Siap. Nah, kalau kita bicara goal, tadi kan visi sudah, terus kemudian ada program-program. Kalau goalnya itu apa sih, Tat?
1: Goalnya salah satunya di tahun 2031, Baitul Mal Masjid Al-Fatah adalah mencapai 25 miliar.
0: Masya Allah.
1: Kenapa Baitul Mal? Ya kita kembali zaman Rasulullah. Baitul Mal itu menyelesaikan semua persoalan. Orang yang gak punya gandum bisa ke masjid. Orang yang gak punya beras bisa ke masjid. Orang yang mungkin miskin, gak punya makanan, ada beras di masjid. Kalau di Seragim ada ATM beras. Orang yang anaknya gak bisa sekolah, ya mungkin masjid bisa membantu. Jadi persoalan apapun, masjid solusinya.
0: Oh. Kenapa harus 25 miliar? Itu kan menurut saya besar ya angkanya ya.
1: Ya ini target ya. Saya sudah memetakan potensi banyak pengusaha di Tulungagung itu banyak. Nah, maka Baitul Mal harus dihadirkan di masjid.
0: Oh,
1: nah jadi ketika Baitul Mal dikelola dengan bagus, sehingga banyak orang terbantu, insya Allah nanti banyak masjid-masjid yang akan bisa menduplikasi. Maka akan saya siapkan seorang akuntan yang profesional, sistem yang sudah disiapkan untuk mengelola transparansi keuangan yang nanti akan diaudit dari eksternal.
0: Ya. Jadi insya Allah nanti bakalan orang-orang yang memiliki kesulitan, terutama kaitannya sama keuangan, bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan di Baitul Mal tersebut.
1: Dan mohon doanya juga di tahun 2029 atau 30 ini, atau bisa lebih cepat lagi, nanti masjid akan bangun hotel. Jadi orang yang mau berkunjung, nanti masjid menjadi destinasi pusat pembelajaran, pusat peradaban, pusat kegiatan. Nanti masjid akan menyiapkan hotel untuk menginap. Tidak free ya, ini kan butuh biaya dan bisa nanti keuntungannya untuk bisa menopang operasional masjid. Dan di situ ada lahan yang luas, nanti bisa jadi menjadi pusat kuliner, wisata kuliner khas Tulungagung ya. Berbagai macam makanan atau oleh-oleh di sini bisa dihadirkan di situ. Ya kayak Masjid Nabawi, Masjidil Haram kan gak ada kota infak. Ya dari mana ya, mungkin sudah punya Baitul Mal yang besar kan.
0: Iya. Semoga berjalan lah, semoga
1: amin.
0: Lancar. Saya sangat senang nanti saya apa ibaratnya itu siap membantu dan tidak sabar melihat masjid yang seperti itu, yang seperti itu, dan itu adalah di kawasan saya. Jadi saya sangat senang sekali gitu. Sangat senang sekali akan ide-ide besar, ide-ide gagasan yang luar biasa ini. Saya penasaran lagi, saya banyak penasaran hari ini. Kan kadang-kadang ketika kita memiliki mimpi besar, terus kemudian ini disampaikan dan kemudian diumumkan, Pak. Kadang-kadang kan kita ada kekhawatiran, ketakutan. Kalau nanti gak terjadi bagaimana ya? Kalau nanti gak sesuai angan-angan bagaimana? Toh itu nanti, itu pernah gak Pak Kos memiliki kekhawatiran itu?
1: Kalau untuk masjid saya enggak, kalau untuk bisnis iya.
0: Beda ya?
1: Agak berbeda.
0: Yang kembali ke poin tadi ya?
1: Iya, karena ini kan tujuannya memang kita berkhidmat, niat lurus untuk membesarkan agama Allah. Maka saya menyampaikan bisnis yang perusahaan terbaik adalah mas, yaitu masjid. Tapi di atasnya mas nanti, masjid ada intan. Itu intang surullah yang surkum wa yusabit akdamakum. Itu surat Muhammad nomor 7 ayat 7. Jadi apabila menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong. Tantangan pasti ada, hambatan pasti ada. Gak ada yang mulus. Tapi insya Allah kita yakin Allah pasti akan menolong.
0: Masya Allah. Okay, amin. Pak Gus, terima kasih udah mampir di podcastnya Gua Yang Pecah Telur. Insya Allah bakalan sering kita undang Pak Gus. Program-programnya nanti apa lagi kita undang ke sini. Pak Gus, closing statement untuk di mumpung kita masih di suasana Ramadan ini, closing statement Pak Gus untuk penonton Pecah Telur.
1: Baik, doakan saya bisa istiqomah untuk mengembalikan fungsi masjid menjadi pusat peradaban. Doakan juga banyak masjid-masjid di Indonesia, jumlahnya lebih dari 800 ribu. Mudah-mudahan ini akan menjadi titik balik kebangkitan umat Islam, kemenangan umat Islam, dan kemakmuran Indonesia dimulai dari masjid. Maka sering saya sampaikan, dari masjid kita bangkit, apapun masalahnya, masjid solusinya.
0: Masya Allah, terima kasih Pak Gus. Sampai jumpa di next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Taif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-2090-1277. 0813-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Satu satu kemampa RDSFM.
1: Alhamdulillah dzirridul marghub ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru dzunub ta'alak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah ayah dan bunda semuanya digantikan dengan keriduan Allah yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan hikmah selanjutnya dari hikmahnya Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan, mastujlibatil mawahib bimithlil idtirar walastungzilatin ni'ami bimithlil iftikar. Tiada yang lebih cepat mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan adanya hadirnya sifat idtirar. Idtirar itu sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak ada yang lebih cepat mendatangkan karunia kecuali sifat kerendahan hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini, al-idtirar dan iftikar, itu adalah salah satu energi yang bisa dengan cepat mendatangkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa dipercepat, ketika beribadah diterima oleh Allah dengan dua sifat ini. Yang pertama idtirar, yang kedua adalah iftikar. Idtirar itu rasa butuh yang luar biasa dalam seperti dalam kondisi terdesak, di mana seseorang merasa tidak ada lagi sandaran kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah dijelaskan rasa butuh yang sangat dalam Al-Qur'an dikatakan seperti seseorang naik kapal, lalu kemudian ada ombak dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Di tengah-tengah lautan samudra, lalu kemudian naik kapal, tidak ada lagi pertolongan, tiba-tiba ada gemuruh ombak yang sangat kencang. Di sini kalau misalkan ada yang kemarin mudiknya pakai kapal, itu terasa. Di kapal saya ngelihat video teman saya yang pulang ke Lombok, naik kapal, masya Allah dia video di tengah-tengah lautan, masya Allah, mau minta pertolongan kepada siapa lagi? Yang menaklukkan kapal itu siapa? Yang mengangkat kapal di atas air itu siapa? Maka di sana itu dalam kondisi tenang, luar biasa, kita sudah tidak ada sandaran lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini di tengah-tengah lautan, tidak ada yang bisa dijadikan sandaran keselamatan. Tiba-tiba ada ombak besar dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Maka sudah tidak ingat HP, tidak ingat nelpon minta tolong ke keluarga, sudah tidak ada lagi pikiran apa-apa kecuali nangis kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Dalam Al-Quran dikatakan, seandainya engkau menyelamatkanku, maka pasti aku akan beriman kepadamu, melebihi iman sebelumnya. Nah, ini adalah sifat idtirar. Ketika mendesak luar biasa, maka kita sudah tidak ada lagi sandaran lain kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini yang akan mempercepat datangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat idtirar itu apa? Lawan dari sifat idtirar itu adalah ghaflah. Tenangnya kita, santainya kita, sehingga kita lalai terhadap apa? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Doa ya berdoa. Lalu kemudian kenapa enggak menangis? Bagaimana mungkin aku menangis? ATM masih tebal. Anak-anak sehat. Pekerjaan lancar, bahkan baru naik jabatan. Lalu kemudian ketika berdoa kepada Allah, ya biasa saja, karena yang akan menjaminku masih banyak ini. Masih banyak, dari mulai anak yang soleh pekerjaannya bagus, lalu kemudian istri juga bekerja. terdesak apa? Terdesak harus dengan terdesak dengan apa? Padahal kita terdesak dengan hidup yang sangat singkat. Dengan kematian yang begitu dekat. Maka keterdesakan ini harus selalu dihadirkan di dalam hati. Jangan sampai kita terhalang dengan nikmat Allah sehingga sudah tidak merasa terdesak lagi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta bisa hilang, harta bisa musnah. Lalu kemudian ATM bisa hilang, tiba-tiba lagi ngantri misalkan ke ATM, tiba-tiba ATM-nya hilang bisa. Lalu kemudian bisa ATM-nya kecurian bisa kena hack bisa. Ketika bersandar kepada makhluk, maka makhluk ini sangat lemah luar biasa. Maka bagaimanapun kita dikelilingi oleh makhluk-makhluk Allah, maka mestinya terus kita bersandar merasa terdesak butuh terhadap perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak sehat bisa jadi ketika makan makanan sehat tiba-tiba kena penyakit. Kenapa? Kena virus. Makanannya basi misalkan, jajanannya kotor sehingga sakit bisa. Karena makhluk itu lemah, makhluk itu mudah hancur, makhluk itu bisa terkena sakit, bisa rusak. Maka ketika berdoa perlu menghadirkan itu teror, merasa kita terdesak, perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan mengencangkan datangnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iftikor, merasa fakir. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengosongkan dari apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Iftikor, merasa fakir, merasa tidak memiliki apa-apa. Kalau tadi merasa terdesak, sekarang sudah merasa terdesak fakir, tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Benar-benar fakir, benar-benar kecil saya di hadapan-Mu ya Allah. Tidak ada daya dan upaya doanya saya mengangkat tangan saya kepada-Mu ya Rabb atas bantuan-Mu ya Allah. Semua kebaikan-Mu atas bantuan-Mu ya Allah. Nah, menghadirkan iftikor, merasa fakir, merasa kecil di hadapan Allah, ini akan mengencangkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Lawannya dari iftikor adalah istighna, merasa kaya, merasa aman. Lalu kemudian cukup dengan usaha sendiri, pede, saya sudah punya keterampilan, saya punya kecerdasan. Merasa tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, manusia itu benar-benar melampaui batas ketika ia merasa dirinya cukup, merasa dirinya aman, merasa dirinya stabil, merasa dirinya paling sehat. Nah, ketika ada hilangnya rasa iftikor, hilangnya rasa fakir kepada Allah, maka ini yang

kita terkena luka, ditimpa luka, otomatis tuh kedua ini datang secara tiba-tiba ke dalam hati kita. Ketika kita sehat, terdesak apa ya? Saya perlu apa yang begitu mendesak? Wah, kebutuhan saya masih banyak. Buat kebutuhan bulanan masih ada buat 4 bulan, buat 5 bulan ke depan. Butuh apa saya? Lalu kemudian ketika iftikor merasa fakir, enggak, saya merasa mampu, pekerjaan saya masih, kontraknya masih puluhan tahun. Lalu kemudian saya merasa butuh untuk apa? Nah, ini apa? Menghilangkan iftikor dan idtiror, yaitu ketenangan, kesehatan, lalu kemudian pekerjaan yang mapan, bisa menghilangkan dua sifat tersebut. Kecuali ketika luka, ketika datang ujian, tiba-tiba di PHK, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba suami meninggal, tiba-tiba, maka dua sifat ini tidak diundang sekalipun datang kepada kita, hadir kepada kita. Ketika ditawari bantuan, berdoa kepada Allah, saya cuma minta pertolongan dari Allah, ingin pertolongan dari Allah, ingin diberikan kesehatan, pokoknya anak yang penting sehat, pokoknya suami harus kembali, pokoknya ini dan itu. Nah, ketika luka, maka kedua sifat yang sulit dihadirkan ke dalam hati itu datang dengan tiba-tiba. Maka kita mengambil judul bertauhid dalam luka. Luka dijadikan sarana untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu dicatat, tidak ada satupun takdir dari Allah, tidak ada satupun takdir dari Allah takdir yang buruk. Tidak ada satupun takdir dari Allah takdir yang buruk. Semuanya baik takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita menerimanya seperti apa. Apa takdir yang buruk yang Allah ciptakan? Tidak ada. Allah ciptakan nafsu. Yang nafsu itu adalah menciptakan keburukan. Apakah itu takdir yang buruk? Enggak. Justru dengan nafsu kita menjadi memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang diciptakan sujud, tidak pernah maksiat sampai yaumil qiyamah. Apakah ketaatannya memiliki faidah yang luar biasa di sisi Allah? Biasa saja. Lalu yang diciptakan memegang aras tanpa melepaskannya, taat kepada Allah, biasa saja. Tetapi kita hanya senyum saja sama teman yang dingin, teman yang jutek. Bu mau kemana? Mau ke warung. Bu mau kemana? Kenapa sih kepo banget? Bu mau kemana? Mau ikut. Nah, jadi ketika kita menyapa orang yang dingin, orang yang gak santun, aduh sakit hati banget, saya udah capek-capek senyum, capek-capek nanya, tiba-tiba ditanggapin seperti itu. Kita besoknya dipaksakan lagi untuk senyum, enggak apa-apa, mau dibalas atau tidak terserah, yang penting mah saya mau senyum. Sakit hati, ya sakit hati, tapi saya tahan. Nah, menahan hawa nafsu untuk tetap senyum kepada orang yang pernah menyakiti kita, itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi diciptakan nafsu kepada diri kita, kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Diciptakan setan, kebaikan untuk kita. Lakum aduwwu mubin, kita dipersiapkan musuh agar kita berjihad melawan setan. Menjadikan nilai pahala bagi kita, apalagi ketika takdir Allah yang buruk, terjatuh kepada maksiat, apakah itu takdir yang buruk? Bagi orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu bukan takdir yang buruk. Justru dengan, berarti saya maksiat. Enggak, ini yang telah lalu. Yang telah lalu, maksiat yang telah kita lakukan, Allah mentakdirkan kita dulu pernah bermaksiat kepada Allah. Ketika kita diterimanya dengan ingin taqarrub kepada Allah, itu menjadi bahan kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat maksiat,

dosa aku begitu besar, ya Allah. Kalau seandainya aku membayangkan janji murka-Mu karena aku telah berbohong, ya Allah, jangankan di dalam neraka, di dalam kubur pun disiksa. Bagaimana kata Rasulullah, bagi orang yang berbohong, di dalam siksa kubur Engkau memecahkan kepalaku dengan batu besar, lalu kemudian kembali lagi utuh, diambil lagi batunya, dipecahkan lagi, lalu kemudian kembali utuh, dipecahkan lagi, terus Engkau melakukan siksa kubur seperti itu. Kayaknya saya enggak sanggup, ya Allah. Menangis mengingat maksiat yang pernah dilakukan menjadi nilai energi untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir apa lagi yang buruk? Apakah takdir ketika kita dulu lupa, tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran? Ustaz, takdir saya buruk dulu, kenapa saya enggak pesantren? Jadi sekarang saya terbata-bata membaca Al-Quran. Apakah itu takdir yang buruk? Tidak. Bisa jadi ketika dia belajar Al-Quran di waktu yang sudah sepuh, kadang lihat huruf pun dia lari-lari hurufnya, goyang-goyang hurufnya. Ternyata bacaan Al-Quran yang dibaca dengan kesulitan yang luar biasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala bacaan bunda, ayahanda dan bunda semuanya membaca Al-Quran bisa jadi lebih besar, berlipat-lipat ganda pahalanya dibandingkan ketika saya membaca. Ketika saya membaca gak ada keluar keringet tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahkan tidak terasa. Tapi bunda, satu halaman keluar keringet, pegel lisan, walaupun pegel lisan, dipaksakan untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid, keluar keringat. Pahala bunda ayahanda lebih besar daripada pahala yang saya dapatkan. Takdir apa lagi yang buruk? Dihilangkan harta, sehingga ketika dihilangkan harta kita bermunajat kepada Allah, apa itu takdir yang buruk? Tidak ada satupun takdir dari Allah, sebuah takdir yang buruk, kecuali kita menerimanya dengan prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menahan kita dari sesuatu yang kita inginkan. Bisa jadi Allah menahan karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar lagi kepada kita, atau yang kita harapkan itu mengandung bahaya yang luar biasa menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil seneng banget main api. Anak kecil, saya punya anak paling kecil, ketika ditunjukkan api, senangnya luar biasa. Yang tadinya nangis, kita nyalakan api langsung diem. Penasaran, apa itu menarik? Menarik, lalu kemudian mengeluarkan cahaya, goyang-goyang ketika kita goyang-goyangkan api tersebut, seneng. Tapi ketika mau meraihnya, kita pademin api tersebut. Nangis lagi, pokoknya harus dapat api, nyalakan lagi apinya. Tapi kita tahan, tidak boleh. Senangnya lagi mainan gunting, karena apa? Memotong kertas, krek krek. Wah, itu senang banget ketika mendengar apa? Suara gunting memotong kertas. Ketika ingin meraihnya, kita alihkan, kita tahan, kita simpan di tempat yang paling atas. Apakah menahan kita terhadap sesuatu yang disenangi oleh anak bukti kita benci kepada anak? Tidak, justru bukti sayang kita kepada anak, takut berbahaya kepada anak tersebut. Maka menahannya Allah terhadap doa-doa yang kita panjatkan bukan berarti Allah itu cuek, bukan berarti Allah itu tidak mendengar. Allah takut ketika dikabulkan belum pada waktunya, kita menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalai kepada Allah bukan berarti Allah butuh perhatian kita. Tidak, lalainya kita merugikan kita sendiri. Allah enggak rugi. Ketika kita tidak zikir kepada Allah, Allah tidak rugi. Tetapi apa? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Allahu Akbar. Enggak ada takdir yang buruk. Satu pun, sekecil apapun, tidak ada takdir yang buruk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan sesuatu, apakah itu takdir yang buruk? Tidak.
Bisa jadi Allah ingin menggantikan sesuatu yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Bunda punya pengalaman, ayahanda punya pengalaman yang dirasa itu adalah takdir yang buruk? Ya mungkin pernah merasakan, saya pun pernah merasakan ketika dikenakan ujian, seolah-olah ya Allah kenapa harus saya yang terkena ini? Orang banyak, lalu kemudian yang seperti saya banyak, kenapa harus saya? Sering seperti itu. Caranya bagaimana agar kita tidak cepat-cepat berprangka sangka buruk kepada Allah? Diam dulu. Ketika terkena musibah, diam. Lalu kemudian duduk, tenangkan. Jangan langsung berprasangka buruk. Tenangkan, sadar. Sadarkan diri. Lalu kemudian fikirkan, masukkan ke dalam hati. Difikir, lalu kemudian ditafakuri. Kedua ini harus bekerja. Kalau perempuan kan ada apa-apa langsung diterima dengan hati, tanpa masuk ke dalam logika terlebih dahulu. Sehingga kalau ada temannya, bunda nangis, ibu semuanya langsung nangis. Ada apa bu, ibu ikut nangis? Enggak tahu, dia nangis, saya ikut nangis terharu. Karena langsung ke dalam hati. Kalau laki-laki dominan kepada akal, hatinya nomor dua. Sehingga kalau ada masalah, apa nih kronologinya? Kenapa bisa gini? Siapa saja yang melakukannya? Terus difikirkan dengan, ah itu mah gampang. Kata-kata ibu, kok gampang? Itu bikin sakit hati loh. Nah baru masuk ke dalam hati. Oh iya ya, emang sakit hati ya. Nah bunda itu lebih dominan di dalam hati. Kalau laki-laki lebih dominan di dalam pikiran terlebih dahulu. Keduanya harus bekerja. Ketika ada musibah, ada ujian, masukkan ke dalam hati, pikirkan, cari hikmahnya. Apa hikmah di balik ini? Kesalahan kita? Karena Allah menurunkan sesuatu kerusakan di muka bumi dan sebagainya, itu karena ulah tangan manusia. Apa yang kurang nih? Oh, kurang bersyukur. Oh, kurang ini, oh kurang itu. Lalu kemudian ditafakur dalam hati, oh iya ini hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala agar taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diam dulu, sadar dulu. Lalu kemudian ibadah apa yang membuat kita sadar? Sholat. Ketika Rasulullah diberikan ujian, anak satu-satunya Qasim yang akan melanjutkan dakwahnya, maka Rasulullah bersedih luar biasa, menangis merunduk. Bangun dari merunduknya Rasulullah tersenyum. Kok tadi merunduk, ketika tidak lama tersenyum? Ada apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sesungguhnya barusan diturunkan oleh Allah surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kenapa kamu fokus kepada kehilangan nikmat yang kecil? Nikmat yang banyak engkau lupakan. Fasholli, maka sholatlah. Di dalam sholat banyak kebaikan yang luar biasa. Maka sholat ini menurut ayah dan bunda semuanya, makna sholat itu apa sih? Kenapa Allah mewajibkan kita sholat? Sholat itu maknanya kewajibankah? Atau sholat itu agar kita mendapatkan surga? Ataukah sholat itu agar kita terhindar dari neraka sehingga sholat itu dijadikan tekanan? Apakah sholat itu beban? Apakah sholat itu paksaan? Menurut bunda, ayahanda, sholat itu apa? Kita sholat, yang dirasakan apa? Senang. Yang dirasakan kita terganggu kalau senang. Ketika bunda datang sholat dalam kondisi repot masak, lalu kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika masak repot, alhamdulillah sudah azan. Bunda tinggalkan masak, datangi sholat. Atau bunda, ya Allah ini baru belum selesai masak udah azan.

0: apa yang Bunda rasakan? Atau ayahanda ketika enak bekerja, nanggung bekerja nih siang hari, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh udah adan lagi cepet banget, belum selesai, aduh ungkapan pertama, aduh kok udah datang lagi. Nah jadi sholat itu apa sih menurut kita? Menurut saya mungkin penafsiran pertama yang dirasakan, sholat biar kita mendapatkan surga menjauhi neraka, sehingga suatu dirasakan tekanan. Oh, harus lagi malas dipaksakan, harus takut neraka. Padahal kalau kita renungkan kata Rasulullah, arih nafsaka bis sholah. Sholat itu hakikatnya bukan tekanan, tapi tempat istirahat. Kok bisa tempat istirahat? Tidak dirasakan sebagai tekanan, tidak dirasakan sebagai paksaan, tidak dirasakan sebagai perintah Allah yang harus, tapi dirasakan bahwa kita butuh sholat. Karena di dalam sholat, ketika kita merasakan hakikat dari sholat, difikirkan, dirasakan dalam hati, maka sholat ini adalah sebuah kebutuhan yang harus kita dapatkan. Bunda, pernah enggak dalam hidup tidak diapresiasi kebaikan Bunda, ayahanda? Bunda masak yang enak, ini enak nih kalau makan bareng suami. Suami datang pasti lapar nih pulang kerja. Bikin opornya, bikin sambal semur jengkol, udah lapar tuh Bunda. Ah ditahan nunggu suami, enak makan bareng. Ting tong, suami pulang masuk. Alhamdulillah lagi lapar-laparnya suami datang. Pas dibuka, ayah, ibu sudah siapkan makanan yang kesukaan ayah, yang enak kesukaan ayah. Bunda taper ditunggu pengen makan bareng ayah. Kata ayahnya, aduh bunda, ayah udah makan di kantor. Merasa terpukul hatinya, ya Allah, yang tadinya pengen makan nasi jadi pengen makan manusia. Aduh, ini kalau bukan suami pengen marah-marah, pengen maki-maki. Nah, tidak diapresiasi. Atau ayahanda, aduh ini udah gajian pertama, pengen bikin kejutan, nyari baju yang bagus untuk istrinya, cari baju yang bagus, cari sepatu yang bagus, dipersiapkan untuk istrinya. Wah ini pasti istri saya seneng nih. Dibawa bikin kejutan, bu, bunda merem dulu ya bunda, ada apa sih ya bunda, ayah bawa kejutan. Dipersiapkan, ketika buka matanya bunda, ada kado. Apa ini ayah? Buka aja. Ketika dibuka, pakaian yang warnanya bunda tidak sukai. Bunda senangnya baju polos, lalu kemudian warnanya yang anggun, yang lembut. Tiba-tiba suami bawa baju kotak-kotak, warnanya mencolok merah, lalu kemudian bawahannya enggak serasi, bawahannya misalkan hijau. Karena enggak tahu selera suami, selera perempuan kan. Wah, kira-kira bunda bagaimana perasaannya? Kok enggak bilang sih? Kan enggak tahu selera bunda seperti apa. Ini apaan, baju apaan? Ini kalau ada sapi, dikejar sapi ini ya. Bentereng banget, mencolok banget. Wah, bla bla bla. Aduh, kata ayah, ya Allah, pengen bikin kejutan tapi tidak diterima, tidak diapresiasi. Sepatunya misalkan warna apa? Warna oranye. Aneh banget sih ya, warna oranye sepatu buat apa? Malu makainya bunda, gak mau. Kasih kepada yang lain. Sakit hati. Pernah mungkin ayahanda, bunda semua merasakan itu tidak diapresiasi. Pak, saya pernah, ternyata wanita itu, sebagian wanita, untuk makanan itu sebuah prestasi yang luar biasa. Saya disuruh untuk nyari bubur. Wah, kayaknya kata saya, ini kalau bubur biasa gak seru. Pokoknya harus bubur yang mahal. Saya nyari bubur yang mahal. Waktu itu di daerah Meruyung itu ada bubur goreng. Wah, ini keren nih bubur goreng. Lalu saya beli, bukan satu, empat saya beli. Buat usah keluar lagi. Pas datang, Tara, Mi, Abi beli bubur yang lagi viral. Ini buburnya mahal, belinya enggak satu, empat buat stok di rumah. Pas dilihat bubur goreng, dia memang apa? Saya selera banget sama bubur goreng, tapi istri tidak selera dengan karena memang tidak terbiasa. Kalau saya suka banget. Apa? Ya Allah, Bi, kenapa enggak ikut apa perintah dari Umi? Bubur yang biasa kita beli. Bubur yang biasa kan harganya murah, 8.000, ini mahal. Enggak suka tapi. Sesek saya. Nah, pernah sering kita tidak diapresiasi. Maka ketika kita merasakan banyak tidak diapresiasi, datang sholat. Ketika datang sholat, banyak kita tidak diapresiasi kebaikan di dalam sholat. Jangankan diapresiasi, jalannya kita ditunggu oleh Allah. Kita mendekat satu jengkal, Allah satu depak. Ketika kita berjalan, Allah berlari. Diapresiasi, ditunggu oleh Allah. Mana nih? Mana nih Ustadz Ari belum datang-datang, baru satu langkah, dua langkah, tiga langkah. Allah sudah nunggu lebih dulu. Lalu ketika datang masuk masjid, bagi apresiasi Allah, dalam hadisnya dikatakan Allah lebih senang daripada seorang kekasih yang menunggu kekasihnya sudah lama tidak bertemu, bertahun-tahun lamanya. Diapresiasi sampai apa? Ketika bertemu pun, ayah, bunda, larinya lambat banget, gak sampai-sampai. Saking apa? Senangnya luar biasa. Allah lebih senang lagi. Allah lebih senang lagi. Allah apresiasi. Langkah kecil kita pun diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan di dalam hati, sadarkan. Oh iya, bolehlah manusia tidak mengapresiasi, tapi datangnya kita kepada sholat diapresiasi oleh Allah. Enggak perlulah apresiasi manusia. Yang penting apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pernah enggak bunda ketika pengen curhat sama suami, suaminya ditinggal tidur? Ya, ngomong. Astagfirullah. Ya, ibu lagi cerita. Oh iya, cerita. Cerita apa, bunda? Ayah, kalau ini gak? Oh iya, dijawab oleh ayahnya. Ayah, pertanyaan ibu bukan itu. Kok jawabannya gak nyambung? Oh, emang nanya apa? Pernah gak seperti itu? Mungkin sering. Lalu kemudian ayahanda ketika punya masalah berat, pengen cerita kepada istri. Ketika cerita kepada istri, masalah suami yang begitu berat, tiba-tiba istrinya, jangan cerita sama ibu, ibu mual langsung, pusing. Ada tipe yang perempuan itu ketika punya masalah besar, muntah, mual, lalu kemudian stres. Aduh, ini ngomong sama siapa? Ada masa-masa ketika kita bingung harus cerita sama siapa. Maka ketika sholat, setiap bacaan ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi bi, hamadani abdi bi, kata Allah. Ar-Rahmanirrahim, athna alayya abdi, athna alayya abdi. Dijawab setiap ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangi sholat. Maka dengan sholat menyadarkan kita, tidak ada takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apresiasi manusia, sengaja agar kita merasakan apresiasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dikecilkan di hadapan manusia, sengaja agar kita membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takdir yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan keterpurukan kita, ketidakapresiasi kita oleh manusia sebagai sarana untuk bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menemukan Allah subhanahu wa ta'ala. Amman yujibul muddar idza da'ahu wa yukshifus su wa ja'alakum khulafa al-ard a'ilahun ma'allah qalilam ma tadhakkarun. Jadi dalam surah An-Naml ayat 62 Allah mengatakan, bukankah Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan, muttar, apabila berdoa kepada Allah dan yang menghilangkan kesusahan, dan Allah menjadikan engkau pemimpin di muka bumi. Ketika kita dalam kondisi kesulitan dan menemukan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesulitan tersebut, maka Allah akan mempercepat karunia-Nya, mengabulkan doa-doa kita, keinginan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah percepat. Lalu kemudian apa dalilnya ketika kita merasa fakir mempercepat karunia Allah? Allah berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas antumul fuqara, wahai manusia, kalian itu fakir dan harus merasa fakir. Ilallah, kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah adalah yang maha kaya dan maha terpuji. Ketika kita berdoa minta kepada Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, kitanya harus merasa fakir. Kalau tidak merasa fakir, kita merasa kaya, merasa aman, merasa sehat, lalu apa gunanya meminta kepada Allah? Hadirkan rasa fakir kita, rasa butuh kita. Ketika kita ada rasa butuh, rasa fakir kepada Allah, lalu munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun doa itu addu'a wal ibadah, doa kita walaupun tidak didasari dengan hati, itu adalah ibadah. Tetapi lebih dalam lagi ibadah ketika diiringi dengan fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit ada kisah Nabi Ayyub di dalam surah Al-Anbiya. Bagaimana karunia Allah datang bertubi-tubi kepada Nabiullah Ayyub ketika menghadirkan fakir, menghadirkan ittor, merasa desak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ayyuba idna rabbahu anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabiullah Ayyub, berapa lama Nabiullah Ayyub ditimpa sakit yang luar biasa, sampai kulitnya membusuk, membuat mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Berapa lama? Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun lamanya. Lalu kemudian hartanya habis digunakan untuk berobat. Lalu kemudian anaknya meninggal. Nabiullah Ayyub punya anak 14, meninggal semuanya. Ada yang mengatakan hilang, ada yang mengatakan meninggal, tapi mayoritas ahli tafsir mengatakan meninggal. 14 meninggal semuanya. Istrinya mengurus, awalnya taat, lama-lama lelah capek, meninggalkan juga Nabiullah Ayyub. Tapi Nabiullah Ayyub menjalani itu semua dengan keikhlasan dan keridhaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mampu tetap beradab kepada Allah dalam suasana yang luar biasa terpuruk. Kalau kita terpuruk seperti itu, ya Allah, anak saya meninggal, kenapa anak saya semuanya meninggal, tidak disisakan? Ya Allah, saya punya istri, padahal saya nabi, kenapa istri saya pun meninggalkan saya? Ya Allah, saya sakit sudah bertahun-tahun, berapa tahun lagi lamanya? Ya Allah, berikan kesembuhan, berikan istri yang salehah kembali lagi kepada saya. Lalu kemudian akan anak. Kalau kita preteli seperti itu. Tapi Nabiullah Ayyub di tengah-tengah keterdesakan yang luar biasa, apa doa Nabi Ayyub? Idznada rabbahu anni massaniyadurru. Ya Allah, saya sedang sakit, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau maha kasih dan sayang. Kebutuhannya apa? Banyak. Tetapi hanya mengatakan, "Ya Allah, saya sedang sakit. Butuh apa? Enggak tahu, Engkau yang Maha lebih tahu." Karena belum tentu kesembuhan itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya istri belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan Nabiullah Ayyub, "Saya sedang sakit." Dahsyat, luar biasa. Di tengah-tengah keterpurukan yang luar biasa, mampu berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak mau cerita apa saja keterpurukannya, Allah Maha tahu lah. Seperti kita ban bocor datang bengkel. "Pak, ban bocor." Kira-kira bengkel tahu enggak apa tugasnya? Tahu. Ada enggak yang dijawab oleh bengkelnya, "Pak, ban bocor." "Oh, ban bocor. Bapak perlu makan? Bapak perlu minum?" "Enggak. Bapak perlu ditambal ya bannya." Itu nyambung, karena tidak usah menceritakan, bengkel lebih tahu ketika ban bocor bukan ditambal doang, tapi diisi gas juga. Enggak usah kita mempretelinya. Lalu kemudian ketika Nabiul Ayyub masaniyad durru, memangnya Ustaz katanya harus mendetail ketika berdoa. Boleh mendetail, tapi jangan sampai mempengaruhi hati. Kadang kita mau sholat duha rezeki nih, pengen rezeki sholat duha. Ketika berdoa, "Allahumma inna duha duha'uka wal baha baha'uka. Allahumma inkana rizki fis samai fa'angzilhu wa inkana fil ardi fa'akhrijhu." Ya Allah, ketika rizki itu di langit, turunkan ke bayang kita. Emas apa, uang gepokan dilempar dari langit. "Wa inkana fil ardi fa'akhrijhu." Kalau rizki itu di bumi, maka keluarkan kebayang oleh kita. Emas keluar, pepohonan, buah-buahan tumbuh. Sehingga optimis, "Wah, pasti dapat rizki nih." Rizki mana? Rizki dari mana nih? Dari bawah apa dari atas? Mempengaruhi hati. Karena belum tentu harta yang diturunkan oleh Allah itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ditahannya oleh Allah digantikan dengan anak yang sehat, itu lebih baik bagi kita. Maka ketika kita berdoa dipreteli, mempengaruhi hati, sehingga ketika Allah mengabulkan dengan jalan yang lain, kita ada apa? Ada keluhan. "Ya Allah, saya doanya bukan ini. Saya doanya minta. Kenapa Engkau memberikan Z? Saya mintanya A bukan Z." Ketika mempengaruhi hati, maka globalkan ketika berdoa. Tetapi kalau tidak mempengaruhi hati, apapun yang Allah kabulkan terserah Allah, tapi yang ada dalam pikiran saya, berikan saya A, B, C, D, E, F. Ketika tidak mempengaruhi hati, silahkan preteli doa yang bunda-bunda ayahanda inginkan. Tapi kalau takut mengganggu hati, maka globalkan doa. Karena yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ridho terhadap ketentuan Allah, kadang kita berpikiran bahwa kita ini pencipta, bukan hamba. Ketika ayah nak sholat, ayah duluan, sakit hati. Kenapa sih enggak nurut? Ayah kan ustad, enggak malu punya ayah ustad, enggak pergi ke masjid. Wah, kok enggak dengerin sih? Kan ayah udah ngomong bertahun-tahun, sholat ke masjid, pokoknya capek ayah ngomong kepadamu nak. Wah, seolah-olah kita pencipta, sehingga kita ngeluh, "Ya Allah, anak di pesantren kan mahal harganya, kenapa ya ustaz pulang-pulang kerjanya HP-an terus, stres saya. Karena di pikiran kita adalah pencipta, padahal kita adalah hamba. "Bunda, ya Allah, punya suami, padahal saya sering ngaji, tapi suami diajak ngaji susah banget ustaz. Padahal saya udah motivasi, udah diajak bareng, udah berbusa, tapi susah. Stres saya punya suami, dia stres." Karena beranggapan bahwa kita adalah pencipta. Kita ini hamba. Ketika kita stres berdakwah, menasehati anak, menasehati suami menasehati istri, siapa kita? Rasulullah saja ketika berdakwah, jangankan orang mukmin, orang ahlul kitab, orang kafir pun sujud ketika Rasulullah membacakan ayat berdakwah. Dahsyat dakwahnya, tapi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya, apalagi kita. Levelnya tanah dan apa? Tanah, sumur dan langit yang ketujuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus ketika kita kita ngomong patuh anak. Capek, karena kita memposisikan bahwa kita adalah pencipta. Ketika kita tidak lelah, ketika kita tidak lelah untuk terus memberikan dakwah, tapi hati kita, ya Allah, saya hamba, saya hanya ikuti perintah-Mu. Jangan lelah menasehati, jangan lelah memberikan contoh. Anak belum, saya mah hanya menjalankan ikhlas dan ridho saja, ya Allah, saya titip anak dan keluarga saya, ya Allah. Ketika kita ikhlas menjalaninya, anak belum nurut, suami belum nurut, istri belum nurut, tapi kita ridho menjalaninya, maka dengan keridhoan kita menjalani takdir dari Allah, itu yang akan menurunkan karunia Allah yang berlipat-lipat ganda. Sayyidah Maryam difitnah pelacur, tidak punya suami tapi punya anak. Wah, fitnah dahsyat. Anak keluarga seorang nabi kok merasakan begitu, apa melakukan seperti itu, hina luar biasa. Suaminya tidak ada memang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit tidak ada yang menolong, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Lagi terdesak luar biasa, kata Allah, goyangkan pohon kurma. Nyambung enggak kira-kira? Menggoyangkan pohon kurma dengan apa? Dengan rasa sakit akan melahirkan, dengan ujian yang bertubi-tubi. Tapi dengan rela menjalani takdir, ikhlas menjalani takdir, enggak usah dimasukkan akal. Goyangkan saja sesuai perintah Allah. Tiba-tiba dengan digoyangkan saja yang menurut akal tidak ada, tidak nyambung apa yang dibutuhkan dengan apa yang harus dilakukan, tidak nyambung, digoyangkan saja, jatuhan tuh kurma, berjatuhan kurma, lalu kemudian dimakan sumber energi dan kemudian melahirkan dengan lancar. Siapa tahu ridhonya, ikhlasnya ayah bunda saya menjalani takdir itu menjadi wasilah yang utama, bisa memberikan hidayah kepada anak, bisa memberikan hidayah kepada suami, bisa memberikan hidayah kepada istri. Saya mah menjalani takdir, menjalani kewajiban saya aja untuk memasantrenkan anak. Anak masih HP-an, anak masih nonton TV terus. Anak senangnya main, begadang. Saya ikhlas, ya Allah, ridho. Yang penting saya tidak pernah lelah memberikan nasihat kepada anak, tidak pernah lelah membiayai anak untuk pergi pesantren. Saya ikhlas dan ridho menjalaninya. Siapa tahu dengan ikhtiar yang sedikit, tetapi dengan ikhlasnya, ridhonya menjalani takdir Allah, itu justru yang mengetuk hidayah kepada anak dari Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat, dahsyat. Maka kita apa? Kita perlunya mengoneksikan pikiran dengan hati. Ketika ada ujian, ketika ada kesulitan, jangan langsung membuat respon. Duduk dulu, jangan sesak napas. Tarik napas. Bu, ada berita ini. Tahan dulu, jangan sesak dulu napas. Tenang, masuk dalam pikiran dulu. Pikirkan apa hikmahnya ya, kenapa begini ya, apa salah saya ya, kurang syukur atau apa. Tenang, rasakan dalam hati. Oh iya, saya sering jauh nih, sering kufur nih terhadap hikmat Allah. Ya Allah, terima kasih, ini adalah sentuhan yang indah darimu ya Allah, agar saya taqarrub mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Tenang, santai. Dari tenang dan santai ini keluar ucapan yang baik, keluar ucapan yang menyenangkan, keluar ucapan yang mengandung hikmah. Maka pergunakan akal dan pikiran, dilatih. Sekarang terakhir, cara melatih pikiran dan akal ketika menghadapi sesuatu dipergunakan keduanya. Karena keduanya ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan indra, panca indra kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alalakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sam'a wal absara wal afidah qalilamma tashkurun. Allah yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, lalu kalian terlahir tidak mengetahui sesuatu, dan aku, kata Allah, menjadikanmu pendengaran, menjadikanmu mata, dan menjadikanmu hati agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan mata, pendengaran, hati untuk mencerna apa yang diturunkan kepada kita dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih, dikit-dikit merasa ujian paling banyak dibandingkan dengan yang lainnya, merasa terpuruk, merasa hina, bla bla bla bla bla. Coba digunakan akalnya. Jangan juga hanya melulu akal. Wah, ini harusnya sukses, harusnya begini. Kenapa tidak mendapatkan kesuksesan? Kenapa bla bla bla? Kenapa? Karena akal. Tidak dipergunakan dengan hati. Inna sam'a wa basara wal fuad kullun ula'i kana anhu mas'ula. Mata kita, pendengaran kita, hati kita dipinta pertanggungjawabannya oleh Allah. Diminta lah pertanggungjawabannya oleh Allah. Mata kita untuk mencari hidayah, untuk mencari hikmah di balik syariat, digunakan untuk apa? Bagaimana mata kita digunakannya? Apakah mata kita digunakan untuk apa? Membaca Al-Quran, mentadaburinya, melihat kekuasaan Allah, mentadaburinya dengan hati, lalu mentadaburi nikmatnya hujan, sehingga sebelum sholat disunahkan, ini sebelum sholat disunahkan kita menatap langit. Lagi jalan kan dari rumah itu keluar, coba natap langit sebentar, jangan lama-lama, entar nabrak orang. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tatap tuh langit, sunnah. Rasulullah ketika mau sholat sunnah qiyamul lail, Rasulullah keluar menatap langit. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia, Engkau tidak menciptakan ini ada sesuatu yang apa, ada sesuatu aib, ada sesuatu yang cacat. Subhana faqina adzabannar, maha suci Engkau ya Allah, maka lindungilah kami dari panasnya api neraka. Baca itu ketika mau sholat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sunnah. Nah, karena inna sam'a, pendengaran, penglihatan hati kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tadabur Quran diminta pertanggungjawaban. Tadabur enggak dulu ketika membaca Al-Quran? Ketika jalan-jalan, ketika hidup di bumi berapa tahun? 60 tahun. Tafakur enggak tentang ciptaan yang telah aku ciptakan? Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka latih penglihatan, pendengaran, hati terkoneksi. Bagaimana cara melatihnya? Cara melatihnya, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzaban nar. Melatihnya koneksikan dengan zikir. Ustaz, saya tuh kalau lagi jogging zikir kepada Allah, tetapi hati itu kayaknya enggak mentadaburi apa zikir kita. Apakah itu berpahala? Ya, berpahala. Karena memang untuk mengoneksikan hati perlu latihan. Kita ngangkat barbel, kalau kita belum pernah ngangkat barbel, mudah enggak ngangkat barbel? Susah banget. Enggak connect antara barbel dengan otot-otot kita. Susah. Tapi kalau kita latihan pakai barber yang kecil dulu, terus latihan, koneksi kita semakin lama, otot semakin membesar. Mau sebesar apapun barbel, kita kuat mengangkatnya karena kuatnya koneksi antara pundak kita dengan barbel yang kita angkat. Zikir pun demikian, dilatih. Ustadz, saya sering zikir tapi terkoneksi ke dalam hati. Terus baca lagi zikir. Lama-lama tali antara, dulu pernah disampaikan, lisan dengan hati itu ada ikatan. Tetapi ikatan tersebut tebal atau tipisnya ikatan tergantung kita melatihnya. Bahkan terputus ikatan tersebut kalau kita tidak pernah melatihnya. Ada orang yang ngomong terus, ngomong nyakitin orang, ah gak peduli, pokoknya saya mau ngomong ini, ngomong ini, orang lain gak suka, peduli amat. Ada yang terputus antara hati dengan lisannya. Tapi semakin dilatih dengan zikir, maka ikatannya semakin tebal, semakin kuat. Dengan zikir, bagaimana agar kita zikir, agar kita paksa. Contoh, ayahanda dan bunda senang semur jengkol. Awal, apa sih semur jengkol? Bau, masa sih enak? Padahal ketika kita ngomong, orang yang habis makan jengkol, baunya tidak sedap. Ketika buang hajat, bau gak sedap. Ih, apa enaknya? Berat tuh. Tapi coba kuahnya dulu. Kayaknya gak enak deh, bau. Dicoba, dipaksakan. Satu kali makan jengkol, begini aja rasanya, datar-datar aja. Dicoba lagi. Lama-lama ketagihan. Bukan menghalalkan ashabul uhdud ya, bukan. Ini memang terjadi perbedaan pendapat. Saya menghargai kedua pendapat tersebut. Silahkan menghargai perbedaan tersebut. Ketika ada yang merokok, awal apa sih rokok? Gak ada apa-apanya, pahit, batuk, terasa panas di tenggorokan, sesek dada. Terus dicoba, kayaknya keren itu teman-teman yang kedua, ketiga. Rokok yang menurut nalar, ngisep udara, apa enaknya? Tapi gara-gara kita dipaksakan, menjadi ada nilai kenikmatan. Zikir pun sama, paksakan dulu, sampai ikatannya semakin tebal di dalam hati kita. Maka dengan ikatan yang tebal, kita banyak zikir, pasti terkoneksi dengan hati. Maka ketika kita sering zikir, ngomongin orang, astagfirullah, kok ngomongin orang, ini kan gibah, dahsyat dosanya, langsung konek. Tapi kalau kita jarang zikir, wah susah ngerem. Lagi gibah, wah dari pagi sampai sore sampai malam gibah, susah ngeremnya. Karena tali lisan dengan hatinya itu begitu tipis. Maka cara melatihnya adalah dengan zikir, dan terus paksakan zikir sampai mendapatkan kenikmatan dari zikir tersebut. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Oh ada, alhamdulillah. Udah senang saya udah menutup. Mangga, silahkan.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari kajian ini saya dapat ambil 3 hal yang perlu kita pedalami, yaitu istihro ya, artinya kita benar-benar merasakan suatu kebutuhan terhadap Allah ya, karena kita tidak ada apa-apanya. Itu impact-nya adalah kita bersedih dan kita harus benar-benar mengharapkan pertolongan Allah. Yang kedua adalah rasa syukur. Bersyukur bahwa kita memang kalau kita merasa bahwa nikmat ini semua datangnya dari Allah. Terus yang ketiga adalah kita harus punya juga rasa berpikir positif. Berpikir baik tentang hal-hal kejadian yang diberikan Allah pada kita. Pertanyaannya adalah, diri tiga ini derajat yang paling tinggi atau mana yang paling baik yang kita harus terapkan dalam kondisi, misalnya contoh, dalam keadaan kita mampu atau kita makmur ya, apakah kita harus lebih ke arah rasa syukur yang lebih dalam, karena impact itu biasanya bukan sedih tapi kebahagiaan yang diterima oleh Allah, karena rasa syukur bukan rasa sedih yang kita terima. Nah itu terus kondisi kalau kita dalam keadaan makmur yang mana, terus bagaimana dengan kalau kondisi kita sebaliknya dalam keadaan banyak musibah atau ahlul musibah, lebih baik mana, kita bersyukur berserah diri atau tadi istir Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dahsyat ini pertanyaannya. Ketika kita diberikan nikmat, tadi telah dijelaskan, maka sikap apa yang paling diutamakan ketika diberikan nikmat? Syukurkah atau merasa takut kepada Allah? Ketika kita diberikan ujian, syukurkah atau merasa takut kepada Allah? Wah, dahsyat. Saya tidak bisa menjawab, saya hanya bisa menjelaskan bagaimana sahabat dan para nabi terdahulu ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ketika umatnya diberikan kemenangan, ketika umatnya diberikan rezeki, diberikan kesenangan, para nabi bersedih, menangis di hadapan umatnya, lalu kemudian memberikan nasihat. Wahai umatku, aku takut dengan diberikannya nikmat ini kalian menjadi ingkar seperti umat-umat terdahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nasihat, maka ketika kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki, maka yang pertama kita sebelum syukur, yang pertama kita lakukan adalah menyandarkan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nikmat ini ya memang nikmat yang saya rasakan, tetapi saya kembalikan kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan nikmat ini tidak menjauhkan diriku dengan ridha-Mu, dengan beribadah kepadamu. Jangan engkau jadikan nikmat ini sarana menjadi lalai hatiku kepadamu. Ada rasa takut ketika diberikan nikmat. Tetapi ketika diberikan ujian, kebalikannya. Para sahabat Umar bin Khattab, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, terbalik. Ketika diberikan ujian syukur, ketika diberikan nikmat, bermunajat kepada Allah. Nah, itu yang para sahabat lakukan. Ketika diberikan ujian, dia mengucapkan syukur kepada Allah karena ujiannya diberikan bukan ujian yang lebih besar, tapi mampu kita atasi. Bukan ujian iman, bukan ujian terhadap akidah, hanya ujian biasa saja, hanya ujian yang kecil. Lalu kemudian ujian yang dibarengi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para Umar bin Khattab, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena ujian itu adalah diingatkan, hei, kita itu hamba, hei, kita itu lemah, hei, kita itu kecil. Oh iya, kita lemah. Ah, munajat kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, mengingatkan saya, menyadarkan saya, sehingga saya tenang, seorang hamba yang bersandar kepada Allah. Lalu kemudian ketika diberikan rizki, bermunajat kepada Allah, jangan sampai rezeki itu menjadi penghalang syukur, penghalang ibadah kepada Allah, menghalang pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat dari ibadah syariat yang Allah turunkan adalah ibadah. Apa ibadah itu? Abdun, tunduk kita. Abdun itu menghamba. Ketika menghamba, apa yang kita lakukan? Merasa kecil, kita patuh, kita tunduk. Dan apa kepatuhan itu memang kita lakukan untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Itu hamba. Jadi hakikat dari semua syariat adalah ibadah. Ibadah itu merasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman lam yazdadu hubban la yazdadu illa bu'dan." Orang yang bertambah ilmu, bertambah ibadah kepada Allah, tetapi tidak menghadirkan cinta kepada Allah, tidak menghadirkan rasa dekat kepada Allah, tidak merundukkan hatinya di hadapan Allah, maka tidak ada yang menghampirinya kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadah, saya paling soleh. Banyak mencari ilmu, saya paling pintar. Sehingga orang lain rendah ibadahnya, orang lain salah, saya paling benar. Itu bahaya. Karena pintu hati kita adalah pintu, ketika pintu hati itu ditutup, kita itu memiliki sifat takabur. Takabur itu adalah pintunya hati. Tutupnya hati adalah sifat takabur. Ketika dibukanya bagaimana? Dengan ibadah. Penghambaan kita itu adalah membukanya pintu kita masuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merasakan bahwa kita ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan kajian kita memberikan keberkahan khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk semuanya yang mendapatkan ujian sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah berikan qurrata ayun, anak yang saleh dan salihah. Keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah, keriduan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam keriduan-Nya Allah kelak di yaumil qiyamah. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidu majid. Allahumma la sahla illa ma ja'atahu sahla wa anta tajallul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila segala kekhilafan dan kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum lakum min Allah wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam, dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir. Ayyami, ayyami,
4: ayyami, ayyami jihad, Allahu akbar. Saudaraku, surga itu dikitari oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu. Sebaliknya neraka dihiasi dengan hal-hal yang memanjakan syahwat. Maka hanya hamba-hamba yang sadar surga saja yang mampu mengemban beban perjuangan dan pengorbanan untuk dakwah. Saudaraku, setiap kita hendaknya bertanya kepada diri ini akan kejujuran perjuangan dan pengorbanan kita. Benarkah kita telah berjuang? Berjuang untuk apa? Berjuang untuk siapa? Bersabarkah kita dalam perjuangan untuk tetap dalam manhajnya? Untuk tidak tergoda oleh dunia, atau terbujuk rayuan wanita, atau terlena dengan tahta? Saudaraku, sudahkah kita berkorban untuk taat? Berkorban untuk tegaknya nilai-nilai dinullah? Berkorban untuk menghentikan atau meminimalisir kezaliman? Berkorban untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas? Berkorban dalam dakwah di jalannya? Berkorban untuk menyelamatkan moralitas anak-anak negeri ini? Berkorban dan berkorban. Saudaraku, betapa terngiangnya genderang kalimat Allah Subhanahu wa taala di relung hati kita yang paling dalam. Kita yang sadar, kita yang sensitif akan kebahagiaan, kita yang senantiasa merindukan surga, kita yang berharap untuk berjumpa dengannya, kita yang merindukan surga untuk menatap wajahnya. Am has

Aqawiyye, agar kami mampu bangkit memperbaiki kelemahan kami untuk meraih kemenangan dari sisimu. Saudaraku, cobalah kita ingat, ataukah masih ingatkah kita akan perjuangan dan pengorbanan pemimpin kita yang agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala tekanan dan permusuhan mendera dirinya untuk sebuah risalah besar dakwah yang diimbangnya. Hampir-hampir tidak sejengkal bumi Mekah yang bisa dibijaknya. Sepulang dari Taif, tiba-tiba sebuah pertanyaan dari Zaid bin Harithah radhiyallahu an terlontar. Ya Rasulullah, kaifa ta'uddu ila Mekah waqad akhrajuka? Ya Rasulullah, bagaimana engkau akan kembali ke Mekah sedang mereka telah mengusirmu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemberian harapan besar pada kita dan umat yang besar ini. Wahai Zaid, ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan menjadikan apa yang saat ini Anda lihat jalan keluar dari solusi. Nah, saudaraku, semoga kemenangan itu dekat. Semoga kita adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi pelaksana kemenangan dakwah ini. Ya Allah, ampunilah kelalaian kami. Jadikanlah kami orang-orang yang siap berkorban. Berkorban apa saja untuk dakwah ini. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Allah memandang muka orang yang sudah tua pada waktu pagi dan sore. Wahai hambaku, benar-benar telah tua usiamu dan keriput kulitmu, rapuh tulang-tulangmu. Kematianmu sudah dekat dan sudah saatnya kamu menghadapku. Oleh karena itu, malulah kepadaku, karena aku juga malu pada sifat ketuaanmu bila aku menyiksamu di neraka. Pendengar, ada kisah yang terkait dengan ajaran Nabi tersebut. Sebuah kisah Ali bin Abi Thalib dan seorang manula. Pada suatu pagi, Ali bin Abi Thalib bergegas ke masjid hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ali berjalan dengan cepat menuju masjid. Di tengah perjalanan, Ali bertemu dengan seorang yang sudah tua. Orang tersebut berjalan pelan dan tenang di depannya. Ali tidak mau mendahuluinya untuk memuliakan dan menghormati orang tua itu. Ia berjalan pelan dan sabar di belakang orang tua tersebut sehingga matahari hampir terbit dan Ali nyaris terlambat sholat subuh berjamaah. Ketika telah dekat dengan pintu masjid, ternyata orang tua itu tidak masuk ke dalam masjid. Akhirnya diketahui oleh Ali bahwa orang tua itu bukan seorang muslim. Maka segera Ali masuk ke dalam masjid. Sedangkan saat itu Nabi Muhammad SAW sedang dalam keadaan ruku. Nabi memanjangkan rukunya kira-kira sepanjang dua kali pelaksanaan ruku biasanya, sehingga Ali sempat mengikuti ruku. Tatkala selesai sholat, Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai utusan Allah, mengapa engkau memanjangkan rukuk pada sholat subuh ini? Tak biasanya engkau melakukan hal seperti itu." Rasulullah SAW menjawab, "Ketika aku sedang rukuk sebagaimana biasa dan kemudian hendak mengangkat kepalaku, tiba-tiba malaikat Jibril datang dan meletakkan sayapnya di atas punggungku dan lama sekali dia memegang punggungku. Setelah sayapnya diangkat, maka akhirnya aku dapat mengangkat kepalaku." Para sahabat pun ikut bertanya, "Mengapa Jibril melakukan hal demikian?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku belum bertanya tentang hal itu." Maka datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, "Wahai Muhammad, saat subuh tadi sebenarnya Ali sedang bergegas ke masjid untuk sholat berjamaah. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang tua. Ia memuliakan orang tua itu karena ketuaannya dan tidak berusaha untuk mendahuluinya. Dia sengaja menjaga hak-hak orang tua itu. Oleh karena itu Allah memerintahkan aku untuk memegang kepalamu pada saat ruku, sehingga Ali punya kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Adapun perintah Allah kepada Jibril untuk memegang kepalaku bukanlah hal yang luar biasa. Ada suatu hal yang lebih luar biasa lagi, yaitu Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk memegang matahari dengan sayapnya, sehingga matahari tidak terbit dalam kurun waktu yang lama, dan memberi kesempatan kepada Ali untuk sholat subuh tadi pagi. Pendengar, peristiwa itu menunjukkan tingginya derajat Ali di sisi Allah karena penghormatannya kepada seorang yang sudah lanjut usia, walaupun orang tua itu bukan seorang muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang amat zalim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezalimannya itu. Pada suatu ketika, raja zalim itu tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun, sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya, ada seorang rahib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya, saat ini bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar itu. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan, sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja bijaksana itu jatuh sakit, dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Sehingga akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu. Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah pun berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat sesuatu kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya itu di dunia, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia di dunia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Pendengar, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian, di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran yang kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi, sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran yang ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Dan pelajaran keempat adalah siapa yang tahu maksud Allah? Wallah.

Pendengar, sungguh hidayah subuh hanyalah dilakukan pada waktu subuh, yaitu saat azan subuh dikumandangkan, maka telah masuklah waktu subuh. Banyak sekali orang ingin berjamaah subuh di masjid. Selepas salat isya, ia langsung tidur dalam keadaan masih ada wudhu. Segala urusan ia tinggalkan. Ia berdamai dengan mimpinya, tidur senyenyaknya dan terbangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia wudhu dan siap-siap berangkat ke masjid untuk subuh berjamaah. Ada yang sengaja tidur setelah maghrib ataupun setelah salat isya, namun ia belum salat isya, dengan harapan membawa beban salat isya ke dalam tidur agar terbangun satu jam sebelum waktu subuh untuk salat isya, lalu berjaga sampai subuh, mengaduk kopi, membaca buku belajar, sampai ketika telinganya terdengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ia berangkat ke masjid untuk salat subuh. Ada pula hal serupa, terkadang semaunya dan sesanggupnya, jelas terdengar suara sang muazin mengumandangkan azan subuh. Hayya 'alas shalah. Suara itu masuk lewat jeruji jendela, namun hatinya tak terketuk untuk melaksanakan subuh. Ia malah menjadikan suara sang muazin sebagai penanda bahwa ia telah begadang sampai subuh. Dan ia pun tidur semaunya dan sepuasnya sampai siang. Hidayah belum benderang di hati dan jiwanya. Ingin sekali bisa salat subuh. Jam tidur selalu pukul 10.30 malam. Sudah setel alarm sesuai waktu subuh. Bahkan mengaktifkan aplikasi azan subuh. Nyaring bunyi alarm dan suara azan itu bergetar dan berdering. Ia setengah sadar, bukannya bangun kemudian wudhu, malah mematikan alarm itu dan lanjut tidur sampai pagi. Begitu bangun pagi, ia menyesal tidak ada bagian salat subuh tepat waktu. Selalu begitu, susah ia mengubah kebiasaannya, terulang dan terulang lagi. Subuh ini dan subuh esok begitu lagi. Ada juga orang yang tadi siang tidur sampai waktu maghrib, qada asar di waktu maghrib, lalu berjaga sampai setelah subuh, hanya karena ingin dapat salat subuh. Bahkan ada yang tidak tidur siang. Ia tidak tidur, begadang sampai subuh. Banyak macam cara ia menjaga ngantuk, hanya agar bisa salat subuh tepat waktu, pada subuh pun ia terlelap. Demi bisa subuh, ia berpesan kepada siapa saja keluarganya, siapapun yang dekat dengannya, supaya bisa meneleponnya di waktu azan subuh. Tapi yang dekat telah bangunkannya bergantian juga, ya jangankan menjawab, justru panggilan muazin dari masjid terdekat pun ia tidak dengar, padahal usahanya sudah begitu gigih. Jadi sungguh beruntunglah orang yang bisa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena tidak semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari dirinya. Semoga bisa salat subuh. Yang mendengarkan ini, semoga setelah subuh kita berhusnul dan Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan salat subuh. Mari pendengar, kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat kita, keluarga, saudara, tetangga, kawan, kolega dan lainnya. As-salatu khairum minan naum.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya, maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: tidak.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Iya.

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungan.

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertakwa.

Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.

0: Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam.

Sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Ya.

"Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi."

Sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk.

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Robmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

0: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
1: What?

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

0: Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.
1: Wa

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.
1: Wa

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang

dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

0: raki'un.
1: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

katakanlah, "Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik."

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut

Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: pun.
1: Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberikan rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha azza wa jalla qala idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fasabar awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahu al-Bukhari.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
2: RDS FM. وَأَخَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berdengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali berdengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Berdengar di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Berdengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Berdengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17 Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 0.

Ya, kemudian pendengar, ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar, hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Pendengar ya, yuk segera pesan dan dukung.

Husain ibnu Talal berkata, barang siapa membiarkan dirinya tertawan masa lalu, maka ia akan kehilangan masa depannya.

0: Ini ada Wah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukuran ya, dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856 1345 617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM.

Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta. Dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos ya, pendengar ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Sumatera.

Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Puntodewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166666.

Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta, atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Dirosah Islamiyah, pembentukan akhlak, bimbingan kuliah Timur Tengah dengan fasilitas kelas dan masjid ber-AC, asrama nyaman, bimbingan pengajar berpengalaman, beasiswa penuh 10 santri dengan syarat muslim 17 sampai dengan 23 tahun, lancar membaca Al-Qur'an. Daftarkan sekarang juga pendengar, kuota terbatas. Silakan Anda menghubungi di nomor 0821-3657-4791. Beralamat di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Sukoharjo, Jawa Tengah. Wujudkan cita-cita mulia bersama kami.

Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.

Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

Pendengar, hati yang bersih adalah sumber dari cahaya. Melalui hati yang bersih itu pulalah akan mengalirkan energi yang positif bagi jiwa. Hati yang bersih, suci, akan mudah menyerap dan memantulkan kebaikan. Ia akan memancarkan cahaya seperti permata jika kita melihat wajah seseorang yang beriman. Wajahnya bercahaya karena terpancarnya cahaya keimanan dari hatinya. Namun sesungguhnya syaitan akan terus menyesatkan manusia melalui hasud, iri dan dengki, hal yang seringkali kita temukan dalam keseharian kita. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita tidak mengembangkan sifat iri dan dengki dalam hati kita. Dalam surat An-Nisa ayat 32, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki dan bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam sebuah hadis juga disebutkan, pendengar, waspadalah terhadap hasud, iri dan dengki. Sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu. Hadis riwayat Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di dalam tubuh ini terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Segumpal darah yang aku maksudkan adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Fudail bin Iyad At-Tamimi. Beliau adalah profil ulama akhirat, zuhud, warok, dan tidak rakus akan kekuasaan. Beliau adalah keturunan Bani Yarbu, biasa dipanggil dengan Abu Ali, lahir di kota Khurasan. Setelah dewasa, ia pindah ke Kufah dan belajar hadis di sana, serta memperbanyak ibadahnya. Kemudian pindah ke Makkah dan wafat di sana. Ishaq bin Ibrahim berkata, setiap malam beliau menghamparkan tikar di dalam masjid, lalu melakukan sholat malam. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, kemudian bangun dan melakukan sholat lagi. Apabila mengantuk, beliau tidur sebentar, lalu bangun dan melakukan sholat lagi. Begitulah yang beliau lakukan sampai datang waktu subuh. Ishaq berkata lagi, aku mendengar Fudail radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu tidak mampu melakukan sholat malam dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa kamu adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan terbelenggu oleh kemaksiatanmu. Diceritakan oleh Fadl bin Rabi bahwa pernah suatu tahun Khalifah Harun ar-Rashid melaksanakan haji. Lalu ia mendatangi Fadl bin Rabi. Kemudian mereka berdua mendatangi beberapa ulama untuk bertanya. Ternyata para ulama tersebut menyatakan bahwa sebaiknya khalifahlah yang memanggil mereka dan mereka datang, bukan khalifah yang datang kepada mereka. Pun para ulama tersebut mau diberi hadiah oleh khalifah dan hutang-hutang mereka dilunasi. Lalu tibalah mereka berdua di rumah Fudail bin Iyad rahimahullah. Khalifah berkata kepadanya, ambillah hadiah ini. Jawab Fudail, sesungguhnya ketika Umar bin Abdul Aziz memegang khilafah atau kerajaan, beliau mengundang beberapa ulama untuk diajak musyawarah. Beliau berkata kepada mereka, aku telah diuji Allah dengan ujian yang berat, maka berilah aku pendapat. Sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menganggap memegang kekuasaan adalah suatu ujian, tetapi kamu dan para pejabat lainnya menganggapnya sebagai nikmat. Di antara para ulama tersebut, ada yang berkata kepada beliau, jika kamu ingin selamat dari azab Allah Ta'ala, maka cintailah muslimin sebagaimana kamu mencintai dirimu, dan bencilah mereka sebagaimana kamu membenci dirimu sendiri. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kamu tentang suatu hari yang waktu itu banyak kaki-kaki terpleset masuk ke dalam neraka. Maka adakah orang yang memberimu pendapat? Mendengar itu, Harun al-Rashid menangis histeris dan berkata kepada Fudail, tambahilah nasihatmu kepadaku. Fudail kemudian berkata, sesungguhnya Abbas, paman Rasulullah SAW, pernah meminta jabatan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kepemimpinan adalah kesengsaraan dan penyesalan di hari kiamat. Jika kamu bisa menolak supaya tidak jadi pemimpin, maka lakukanlah. Harun al-Rashid menangis lagi dan meminta tambahan nasihat kepada Fudail bin Iyad. Fudail berkata, wahai orang yang tampan rupa, esok pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawabanmu tentang rakyatmu. Maka jika kamu dapat menjaga wajahmu itu dari neraka, maka lakukanlah. Dan janganlah menipu rakyatmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan menipu, maka ia tak akan mencium bau surga. Khalifah Harun al-Rashid pun menangis lagi dan bertanya, apakah kamu punya hutang sehingga saya dapat melunasinya? Fudail menjawab, ya, saya punya hutang kepada Rabbku. Ia akan menanyakan tentang hutang itu. Celakalah aku jika Rabbku menanyaiku. Celakalah aku jika ia membicarakannya. Khalifah berkata, ini ada 1000 dinar. Terimalah buat nafkah keluargamu dan untuk memperkuat ibadahmu. Fudail bin Iyad kemudian berkata, subhanallah,
aku telah menunjukimu pada jalan keselamatan, tapi engkau malah memberiku imbalan seperti ini. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu keluarlah Khalifah dari rumah tersebut sambil berkata kepada Fadl bin Rabi, "Jika kau menunjukkan kepadaku seorang alim, maka tunjukkanlah aku pada orang yang seperti ini, yakni Fudail bin Iyad." Pendengar, Fudail bin Iyad wafat pada tahun 687 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya, seorang ulama akhirat nan zuhud dan warok serta tidak rakus akan kekuasaan.

pendengar, berbeda-bedanya amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan efek dari keadaan yang berbeda-beda juga, baik fisik, materi, dan lain sebagainya. Seseorang yang berbadan sehat tentu berbeda amalannya dengan seseorang yang sedang menderita sakit. Seseorang yang memiliki limpahan harta tentu berbeda amalannya dengan seseorang yang hidup sederhana atau miskin. Hanya saja, perlu kita ketahui bahwa pahala amalan itu tergantung pada kesulitan yang dialami oleh pelakunya. Uang 1.000 rupiah yang dikeluarkan oleh seorang miskin tentu beda nilainya dan tingkat kesulitannya bagi orang kaya yang bersedekah sebanyak 100.000. Bagi orang miskin, uang 1.000 itu sangat-sangat berharga, bahkan bisa digunakan untuk menambah uang makan. Demi bersedekah, terkadang ia rela menahan nafsu makannya. Berbeda halnya dengan orang kaya misalnya. Baginya uang 1.000 atau 100.000 itu hanyalah secuil dari setumpuk hartanya. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Intinya adalah, timbangan amalan itu adalah ikhlas, bukan banyak atau sedikitnya, karena keadaan masing-masing orang juga

0: Thank you, Allah, for the mother you gave to me. Thank you, Allah, for the time she spent with. Thank you, Allah.
1: Namanya sebenarnya adalah Abdullah bin Muhammad bin Abi Saibah Al-Kufi, seorang hafidz yang terkenal. Ia menerima hadis dari Al-Ahwas Ibnu Mubarak, Syarik, Husain, Jarir, Waqi, Ibnu Uyainah, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Qattan, Said bin Harun, dan lainnya. Di antara yang menerima hadis daripadanya adalah Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara yang mengeluarkan hadis untuknya dengan perantaraan Ahmad adalah An-Nasa'i, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibnu Sa'ad, Abu Zur'ah, Abu Hatim Abdullah bin Ahmad Ibrahim Al-Harbi. Para ulama sepakat bahwa Abu Bakar bin Abi Saibah seorang yang kuat hafalannya dan dipuji oleh banyak ulama. Abul Ubaid Al-Qasim berkata, puncak ilmu dipegang oleh empat orang, yaitu Ibnu Abi Saibah, orang yang cakap penyebut hadis. Ahmad adalah orang yang paling pandai memahami hadis. Yahya, orang yang paling banyak mengumpulkan hadis. Dan Ali bin Al-Madini, orang yang alim akan hadis. Dan yang paling hafal tatkala ada mudzakarah adalah Abu Bakar bin Abi Saibah. Pendengar Abu Zur'ah Ar-Razi berkata belum pernah dirinya melihat orang yang hafal daripada Abu Bakar bin Abi Saibah. Ibnu Hibban berkata, Ibnu Abi Saibah adalah seorang yang hafid yang sangat kuat hafalannya. Dia salah seorang dari ulama yang menulis hadis, mengumpulkan dan menyusun kitab, bermudzakarah, dan dia adalah ulama yang paling hafid bagi hadis maktub. Ia wafat pada tahun 235 Hijriah.

Pendengar, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang isinya cukup menggetarkan hati. Diceritakan, jika Al-Khawlani selesai menyampaikan hadis tersebut pada orang lain, maka ia akan langsung berlutut, seolah-olah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atasnya dan mengajaknya berbicara. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan aniaya atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram untuk dilakukan di antara kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk, maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni segala dosa, maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya akan kuampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kemampuan memberikan mudharat kepadaku, juga tidak akan sampai pada kemampuan memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat ketakwaan yang sama dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua itu tidaklah berarti sedikitpun bagi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat kefasikan yang sama dengan orang yang paling fasik di antara kalian, semua itu tidaklah bisa mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya berdiri pada suatu tempat tinggi dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan setiap orang, semua itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut saat sehelai benang dicelupkan dan ditarik kembali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatan kalian akan aku hitung, kemudian aku berikan balasan yang setimpal. Maka barang siapa menerima balasan yang baik, hendaklah dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Dan barang siapa yang menerima balasan selain itu, hendaklah dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sadarilah wahai saudaraku, Allah Ta'ala itu

عساها في الجنان تنعم خيرات الحزان وتبدل أيام الزمان.

0: Pendengar, jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, kemiskinan, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tidak kunjung sembuh, senantiasa mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda pada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini akidah ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Itu semua tidak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan seolah-olah mereka tak rela sedikit pun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal, seandainya mereka melepas tabir kesedihan yang menutupi hati mereka dan membuka katup kebodohan yang menempel di mata mereka itu, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang abadi, yakni akhirat, pelbagai kenikmatan di dalamnya, dan juga tentang istana-istananya yang begitu megah. Lebih dari itu, mereka juga akan senantiasa mendengarkan dan memperhatikan penjelasan-penjelasan wahyu ilahi tentang alam akhirat. Dan sesungguhnya demi Allah, akhiratlah yang sebenar-benarnya tempat kembali yang pantas untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Pendengar, pernahkah kita merenungkan secara mendalam? Sesungguhnya para penghuni surga itu tidak akan pernah sakit, tidak mungkin bersedih hati, tidak bakalan mati, dan tidak pernah menjadi tua. Dan pakaian mereka pun tidak akan lusuh sedikit pun. Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita tentang kebenaran berita ilahi yang mengatakan di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah kita renungkan kabar ilahi yang menyatakan sebatang pohon di surga tidak akan selesai dikelilingi seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri kita bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan derasnya, istana-istananya sangat indah dan megah, buah-buahnya menggelayut rendah hingga mudah dipetik, mata airnya mengalir deras, tahta-tahtanya demikian tinggi, gelas-gelasnya tertata rapi, bantal-bantal sandarannya tersusun rapi, dan permadani-permadaninya terhampar luas. Demikianlah, kita seyogianya senantiasa mengingatkan diri kita sendiri bahwa di surga itu terdapat kesenangan yang sempurna, kegembiraan yang agung, dan semerbak wangi yang membuai hidung. Dan penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Sebab di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Oleh sebab itu, mengapa akal kita tidak memikirkan semua itu dan diri kita tidak merenungkannya? Apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah akhirat yang kekal abadi, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan membuat mata tetap berbinar dan seluruh kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Karena itu pendengar, Wahai orang-orang yang merasa sedang dilindas kemiskinan, diliput kesusahan, dan dililit berbagai macam kesulitan, teruslah berbuat kesolihan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah berdekatan dengannya, dan senantiasa mensucikan nama-namanya. Allah Ta'ala berfirman sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-24. Allahu a'lam bissawab.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We Make Everyone Study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
9: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: worshipper. You can call me follower.
1: Kalau misal kita kagum ya, ada saudara-saudari kita misal punya gadget baru atau apa, ucapkan barakallahu fi, barakallahu fiha. Kalau susah pakai bahasa Arab, pakai Indonesia aja boleh. Semoga Allah berkahi prestasinya, Allah berkahi parasnya, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi anaknya yang lucu. Karena ain ini justru lebih bahaya daripada hasad. Kenapa? Karena terlempar dari orang yang sayang, orang yang kagum, yang enggak punya niat mencelakai apa yang dilihatnya. Pernah Ustadz saya, Ustadz Abdul Hussein Hafizullah, pernah mengatakan ada seorang balita ya, yang digendong sama ibunya menuju ke pasar dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit sama sekali. Karena anaknya sangat lucu, di pasar banyak yang nyenengin, dicubit-cubit ya, dipuji-puji. Sampai setelahnya pulang ke rumah, bayinya itu diletakkan di kasur, meninggal dunia ya. Tidak ada bekas penyakit sedikit pun. Ini ain. Dan banyak lagi ya, kalau orang jamaah, orang Arab bilang ini adalah mata jahat. Di Mesir kalau misalnya punya suatu nikmat, biasanya mereka simpen, enggak dipamer-pamerin. Beda di negeri kita, ya dikit-dikit pamer posting itu. Ya itu membahayakan sebenarnya. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh gurunda kita, ya jangan bangga-banggakan anak, karena itu bisa memicu hasad dari orang lain. Memang antara ain dan hasad pengaruhnya sama, sama-sama bisa mematikan apa yang dilihat, apa yang dihasadi, apa yang dikagumi. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada illahi wa qadarihi bil ain. Kebanyakan yang meninggal di umatku setelah qada dan qadarnya Allah adalah karena pengaruh lesatan ain. Itu membahayakan. Ya, makanya biasakan ucapkan barakallah atau masya Allahu la quwata illa billah.

0: DS7 mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Dua anak manusia.
2: Kang Paimin, alhamdulillah ya.
3: Iya.
2: Mesti awak dhewe iki makmur tenan. Jamaahe akeh. Terus guyu bareng dalam rangka dakwah dan kegiatan agama.
3: Iya Jo, alhamdulillah lo Jo. Ini semua berkat rahmat Allah kepada kita semua lo Jo. Yang mana telah berusaha bersama untuk mewujudkannya.
2: Lah tapi ki rahasiane apa to Kang? Kok mesjite dhewe ki kok ya iso makmur ngene iki lho.
3: Wo, lah akeh lo Jo.
2: Lah, antarane apa wae kuwi?
3: Ah, ing antarane Jo. Siji, organisasi pengurus masjid. Kaping lorone Jo. Terjalin komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pengurus Jo. Yang ketiga, adanya rapat pengurus yang rutin, yang mana di dalamnya selalu diadakan evaluasi kinerja. Sing keempat, melibatkan para pemuda dalam segala macam kegiatan Jo.
2: Kayak pengajian ngono kuwi ya.
3: Terus sing terakhir iki Jo, sing enom ngajeni sing sepuh. Lah sing sepuh yo

0: Wis jo, awak dewi ndonga wae jo. Muga-muga masjid-masjid liyane saka yang gone dewi jo.
1: Amin.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Pendengar RDS, melakoni jalan hidup tidak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak di pegunungan. Kadang menurun, suatu saat menanjak melampaui pucuk pohon tertinggi. Saat itulah, semua terlihat kecil. Bahkan puncak gunung pun ada di telapak kaki. Berhati-hatilah, karena di balik gunung ada jurang. Kurir Khalifah Umar Al-Khattab agak heran dengan reaksi Khalid bin Walid selepas membaca surat khusus Khalifah. Panglima Perang Islam yang kesohor itu bicara pelan kepada sang kurir. Jangan sampaikan pada siapapun isi surat ini. Dan kurir itu pun setuju. Itulah pesan Khalid bin Walid sesaat setelah membaca surat penghentian jabatan Panglima Perang dirinya. Sama sekali hal itu bukan lantaran ia menolak titah Khalifah yang baru dilantik. Bukan pula karena khawatir kalau popularitasnya akan merosot. Ia hanya ingin menjaga agar semangat pasukan tetap prima dan kemenangan perang Yarmuk yang sedang bergejolak pun bisa diraih. Popularitas Khalid dalam kemiliteran Islam saat itu memang nyaris tidak tertandingi. Ia memang sempurna di bidangnya. Ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Benar-benar idola yang pas buat mujahid Islam pada saat itu. Keputusan Umar mengganti Khalid justru di saat puncak ketenaran, bukan sebagai kejegalan. Justru Umar ingin menyelamatkan Khalid dari fanatisme yang berlebihan. Beliau pun khawatir jika pasukan Islam mengalami pergeseran motivasi. Menariknya, semua itu diterima Khalid dengan lapang dada. Dalam hitungan detik, ia bisa memahami maksud surat Umar itu. Ia tuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan ke penggantinya, Abu Ubaidah. Itulah penggalan kisah seorang Khalid bin Walid. Pelajaran berharga buat mereka yang mengalami fitnah popularitas. Sekecil apapun ketenaran, jikalau tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh, maka akan menjadi bencana besar. Setidaknya buat kebaikan diri sang tokoh. Pendengar, kalau merujuk pada sosok Khalid bin Walid, ada beberapa bekal yang bisa diambil pelajaran. Pertama, ketokohan Khalid asli datang dari dalam, bukan sekedar rekayasa media, bukan juga klaim sepihak. Itulah kelebihan khusus Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khalifah Abu Bakar mengembangkan kelebihan itu pada saluran yang tepat. Kelebihan yang alami itulah yang menjadikan ketokohan Khalid tidak terbantahkan, bahkan oleh musuh sekalipun. Seorang panglima Romawi pernah mengatakan, "Saya ingin sekali jawaban jujur dari Anda, wahai panglima. Apakah Tuhan menurunkan pedang dari langit kepada Nabi Anda, dan pedang itu diserahkan khusus buat Anda?" Tentu saja pertanyaan itu membuat Khalid bin Walid tersenyum. Kemudian yang kedua, Khalid tidak terobsesi dengan ketokohannya. Ia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai bagian dari buah perjuangan. Hal itulah yang pernah diungkapkan Khalid mengomentari pergantiannya. "Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Jadi dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut berperang, stamina Khalid tetap prima." Itulah. Dengan niatan ikhlas, ingin dipegang seorang sahabat Rasul, seperti Khalid bin Walid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa memurkakan Allah untuk meraih keridhaan manusia, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. Namun, siapa meridhoi Allah meskipun dalam kemurkaan manusia, maka Allah akan meridhoinya dan meridhoakan kepadanya orang yang pernah memurkainya." Allah memperindahnya, memperindah ucapan dan perbuatannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Pendengar RDS, ketika popularitas ada di tangan, sebenarnya seseorang sedang berada di puncak godaan. Persis seperti kuli bangunan yang berada di gedung tinggi. Kian tinggi posisinya, semakin besar tiupan angin, dan kalau jatuh pun akan jauh lebih terasa sakit. Di antara godaan itu mengatakan, Anda ini orang besar. Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda tidak mungkin salah. Pada saat yang bersamaan, kalau itu masuk dalam hati dan merembes menjadi sikap diri, orang menjadi ujub. Ia merasa kalau dirinya memang besar. Tak ada yang layak mengatur dirinya, termasuk mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Itulah yang pernah diucapkan iblis. Saya lebih baik dari Adam. Aku dari api dan dia dari tanah. Bagaimana mungkin mesti sujud padanya? Itulah puncak kesalahan dari orang besar, orang yang terjebak dalam popularitas. Na'udzubillah. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil Allah Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya Saifullah, si pedang Allah, menempati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-65-83. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Wah, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk putra atau 0812-3362-6873 untuk putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen.

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tenteram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah SAW, kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas, kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan "Ahad, Ahad." Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah SAW menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah SAW, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki
dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi

Hatim Al-Asam rahimahullah, laki-laki yang banyak keturunannya namun sedikit kekayaannya. Kelebihannya, ia seorang soleh yang sangat tinggi ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sungguh-sungguh dalam beribadah. Kesolehan Hatim tertuang dalam salah satu ucapannya. Pernah suatu hari saya ditanya, "Apakah engkau ingin sesuatu?" Aku menjawab, "Aku ingin selalu sehat dari pagi hingga malam hari." Aku ditanya lagi, "Bukankah engkau sehat selama seharian?" Aku menjawabnya, "Sehat menurutku adalah tidak menjalankan dosa dari pagi hingga malam." Sedang tentang ketawakalannya, ia pernah mengatakan, "Tiada waktu pagi datang melainkan setan mencercaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda. Apa yang akan engkau makan? Apa yang akan engkau pakai? Di manakah engkau tinggal?" Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu, maka saya cukup menjawabnya, "Saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat." Saudaraku, suatu malam Hatim berbincang-bincang dengan para sahabatnya. Saat itu perbincangan mengarah hingga membahas masalah naik haji ke Baitullah. Kerinduan bisa berkunjung ke Masjidil Haram pun menyusup dalam hati Hatim Al-Asam. Pulang ke rumah, ia duduk di hadapan anak-anaknya dan berbicara kepada mereka, "Apakah kalian izinkan ayah kalian pergi ke Baitullah tahun ini untuk menunaikan haji? Ayah akan mendoakan kalian di sana." Istri dan anak-anaknya terkejut. Dalam waktu yang bersamaan mereka mengatakan, "Ayah dalam kondisi tidak punya apa-apa, dan kami juga dalam keadaan miskin. Bagaimana mungkin ayah ingin berangkat haji dan meninggalkan kami dalam kondisi seperti ini?" Suasana menjadi hening. Hatim Al-Asam sudah menduga keterkejutan dan jawaban seperti itu. Tiba-tiba seorang anak perempuannya yang masih kecil mengatakan lain, "Kalian hanya diminta mengizinkan ayah untuk pergi haji. Bukankah itu tidak memberatkan kalian? Biarkanlah ayah naik haji ke Baitullah, karena ia hanyalah penyalur rezeki dan bukan pemberi rezeki." Perkataan anak perempuan kecil Hatim itu segera mengubah pandangan keluarga Hatim, yang akhirnya mereka sepakat dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan adik kecil itu benar adanya. "Pergilah ayah ke Baitullah tahun ini," ujar salah seorang putra Hatim. Saudaraku, sejak itulah Hatim Al-Asam melakukan ragam persiapan untuk menyambut musim haji tiba. Beberapa bulan sebelum datang musim haji, Hatim Al-Asam berangkat menempuh perjalanan menuju Baitullah. Para tetangga berdatangan menemui keluarga Hatim dan mempersalahkan keluarga Hatim yang membiarkan Hatim pergi tanpa meninggalkan makanan untuk keluarganya. Begitu ramainya perbincangan miring terhadap sikap Hatim, hingga keluarganya turut terbawa dan menyalahkan putri kecil. Hatim yang dahulu meminta agar sang ayah diizinkan pergi haji, "Seandainya waktu itu engkau tidak berbicara, pasti ia akan tetap tinggal di rumah," ujar salah seorang mereka. Mendengar perkataan itu, putri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, aku sampaikan kepada kaumku tentang kemurahanmu, dan bahwa sesungguhnya engkau tak akan membiarkan mereka dalam kondisi seperti ini. Ya Allah, jangan engkau kecewakan mereka dan jangan engkau permalukan aku di hadapan mereka." Tak lama setelah itu, rumah Hatim Al-Asam didatangi oleh seorang wali kota bersama rombongannya yang datang kehausan. Istri Hatim mengangkat tangannya ke langit dan mengatakan, "Allahumma, ya Allah, ya Rabbku, maha suci engkau. Tadi malam kami tidur dalam kondisi lapar, tapi hari ini seorang penguasa datang ke rumah untuk meminta minum." Sang wali kota dijelaskan bahwa itu adalah rumah milik seorang soleh bernama Hatim Al-Asam. Nama Hatim Al-Asam ternyata sudah pernah sampai ke telinga wali kota. Ia lalu mengatakan, "Tidak baik bila dirinya dan rombongan yang telah membebani keluarga Hatim tapi tidak bisa memberi balasan kepada mereka." Singkat kisah,
Salah satu rombongan wali kota memberi uang banyak kepada keluarga Hatim. Melihat uang itu, putri Hatim menangis keras sehingga membuat rombongan wali kota terkejut dan berusaha ingin menenangkannya. Tapi putri Hatim itu mengatakan pada ibunya, "Ibu, tangisku karena memikirkan bagaimana tadi malam kita tidur dalam kondisi lapar. Sementara sekadar ada seorang makhluk melihat kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita kaya. Sungguh Allah yang Maha Murah, yang Maha Pencipta. Dia yang memperhatikan kita. Dia tidak membiarkan kita sekejap mata pun. Ya Allah, pandanglah ayah kami yang sedang pergi ke Baitullah. Peliharalah dia dengan sebaik-baiknya." Hatim dalam perjalanannya ke Baitullah bertemu dengan kafilah yang sedang mencari orang yang bisa mengobati salah satu pimpinan mereka. Dengan doa Hatim, orang itu sembuh dan memberi makan dan minum kepada Hatim. Di malam harinya, Hatim bermimpi ada suara yang berkata kepadanya, "Wahai Hatim, barang siapa yang baik hubungannya dengan Tuhannya, maka Tuhannya akan memperbaiki hubungannya dengan orang itu." Saat pulang dari menunaikan ibadah haji, Hatim mendengarkan kisah yang terjadi dalam keluarganya. Ia menangis. Ketika itu meluncurlah ungkapan dari mulutnya, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada tua mudanya kalian, tapi Allah memandang siapa di antara kalian yang paling mengenalnya. Maka kenalilah Allah dan bertawakallah kepadanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya." Saudaraku, ingatlah perkataan Ibnul Jauzi dalam Sayyidu Al-Khatir. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditempuh dengan langkah kaki, melainkan ditempuh dengan hati. Mari kita resapi lagi jawaban Hatim Al-Asam yang wafat pada 237 Hijriah. Ketika ditanya, "Atas dasar apa engkau begitu tawakal kepada Allah?" Lelaki sholeh itu menjawab, "Atas 4 hal. Aku yakin rezekiku tidak akan dimakan orang, karena itu aku tenang. Aku yakin amalku tidak akan dikerjakan orang, karena itu aku sibuk beramal. Aku yakin kematian akan datang dengan tiba-tiba, karena itu aku selalu siap menghadapinya. Dan aku yakin bahwa aku tidak mungkin lepas dari pengawasan Allah, karena itu aku malu darinya."

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin

0: maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak menggubrisnya. Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamr. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanannya yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah, dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya. Semoga Allah meridainya.
1: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun

0: perlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.
1: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqal, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadk, ihfadillaha tajidhu tijahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu: peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan, hadis ini hasan sahih.

Kisah inspirasi berikut adalah tentang kisah ketulusan seorang suami yang soleh. Suami istri yang sudah menikah selama 4 tahun, namun pasangan itu belum juga dikaruniai seorang anak. Suatu ketika, tanpa sepengetahuan siapapun, pasangan itu pergi ke salah seorang dokter untuk konsultasi dan melaksanakan pemeriksaan. Hasilnya mengatakan bahwa sang istri adalah wanita yang mandul, sementara sang suami tidak ada masalah apapun dan tidak ada harapan bagi sang istri untuk sembuh. Dalam arti tidak ada peluang baginya untuk hamil dan mempunyai anak. Melihat hasil seperti itu, sang suami mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Lalu menyambungnya dengan ucapan "Alhamdulillah." Lalu sang suami seorang diri memasuki ruang dokter dengan membawa hasil lab dan sama sekali tidak memberitahu istri, dan membiarkan sang istri menunggu di ruang tunggu. Ruang tunggu yang terpisah antara perempuan dan laki-laki. Sang suami berkata kepada dokter, "Saya akan panggil istri saya untuk masuk ruangan. Akan tetapi tolong dok, nanti dokter jelaskan pada istri saya bahwa masalahnya ada pada saya, sementara dia tidak ada masalah apa-apa." Kontan saja sang dokter menolak dan terheran-heran. Akan tetapi sang suami terus ke dokter. Akhirnya sang dokter pun setuju. Sang suami memanggil sang istri yang telah lama menunggunya dan tampak pada wajahnya kesedihan dan kemuraman. Lalu bersamaan sang istri, ia memasuki ruang dokter lalu meminta sang dokter membuka amplop hasil lab untuk membaca dan menelaahnya. Dan kemudian ia berkata, "Oh, ternyata bapak yang mandul. Sementara istri bapak tidak ada masalah dan tidak ada harapan bagi bapak untuk sembuh." Mendengar pengumuman sang dokter, sang suami berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dan terlihat pada raut wajahnya wajah seorang yang menyerah kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu pasangan suami istri pulang ke rumahnya, dan secara perlahan namun pasti tersebarlah berita tentang rahasia tersebut ke para kerabat dan anak saudara. 5 tahun berlalu dari peristiwa itu dan pasangan itu tetap bersabar. Sampai akhirnya datanglah detik-detik yang sangat menegangkan, di mana sang istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, saya telah bersabar selama 9 tahun. Saya tahan-tahan untuk bersabar dan tidak meminta cerai darimu. Dan selama ini semua orang berkata betapa baik dan solihahnya sang istri itu yang harus setia mendamping suaminya selama 9 tahun, padahal dia tahu kalau dari suaminya ia tidak akan memperoleh keturunan. Namun sekarang rasanya saya sudah tidak bisa bersabar lagi. Saya ingin engkau menceraikan saya agar saya bisa menikah dengan lelaki lain dan mempunyai keturunan darinya, sehingga saya bisa melihat anak-anakku, menimangnya dan mengasuhnya." Sang suami kemudian berkata, "Sabar deh, ini adalah ujian dari Allah untuk kita, bersabarlah." Akhirnya sang istri berkata, "Baiklah, saya akan coba bersabar dan menahan kesabaranku 1 tahun lagi." Sang suami pun setuju dan dalam dirinya dipenuhi harapan besar. Semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik bagi keduanya. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba sang istri jatuh sakit. Dan hasil lab mengatakan sang istri mengalami gagal ginjal. Mendengar keterangan itu, jatuhlah psikologis sang istri terpuruk dan menangis tiada henti. Sang istri pun bed rest di rumah sakit. Di saat yang genting itu, tiba-tiba suaminya berkata, "Maaf ya dek, saya ada panggilan tugas ke luar negeri dan harus segera berangkat. Saya berharap semoga engkau baik-baik saja." Sang istri semakin sedih. Dalam keadaan terpuruk seperti ini, ia harus berjuang menahan sakit sendiri tanpa suami di dekatnya. "Ya, saya akan pergi karena tugas dan sekalian mencari donatur ginjal. Semoga dapat," kata sang suami. Tak lama setelahnya dikabarkan adanya donatur bagi sang istri dan akan segera dilakukan pembedahan. Selang waktu kemudian, alhamdulillah operasi berhasil dengan sangat baik. Setelah 1 pekan berlalu, sang suami datang dan tampaklah pada wajahnya tanda-tanda orang yang kelelahan. Dan subhanallah, setelah 9 bulan dari operasi itu, sang istri melahirkan anak. Maka bergembiralah pasangan itu, keluarga besar dan para tetangga. Suasana rumah tangga kembali normal dan sang suami telah menyelesaikan studi S2 dan S3-nya di sebuah fakultas syariah dan telah bekerja sebagai seorang panitera di sebuah pengadilan di Jeddah.
Ia pun telah menyelesaikan hafalan Al-Quran dan mendapatkan sanad dengan riwayat Hafs dari Asyim. Pada suatu hari, sang suami ada panggilan tugas dinas jauh, dan ia lupa menyimpan buku hariannya dari atas meja. Buku harian yang selama ini ia sembunyikan, dan tanpa sengaja sang istri mendapatkan buku harian itu. Membuka-bukanya dan membacanya, hampir saja ia terjatuh pingsan saat menemukan rahasia tentang diri dan rumah tangganya. Ia menangis meraung-raung dengan penyesalan yang mendalam. Ampuni aku ya Allah, ampuni aku wahai suamiku. Begitu mulia sekali hatimu, dan betapa malunya aku. Demikianlah jerit hati sang istri. Setelah agak reda, ia menelepon suaminya dan menangis sejadi-jadinya. Ia berkali-kali mengulang permohonan maaf kepada suaminya. Sang suami hanya dapat membalas suara telepon istrinya dengan tangisan pula. Iya deh, ketahuilah bahwa sang donatur itu tidaklah orang lain melainkan sang suami itu sendiri. Ya, suaminya telah menghibahkan satu ginjalnya untuk sang istri. Dan setelah peristiwa itu, selama 3 bulanan sang istri tidak berani menatap wajah suaminya. Jika ada keperluan, sang istri berbicara dengan menundukkan kepalanya, karena tidak ada kekuatan untuk

0: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah makruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya alias buta. Suatu malam di dalam mimpi ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk Islam, Dinul Haq. Wallahu waliyut taufiq.
1: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

tobatnya Malik bin Dinar ya, dia adalah orang yang melakukan segala bentuk ketidakbaikan. Hingga pada suatu ketika, itu pernah kami ceritakan juga di sini. Suatu ketika dia ingin menikah. Dia tidak ada kemaksiatan di pasar kecuali dia sudah melakukannya. Hingga pada akhirnya dia ingin menikah dan diberi oleh Allah kemudian untuk menikah. Setelah menikah diberi oleh Allah seorang anak. Dan anak ini betul-betul anak yang memang niatnya benar untuk menikah, biarpun dia penjahat, tapi dengan nikah dia ingin menghindar dari kemaksiatan. Terlintas niat baik di dalam hatinya, pengen nikah. Padahal kalau dia terus larut dalam perzinahan, dia akan melakukan itu semuanya. Tapi tiba-tiba ingin menikah, dan menikahlah Malik bin Dinar. Dikarunia oleh Allah seorang anak wanita, seorang anak perempuan, anak kecil, anak perempuan. Ternyata anak perempuan ini luar biasa. Sampai dia tuh kalau melihat anak, ternyuh dengan anak ini. Di saat dia mulai bisa ngomong, 2 tahun mulai ngelangkah, setiap kali aku mau minum khamr, anakku tiba-tiba datang dan mengambil khamrku. Bukan diminum dan dibuang. Karena saya mencintai anakku, saya tidak bisa marah dengan anakku. Di saat aku melakukan kemaksiatan, tentu anakku mesti datang dan menahanku untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sampai umur 3 tahun, diambillah anak itu oleh Allah, meninggallah sang anak. Setelah meninggal sang anak, aku kembali kepada kemaksiatan. Putus asa. Aku benar-benar putus asa, bahkan kejahatan lebih dari sebelumnya. Hingga bisikan setan mengatakan, kau harus mabuk melebihi dari mabukmu terlalu. Aku mabuk saat itu melebihi dari mabukku pada tahun-tahun sebelumnya. Aku mabuk hingga di dalam mabukku itu dilanjutkan dengan tidur lalu bermimpi. Di dalam mimpinya datanglah kiamat. Dan di saat datang kiamat, tiba-tiba ada, dia berada di satu tempat yang mengerikan. Di tempat tersebut ada api. Di sebelahnya ada api, di sebelahnya ada ular. Pertama ada ular, ada ular, ada ular mendekat. Dia ketakutan. Ada orang tua lalu berkata, "Bapak, bapak, tolong saya mau dimakan ular nih." Kata orang tua tersebut, "Saya tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu. Pergilah ke sana, mungkin di lorong itu." Dia masuk ke lorong, tak tahu di lorong satu tembus ke tempat api tersebut. Di sini ular, depannya adalah api. Bingung dia. Di saat seperti itu bingung, mau ke depan api, ke belakang adalah ular. Dan di saat dalam ketakutan tersebut, ternyata ada suara anak-anak kecil. Lalu anak kecil menyeru kepada Fatimah. Anaknya dulu namanya Fatimah yang meninggal. "Fatimah, Fatimah, adriki abak, adriki abak. Tolong bapakmu itu, tolong bapakmu itu. Tolong bapakmu itu." Dia bingung Fatimah. Akhirnya datanglah Fatimah, anak kecil. Datang tiba-tiba anak itu mendekat langsung, yang namanya ular menjauh dan juga api pun menjauh. Lalu kaget, "Ini anakku, adalah anakku." Dan aku peluk anakku seperti aku meluk waktu aku, waktu dia hidup. Kemudian anak itu, aku bertanya kepada anakku, "Siapa itu ular?" "Ular dan api itu adalah segala kemaksiatanmu." "Lalu siapa itu orang tua tadi?" "Orang tua itu ayah, orang tua itu adalah amal baikmu yang selama ini. Karena amal baikmu itu kau melemahkan sampai kecil-kecil sehingga tidak bisa menolongmu. Lalu kau siapa?" "Aku adalah putrimu, anakmu dahulu." Kemudian setelah itu anaknya membacakan satu ayat, "Alam yakni alladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq." Apakah belum waktunya untuk tobat? Apakah belum waktunya untuk tobat? Terbangunlah dia. Setelah itu dia ingat dengan mimpi tersebut, lalu dia sadar. Pergilah ke masjid. Di saat pergi ke masjid, sampai di masjid, rupanya di situ dia mandi dulu sampai ke masjid. Di masjid imamnya membaca ayat yang dia dengar waktu di dalam mimpi. "Alam yakni alladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq." Apakah belum waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati dan seterusnya? Lalu dia tobat saat itu. Nah, artinya apa? Duka anaknya, dia tertolong. Dia duka sampai putus asa. Lalu kok mau belas putus asanya kan gak karu-karuan. Untung dia punya amal baik yang bisa menjadikan dia tertolong. Makanya jangan sampai kita putus asa dengan amal. Anak mati putus asa, ini putus asa, bunuh diri dan sebagainya. Nah ini kalau tertolong dengan Malik bin Dinar karena punya kebaikan, punya niat baik. Kalau tidak, bablas, na'udzubillah. Orang putus asa, mabuk, bunuh diri kadang-kadang dengan duka yang dia, yang duka padahal sebetulnya duka itu akan diangkat dia oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia diberi oleh Allah.
Makanya pertolongan dari Allah kadang melalui mimpi, kadang melalui kesadaran. Jadi ini diberi oleh Allah mimpi, dikirim mimpi, lalu sadar. Ada sebagian dari kita yang di saat mendapatkan musibah, lalu merenung, dan merenung lebih jelas daripada mimpi. Merenung ini kan dari Allah. Kenapa aku harus putus asa? Kenapa? Sehingga hatinya tertata, maka dia makom ridho. Setelah itu selamatlah dia. Sehingga duka tadi menjadi hilang. Dan itulah hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, kalau tertimpa musibah tidak pernah terlihat dari wajahnya rasa apa sikap-sikap yang tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanya ucapan terima kasih, syukur-syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Di saat Sayyidina Ibrahim meninggal wafat, beliau juga menangis. Menangis waktu Sayyidina Ibrahim wafat. Menangis, akan tapi beliau berkata, "Mata ini bisa menangis, tapi aku tidak."

Dengar, amalan apapun yang Anda kerjakan adalah ibarat patung atau kerangka yang tidak ada nyawanya sama sekali. Amal hanyalah bentuk yang tidak bergerak dan tidak ada yang menggerakkan. Amal hanya bisa digerakkan jikalau ada ruhnya, yaitu ikhlas. Ketika kita mengerjakan suatu amalan, maka ada dua syarat yang perlu kita penuhi sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah tiang utama suatu amalan. Amalan apapun yang tidak didasari oleh keikhlasan, maka tidak akan diterima. Jangan sampai seorang hamba meniatkan atau menyandarkan amalan dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia membaca nama Allah Subhanahu wa taala ketika melakukannya. Namun niat yang tertanam sudah menyekutukannya, maka amalannya tetap batal dan tidak sah. Yang kedua pendengar, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara kedua yang perlu diperhatikan dalam suatu amalan adalah kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi seseorang menghabiskan seluruh waktunya untuk beramal dan beramal, namun jikalau tidak dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya sia-sia belaka. Ia hanya mendapatkan nol besar dan kelelahan semata. Dua elemen ini harus ada dalam suatu amalan agar diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Quran Surat Al-Munafikun ayat 4.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Innaha satakunu ba'di atharatu wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal: Tu'adduna al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Muttafaqun 'alayh.
2: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sepeninggalku kelak akan ada orang yang mementingkan dirinya dan ada beberapa hal yang kalian ingkari. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib pada kalian, dan hendaklah kalian memohon kepada Allah apa yang menjadi

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
3: Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya.
4: Nazzala

0: Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
1: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
0: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

الْكِتَابَ. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepada Al-Quran, semuanya dari sisi Rabb kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Rob kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: وأولئك هم وقود النار.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikitpun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.
1: Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata.

sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongannya berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan atau mata.

0: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

0: العباد.
1: Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: الأبرار.
1: Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.
0: Syahidallah.

Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapatkan petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.
1: Innalladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bilqisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab atau Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

0: Tuhan pemilik kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebajikan. Sungguh, engkau maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahar fil layl wa tukhrijul

engkau masukkan malam ke dalam siang, dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri atau dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya, dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu, atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ibad. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat pada masa masing-masing. Sebagai satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari

0: alim.
1: Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu. Janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh, engkaulah yang

Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Robku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk."

0: الْعَذَابَ.
1: Maka dia, Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab atau kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia, Maryam, menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan."

Di sanalah Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Dia berkata, "Ya Rabb-ku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa."

0: الصالحين.
1: Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab, Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang saleh.
0: Qala rabbi anna yakunu li ulamu wa qad balawani al-kibar wa marati aqir.

Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Rabbmu banyak-banyak, dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari."

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu."
0: Ya Maryam, qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar-raki'in.
1: Wahai Maryam, taatilah Rabbmu, sujud, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.

0: يختصمون.
1: Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak bersama mereka ketika mereka melemparkan pena mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar.

0: الْمُقَرَّبِينَ.
1: Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah.
0: Wa yukallimun nas fil mahdi wa kahlan wa minas salihin.
1: Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang saleh.
0: Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni.

0: Dia Maryam berkata, "Ya Rabku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, 'Jadilah.' Maka jadilah sesuatu itu."
1: Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil.
0: Dan Dia Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Taurat dan Injil.

dan sebagai Rasul kepada Bani Israel. Dia berkata, Aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Rabbmu, yaitu aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah.

dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang beriman.

0: dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mukjizat dari Rabbmu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabbmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus.

0: يُسْلِمُونَ.
1: Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya, menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim.

Ya Rob kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

telepon. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan."

الْخَاسِرِينَ. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat, sedangkan mereka tidak memperoleh penolong.

0: الظالمين.
1: Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim.
0: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
1: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: fayakun.
1: Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Kebenaran itu dari Rabbmu. Karena itu, janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.
0: Faman

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.

0: حكيم.
1: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
1: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.
0: قُلْ يَا

0: يسلمون.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.
0: Ya.

0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah Ibrahim? Apakah kamu tidak mengerti?
1: Ha antum haulai hajajtum fima lakum bihi ilm, falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
0: Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

0: Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal sesungguhnya, mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak menyadari.
1: Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun.
0: Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Padahal kamu mengetahui kebenarannya.
1: Ya.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui?

0: ترجعون.
1: Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya, agar mereka kembali kepada kekafiran.

0: alim.
1: Dan janganlah kamu percaya selain kepada orang yang mengikuti agamamu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya petunjuk itu hanyalah petunjuk Allah. Janganlah kamu percaya bahwa seseorang akan diberikan seperti apa yang diberikan kepada kamu, atau bahwa mereka akan menyanggah kamu di hadapan Rabbmu. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Dia memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
0: Yakhtassu birahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'adzim.
1: Dia menentukan rahmatnya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

0: ya'lamun.
1: Dan di antara ahli kitab, ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka, yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.
0: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa, fa inna Allah yuhibbul muttaqin.
1: Sebenarnya, barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.
0: Inna

0: أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka, azab yang pedih.

Dan sungguh, di antara mereka, niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Maka

Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya.

0: dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut Dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi Muslim?
1: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ

0: الشاهدين.
1: Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kamu para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu.
0: فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Maka barang siapa berpaling setelah itu, maka mereka itulah orang yang fasik.

maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepadanyalah mereka dikembalikan.

Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Rabb mereka. Dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri.

0: الظَّالِمِينَ.
1: Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang zalim.

0: أجمعين.
1: Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya.
0: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberikan penangguhan.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wasaddidu wa'lamu annahu lan yanjua ahadun minkum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qal wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl. Rawahu Muslim.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhanalah kalian dalam beribadah, tidak berlebihan dan tidak pula terlalu minim dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan tetap teguhlah kalian dalam beristiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang selamat dari amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, termasuk juga engkau, ya Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk juga aku. Hanya saja Allah telah meliputi diriku dengan rahmat dan karunia-Nya. Hadis riwayat Muslim.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
7: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
6: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ngene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil.
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Nasimul syauqi yalhu fil
1: hanaya wa hubbul badli min. Pendengar,
9: Ketika Allah memberikan nikmat rasa kecukupan pada diri seorang hamba, sesungguhnya Allah sedang memberikan banyak kebaikan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta kecukupan, maka Allah akan mencukupinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Terimalah apa yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau menjadi manusia yang paling kaya." Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah berkata, "Barang siapa yang merasa cukup dengan pemberian Allah, maka dia adalah orang yang kaya sejati. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi hakikat kaya adalah kaya hatinya. Dengan menjaga diri dari meminta-minta dan merasa cukup terhadap pemberian Allah Azza wa Jalla, maka sempurnalah kebahagiaan hidup bagi seorang hamba, mendapat nikmat duniawi dan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin

Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui dan melepaskan semua sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita, seperti sifat iri, dengki, loba, pelit, dan lain sebagainya, jauh lebih baik daripada kita sibuk mencari perkara-perkara gaib yang ada di dalam diri kita, seperti kekuatan tersembunyi atau kemampuan lainnya yang tidak kasat mata. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri terlebih dahulu, karena ini akan menentukan perjalanan kita menuju ke hadirat-Nya. Jangan pernah lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena disitulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Mari kita dekatkan diri kita kepada-Nya, maka Dia akan mendekat kepada kita. Saudaraku, keinginan kita untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam diri kita lebih baik daripada keinginan kita untuk mengetahui perkara-perkara gaib yang tersimpan di dalam diri kita.

Ayub As-Sikhtiani berkata, seorang hamba tidak mungkin jujur jika ia masih suka pada popularitas. Yahya bin Mu'az berkata, tidak akan beruntung orang yang masih gila akan kedudukan.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badr, hingga ke kota Taif, belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudia Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas. Jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga. Hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kabar gembira bagi calon santri, tersedia program beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, uang pangkal, serta biaya hidup berupa asrama dan makan. Dengan visi menjadi pesantren Qur'ani terbaik di Jawa Tengah, kami menerapkan sistem pendidikan mulazamah untuk mencetak generasi yang menguasai kitab-kitab para ulama, menguasai bahasa Arab dan ilmu syar'i dengan baik, hafal Al-Quran 30 juz, dapat ijazah pondok dan negara, dibekali hard skill dan soft skill, dibekali pengenalan wirausaha mandiri, dibekali pelatihan kepemimpinan. Pendaftaran dibuka mulai 5 Desember 2025 hingga kuota terpenuhi. Segera daftar karena kuota terbatas. Informasi lebih lanjut hubungi 0852-9223-1110 untuk Putra atau 0812-3362-6873 untuk Putri. Mari bergabung bersama Pondok Pesantren Ahul Muslim Sragen.

0: 101 Gombak RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Mukhtar Salahuddin M.Hum dengan tema Kajian Sirah Nabawiyah, Kaum Ansor Teladan Kemuliaan Para Penolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo pada tanggal 14 September 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Salim, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takillaha haitsuma kunta wa'ad bi isayatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apapun itu dalam bentuk apapun, tentunya menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang pada akhirnya memudahkan kita untuk menghargai sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dan Allah hindarkan hati kita dari rasa dengki atas nikmat yang mungkin Dia berikan kepada orang lain, sehingga mudah bagi kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala lewat lantunan kalimat tahmid. Bentuk apapun kalimat tahmid sejatinya adalah bentuk pujian dan pengakuan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa 1500 tahun agama Islam ini telah bertahan mewarnai peradaban bumi ini. Tidak ada satu peradaban pun kecuali Islam memberikan pengaruhnya. Itulah salah satu keberkahan dari diutusnya seorang nabi yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersyukur dan sangat beruntung Allah catatkan dalam garis takdir kita bahwa kita termasuk umatnya. Bahkan bukan umat biasa, umatnya yang istiqomah dan senantiasa melestarikan sunnahnya. Maka mudah-mudahan keberuntungan dalam hidup kita ini juga menjadi keberuntungan bagi akhir hidup kita, tetap berada di atas jalan iman, jalan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga di hari akhir kelak, di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, kita termasuk yang mendapatkan nikmat syafaat dari beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini saya diminta oleh Takmir untuk menggantikan pembicara pada malam hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan satu tema untuk kajian malam hari ini. Temanya adalah tentang kaum Ansor, teladan kemuliaan para penolong Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seputar sirah nabawiyah tentunya. Kaum Ansor tentunya tidak bisa dilepaskan dari sirah nabawiyah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya coba mengawali dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang baginda Muhammad sampaikan dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Satu hadis yang bila kita mencoba merenungi maknanya, hadis ini enggak terlalu panjang, singkat kok. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Anas bin Malik. Nama ini bagi kita yang akrab dengan kajian hadis, ya. Hadis apapun itu, Anas bin Malik akan sangat sering kita dengar. Nama Anas bin Malik itu sama seringnya sebagaimana kita mendengar An Abi Hurairah, gitu ya, dari Abu Hurairah. Gitu. Tapi Anas bin Malik ini, ya, benar-benar sosok sahabat yang luar biasa, dibawa oleh sang bunda menghadap kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu baru saja berhijrah ke Madinah, dan para kaum muslimin, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan nasyid, ya, dengan syair, yang itu syair ini termaktub dan sangat masyhur dan tertulis, tercatat dalam banyak kitab-kitab sirah. Tola al badru alainah, ya. Minta niatil wadah, wajab syukru alainah. Itu. Ini menunjukkan rasa bahagia luar biasa dalam penyambutan kedatangan Rasul. Semua menawarkan apa yang bisa ditawarkan, menawarkan rumahnya untuk disinggahi Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah memilih untuk membiarkan unta kesayangan beliau yang beliau beri nama Al-Qaswa untuk memilih tempat berhentinya sendiri. Ditawarin, sini aja ya Rasul, sini aja. Gitu. Di rumahku saja ya Rasul. Gitu. Tapi oleh Rasulullah tidak beliau tolak. Gitu. Ya, itu luar biasa Rasul. Ya, beliau itu saking betapa lembutnya hati beliau, nolak keinginan baik seseorang pun perlu mencari alasan dengan cara yang baik. Kalau bukan Nabi mungkin susah, Pak. Ya, repotnya kita kemana-mana itu naiknya kendaraan tidak bernyawa, gitu ya. Kendaraan bermotor kan kendaraan tidak bernyawa. Gitu. Tapi Rasulullah ketika naikin onta masuk kota Madinah ditawarin, sini saja ya Rasul, sini saja ya Rasul. Jawaban Rasul gak nolak. Biarkan ontaku yang memilih di mana aku akan berhenti. Gitu. Kan itu enggak nolak tuh Pak. Nolak buatan Pak. Enggak. Gitu. Terserah ontane. Gitu. Jenengan yang memiliki hewan tunggangan. Masalahnya orang Indonesia ini wis ora duwe hewan tunggangan. Gitu. Kelangenan loh Pak. Kelangenannya apa orang Jawa sekarang? Manuk. Gitu. Mungkin ayam jago gitu. Ya nek wis ora populer berarti mungkin ikan arwana, apa nek kawak koi gitu. Ya. Tapi kalau hewan tunggangan antara penunggangnya dengan hewan tersebut itu akan terjalin ikatan. Ikatan batin. Gitu. Maka Rasulullah kalau punya hewan tunggangan itu, hewan kesayangan itu selalu beliau beri nama. Dibiarkan, biarkan ontaku Al-Qaswa ini berhenti. Di mana dia berhenti, itulah aku tinggal. Ya. Akhirnya berjalan terus, berhentilah unta tersebut pas di rumahnya seorang sahabat mulia. Nama sahabat tersebut lebih dikenal dengan nama kunyahnya, Abu Ayyub. Tapi karena beliau orang Madinah, penduduk Yastrib, maka kemudian dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti di situ, Rasul tinggal 7 bulan. Ya, itu rumah yang paling mulia. Rumah yang paling mulia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Rasul di rumah Abu Ayyub itu, orang-orang tuh pada berdatangan, ada yang bawa kurma, ada yang bawa minuman, mungkin duwe bantal kiyo tawari. Ya Rasul, panjenengan kan hijrah ke sini itu ndak bawa apa-apa. Tak bawain bantal gitu ya. Atau tikar, atau minuman, atau madu dan sebagainya. Ya. Rasulullah itu senang menerima dan tidak akan pernah menolak kalau pemberian itu nih akotnya adalah hadiah. Kalau akotnya sedekah pasti beliau tolak. Kalau hadiah pasti Rasul terima. Apapun itu pasti Rasul terima. Kalaupun Rasul enggak suka, nanti oleh Rasulullah diberikan kepada orang lain. Nah, ada seorang ibu-ibu dari kalangan penduduk Madinah itu datang, "Ya Rasul, aku enggak punya apa-apa. Aku cuma punya anak namanya Anas. Biar aku pasrahkan dia untuk menjadi pelayanmu." Loh, kan hadiah. Masa anak jadi sedekah gitu. Gitu, Pak. Masa anak disedekahin. Gitu, Pak. "Pak Ustaz, ki anakku go sedekah go jenengan." Hadiah. Rasul terima. Beruntung ya Anas bin Malik, ya, dia menjadi pelayan dari sosok yang paling mulia. Maka Masya Allah, salah satu penghafal hadis yang paling banyak dari kalangan Ansor. Anas bin Malik menjadi saksi ketika Rasulullah bersabda, "Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul iman hubbul Ansor. Ayatul iman hubbul Ansor. Wa ayatun nifaqi bughdul Ansor." Salah satu tanda keimanan, hadis tentang ini banyak. Tanda-tanda keimanan itu enggak cuma satu, teks hadisnya tentang tanda-tanda keimanan itu banyak. Salah satu tanda keimanan, sabda Rasulullah dan Anas menjadi saksi, Imam Bukhari meriwayatkannya dan mensahihkannya. Ayatul iman, salah satu tanda keimanan, mencintai sahabat Ansor. Wa ayatun nifaq. Dan salah satu tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan banyak, ya, tanda-tanda kemunafikan banyak. Salah satu tanda-tanda kemunafikan, benci dengan orang Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah salah satu tanda keimanan, maka penting bagi kita untuk mengenal kaum Ansor. Nah, panjenengan nek misalkan saya tanya, sebutkan 10 sahabat Rasul, kira-kira yang disebut siapa, Pak? 10 sahabat Nabi, kira-kira yang kita sebut siapa? 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Empatnya Khulafaur Rasyidin. Lah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu kalangan muhajirin. Terus yang Ansor siapa? Padahal Masya Allah, sahabat Ansor itu paling besar jasa pertolongannya kepada sahabat muhajirin maupun Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ansor ini benar-benar satu julukan, satu gelar yang bukan keluar dari lisan Rasul, bukan. Kita sampai sekarang kalau membahas para sahabat, umumnya itu terbagi jadi dua golongan, muhajirin dan Ansor. Tapi dua julukan ini bukan Rasul yang mensematkannya, bukan Rasul. Dua julukan ini muncul langsung dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak main-main, tanda, salah satu tanda keimanan. Kalau salah satu tanda keimanan dan salah satu tanda keimanan yang penting, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menurunkan satu ayat yang menjadi penguat dan landasan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, yang mana ayat ini juga menjadi turun, ya, lantaran kemuliaan dua kelompok sahabat ini. Masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, memang Anas bin Malik orang Ansor, tuh. Maka pasti kalau hadis-hadis tentang Ansor ya, kira-kira kita orang Solo ya, lebih hafal keutamaan orang Betawi apa orang Jawa, Pak? Ya. Misalkan sama-sama keutamaan, ini keutamaannya wong Padang, wong Sunda. Ini keutamaannya wong Jawa. Lah kita tuh orang Jawa. Kira-kira kita lebih memilih mengingat keutamaan orang Jawa atau orang Sunda? Ya pasti keutamaan orang Jawa toh. Lah kita etnis Jawa kok. Sama Anas bin Malik itu. Ya, kalau sudah tentang keutamaan-keutamaan orang Ansor, wah langsung dihafal. Maka sahabat Anas bin Malik tadi sudah ada hadis Anas bin Malik, ya. Berikutnya ini hadis lagi. Karena ini salah satu penyebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah, sababun nuzulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum waradu anhu wa'adalahum jannatin tajri tahtihal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul adzim. Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar diawali dengan kalimat wassabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam. Dilanjutkan berikutnya muhajirin dan ansor. Maka yang namanya asabiqunal awwalun itu dari muhajirin maupun dari ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka kembali dalam Sirah Nabawiyah gitu. Saya bawa buku Sirah Nabawiyah itu kelengkapan tarikh itu. Pernah ada yang lihat buku ini mboten, Pak? Kelengkapan tarikh itu buku Sirah Nabawiyah terdiri dari 3 jilid, tiap jilid itu kurang lebih 600 halaman. Yang nulis siapa? Itu. Ya, mungkin kita bayangkan, wah, Ibnu Taimiyah itu. Mungkin Ibnu Katsir, enggak, Pak. Yang nulis seorang ulama dari negeri kita. Kiai Haji Munawar Khalil. Beliau berasal dari Kendal. Kira-kira terbitan baru, beliau menulis ini tahun 20-an. Sebelum ada buku yang namanya Rohikul Mahtum. Masya Allah. Ya, sebelum ada kitab karya Syekh Sofiyur Rahman Mubarak Furi yang terkenal sebagai Sirah Nabawiyah Rohikul Mahtum. Yang di mana-mana itu jadi bestseller itu beliau tulis ini ya tahun 20-an gitu. Ya kemudian diterbitkan nah cetakannya enggak tahu nih sudah cetakan keberapa gitu. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat ini juga disampaikan ditulis oleh beliau Kiai Haji Munawar Khalil. Ya, bahkan beliau menyebutkan sekian banyak hadis tentang keutamaan orang-orang Ansor. Jadi, asabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin kita sudah sangat populer. Sahabat-sahabat seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali itu kisah-kisahnya sudah sangat akrab dengan kita. Sahabat Abu Ubaidah, bahkan mungkin yang di luar 10 sahabat ada Bilal, ya, ada sahabat Ammar bin Yasir itu, atau sahabat ya seperti Khalid dan sebagainya. Muhajirin kita sudah cukup akrab, tapi kita ternyata akan bingung kalau pertanyaannya sebutkan 10 sahabat Ansor. Sopo Pak sahabat Ansor? Anas bin Malik tok. Lah jumlah sahabat itu kalau menurut Imam Suyuti jumlah sahabat itu 120.000. 120.000. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah turunkan ayat ini, ternyata ada pertanyaan yang diajukan kepada Anas bin Malik.

adalah penolong, ansor para penolong. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini julukan yang Allah turunkan dari langit, pasti ada kemuliaan luar biasa, jasa luar biasa yang menjadi penyebab Allah berikan mereka julukan tersebut. Bahkan Rasul mengaitkan hati seorang mukmin kalau masih ada rasa benci dengan sahabat Ansor, berarti dia masuk kategori munafik. Dan ini disabdakan Rasul. Berarti apa? Ya, pentingnya kedudukan orang-orang Ansor ini. Pertama kali peran penting sahabat Ansor itu tercatat dalam satu peristiwa monumental. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada hijrah ke Madinah. Kalau enggak ada peristiwa ini, enggak ada yang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, enggak ada. Madinah Al-Munawwarah masih namanya Yathrib. Yathrib yang kata para sejarawan artinya adalah perpecahan. Maka ketika Rasul sampai ke Yathrib, ya, apa yang dilakukan Rasul? Ngubah nama. Ini nama pembawa sial. Jadi nenek istilah namanya pembawa sial, mereknya itu pembawa sial. Ya benar, Pak. Rasul tuh sering ngubah nama sahabat. Kalau kira-kira enggak cocok, tidak ada kandungan kebaikan dari nama tersebut, ganti. Termasuk ketika Rasulullah hijrah, namanya itu Yathrib. Semua orang Arab, enggak ada yang pernah kenal nama kota Madinah, enggak ada. Ya, ketika hijrah, Yathrib. Hijrah kemana? Yathrib, enggak ada hijrah ke Madinah. Tapi ketika Rasul sampai, ya, satu hal yang pertama, kalau kita kan sering dengarnya itu, apa sih yang pertama Rasulullah kerjakan? Bangun masjid, tau Pak? Enggak. Bangun masjid itu sekian waktu kemudian. Ya. Sebelumnya apa? Ngubah nama. Dirubah nama Yathrib yang memiliki arti negatif, perpecahan, konflik. Karena memang begitu. Di orang-orang Ansor itu secara umum, penduduk Yathrib itu secara umum dua suku Arab, ada dua suku Arab yang paling besar, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj 120 tahun tawuran, Pak. Padahal bapaknya itu sama. Jadi dulu tuh ada orang Arab pertama yang tinggal di wilayah Yathrib, namanya Yathrib. Nah, namanya Yathrib. Bapak, seorang bapak namanya Yathrib. Punya anak namanya Aus sama Khazraj. Berarti saudara kandung toh, Pak. Saudara kandung toh. Tapi berantem terus selama 120 tahun. Itu berarti yang berantem sapa? Mau saling mewarisi permusuhan. Jadi nek ada yang ngomong, "Alas, engko nek anakku nek berantem engko nek wis gede yo akur." Nah, ya, contohnya ini loh, 120 tahun perang. Ternyata selain ada dua suku Arab yang besar, ada tiga suku Yahudi yang besar. Yahudi Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ini otak politik harus jalan, Pak. Ya, di mana kok ada peperangan awet sampai 120 tahun? Kira-kira ada yang mengambil keuntungan enggak dari peperangan? Ada. Maka nek baca sirah nabawiyah itu kita juga harus pakai sudut pandang politik. Ya. Oh, ada yang ngambil keuntungan. Siapa yang ngambil keuntungan, Pak? Yahudi. Orang Yahudi itu dari dulu sudah paham. Bisnis paling menguntungkan. Bisnis perang. Kenapa? Wah. Orang namanya perang butuh modal. Sebagaimana halnya bisnis, kita butuh modal. Pertanyaannya, apakah perang pasti menang? Yo, kadang menang, kadang kalah. Maka Aus itu, kalau mau perang, ya, dia minta modal perang, minjem modal perang. Dulu belum ada istilah bank. Belum ada. Mungkin ada istilah bank dulu, ya, bank al-Yahud. Nah, itu ya. Belum ada istilah bank. Tapi minjem. Minjemnya sama siapa? Yahudi.
Yahudi Quraidah sama Yahudi Bani Nadir bolone

0: Aus. Khazraj bolone Qainuqa. Sama-sama minjem modal. Perang, kadang menang, kadang kalah. Nek kalah dia, kan namanya orang utang, harus punya jaminan toh, Pak. Iya toh, dari dulu tuh gitu. Dari dulu gitu, jaminannya orang Ansor, kebun kurmanya. Hasil panen kurmanya. Wah, itu ruwet suasana Yasrib itu kalau ditanya secara sosial politik itu ruwet. Ya, ruwet. Perangnya berlangsung 120 tahun dan setiap tokoh yang peperangan itu terlilit hutang sama Yahudi. Itu nek arep nyaur utang piye, Pak? Solusinya menang perang. Iya toh? Ya. Sementara Yahudi, siapapun yang kalah, dia enggak rugi. Khazraj pinjem sama Yahudi Bani Quraidah. Aku tak pinjem, enggak modal perang. Sa'em ya, oke. Itu. Jaminannya apa? Ya, yo, jaminannya hasil panen kurma no setahun. Gitu. Deal. Gitu. Nek menang, balikin. Nek kalah, tak kasih tempo. Ya, podo wae lah. Gitu. Ya. Sampai ketika peristiwa peperangan itu, perang terakhir itu tahun 10 kenabian. Rasul saat itu baru. Jadi Rasulullah itu kalau tahu Yasrib itu ideal, seharusnya beliau enggak nyuruh sahabat itu untuk hijrah ke Habasyah. Ngapa enggak langsung ke Madinah saja? Kan hijrah Rasul berapa kali? Tahun kelima kenabian, awal dakwah Jahriyah, Rasulullah memerintahkan hijrah ke Habasyah. Ya, hijrah ke Habasyah ada dua kali, tahun kelima sama tahun kedelapan. Tahun ke-10 Rasulullah hijrah ke Taif, beliau sendiri. Ya, kenapa? Jadi yang namanya Yasrib itu enggak masuk kriteria klasifikasi tempat hijrah ideal. Ya, rono bukannya hijrah malah melu terjebak dalam tawuran. Ayo repot. Mana sahabat Rasul cuma sedikit. Sahabat Muhajirin itu sampai Rasulullah berhijrah ke Madinah, jumlah sahabat Muhajirin itu cuma seratusan. Sebagian ulama malah nyebut cuma 50-an. Ya, antara 50 sampai 100 lah. Ya, kalau saya lebih percaya 100, karena yang hijrah ke Habasyah saja 80-an. Itu jadi yang namanya Yasrib itu enggak masuk. Enggak masuk peta strategis Rasul tempat hijrah, enggak masuk blas. Tapi Allah selalu memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lewat kesungguhan Rasul dakwah setiap musim haji. Suara hidayah dari Allah yang tersebar lewat ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah tilawahkan. Akhirnya berita tentang kenabian juga terdengar kepada penduduk Yasrib. Tahun ke perang terakhir, ya. Tahun ke-10 kenabian, ya, ternyata ada tokoh-tokoh Khazraj sebagai pemenang perang itu lelah. Capek, Pak, perang. Ya, perang 120 tahun itu melelahkan. Nek ngomong perang itu enggak melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika yang milih dildilan sama Taliban di Afgan. Wes kami tak nyerah. Sorah kuat. Ya. Perang itu melelahkan. Tanyalah sama pasukan Amerika ketika mereka jadi korban keganasan pasukan gerilyanya Vietnam. Nah, bapak-bapak yang ngalami masa tahun 80-an, remaja tahun 80-an, mesti akrab, Pak, bahwa dulu ada namanya perang-perang Vietnam. Ya, betul, Pak. Tahu kerungu apa berita perang Vietnam, ya? Perang Vietnam itu, ya, itu ujung-ujungnya capek, cuma berapa tahun tuh capek. Perang tuh melelahkan, perang pun melelahkan. Ya. Belanda sama Diponegoro ketika perang Jawa 5 tahun aja tuh udah capek. 5 tahun perang Jawa antara Belanda saat itu masih VOC, ya, dengan Pangeran Diponegoro. Itu capek. Gitu. Akhirnya dua-duanya sama, gimana kalau kita perjanjian. Gitu. Walaupun ternyata ya Belanda licik kayak gitulah. Ini perang 120 tahun. Akhirnya ketika musim haji tahun 10 mereka datang, tahun 11 ya, mereka datang ke Mekah haji, baru sadar. Dengar nyimak sabda-sabda firman-firman Allah yang dibacakan Rasul. Dapat hidayah dan mereka kemudian terbetik. Mungkinkah sosok yang mengaku Nabi ini, mereka belum beriman. Mungkinkah sosok yang mengaku Nabi ini adalah jalan perdamaian yang bisa mendamaikan antara Aus dan Khazraj? Ya. Rasul apakah langsung percaya? Enggak. Ya. Kalau kalian sungguh-sungguh, ya, musim haji tahun 11, bawalah utusan masing-masing. Kita kenal dalam sirah nabawiyah peristiwa yang Allah abadikan. Para sejarawan tuliskan. Itu kalau ada buku sirah nabawiyah, kok enggak ada peristiwa ini, buku itu cacat. Karena ini peristiwa penting. Tanpa peristiwa ini tidak ada hijrah ke Madinah. Tanpa peristiwa ini Yathrib masih bernama Yathrib, tidak berubah jadi Madinah Munawwarah. Bai'ah Aqabah. Pertama ya cuma 12 orang. Ya, pertama cuma 12 orang. Barulah berikutnya oleh Rasulullah, baik ya, kalau kalian itu mau memutuskan untuk menerimaku, baik ya. Rasul kemudian ngasih mereka itu syarat-syarat kalau kalian jujur dengan baiatnya. Ada beberapa syarat di situ. Itu untuk ngetes. Ya, akhirnya mereka pulang. Sebelum pulang dari Bayat Aqabah itu minta, ya Rasulullah, ya, kaum kami itu masih asing dengan agamamu. Belum pernah mendengar firmanmu. Ya, utuslah kepada kami seorang sahabatmu, fa'arsil ma'ana min ashabika yu'allimunal Qur'an. Akhirnya ya, utuslah bersama kami seorang sahabat untuk mengajarkan kami Al-Quran. Rasul pilih Mus'ab bin Umar. Tahun berikutnya, tahun ke-12 muncul lagi Bai'ah Aqabah kedua. Yang tadinya cuma bawa 12 orang, berubah jadi 280 orang. Itu ya. Itu tahun ke-12. Hijrah Rasul tahun ke-13. Mus'ab bin Umar rutin ngirim laporan. Ya Rasul, kaum Madinah siap. Oke. Itu. Tahun 13 Rasul perintahkan wajibkan hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika beliau itu sampai ke Madinah, ternyata Rasul bisa melihat karakter. Ini tadi saya sudah nyampaikan, Aus dan Khazraj perang saudara berapa lama, Pak? 120 tahun. Itu negatif enggak, Pak? Negatif enggak perang saudara? Negatif. Tapi ada sisi positifnya. Perang 120 tahun itu berapa generasi anak cucu? Ternyata Rasul itu sangat jeli melihat potensi kaum Ansar. Ini tuh orang berbakat untuk perang. Memang perang saudara buruk. Maka Allah tidak turunkan ayat jihad di Mekah. Karena orang Quraisy itu memang pintar taktik tapi tidak punya jumlah pasukan yang cukup. Itu orang Quraisy. Lah ketika beliau dakwah di Mekah itu, ya Allah cuma dapat 100-an orang gitu. Aku arep ngejak perang Quraisy gitu. Ya, nek perang tanding satu-satu menangan gitu. Lah nek perang kan enggak mungkin perang tanding, mosok kita perang tapi modelnya sparring siji-siji orang ngono gitu. Ya. Tapi ketika beliau itu ke Madinah, barulah Rasul melihat, wah, karakter masyarakat Aus dan Khazraj yang perang 120 tahun ternyata bakat perangnya itu luar biasa. Maka ketika Allah turunkan ya, ayat jihad, Rasul siap. Karena tipikal masyarakat Ansor itu tipikal masyarakat pejuang. Lah perang 120 tahun ya kuat tok. Ya, apalagi cuma sekedar menghadapi orang Quraisy gitu. Nah, jadi Rasul tuh hijrah itu langsung dapat bonus, Pak. Bonus umat yang banyak, bonus calon prajurit yang sudah teruji tanpa harus ngelatih sejak akmil. Jadi Rasul itu hijrah ke Madinah, enggak ada turun ayat jihad, terus Rasul bikin, kita bikin akademi militer dulu ya. Gitu. Ya kesuwen. Gitu. Ya. Jadi Rasul tuh ke sana langsung dapat bonus. Umatnya banyak, kuantitasnya banyak. Memang nek kalau bicara kualitas iman belum, tapi kualitas mental perjuangan, wah orang Ansor keren. Gitu. Ya. Orang Ansor keren. Nah, bahkan ada satu riwayat dari Ibnu Abi Rabih, beliau itu menyampaikan dalam kitabnya Al-Aqad Al-Farid, kaum Ansor itu adalah orang yang paling berani. Musuh orang Quraisy yang Rasulullah juluki sebagai Fir'aunu Hadil Umah siapa? Fir'aunnya umat Islam siapa? Abu Jahal. Pertanyaannya Pak, Abu Jahal itu mati kesetrum atau mati sakit atau mati kena corona atau mati dibunuh? Hah? Dibunuh. Nek dibunuh siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh, Pak? Yang bunuh Abu Jahal siapa? Enggak ada ceritanya musuh terbesar Rasul mati tiba-tiba stroke. Hah? Enggak. Allah itu hendak memberikan jalan kematian yang paling hina. Pertanyaannya, ya, Abu Jahal mati pas perang apa? Perang Badar. Oke, okay. Yang bunuh siapa? Hah? Enggak kenal, Pak. Siapa? Oh, dua anak kecil, dua pemuda. Itu enggak sampai membunuh jane, tapi melukai parah. Sampai Abu Jahal itu terkapar, tidak bisa lagi jalan karena urat pahanya itu sudah putus setengah, kena tebasan dua pemuda. Dua pemuda kecil. Pemuda itu kalau bahasa Arab dulu, Pak, namanya adalah gulam. Gulam itu usia antara ya nekra SMP, SMP lah gitu. Rasul umur 14 tahun ya wis melu perang gitu. Ya. Perang baru ada seleksi itu pas perang Uhud. Baru ada seleksi. Kenapa? Ya, karena pas perang Uhud itu persiapannya matang. Justru pas perang Badar itu niate kira perang. Perang Badar itu niatnya ya merampas kafilah dagang. Jadi siapapun boleh ikut. Karena Rasul dadaan itu. Ya, dadaan, enggak ada persiapan perang. Lah bawa kuda itu cuma dua. Bawa kuda cuma dua, pasukan 300. Lah kudane ngefek napa boten, Pak? Kuda cuma dua, pasukan 300. Ya. Itu enggak ditolong oleh malaikat, kalah loh, Pak. Oh, pasukan musuhnya berapa? 1000. Ya. 1000. Kalau enggak ditolong malaikat tuh kalah loh. Saya baca Sirah Nabawiyah itu ketika Rasul berdoa, semua sahabat di medan perang, Rasul tuh enggak ngangkat senjata sama sekali. Di perang Badar tuh Rasul enggak ngangkat senjata. Pedangnya itu diserahkan sama sahabat Abu Dujanah. Ya, Rasul enggak ngangkat senjata. Apa yang Rasul angkat? Tangannya. Tangannya. Beliau berdoa sampai keringatan. Dengan surbannya beliau basuh keringatnya, bolak-balik kanan-kiri. Lah nek perangnya seharian, Rasul doanya ya seharian. Sampai-sampai jenengan membuka Sirah Nabawiyah, nanti akan ketemu lantunan doa Rasul. Ya Rabbi, in tuhlik hadihil fi'ah, lang tukbat fil ardi abadan. Itu doa karo ngancem. Jangan ditiru, Pak. Kita bukan nabi. Itu doa sambil ngancem. Ngeri loh ancamannya Rasul. Ya Allah, wahai Rabbku, kalau engkau takdirkan pasukan ini, yang 313 orang ini hancur, kalah, lah karena hitung-hitungan gak logis. Nah, musuh 1000, pasukan 313, padahal berangkat dari Madinah, niatnya bukan perang. Lah sejak awal niat enggak perang itu kan sudah masalah, Pak. Gitu. Ya. Tapi kalau mundur musuh sudah di depan, ya pengecut. Ya serba salah. Maka solusi terakhir apa nek wis kepepet ngene. Ya, the power of kepepet, doa, mau gimana lagi? Gitu. Ya Rabbi, wahai Rabbu, ing tuhlik hati ilfi'ah, kalau engkau hancurkan pasukan 313 ini, lang tu'bat fil ardi abadan, tak jamin, enggak akan ada lagi sampai akhir zaman yang mengibadahimu. Karena semua sahabat istimewa itu di situ. Ashabikunal awalun terbaik ikut di 313 itu. Ashabikunal awalun minal muhajirin wal ansar, semuanya itu peserta di perang Badar itu. Cuma satu sahabat ashabikunal awalun muhajirin yang absen enggak perang Badar. Cuma satu. Siapa, Pak? Mantune Rasul. Utsman bin Affan. Betul. Mau mantune Rasul keset ya, Pak ya. Wani ngomong ngono, Pak? Enggak. Karena Utsman bin Affan belapor kepada Rasul, ya Rasul sudah kusiapkan senjataku, hewan tungganganku, tapi putrimu sakit, Ruqayyah sakit. Rasul itu seorang nabi yang Allah berikan penglihatan di masa depan, sebagian dari ilmu ghaib. Dan Rasul sudah diperlihatkan, sakit ini akan mengantarkan Ruqayyah wafat. Maka Rasul berpesan, engkau temani istrimu. Tapi enggak dibilangin sama Utsman karena istrimu nanti mati. Ya enggak. Itu. Ya enggak. Itu. Ya, ternyata wafat. Itu Rasul sampai berdoa, kalau pasukan ini hancur, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Udah. Loh, semua sahabat istimewa yang paling tahu tentang Quran, sababun nuzulnya, hadis Rasulullah, paling lama persahabatannya dengan Rasul, semuanya peserta perang Badar, dan di atas kertas Rasul pasti kalah. Setelah doa itu Allah langsung perintahkan, turunkan tanganmu wahai Muhammad. Ku utus ribuan malaikat. Jadi teorinya, Pak, orang beriman itu ya, teori itu, pokoknya orang misalkan jamaah ini pengajian, jenengan mungkin ngira, pas pengajiannya sithik. Iya, manusianya sedikit, malaikatnya 3 kali lipat. Kenapa? Malaikat itu usianya lebih panjang daripada manusia, jumlahnya lebih banyak dari manusia. Itu, ya. Lebih banyak dari manusia. Itu. Dan di mana malaikat datang, tidak ada yang membawa bencana, pasti membawa rahmat. Itu perkataan dari Ibnu Abi Rabih. Abdullah bin Abbas bahkan berkomentar, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah itu berkomentar, tidak pernah pedang terhunus, pasukan Islam maju berperang, dan dibuat barisan sampai masuk Islamnya kaum Aus dan Khazraj. Merekalah kaum Ansor dari keturunan Amr bin Amir. Jadi alasan Allah menunda turunnya ayat jihad, kenapa tidak Allah turunkan di Mekah? Karena Rasul belum punya cadangan pasukan militer. Baru ketika ke Madinah turun langsung. Tahun kedua Hijriah sudah Allah turunkan ayat jihad. Kenapa? Sudah punya. Jadi boleh dikatakan semua orang Ansor itu enggak ada yang sipil, Pak. Semuanya kombatan. Karena pengalaman perang 120 tahun. Sangar gitu. Dan semuanya punya senjata. Kenapa? Ya. Kenapa punya senjata? Ya, pertama mereka petani. Kedua, peperangan itu. Dan senjata orang Ansar itu salah satu senjata paling bagus. Siapa yang bikin? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau urusan bikin senjata itu enggak perlu diragukan. Ya, jenengan mau beli pistol apapun mesti made in pabrik ewong Yahudi. Iya, orang Yahudi itu gitu. Karena bisnis mereka tuh dari dulu ya bisnis perang gitu. Ya, jadi pedang-pedangnya itu bagus. Maka Rasulullah itu menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan satu ayat namanya surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran. Siapa yang diusir? Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah itu terusir? Bani Quraidah apa Bani Nadir? Bani Nadir. Ya. Ketika Bani Nadir itu melanggar perjanjian dengan Rasul, maka Rasul membuat satu hukuman, keluar mereka. Itu jadi berkah tersendiri bagi Rasul. Karena Bani Quraidah, laki-laki, perempuan silahkan pergi. Tidak boleh bawa senjata, hanya boleh membawa semuat apa yang bisa dibawa oleh unta. Akhirnya Bani Nadir. Bani Nadir itu suku Yahudi yang paling ahli dalam bikin persenjataan. Lah mereka pergi, senjatanya ditinggal. Jadi ghanimah. Maka Masya Allah, belum ada setahun dari peristiwa Perang Badar, ada peristiwa Perang Uhud. Pasukan Rasulullah yang tadinya cuma 300, sekarang langsung berkembang jadi 700. Andaikan barisan munafikin itu tidak keluar, pasukan Rasul 1000. Lah buat apa punya orang-orang milih, orang-orang yang ahli berperang, kalau enggak ada senjata. Jadi strategi Rasul itu Masya Allah sangat cerdas sekali. Ya. Itu perkataan dari Abdullah bin Abbas. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Qatadah itu juga meriwayatkan perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita, yang terbunuh dari kaum Ansor pada perang Uhud 70 orang. Pada perang Badar 13 orang tewas dari kaum muslimin, 10-nya Ansor, 3-nya Muhajirin. Perang Uhud 70 orang. Tuh, ya, 70-nya itu adalah Ansor. Pada perang Bi'ru Ma'unah 70 orang. Pada perang Yamamah 70 orang. Itu orang Ansor. Tuh. Memang masyarakat dengan mental perjuangan yang luar biasa. Andaikan tidak ada orang Ansor dalam barisan perang Yamamah untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzab, niscaya perang Yamamah tidak akan pernah dimenangkan kaum muslimin. Meskipun panglimanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid boleh jadi panglima dan dia orang Mekah, orang Muhajirin. Tapi kalau tidak ada komandan-komandan perang dari pasukan Ansor, gak jalan. Jenengan kalau baca peristiwa perang Yamamah, upaya dalam mengikis barisan terakhir dari Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, itu kaum muslimin mentok. Karena Musailamah ngumpet di bentengnya yang sangat luar biasa itu, dan tidak ada cara untuk menerobos benteng tersebut kecuali harus membuka pintu gerbangnya dari dalam. Kira-kira siapa yang ditunjuk? Enggak ditunjuk malah. Siapa sukarelawan yang rela berani ngeloncati benteng terus melawan para penjaga gerbang dan buka pintu gerbang dari dalam? Orang Muhajirin enggak ada yang berani. Kan perlu seorang Ansor yang paling ora kenal mati. Siapa, Pak? Sahabat saudaranya Anas bin Malik, namanya adalah Al-Barra bin Malik. Itu sampai bilang gitu, sama Khalid bin Walid, ya, wahai panglima, lemparkan aku ke atas benteng tersebut, aku akan loncat ke bawah dan kubuka pintu gerbangnya dari belakang. Sehebat-hebatnya Khalid, senekat-nekatnya Khalid, gak pernah terlintas ide kayak gitu. Cuma panglima, ya, gak terlintas, gak masuk dalam rencana strategisnya, gak masuk. Ya, aku sukarelawan. Oleh Khalid bin Walid, mereka akan membunuhmu. Jawaban Al-Barra itu malah begini, tidak, akulah yang akan menghabisi mereka. Ternyata benar, dibuka. Ya, dan Al-Barra selamat, meskipun tangannya harus hilang satu. Ya, itu sahabat Ansor. Maka ya luar biasanya sahabat Ansor itu benar-benar betul. Maka Rasul itu di hadis yang di pertama tadi yang saya sampaikan itu sangat luar biasa. Maka ketika Rasulullah itu melihat kesungguhan orang-orang Ansor dalam Bai'ah Aqobah pertama, Bai'ah Aqobah kedua, ya, beliau berdoa dalam doanya itu, dan doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Dan karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ternyata jawaban itu Allah berikan dari orang-orang Ansar. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Ansar tuh enggak cuma pintar perang, ya. Sahabat Ansar tuh kecerdasannya itu spesial, ya. Ada sahabat Ansar yang juga dikenal dengan peperangannya, itu sudah pasti, ya, tadi saya sampaikan cukup banyak. Tapi juga ada sahabat Ansar itu yang terkenal dalam bidang yang lain. Saya sebutkan beberapa biar kita memiliki setidaknya, enggak ingat enggak apa-apa, Pak. Setidaknya kita pernah mendengar itu, ya, luar biasanya berkah dari ikut majelis taklim itu, Pak. Itu. Kita enggak ada tuntutan harus hafal, ya toh. Tapi sudah tercatat di malaikat. Jamaah Masjid Al-Bakri sudah pernah mendengar sekian nama sahabat Ansor. Wis, gitu. Ya, catatan Allah itu abadi. Gitu. Nek hafalan kita, ingatan kita, ah, kayaknya enggak. Gitu. Ya. Nah, itu ada sahabat Ansor. Beberapa. Yang pertama itu Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus. Ada Ubadah bin Somit, pemimpin suku Khajrat. Ya. Sa'ad bin Mu'ad itu tokoh Aus, sahabatnya Bani Quraidah, tapi Sa'ad bin Mu'ad justru orang yang memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah. Kemudian ada Jabir bin Abdullah, ini juga termasuk sahabat Ansar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat beliau meriwayatkan hadis 1540 hadis. Jabir bin Abdullah, ya. Seringnya kita mendengar sahabat menghafal hadis itu ya hanya Abu Hurairah gitu. Enggak, Jabir bin Abdullah juga. Ada sahabat Sa'ad bin Rabi. Gitu. Sa'ad bin Rabi itu donatur negara Islam Madinah, awal-awal beliau berada di Madinah, Rasulullah berada di Madinah. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sosok sahabat, siapapun yang mengkaji usul fikih pasti akan ketemu satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal yang hadisnya menjadi pondasi dalam kajian ijtihad. Tuh, ya, karena Mu'adz bin Jabal itu menjelang Rasul wafat diutus oleh Rasul, kamu jadi dai kiaman. Terus oleh Rasul dites. Ya, kamu sudah hafal Quran, sudah hafal hadis-hadisku, sudah pernah menyaksikanku dalam memutuskan hukum. Kalau kamu ketemu satu masalah, gimana caramu dalam beristihad? Ya, aku akan melihat kitabullah. Kalau di kitabullah enggak ada, aku akan melihat dalam sunnatullah. Kalau dalam sunnatullah enggak ada, ya, fa'astahid. Maka aku akan beristihad. Itu Mu'adz bin Jabal. Gitu. Kemudian ada sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ini Al-Quran buatan, Pak. Al-Quran, ya. Gak mungkin ada mushaf Al-Quran kalau tanpa Zaid bin Sabit. Kalau Al-Quran sudah ada. Al-Quran itu ada karena Allah turunkan kepada Rasul. Tapi mushaf Al-Quran, tidak akan ada mushaf Al-Quran sampai ke kita kalau bukan karena jasa Zaid bin Sabit. Seringnya kita hanya menyebut, ya ini kan mushaf Utsmani. Gitu, Pak. Karena ditulis di masanya Utsman bin Affan. Sejak kapan Utsman bin Affan itu nulis ayat Al-Quran dari Bismillah surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Nggak ada. Utsman itu penghafal Quran, tapi bukan penulis Al-Quran. Terus siapa yang nulis, Pak? Panitianya itu ketua tim penulis mushaf, pengumpul mushaf. Itu bukan sahabat Muhajirin, bukan. Zaid bin Sabit. Pilihan pertama yang diutarakan oleh Umar bin Khattab. Zaid bin Sabit. Di masa Abu Bakar. Terus di masa Utsman juga Zaid bin Sabit. Ada sahabat Abdullah bin Rawahah, panglima perang Mu'tah. Satu perang pertama yang Rasul kirim 3.000 sahabatnya untuk bertempur melawan orang Romawi. Rasul tunjuk 3 panglima. Ja'far bin Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah syahid, gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rohah. Dua yang pertama Muhajirin, yang terakhir Ansor. Ketika Abdullah bin Rohah maju, menggantikan dua panglima yang telah gugur, ya, Abdullah bin Rohah itu puasa. Dan dia butuh, kemudian oleh ajudannya, itu, wahai Abdullah, berbukalah, kamu butuh tenaga untuk menghadapi mereka. Dikasihnya kurma. Oleh Abdullah bin Rohah cuma dilihat. Ya, gak nikmat lagi kurma dunia. Dia singkirkan, dia tetap puasa, dan dia tetap maju. Menang, Pak? Enggak, Syahid. Kenapa? Karena udah enggak selera kurma dunia, wis kebayang kurma surga. Itu. Ya, dah, Syahid, maju. Kaum muslimin bingung, stika, panglima entek iki sapa? Ya, Masya Allah, orang Ansor itu meskipun berani dalam medan perang, mereka itu tidak tajam kalau urusan strategi. Akhirnya mereka berkumpul, bawa bendera, ini harus ada panglimanya. Mereka sepakat, nunjuk siapa? Khalid bin Walid. Padahal orang Ansor itu paling dendam, paling benci sama Khalid. Karena Khalidlah tokoh utama di balik tewasnya 70 orang Ansor dalam perang Uhud. Tapi kok malah nunjuk Khalid? Lid, kamu aja. Loh, aku kisah yang mata ini bapakmu loh. Itu wis rampung, wis urusan masa lalu. Jadi saya tuh kadang tuh bayangin Khalid bin Walid itu malah ngomong gini, kamu tuh dulu yang bunuh bapakku, saudaraku di perang Uhud. Ini mungkin jawaban Khalid itu gini, kamu yuk bersyukur karena bapakmu tak bunuh, saudaramu tak bunuh jadi syahid. Nek ora, rumesti. Terus malah Khalid jadi panglima. Masya Allah, orang Ansor tuh hatinya begitu, Pak. Mereka paling sadar. Maka orang Ansor itu tidak sebesar apapun jasa mereka, mereka tidak pernah menuntut kekuasaan. Sebesar apapun jasa mereka, mereka rela untuk menjadi wazir daripada menjadi amir. Maka sahabat Ansor ketika Rasul wafat berkumpul dan memutuskan khalifahnya adalah Abu Bakar, bukan kami. Dan mereka mengamini perkataan Umar, nahnul umara wa antumul wuzara. Maka salah seorang tokoh Ansor berkata, kami selamanya akan membantu agama ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya, keberkahan orang Ansor itu terbawa sampai anak keturunannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengokohkan iman kita setelah mendengar, mengkaji, dan mengetahui kemuliaan dari sahabat-sahabat Ansor. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727.008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210 1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Satu-satu kembang RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Allahu

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhat lailah فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
2: Dari Abu Abdullah Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan rukuk pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacaannya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamida, Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat Muslim.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengeng ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
5: is cry. Na na na na.
6: Lagi full seneng kayaknya ini.
7: Bapak,
6: Udah pulang ya? Biar semangat ini pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
7: Wih.
6: Ini wifi-nya pakai apa toh pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
7: Itu loh, kemarin bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
6: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
0: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
8: عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
2: Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat yang sangat mendalam kepada kami, di mana nasihat itu dapat menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat ini nasihat perpisahan. Karenanya berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku berwasiat kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah, senantiasa mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa yang hidup panjang umur di antara kalian, maka dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Oleh karena itu, hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kalian, peganglah kuat-kuat sunnah-sunnah itu, dan janganlah kalian mengada-adakan hal baru dalam urusan agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih.
9: RDSFM.
0: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim.
3: Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.
4: Akana linnasi ajaban

0: mubin.
1: Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberikan wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Rabb-nya. Orang-orang kafir berkata, orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir.

0: Sesungguhnya Rabb kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy atau singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Rabbmu. Maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Ilaihi marji'ukum jami'ah wa'adallahi haqqah innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh liyajziyalladhina amanu wa'amilu s-salihati bilqis.

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.
0: Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi laayatin liqaumin yattaqun.
1: Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.
0: Inna

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.
1: Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun.
0: Mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberikan petunjuk oleh Rob mereka karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah, kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar atau kiamat jika mendurhakai Rabbku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelum turunnya Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberikan manfaat, dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena satu ketetapan yang telah ada dari Rabbmu, pastilah telah diberikan keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu bukti atau mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah, sungguh, segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu, tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpakan bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

0: Dialah Rob yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal, dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."
1: Falamma anjahum idahum yabruna fil ardi biwairil haqq.

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kedzaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kedzalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya atau memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik atau surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatannya setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

0: maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.
1: Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun.
0: Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan.

0: تَتَّقُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Maka itulah Allah, Rabb kamu, yang sebenar-benarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Demikianlah telah tetap hukuman Rabbmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: yakun. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya atau menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?
1: Ulang.

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran, maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing, bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Rabb seluruh alam.

Apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

bahkan yang sebenarnya. Mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

الْمُفْسِدِينَ. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Rabbmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

0: عَنْهُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ.
1: Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad, tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberikan petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan? Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikitpun, tetapi manusia itulah yang mendzalimi dirinya sendiri.

0: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

0: dan setiap umat mempunyai Rasul, maka apabila Rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu, jika kamu orang-orang yang benar?
1: Qul

0: يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu minta agar disegerakan? Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberikan balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Rabbku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar. Walau

0: Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberikan keputusan di antara mereka dengan adil dan mereka tidak dizalimi.
1: Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Ya.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Rabbmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

katakanlah Muhammad dengan karunia dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

0: أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ.
1: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

0: يشكرون.
1: Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

0: Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikitpun dari pengetahuan Rabbmu, biarpun sebesar dzarrah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfud.
1: Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun.
0: Ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.
1: Lahumul

dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Alah.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah menduga-duga.

0: Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya, miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?
1: Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun.
0: Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata

dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
1: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim atau berserah diri.
0: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberikan peringatan itu.

Kemudian, setelah Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi mereka tidak mau beriman, karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

0: Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini benar-benar sihir yang nyata.
1: Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun.
0: Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapatkan kemenangan.

Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya? Dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi atau negeri Mesir, kami tidak akan mempercayai kamu berdua." Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu? Itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan." Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa itu tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

0: muslimin.
1: Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim atau berserah diri.
0: Faqalu 'ala Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin.
1: Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim.
0: Wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin.
1: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.
0: Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisr buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata wa bashshiril mu'minin.
1: Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

0: فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.
1: Dan Musa berkata, Ya Rob kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Rob kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalanmu. Ya Rob, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih.

Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

0: muslimin.
1: Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada sesembahan, melainkan sesembahan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim atau berserah diri."
0: Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin.
1: Mengapa baru sekarang kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini, kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Rabb kamu akan memberikan keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

0: الْمُمْتَرِينَ.
1: Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Rabbmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Dan janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nanti engkau termasuk orang yang rugi.
0: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: Sungguh, orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Rabbmu tidaklah akan beriman.
0: Walau ja'atum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim.
1: Meskipun mereka mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami berikan kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberikan peringatan bagi orang yang tidak beriman.

maka mereka tidak menunggu-nunggu, kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

0: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keraguan-keraguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

0: Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.
1: Wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khayr.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل.
1: Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran atau Al-Quran dari Rabbmu. Sebab itu barang siapa mendapatkan petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Wis serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: liburan tahun ajaran baru nanti, jangan hanya jalan-jalan biasa. Bayangkan, Anda sekeluarga beribadah umroh, sekaligus belajar sejarah Islam langsung di Tanah Suci. Namira Travel menghadirkan Umroh Plus Tour Edukasi Liburan Sekolah 2026. Bukan sekedar umroh, dapatkan juga pengalaman mengunjungi Museum Wahyu, Museum Asafiyah, situs bersejarah Badar, hingga ke kota Thaif. Belajar sejarah Islam langsung dari sumbernya. Harga mulai 28 jutaan dengan maskapai Saudi Airlines tanpa transit. Hotel dekat pelataran Masjidil Haram sehingga ibadah lebih nyaman. Keberangkatan 24 Juni dan 4 Juli 2026. Kuota terbatas, jadikan liburan sekolah sebagai pengalaman spiritual dan edukatif terbaik keluarga Anda. Konsultasi gratis sekarang juga, hubungi kami lewat WhatsApp di 081-227-005-177. Namira Travel, ibadah mudah sesuai syariah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Dusturun Al-Quran wa dinun Al-Islam.
3: Pendengar, sesulit apapun kehidupan yang sedang kita jalani dan seberat apapun perjuangan yang sedang kita hadapi, pasti akan terasa lebih ringan dan damai jika ada sahabat yang selalu setia menyertai, dibanding jika semuanya harus ditanggung seorang diri. Dan sebaliknya, keberhasilan spektakuler yang kita raih pun terasa tak berarti apabila tidak ada siapa-siapa untuk tempat berbagi. Demikianlah hidup ini, jadi miris sekali jika selamanya harus dijalani sendiri. Maka itu, sahabat yang setia harus kita cari sebagai teman berbagi apa saja yang kita alami. Sebelum mencari sahabat manusia, kita sebaiknya bersahabat terlebih dahulu dengan Al-Quran. Dikarenakan dalam Al-Quran kita dapat menemukan panduan hidup yang benar. Sebaliknya, apabila kita jauh dari Al-Quran dan tidak menjadikannya sahabat kita, maka hidup kita akan mudah diperdaya oleh rayuan dan bujukan setan untuk dijadikan sahabatnya. Hal itu sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Intinya, dalam kehidupan kita memiliki dua pilihan untuk dijadikan sahabat, Al-Quran atau setan. Manakala kita bersahabat dengan Al-Quran, maka kita akan selamat di jalan Allah. Sebaliknya, bersahabat dengan setan, maka kita akan merugi dan jatuh ke lembah kehancuran dan kesesatan. Agar kita terhindar dari persahabatan dengan setan, Al-Quran telah memberikan tips, yaitu sering-sering membaca ta'awudz, yaitu ungkapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bersahabat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah mukjizat khalidah atau mukjizat abadi. Keberadaannya diyakini sebagaimana kata pepatah, tak lekang oleh panas dan tak labuk oleh hujan. Ia akan senantiasa solih, fil zaman wal makan, selalu relevan di setiap waktu dan tempat. Jadi kita sangat beruntung bila dapat bersahabat dengan Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karib, tentu kita harus memposisikan dan memperlakukannya seperti kita memperlakukan sahabat, yakni menjadikannya sebagai teman curhat, mendengar nasihatnya, mengikuti petuahnya, dan ingin selalu dekat di sisinya. Dalam hal ini, bersahabat dengan Al-Quran dengan selalu membaca menjadikannya petunjuk, memahaminya, dan mengamalkannya. Dengan begitu, kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW menjanjikan bahwa setiap orang beriman yang bersahabat akrab dengan Al-Quran dijamin akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang bersahabat dengannya. Hadis riwayat Muslim. Karena itu pendengar, sudah selayaknya para aktivis dakwah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, bahkan harus merasa bergantung kepada Al-Quran. Sebagaimana seorang prajurit di medan perang bergantung kepada senjatanya, demikian pula seharusnya pengemban dakwah selalu bergantung pada Al-Quran. Apa jadinya ketika prajurit berperang tanpa senjata? Kemudian juga apa jadinya pengemban dakwah berlaga di medan dakwah tanpa Al-Quran di hati dan pikirannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu rumah Allah, membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat, dan akan disebut-sebut Allah di hadapan orang-orang yang ada di sisinya, yaitu para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, kecintaan dan interaksi kita dengan Al-Quran juga merupakan ukuran kebersihan hati kita. Jika suatu ketika kita merasa berat untuk membaca Al-Quran, bisa jadi itu adalah pertanda bahwa hati kita kotor. Untuk membersihkannya, paksakanlah untuk membaca Al-Quran. Insyaallah, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca akan membersihkan kotoran-kotoran tersebut. Dalam surat Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Sungguh pantas kiranya setiap muslim menjadikan Al-Quran sebagai sahabat karibnya, yaitu dengan berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran, menerapkan manajemen hidup yang Qurani, cara bergaul ala Al-Quran, misalnya tentang perlunya menjaga tali persaudaraan, saling tolong-menolong, tidak boleh bercerai-berai, bermusuhan, berkelahi, bunuh-membunuh, caci-mencaci, ghibah, dan setiap orang selalu berusaha untuk hidup rukun dan damai dengan orang lain. Wahai diri, tidaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku cinta kepadanya, tetapi tidak merasa senang berinteraksi dengan kalamnya. Bukankah ketika manusia cinta dengan manusia lain, dia menjadi senang membaca surat atau SMS-nya, bahkan berulang-ulang? Mengapa begitu berat dan enggan hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah jaminan bahwa kamu mendapat pahala gratis tanpa beramal soleh? Infak terkadang berat dan lupa. Jihad belum siap. Kalau tidak dengan Al-Quran, lalu dengan apa lagi? Mulai sekarang, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita. Wallahu

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101 Gumamba RDSFM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDSFM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqo jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda dhama. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak-anak sekalian, setelah libur panjang sudah lama rasanya kita tidak berhalaqah lagi, jadi untuk dars Syama'il Muhammadiyah. Dan sore ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan taufiknya pada kita untuk bisa kembali bermajlis dalam rangka untuk membaca kitab Syama'il Muhammadiyah. Semoga apa yang kita baca dari kitab ini menjadi barokah buat kita, jadi ilmu yang bermanfaat buat kita, mengenalkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi pembimbing buat kita untuk bisa hidup sebagaimana yang diajarkan atau sebagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta hidup seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cerminan dari kondisi hati manusia yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana seorang itu ingin mengikuti gaya hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah cerminan dari dalamnya kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila seorang itu senang untuk dianggap sama dengan seseorang, itu akibat dari kecintaannya. Ya, maka hari ini kita melihat anak-anak muda ya banyak berpakaian dengan gaya-gaya artis-artis barat mungkin, ya, atau artis-artis timur, ya, penyanyi-penyanyi, ya, kemudian atau mungkin tokoh-tokoh tertentu yang naudzubillah, ya, kalau mereka yang ditiru itu adalah tokoh-tokoh yang tidak punya iman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak punya akhlak sebagaimana yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu kerugian besar. Ya, karena orang itu bertasyabbuh pada seseorang apabila dia benar-benar mencintainya. Lalu kemudian nanti kalau orang itu hidupnya menyamai siapa yang dia cintai itu, mendekatkan diri kepada siapa yang dicintai itu, maka nanti di akhiratnya juga akan dibersamakan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, jadi di akhirat nanti seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintainya. Ya. Dan nanti juga akan berpengaruh kepada perilaku hariannya. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, beliau katakan bahwasanya din seseorang ya itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya, fi ma'ana kama qala al-hadits kaifa al-hadits man yudzakiruna Gimana hadisnya, ada yang ingat enggak? Ustaz kok lupa lafadznya itu. Astaghfirullahaladzim. Oh, fi makna kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam makna hadisnya ya, di mana Rasulullah katakan bahwasanya akhlak seseorang itu akan mengikuti siapa yang dia cintai. Ya, dengan almar'u ala dini khalilihi. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu dia akan bersama dinnya seseorang, agama yang ada pada diri seseorang itu, dia akan menyamai dengan siapa yang dia cintai, siapa yang dia kasihi. Makanya kita orang beriman itu gak boleh mencintai mendalam di dalam hati, mencintai orang-orang kafir, mencintai para fusak, orang-orang fasik, lalu kemudian akan membawa kita untuk apa? Untuk meniru mereka dalam kehidupan kita. Ya, rasa cinta yang dalam itulah kalau di dalam Islam itu disebut dengan wala. Ya, disebut dengan wala. Gak boleh orang beriman itu berwala kepada orang yang tidak beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ya, wahai orang beriman, janganlah kau jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen itu awliya. Di situ secara spesifik Allah dalam ayat itu Al-Maidah 51, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ahlul kitab. Ya. Tapi mereka adalah orang yang tidak dikeluarkan dari imannya orang yang beriman. Dikeluarkan dari lingkup ya orang beriman. Makanya tidak boleh untuk berwala pada mereka. Dan berwala itu artinya mencintai yang sangat dalam, simpati pada mereka, ya, mau meniru kehidupan mereka, bangga pada mereka, itu bentuk daripada wala. Nah, walanya orang mukmin pada siapa? Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Ya. Yang ayat 55-nya, ya. Masih surat yang sama Al-Maidah. Nah itu, maka gak boleh lah. Kita ingin hidup kita itu meniru siapa? Rasulullah SAW. Karena apa? Karena kita mencintai Rasulullah SAW. Dan mencintai Rasulullah SAW adalah merupakan cerminan langsung dari wujudnya iman yang ada di dalam hati seseorang mukmin. Ya. Kalau kamu bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kamu enggak bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa mencintai Allah, maka kesaksian atau syahadat itu menjadi palsu. Ya, menjadi tidak sah, karena salah satu syarat sahnya daripada syahadatain adalah al-mahabbah, ya, mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai makna dari kalimat itu. Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan authaqu urul iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Ikatan atau simpul iman yang paling kuat yang ada di dalam diri seseorang adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kalau mencintai seseorang, senang pada seseorang, ya, ingin sama dengan seseorang, itu karena memang karena Allah. Bagaimana cinta karena Allah? Ya, kamu cinta sama dia karena dia adalah hamba Allah yang soleh, hamba yang dekat sama Allah, maka kamu mencintai dia. Kenapa kamu cinta, senang sama dia? Ya, karena dia orang soleh, dia dekat sama Allah, maka saya senang sama dia. Kenapa kamu membenci dia? Karena dia adalah orang fasik, orang yang banyak maksiat, orang yang banyak melakukan dosa-dosa, orang yang banyak menentang Allah dan Rasulnya, maka saya tidak suka sama dia. Nah, itu namanya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Nah, ini penting anak-anak sekalian, itu harus ada di dalam hati kita sebagai orang mukmin. Ya. Maka dari itu, ya, kecintaan pada Allah, kecintaan pada Rasul, ya, itu menjadi kewajiban pertama yang ada di dalam hati seorang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan orang yang mencintai Rasulullah ingin hidup seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita mempelajari kitab Syama'il Muhammadiyah ini dalam rangka untuk mendekatkan lagi, memahami tentang bagaimana hidupnya Rasulullah, dan mudah-mudahan bisa kita tiru dalam kehidupan kita, ya, untuk kita contoh sebagai uswatun hasanah buat kita, sebagai contoh yang baik buat kita semuanya insyaallah. Baik, anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada terakhir kemarin dahulu, kita sampai pada bab nomor 52, bab maja'a fi aisyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pembahasan hadisnya baru 3 hadis, ya, yang kita baca kemarin. Ya, hari ini kita masuk pada hadis yang keempat, yaitu hadis nomor 356, masih di bab yang sama. Baik, man yaqra, anta taqra. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini karena hadisnya panjang, nanti kamu baca, lalu kemudian nanti saya potong-potong. Karena kalau nunggu sampai dibaca sampai akhir nanti terlalu lama, ya. Jadi kalau saya bilang kif, berhenti. Nanti kita jelaskan dahulu, baru kemudian nanti lanjut, ya. Nah, bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Qala al-imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala fi kitabi asy-syama'il muhammadiyah, qala haddathana Muhammad ibn Ismail, qala haddathana Adam ibn Abi Iyasin, haddathana Syaiban Abu Muawiyah, qala haddathana Abdul Malik ibn Umairin an Abi Salamah bani Abdurrahman an Abi Hurairah qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun, fatahu Abu Bakrin faqala ma ja'a bika ya Aba Bakrin, qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anduru fi wajhihi wa taslima alaihi falam yalbath an ja'a Umar bu an Umar
2: qifalan. Baik, al hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, beliau meriwayatkan, beliau menceritakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahadun. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah di waktu yang dimana beliau tidak biasanya keluar pada waktu itu, dan di waktu seperti itu biasanya beliau tidak akan ketemu dengan siapapun. Maksudnya berarti apa ini? Hah? Di waktu yang agak larut malam atau waktu yang sepi, di waktu sepi di mana banyak orang, ya. Wallahu alam bisawab, di sini tidak disebutkan apakah ini malam atau siang, ya. Tidak disebutkan karena fi sa'atin, di satu waktu yang la yakhruju fiha, yang dimana biasanya Rasulullah enggak keluar nih di waktu-waktu seperti ini. Wala yalqahu fiha ahadun. Dan kemudian di waktu-waktu seperti ini beliau biasanya tidak akan ketemu siapapun. Ya. Ya, mungkin kalau siang di tengah terik siang, mungkin sangat siang, sangat panas gitu ya, sehingga kalau sangat panas orang mau keluar rumah juga malas. Ya, makanya orang banyak di rumah pada saat seperti itu. Fa'atahu Abu Bakrin, tapi kemudian tiba-tiba datang Abu Bakar radhiyallahu an. Faqala, kemudian beliau berkata, "Ma ja'a bika ya Abu Bakrin?" Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Apa yang membuatmu keluar? Ya, apa yang membuatmu datang wahai Abu Bakar?" Ya, di mana ini waktu sepi, enggak ada yang keluar, kok kamu tiba-tiba keluar wahai Abu Bakar? Qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa andru fi wajhi. Saya, dia menjawab, saya keluar dari rumahku karena saya ingin melihat wajahnya Rasulullah SAW dan bertemu dengannya. Nah, lihat nih, ini sebenarnya nanti kita akan tahu ceritanya, ini ternyata beliau Abu Bakar dan Umar ini keluar dari rumah karena kelaparan, karena lapar, ya, sehingga, tapi Abu Bakar ketika bertemu dengan Rasulullah beliau menutupi laparnya. Benar-benar sama-sama lapar nih, ya. Jadi ketika ketemu Rasulullah, dia tutupi laparnya dan mengatakan, saya keluar hanya ingin melihat dan bertemu dengan Anda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taslimu alaih, dan juga memberikan salam padanya. Falam yalbatu an jaa Umar. Ya, kalau tidak lama datanglah Umar Ya, faqala, ikra.
0: Assalamualaikum. Qala rahimahullah. Falam yalbas anja Umaru faqala ma ja'a bika ya Umar? Qala al-ju'u ya Rasulullah. Qala
2: okay. Lalu tidak seberapa lama datanglah Umar. Ya, faqala ma ja'a bika ya Umar? Dan Rasulullah bertanya kepada Umar, apa yang membuatmu datang wahai Umar? Nah, kalau Umar lebih terus terang. Ya, Umar radhiyallahu anhu lebih terus terang orangnya. Beliau mengatakan al-ju' ya Rasulullah. Sungguh lapar ya Rasulullah. Ya. Jadi perutnya lapar, ya. Jadi terus terang Umar mengatakan bahwa dia keluar rumah lapar, ya. Siapa tahu nanti ketemu orang bisa dapat makan gitu ya. Bisa dapat sesuatu yang baik ya dari seseorang. Nah, istamir.
0: Assalamualaikum. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da dhalika.
2: Nah, ini. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, qala wa ana qad wajadtu ba'da dhalik, dan sungguh saya juga sama. Ya, mendapati sesuatu yang seperti itu. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini karena bab kita kan sedang membahas tentang apa? Bab ma ja'a fi aisyin nabi. Ya, bab yang membahas tentang kehidupan, kondisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dan hadis yang kemarin juga kita baca di awal menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata hidupnya itu yang tidak jarang berlapar-lapar. Tidak jarang berlapar. Mari kita ambil riwayat tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya itu kadang sampai satu bulan enggak masak. Ya, tidak mengepulkan asap berarti enggak masak. Ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang datang ke rumah enggak ada makanan lalu kemudian beliau berpuasa. Ah, begitu. Nah, dan di sini kembali kisah ini terjadi, ya, keluar bertiga tiba-tiba memang karena apalah? Lapar. Kondisi dahulu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu hidupnya itu seperti itu, ya. Naam. Istamir.
0: Assalamualaikum. Qala fantalaqu ila manzili Abil Haitham ibni At-Taihani Al-Ansari wa kana rajulan katsiran nakhli wasyai wa lam yakun lahu khadamun falam yajiduhu faqalu limra'atihi aina sahibuki faqalat intalaqa yasta'dibu lana al-ma'a falam yalbathu an ja'a Abul Haitham bikirbatin yaz'abuha fawada'aha thumma ja'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
2: Naam. Qif. Lalu fantalaqu ila manzili Abil Haitham ibn Taihan, ya, salah seorang sahabat, ya, namanya Abul Haitham ibn Taihan. Ya, ini nama aslinya adalah Malik bin Taihan. Malik bin Taihan, ya, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, termasuk orang yang pertama berbaiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ahlul Madinah. Jadi beliau ini Ansari, ya, salah seorang dari sahabat Ansar, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan Ahlul Madinah. Malik bin Taihan. Namanya atau kunyahnya adalah Abul Haitham ibn Taihan Al-Ansari. Wa kana rajulan katsiran nakhli wasya. Ya, siapa namanya Abul Haitham ini adalah seorang yang memiliki kebun kurmanya banyak dan juga punya kambing yang banyak. Jadi dia agak kaya nih. Kebunnya, kurmanya banyak, ya. Kemudian juga dia punya peternakan kambing yang masya Allah, ya, cukup banyak kambingnya. Kemudian walam yakun lahu khadam, tapi beliau tidak memiliki khadam. Nah, lihat bagaimana ya zuhudnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kurmanya banyak ini dan sebagainya, ya repot kerja dan sebagainya, tapi beliau ternyata masih bisa mengerjakannya sendiri dan tidak mencari khadam. Ya, tidak mencari budak ataupun khadam untuk kemudian melayani beliau. Kemudian falam yajiduhu, tetapi ketika mereka datang ke rumahnya belum tidak mendapatinya. Ya, kan pasti karena sibuk kan. Kan ngurusi kurma, ngurusi kambing dan sebagainya. Ketika datang ke situ tiba-tiba tidak ada janjian, ya pasti beliau sedang jarang di rumah gitu karena memang sedang sibuk. Falam yajidu. Ya, mereka datang bertiga tidak menemukannya. Faqalu limra'atihi. Lalu kemudian Rasulullah bersama dengan Abu Bakar dan Umar bertanya kepada istrinya, aina sahibuki? Di mana? Di sini sebut sahibuki temanmu, tapi maksudnya adalah suamimu, ya. Maksudnya mana suamimu? Faqalat, kemudian beliau menjawab, intalaqa yasta'dibu lanal ma, ya. Dia pergi untuk mengambil air untuk kami. Masya Allah, ini sahabat ini rajin, ya. Rajin dia. Punya kebun, punya peternakan, diurus sendiri, ya, sehingga beliau keluar pada saat itu Rasulullah datang, beliau keluar sedang mencari air. Falam yalbathu an jaa Abu Haitham biqirbatin yaz'abuha, ya. Lalu kemudian mereka menunggu sebentar, tiba-tiba Abu Haitham itu datang membawa kirbah. Mana kirbah? Ah, siapa ingat mana kirbah? Kirbah itu adalah kantong air yang dari kulit. Ya, kantong air yang dari kulit yang biasanya pada saat itu digunakan oleh ya orang-orang pada saat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan kirbah. Dia terbuat dari kulit. Jadi kulit, kalau kulit kambing atau kulit ya kulit kambing lah rata-rata. Itu kirbah itu biasanya nanti diisi air, ya, dijemur, dibersihkan dan sebagainya, terus kemudian nanti diisi air, terus kemudian nanti digantung. Nah, kalau udah digantung nanti dia kan agak lembab, ya, agak lembab, basah sedikit gitu, sehingga dia kena angin itu akhirnya air di dalamnya itu menjadi dingin. Jadi kirbah ini kulkas di zaman dahulu, ya, gitulah kira-kira, mendinginkan air dengan cara apa, diangin-angini. Maka namanya apa? Kirbah. Yaz'abuha, yaz'abuha yakni yamla'uha, ya, memenuhinya. Fawada'aha thumma ja'a yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian dia meletakkan, ketika melihat, datang melihat Rasulullah ada di rumahnya, ya, kemudian beliau meletakkannya, lalu kemudian langsung ya memeluk atau mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya, bagaimana seorang sahabat ketika melihat rumahnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua sahabat besar, ya. Lalu apa? Ya langsung datang, oh ya Allah, Rasulullah datang, langsung kemudian mendekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di situ wa yufaddihi bi abihi wa ummihi. Wa yufaddihi itu artinya menyebutkan tentang apa? Istilahnya yufaddihi itu seperti bersumpah. Bersumpah ya dengan ibunya dan bapaknya. Ini karena di zaman dahulu ya, seorang itu kalau mengucapkan sesuatu yang betul-betul dari dalam hatinya, maka dia mengatakan bi abi wa ummi. Ya. Dengan ayahku dan ibuku gitu. Kenapa? Karena di dalam hidupnya dia seseorang itu orang yang paling dicintai siapa? Ayah dan ibu. Lalu dia dijadikan sebagai apa, kayak jaminan untuk menunjukkan betapa jujurnya saya dari hatiku. Nah, itu namanya fidyah, ya. Fidaka abi wa ummi, ya, gitu. Sungguhnya aku gantikan engkau dengan bapakku dan ibuku, untuk menunjukkan betul-betul apa yang saya katakan ini sesuatu yang benar-benar dari dalam hati saya, ya. Bukan bersumpah. Jadi di sini bukan bersumpah, karena seorang muslim kalau bersumpah harus atas nama siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tapi kali ini dia bukan bersumpah, dia hanya ingin menunjukkan sebenar-benarnya isi hatinya. Ya. Saking gembiranya, maka dia mengatakan fidaka abi wa ummi, gitu ya. Wahai Rasulullah, demi bapakku dan

0: inni aratu an takhtaru au takhayyaru min rutabihi wa busrihi faakalu wa syaribu min dalikal ma'i faqala sallallahu alaihi wasallam hada walladhi nafsi biyadihi minan na'imi alladhi tus'aluna anhu yawmal qiyamati dillun baridun wa rutabun tayyibun wa ma'un baridun.
1: Okay. Baik. Jadi dikatakan summan talaqa bihim ila hadiqatihi fabasata lahum bisatan. Kemudian setelah bertemu Rasulullah, kemudian tadi mengucapkan tadi itu, kemudian menyambutnya intinya, ya. Karena dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, pada saat itu Abul Haitsam itu dia mengucapkannya dengan apa? Ya, qala alhamdulillah ma ahadun al-yawma akramu dhaifan minni, gitu ya. Jadi seakan-akan dia ketemu melihat Rasulullah di rumah saya. Ya, wah, alhamdulillah, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih beruntung mendapatkan tamu, ya, lebih mulia tamunya melebihi dari aku, ha, begitu. Ya, dia senang sekali karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung diajak, ya, summan talaqa bihim ila hadiqatihi, kemudian langsung mengajaknya kepada kebunnya. Fabasata lahum bisatan, kemudian menggelarkan buat mereka tikar, ya, untuk duduk, ya, di kebun tersebut. Tsumman talaqa ila nakhlatin faja'a biqinwin fawada'ahu, ya. Kemudian beliau si Abul Haitham ini tadi langsung memanjat salah satu pohon kurma, lalu kemudian membawa setangkai, ya, qinwin itu setangkai kurma, ya, setangkai kurma. Fawada'ahu, kemudian meletakkannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan tadinya lapar, datang silaturahmi, dapat rezeki. Makanya silaturahmi itu menambah rezeki, ya. Datang-datang, ya, kemudian langsung dikasih kurma, ya. Kemudian faqala Nabi sallallahu, ya, kemudian Rasulullah bersabda, "Afala tanaqqaita lana min rutabih?" Wahai Abul Haitham, kenapa tidak Anda ambil saja, pilih saja dari pohon itu yang rutab. Rutab itu artinya yang sudah setengah matang. Kan kalau diambil semua kan nanti yang masih agak mentah jadi ke bawah semua, karena satu tangkai kurma itu kan banyak tuh kurma itu, ya. Satu tangkainya tuh nanti isinya banyak sekali. Ya. Nah, ini sama dia langsung dipotong dibawa turun. Ya, setangkainya itu, standan. Seperti setandan pisang gitu kan, itu banyak isinya. Nah, lalu Rasulullah katakan, daripada ambil semua ini, kenapa tidak kamu pilih saja yang sudah setengah matang lalu kamu berikan pada kami, ya, supaya yang masih mentah masih bisa masih bisa matang nanti setelah itu. Faqala ya Rasulullah inni aradtu an takhtaru au takhayyaru min rutabihi wa busrih, ya. Kemudian ini Abul Haitham ini memang sosok yang sangat menghormati tamu, ya, apalagi yang datang adalah Rasulullah SAW. Dia menjawab, katanya, oh tidak ya Rasulullah, saya ingin justru Anda yang memilih sendiri. Anda mau milih yang setengah matang, yang seperempat matang, yang mana, silakan Anda pilih sesuai selera Anda. Jadi mau betul-betul memuliakan Rasulullah SAW. Jadi bukan dipilih-pilihkan, nanti dia yang menyediakan, bukan. Anda milih sendiri, silakan. Ini saya bawakan satu tandan, nah, begitu, ya, kurmanya. Fa'akalu wa syaribu min dalikal ma', maka mereka pun duduk dan makan dan minum dari air yang tadi dibawakan oleh Abul Haitham. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Hadza walladhi nafsi biyadihi minan ni'amil ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah." Sungguh ini adalah nikmat yang nanti kalian akan ditanya di hari kiamat. Ya, dhillun baridun, ya, naungan di bawah pohon yang sangat dingin enak. Warutobun tayyibun, dan buah kurma rutab yang setengah matang yang sangat enak rasanya. Wamaun baridun, dan air yang segar dan dingin. Maksudnya apa? Rasulullah ingin mengingatkan pada kita bahwasanya semua manusia nanti akan ditanya atas nikmat-nikmat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bilang apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dan sungguh kalian pasti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maksudnya apa? Nikmat yang Allah berikan itu Allah perintahkan kepada kita untuk mensyukuri.

0: Mensyukurinya. Mensyukurinya itu atas apa? Semua nikmat yang Allah berikan sama kita hendaknya digunakan dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Harusnya digunakan untuk hal-hal yang membawa kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan orang dikasih nikmat malah dikufuri, diingkari. Ya, dikasih makan dibuang-buang. Ya, atau makanan diberikan dicela umpamanya. Apa ini makanan enggak enak apa dan sebagainya, kita lihat ya itu riwayat Rasulullah enggak pernah mencela makanan. Ya kan? Jadi semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia nanti akan ditanya. Nah, kali ini Rasulullah cuma mau cerita sama kita bahwa ini nikmat nih. Wah, dapat rindang di bawah pohon-pohon kurma, kita dapat dinginnya udara, dapat kurma setengah matang yang manis, enak, segar yang baru diambil dari pohon. Ditambah lagi air dingin yang baru diambil dari mata air yang dingin diambil pakai kirbah. Ya, nikmat sekali ketika itu, ya. Maka Rasulullah ingatkan, sungguh kita akan ditanya, ya. Kali kita semua akan ditanya tentang nikmat-nikmat seperti ini, ya. Fantalaqa Abul Haitham liyasna'a lahum ta'aman. Lalu kemudian Abul Haitham pergi untuk membuatkan makanan. Subhanallah, ya. Ini betul-betul mengikram dhaif. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Nabi bersabda, la tadbahanna dzata dzarrin. Ya, wahai Abul Haitham, jangan kau sembelih kambing dzata dzarrin, itu kambing yang punya banyak susu. Ya, dzata dzarrin itu adalah kambing yang memiliki susunya banyak. Jadi karena saat itu Abul Haitham mau menyembelihkan kambing untuk dimakan oleh Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Mau diikrom, pakai disembelihkan kambing. Lalu Rasulullah ketika tahu bahwa dia akan menyembelihkan kambing, Rasulullah katakan, jangan sembelih yang banyak susunya ya. Sayang kalau banyak susunya, kamu bisa gunakan. Jadi sudahlah, gak usah. Sembelih yang biasa-biasa aja. Nah, begitulah maksudnya Rasulullah SAW. Fadabahalahum inaqan au jadyan. Ya, inak. Kemudian beliau, Abul Haitham, menyembelihkan bagi Rasulullah SAW itu inak. Inak itu kambing betina yang muda, kambing betina yang masih muda, ya, mungkin apa istilahnya orang sekarang itu bawah 5 bulan tuh balibul, ya. Kalian tahu sate balibul? Hah? Tahu sate balibul? Sate kambing yang kambingnya itu umurnya masih di bawah 5 bulan. Nah, itu lebih enak, ya, dagingnya empuk dan segar, ya. Nah, saat itu inak, inak itu adalah balibul, gitulah kira-kira ya kalau bahasa kita. Au jidyan, ya. Kemudian kalau jidyan adalah jantan. Jadi beliau itu disembelihkan lebih dari satu ekor, yang satu betina masih balibul, yang jantan juga balibul. Gitu ya. Dua-duanya intinya makan daging kambing balibul ketika itu. Fa'atahum biha fa'akalu. Kemudian mereka dibawa oleh Abu, apa, makanan itu dibawa, dihidangkan, lalu kemudian mereka semua makan, ya, Rasulullah dengan Abu Bakar dan Umar makan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, halaka khadimun, wahai Abu Haitham, kamu tidak punya khadim, apakah kamu tidak punya pelayan? Qala la, dia berkata tidak. Ya, qala fa idza atani sabiyun fa'tina. Lalu Rasulullah katakan, nanti kalau aku mendapatkan tawanan, ya, atau aku mendapatkan budak atau tawanan, maka kamu datanglah sama aku. Maksudnya apa? Akan aku balas kebaikanmu ini dengan aku berikan kamu hadiah seorang budak atau seorang tawanan. Nah, ini juga menjadi bagian daripada apa? Ihsan ataupun cara berterima kasih. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apabila ada orang berbuat baik pada kita, maka beliau akan berterima kasih. Dan beliau perintahkan itu kepada kita. Ya. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, fakafi'uh, maka balaslah kebaikannya. Jadi orang itu jangan tidak pernah berterima kasih. Karena itu akhlak. Bagian dari akhlak. Ya, kalau orang enggak pernah mengucapkan terima kasih saja tidak pernah, ketika dikasihkan kemudian mengucapkan jazakallah khair, terima kasih. Yang paling baik adalah kalau kita enggak punya apa-apa adalah mendoakan dia. Ya, jazakallah khair, semoga Allah memberikan kebaikan buat kamu. Lalu kemudian mendoakan semoga Allah berkahi rezeki kamu, semoga Allah berkahi umurmu, ya, semoga hartamu semakin banyak, semoga kamu diberikan kesehatan. Silakan didoakan sebanyak mungkin ketika ada orang memberikan kebaikan. Ya. Jadi kalau kamu dikasih makanan sama teman kamu atau apa, jangan langsung ambil pergi. Ya, terima kasih aja enggak lah, itu akhlak buruk. Ya, Rasulullah mengajarkan apabila siapapun berbuat baik pada kita, maka jangan lupa, jangan berat lisan untuk mengucapkan terima kasih atau bahkan membalasnya dengan kebaikan berikutnya. Bisa dalam keadaan baik kamu dikasih apa, lalu kemudian kamu terima kasih, lalu kamu berikan kepada dia hadiah yang lain. Maka nanti apa yang terjadi? Tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencinta, mencintai. Ya, sesama orang mukminin harus saling mencintai. Kalau bisa saling memberikan hadiah, maka akan tumbuh rasa kecintaan dan kesatuan hati sesama orang mukmin. Ya, begitu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib. Jadi ketika itu menjanjikan, wahai Abu Laitham, nanti kalau saya dapat budak, ya, ada budak sama saya, kamu datang sama saya. Nanti saya akan kasih. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'ahuma thalithun. Nah, suatu hari tiba-tiba Rasulullah mendapatkan dua orang budak. Jadi cerita tadi sudah sampai di situ, ya. Lalu kemudian suatu hari, ya, di hari yang waktu yang lain, ya, tiba-tiba Rasulullah mendapatkan dua budak. Ya, di zaman dulu budak itu bisa didapatkan melalui beli atau didapatkan melalui tawanan perang. Jadi kalau ada tawanan perang nanti udah jadi budak. Ya, di zaman dulu seperti itu. Ya. Makanya ketentuan perbudakan ini kemudian oleh Islam pelan-pelan dihilangkan. Ya, pelan-pelan dihilangkan dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Ya. Baik. Jadi saat itu Rasulullah tiba-tiba mendapatkan dua orang budak. Fa'atahu Abu Al-Haytham, ya. Kemudian Rasul Abu Al-Haytham datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena teringat dulu pernah dijanjikan, maka dia datang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtar minhuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Al-Haytham, coba silakan kamu pilih nih dari dua ini, mana yang kamu mau nih dari dua orang budak yang aku miliki ini." Faqala ya Rasulullah ikhtarli. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawab, "Innal mustasyara mu'tamanun, khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi ma'rufa." Ya. Kemudian beliau memberitahukan, sungguh orang yang dimintai musyawarah, orang yang dimintai pendapat adalah orang yang diserahi amanah. Nah, ini pelajaran nih buat kita. Al mustasyaru mu'taman. Innal mustasyar mu'taman. Jadi kalau kamu ditanya sama teman kamu nih atau siapapun, gimana menurut pendapat kamu? Bagusnya kalau ini begini atau begini. Maka kamu adalah orang yang berarti sedang diserahi amanah. Artinya apa? Amanah harus kamu tunaikan dengan sejujur-jujurnya. Bahwasanya yang paling bagus adalah begini. Ya. Umpamanya pilihan kamu yang paling bagus adalah pilihan A. Jadi kamu harus jujur, kamu memberikan apa? Pendapat yang terbaik menurut pikiranmu. Jangan sekali-kali kamu jadi orang yang tidak amanah ketika dimintai istisyarah. Sehingga kamu malah sebenarnya bagus A, tapi kamu jerumuskan dia, kamu pilih B saja. Nah, ini namanya orang tidak amanah terhadap istisyarah. Paham itu? Ya, ini juga bagian dari akhlak Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW di sini Abu Al-Haytham minta supaya Rasulullah yang memilihkan, beliau langsung memulai dengan mengucapkan innal mustasyar mu'taman. Ya, sungguhnya orang yang dimintai musyawarah adalah orang yang diserahi amanah. Maka dia harus memilihkan betul-betul yang terbaik buat beliau, yang menurut buat Abu Al-Haytham menurut pandangan Rasulullah. Khudh hadza fa inni ra'aituhu yusalli. Ambillah yang ini karena saya melihat orang ini salat. Budak ini salat. Faqala Nabi sallallahu wastausi bihi ma'rufan. Ya, wastausi bihi ma'rufan maksudnya jagalah dia baik-baik dengan cara yang baik. Ya, ambillah yang ini kemudian jagalah dia yang baik. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abu Al-Haytham pun mengambilnya, fantalaqa Abu Al-Haytham ila imra'atihi. Kemudian membawanya budak itu tadi ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Fa akhbaraha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memberitahukan kepada istrinya, ya, cerita tadi, ya, diceritakan dapat budak sudah, kemudian Rasulullah bilang apa? Rasulullah bilang, "Khudh hadza fa innahu yusalli wastausi bihi ma'rufan." Ya, dan jagalah dia dengan sebaik-baiknya. Ya. Lalu kemudian istrinya Abu Haitham ini juga Masya Allah, seorang wanita yang salihah, yang sangat firasatnya sangat tajam, ya seorang yang luar biasa cerdas. Ya. Faqalat imra'atuhu, kemudian istrinya berkata, ma anta bibalighi haqqa ma qalan fihin Nabi SAW illa bi an tu'tiqahu. Ya, sungguh wahai Abu Haitham, kamu tidak akan menunaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, istausi bihi ma'rufan, sampai engkau membebaskan budak ini. Ya, istrinya malah menyarankan, udahlah baru dapat budak, selama ini gak punya khadim, sekalinya dapat khadim, dipesani seperti itu oleh Rasulullah, lalu kemudian ketika sampai ke istrinya, istrinya bilang, sungguh Anda tidak memenuhi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dipesankan Nabi SAW tadi itu, kecuali kau bebaskan budak ini. Ya, qala, kemudian Abu Haitham tanpa pikir panjang langsung mengatakan, fahuwa atiq. Kalau begitu sudah, saya bebaskan budak ini sekarang. Ya, enteng sekali. Seorang yang betul-betul punya iman yang kuat, ya urusan-urusan harta itu kecil-kecil gitu ya. Sekalinya dapat budak, wah kecil, padahal beliau enggak punya budak nih. Beliau enggak punya budak. Sehingga ketika itu ketika istrinya bilang, Rasulullah bilang apa? Istausi bihi khairan. Ya. Jagalah dia baik-baik. Maksudnya berarti itu berarti kalau umpamanya Rasulullah bilang gitu, paling baik kamu menunaikan pesan itu adalah kamu bebaskan budak ini. Nah, begitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kisah ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkomentar, ya. Ghafarallahu lahum, dalam riwayat, dalam sebuah riwayat ditambahkan di situ ghafarallahu lahum, Rasulullah mendoakan mereka, semoga Allah mengampuni mereka. Ya, tapi dalam riwayat Tirmidzi di sini tanpa ghafarallahu lahum. Ya. Rasulullah bersabda, innallaha lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Ya. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi atau seorang khalifah kecuali dia memiliki bitanah. Apa itu bitanah? Bitanah itu adalah orang dalam, orang yang betul-betul memberikan pendapat, orang yang betul-betul menjadi penasehat-penasehat utama. Itu disebut bitanah. Atau bitanah juga diistilahkan kalau untuk raja dan sebagainya, berarti orang-orang yang betul-betul setia bersama dengan beliau. Ya. Tapi kalau bitanah itu kalau dalam bahasa asli, bahasa Arabnya, ya sesuatu yang menjadi lapisan dalam. Baik umpamanya pakaian dalam ini, ya kalau kamu pakai pakaian dalam maka itu disebut bitanah. Ya, disebut bitanah. Bukan bataniyah. Kalau bataniyah mana bataniyah? Ah. Bataniyah itu artinya adalah selimut. Ya, tapi kalau bitanah itu pakaian dalam atau sesuatu yang berada di lapisan dalam. Karena dari kata-kata batnun itu sesuatu yang berada di sini, yang di dalam sini. Maka itu disebut batnun, ya. Nah, istilah bitanah ini digunakan kalau untuk seseorang, siapa bitanah kamu? Berarti orang yang setia sama kamu itu siapa? Ya. Nah, ma'had kita ini siapa bitanah kita? Ya, kita-kita ini semua ini. Ustadz-ustadz, santri-santri, ini bitanah. Ya, di mana kita semua hidup dan kita setia dengan ma'had kita jaga. Ya, kita jaga semuanya, kita jaga kebersihannya, kita jaga amanah-amanah yang ada di sini. Ya, kita tidak menceritakan hal-hal buruk tentang ma'had kita kepada orang lain. Itu namanya bitanah. Ya, kalau tiba-tiba ada orang di dalam tapi dia menceritakan hal buruk, dia membocorkan hal-hal buruk dan sebagainya, namanya khianah. Ya, melakukan khianah. Perbuatan khianat. Atau dia merusak sarana yang ada di ma'had ini. Ya. Dia mecahi lampu, itu namanya perbuatan khianat. Ya. Tapi kalau bitanah itu dia akan jaga semua ini. Kenapa? Dia sadar benar ini adalah rumah saya, ini adalah tempat saya dan saya menjadi penghuni tempat ini, maka saya setia dengan ini, itu namanya bitanah. Seorang suami, bitanahnya siapa? Istrinya. Ya, dan anak-anaknya. Ya, seorang laki-laki bitanahnya istrinya dan anak-anaknya di rumah. Nah, begitu. Makanya di sini Rasulullah mau menggambarkan betapa indahnya istrinya Abu Haitham ini tadi, ya. Lalu beliau memulai dengan mengatakan, sungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun atau seorang khalifah, yaitu penerus daripada para nabi-nabi, kecuali dia punya dua bitonah. Artinya dua jenis bitonah. Orang yang berada di dalam, tapi kemudian dia punya dua jenis. Bitonatun ta'muruhu bil ma'rufi, yaitu orang-orang dalam yang setia dengan dia dan selalu mengajak dia pada hal-hal yang baik. Wanaha wa tanhahu anil mungkar, dan melarang dia dari hal-hal yang mungkar. Dan bitonah yang kedua adalah bitonatun la ta'luhu khabala. Satu bitonah yang lain adalah bitonah yang selalu tak henti-hentinya membawa bencana atau membawa celaka. Orang setia sama kita tapi pokoknya bawa sial terus. Nah, itu ada juga yang modelnya seperti itu. Ya, ada aja kelakuannya itu yang bikin kemudian ngerusak gitu ya. Ya, itu disebut bitonah yang la ta'luhu khabala. Kemudian Rasulullah katakan apa? Wa may yuqa bitonata su'i faqad wuqi. Dan sungguh siapa yang terhindar, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bitonah yang buruk, maka sungguh dia telah terselamatkan, ya. Nah, makanya bitonah itu penting, ya. Kalau kita bersahabat dengan seorang, maka dia jadi bitonah kita. Dia akan menjadi pembela kita, dia akan menjadi. Tapi bitonah ini kata Rasulullah ada dua, ya. Ada bitonah yang dia baik, selalu mengajak pada kebaikan, tapi ada bitonah yang mungkin karena kebodohan, karena apa, sehingga kalau kita teman baik sama dia ikut sial nih sama dia. Masalah aja, ya. Ada aja jatuhnya kita sama dia gara-gara kelakuan dia, akhirnya kita juga ikut kena masalah, ya. Nah, ini dua jenis bitonah. Barang siapa yang dihindarkan dari bitonah yang jenis yang kedua, maka dia telah terselamatkan. Nah, ini untuk menggambarkan tentang Abul Haitham, ya, tentang bagaimana ketika Rasulullah SAW mendapatkan cerita bahwasanya ternyata istrinya menasihatkan kepada Abul Haitham untuk membebaskan budak itu yang sholat tadi itu, maka kemudian beliau merekomendasikan, wah itu bitonahnya Abul Haitham, ya. Istrinya itu yang memang bitonah keluarganya itu masya Allah luar biasa, dan itu bitonah yang baik, yang selalu mengajak dia kepada kebaikan-kebaikan, ya. Begitu sebagaimana yang tadi disabdakan Rasulullah. Alhasil dari hadis ini ya syabab, ya, kita melihat bagaimana di sini kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya pada saat itu. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah itu bukan kemudian orang yang tiap hari kenyang terus hidupnya, itu enggak. Sahabat-sahabatnya juga begitu. Dan nanti kita akan lihat beberapa riwayat-riwayat yang berikutnya nanti ke depan. Ya, hidupnya enggak ada yang modelnya kenyang terus begitu, enggak. Kemudian juga lihat bagaimana para sahabat, ya, cintanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ikramnya para sahabat kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya. Lalu lihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk beramal soleh. Lihat bagaimana Abul Haitham. Ya. Lama enggak punya budak, sekalinya dikasih budak, hadiah lagi dari Rasulullah SAW. Ketika istrinya, bitonahnya tadi memberi nasihat, bebaskan. Karena itu pesan Rasulullah itu, kalau tidak akan bisa kamu penuhi kecuali kamu bebaskan budak ini. Kenapa? Karena kalau budak itu masih sama Abul Haitham, padahal ini budak yang Rasulullah pilihkan dan Rasulullah katakan dia adalah orang yang baik, hasil istisyarah dengan Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba kalau dia kerja sama kamu, pasti kamu suruh-suruh, nanti suatu hari bisa kamu gak suka sama dia, kamu marah sama dia, ya, bisa jadi kamu pukul dia, bisa jadi apa, susah. Padahal ini adalah dipilih oleh Rasulullah SAW. Jadi paling aman buat kamu, wahai Abul Haitham, bebaskan dia. Lalu Abul Haitham pun membebaskan. Paham ya? Nah, ini nasihat dari seorang bitonah yang cerdas, nasihat dari seorang bitonah yang baik, yang kemudian oleh Rasulullah SAW diceritakan atau dipuji oleh Rasulullah di akhir hadis ini. Begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya di zaman dahulu, ya. Lihat semangatnya bagaimana amal solehnya, lihat semangat bagaimana mengikram doif, lihat semangat bagaimana Rasulullah berbuat baik, membalas kebaikan, ya, membalas kebaikan dengan kebaikan, ya, memuliakan beliau dengan makanan, cuma kurma, ya, sama disembelihkan daging kambing, balasannya dibalas pakai apa? Pakai budak, pakai khodim, dikasih khodim, ya, seperti itulah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira mungkin itu ya pada kesempatan ini, ya, kita cukupkan dahulu. Tadi kamu bacanya belum selesai ya, tapi nggak apa-apa, Ustaz teruskan aja tadi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat buat kita. dan juga bisa kita turunkan yang baik dan menjadikan kita bisa meniru sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: يا خير زوجة.
1: Keluarga syariah, assalamualaikum semuanya. Rumah tangga yang tenang, harmonis, dan penuh dengan cinta. Ya, siapakah yang tidak merindukan model rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, atau samara itu? Di mana seluruh anggota keluarga saling berkasih sayang, tolong-menolong dalam kebaikan, dan secara bersama-sama menegakkan perintah Allah. Maka tidaklah berlebihan bila dikatakan, andai saja kita mampu mewujudkannya, surga dunia berarti telah kita raih. Persis apa yang dikatakan oleh sosiolog Jerman, Marie von Ebner. Ia mengatakan, bila di dunia ada surga, surga itu ialah pernikahan yang bahagia. Tetapi bila di dunia ini ada neraka, neraka itu adalah pernikahan yang gagal, kata Marie. Nyaris tidak seorang pun dapat menyangkal pernyataan Marie von Ebner itu. Namun persoalannya adalah, faktor-faktor apa saja yang bisa merealisasikan bangunan rumah tangga samara itu? Apakah cukup hanya dengan pembinaan agama pada seluruh anggota keluarga? Sehingga lahirlah sebuah keluarga yang agamis atau memiliki komitmen yang tinggi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah, ketaatan dalam menjalankan perintahnya, serta membina hubungan yang baik dengan tetangga. Ini adalah pilar-pilar yang menyangga bagi tegaknya rumah tangga yang harmonis. Jika dirangkum, pola-pola hubungan itu bisa kita ringkas menjadi hablum minallah atau hubungan kepada Allah dan hablum minannas, hubungan sosial kita. Tapi dua pilar itu saja untuk membangun rumah tangga samara tidaklah cukup. Masih ada satu pilar hubungan laki, yakni hubungan suami istri yang juga harus kokoh. Janganlah sekali-kali pilar terakhir ini dianggap sepele, sehingga suami atau istri tidak pernah menjaga dan mengokohkannya. Sebab tidak sedikit kasus-kasus pecahnya rumah tangga seseorang itu diawali dari hubungan suami istri yang hambar. Hubungan yang tidak romantis alias tanpa kemesraan. Ironisnya, pasal kemesraan hubungan suami istri ini kadangkala kurang mendapat perhatian yang proporsional. Pasangan suami istri atau pasutri bahkan boleh jadi ada yang menganggapnya tabu untuk diperbincangkan. Saudaraku, adalah merupakan fitrah manusiawi. Seorang suami atau istri ingin mendapat kehangatan dari pasangannya, dan Islam sangat memperhatikan aspek ini sebagai salah satu kunci tumbuhnya bangunan rumah tangga yang harmonis. Hubungan yang dingin antara suami istri seringkali merupakan titik awal kejatuhan sebuah rumah tangga. Karena itu pada para pasutri, berhati-hatilah untuk tidak lalai menjaga, merawat, dan menggelorakan api gairah hubungan itu. Kali ini kita akan mencoba menyoroti peran istri dalam membangkitkan gairah suami. Ini bukan soal tuduhan berat sebelah, seolah hanya istri yang dituntut untuk menciptakan gairah hubungan suami istri. Sebab seperti kita ketahui, laki-laki dan perempuan memang berbeda karakteristik seksnya. Umumnya, seorang perempuan bisa melayani keinginan syahwat suaminya kapan saja, sekalipun ia tidak siap. Ekstrimnya adalah, ketika sedang tidak memiliki gairah syahwat sekalipun, perempuan bisa melakukan hubungan intim dengan suaminya. Tetapi tidak demikian dengan laki-laki. Secara fisik, hanya dalam keadaan tertentu ia bisa memenuhi hasrat seksual istrinya, dan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi psikis. Pernah dalam sebuah acara diskusi keluarga, seorang peserta muslimah mengungkapkan masalahnya. Ia mengatakan, setiap suami mengajaknya untuk berhubungan intim, ia selalu melayani. Tetapi ketika ia menghendaki kemesraan pada suaminya, sang suami sering tidak siap. Walhasil, ia harus memendam kekecewaan dan kejengkelan karena hasrat seksualnya tidak terpenuhi. Di sisi lain, tak sedikit para suami yang berupaya mencari obat-obat doping agar ia tidak loyo menghadapi istri, atau dengan kata lain, agar keperkasaannya bisa lebih prima dan lebih bergairah menghadapi pasangannya. Sebenarnya, insya Allah suami tidak perlu menggunakan doping jika istri mampu membangkitkan gairah suami. Kata Ibnu Qutaibah, semakin besar gairah seorang wanita, semakin besar pula gairah laki-laki kepadanya. Menurut riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda tentang masalah ini. Kata Rasulullah, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yakni keras menjaga kehormatan, kemaluannya, dan pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami dari Anas radhiyallahu anhu. Berkenaan dengan masalah ini, ada baiknya kita mendengar kisah Abdullah bin Rabi'ah. Dia adalah orang yang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Namun ada satu persoalan serius yang ia hadapi, yakni kemaluannya tidak bisa ereksi. Sementara orang-orang Quraisy tidak pernah ada yang memberi kesaksian tentang kebaikan dan keburukannya dalam masalah ini. Dia pernah menikahi seorang wanita, tetapi hanya beberapa waktu berselang istrinya lari darinya dan kembali kepada keluarganya. Begitu seterusnya, sampai suatu ketika Zainab binti Umar bin Salamah berkata, "Mengapa para wanita lari dari anak pamannya?" Ada yang menjawab, "Karena wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya tidak mampu membuatnya melaksanakan tugas sebagai suami. Tidak ada yang menghalangiku untuk membuatnya bangkit. Demi Allah, saya adalah wanita yang berperawakan besar dan bergairah," seru Zainab. Maka ia menikah dengan Abdullah. Menurut riwayat, Zainab selalu sabar meladeni suaminya dan akhirnya mereka dikaruniai 6 orang anak. Cerita Abdullah bin Rabi'ah dengan Zainab binti Umar ini memberi pelajaran menarik bahwa impotensi yang cukup berat bisa tersembuhkan oleh istri yang bersemangat dan pandai membangkitkan gairah seksual suaminya. Abdullah bahkan bukan hanya sembuh dari penyakit impoten itu, tetapi bersama pasangannya yang bergairah, beliau memperoleh 6 orang anak. Istri solehah bukannya wanita yang hanya cukup taat beribadah kepada Allah dan baik pada tetangganya, tetapi ia juga harus baik terhadap suaminya, dalam arti pandai membangkitkan gairah seksual suaminya. Tentang bagaimana menggairahkan suami, saya yakin Anda insya Allah lebih mengetahui kiat-kiatnya. Wow.

Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan, ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu." Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah
hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-11 yaitu bertaubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 39 yang artinya, barang siapa yang bertaubat setelah kedzalimannya dan dia mau memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna dari ayat tersebut adalah siapa saja hamba Allah yang bertaubat dari kegiatan maksiatnya, kemudian senantiasa memperbaiki amalannya dan mengganti maksiatnya dengan amalan kebaikan dan ketaatan, maka Allah akan memberinya karunia berupa ampunan dosa dan menerima taubatnya, serta menutupi kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Pendengar, adanya ampunan setelah bertaubat itu adalah suatu kepastian, dan Allah sendiri yang berjanji akan hal itu, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Rabb kalian pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian, serta memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ditanya tentang taubatan nasuha. Lalu beliau menjawab, seseorang bertaubat dari perbuatan buruk, lalu dia tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam bishawab.

pendengar, kisah kali ini terkait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan cambukan Ukasyah. Pendengar, kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu-satunya Rob yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar, wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Rob yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda kembali, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan sangat terharu. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang itu, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu, semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian Rasulullah mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sampaikan, wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, tetapi justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda dan engkau tunggangi kudanya itu, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah pada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?
Ukasah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada yang sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasah hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasah. Setelah mengambil cambuk, Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Namun Rasulullah mengatakan, "Duduklah, wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah kemudian menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkai dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah, wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah, wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau, ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju, ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu." Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku ya Rasul. Maafkan aku.
Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyum berkata, wahai sahabatku semuanya, kalau kalian ingin melihat ahli syurga, maka lihatlah Ukasa. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah sallallahu

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 905

271.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396.7 hari atau 1.1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1.1 tahun atau dalam satu tahunnya 7.93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelepon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silahkan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua matanya karena melihat sesuatu yang diharamkan bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama air atau bersama-sama tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya bersama-sama dengan air atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat kisah mendengarkan.
3: Tentang dua anak manusia.
4: Aku mau awan dulu, yuk painah digonceng kayak wong lanang lho.
5: Apa iya toh Jo?
4: Iya, kayak goncengnya kayak ngono kae lho.
5: Ngono kae piye toh Jo karepmu?
4: Alah, kae lho. Wong kaya wong nganggo rangsel kae lho kangen.
5: Tas rangsel piye ta maksudmu?
4: Alah, kayak ora dong-dong to Kang. Kae lho, nek disawang kok kadoan kaya ketek

0: meh menek uwit ka lho Kang Win.
1: Istilahmu kuwi lho. Amung garing ngomong yen sing mburi kuwi nyedakep ngarepe. Tak yo ngono to?
0: Ya ngono kuwi Kang Win. Kayak sandangane yo ngerti dhewe. Sajake wong wedok desa iki wis ora enek bedane yo karo wong wedok kutho kaya ngono kae.
1: Lah iya to, Jo. Jamane awake dhewe mbiyen wae wis kaya ngono kae. Saya meneh saiki yo, Jo yo.
0: Ya iya to Kang Win. Jane ono solusine apa ora to? Ben generasi muda ku selamat dari pergaulan bebas gitu loh Kang Min.
1: Lah ya mesti ono to, Jo. Nyang Islam kuwi opo wae mesti ono solusine, Jo.
0: Wah, sip kuwi. Opo wae Kang Min? Kowe kuwi jan pinter tenan nak Kang Min.
1: Aku iki ya mau ngertine saka melu pengajian-pengajian ning masjid kae. Terus termasuk ngrungokke radio dakwah kae lho.
0: Radio apa to Kang Min?
1: Lah kuwi lho, radio RDS, radio dakwah syariah kuwi lho.
0: Oh, lah terus jarene ustate solusine piye?
1: Ngene, Jo. Piye? Kabeh kuwi kudu dimulai dari keluarga kita sendiri lho, Jo. Anak-anak itu harus kita didik sejak dini untuk takut kepada Allah. Dalam hal ini peran orang tua itu adalah sangat penting lho, Jo.
0: Ya.
1: Antara lain ngene, Jo. Sing pertama yo. Orang tua itu harus bisa menjadi suri tauladan untuk anak-anaknya. Yen iso ngandani yo kudu wis nglakoni.
0: Oh iya iya iya.
1: Terus yang kedua kuwi Jo, orang tua itu ya harus kompak untuk tegas kepada anak-anaknya. Dadi aja ngasih sing bapak nglarang yang-yangan, tapi ibune malah ngentoke. Ya ta. Betul. Mergo wedi yen anake sok ben rapayu, Jo.
0: Oh, lah. Ya terus piye Kang?
1: Lah iki kan ora kompak jenenge, ya ta, Jo?
0: Ya betul.
1: Sip. Saya meneh yen ibune nglarang anake ngerokok.
0: Ya.
1: Tapi malah bapake klepas-klepus udut terus. Lah iya, saya ora kompak ta iki?
0: Ya betul. Lah terus piye Kang?
1: Terus ngene, sing ketiga, ilmu agamane kuwi kudu luwih kandel saka ilmu umume, Jo. Dadi ya kudu disekolahke ning sekolah sing agamane kandel. Nah, terus Jo, enek meneh iki. Lingkungan lan kanca-kancane ya kudu golek sing apik, Jo.
0: Kaya ngene dhewe iki.
1: Lah saiki dadine wis komplit ta, Jo?
0: Komplit.
1: Di rumah dapat pendidikan yang baik.
0: Iya.
1: Terus di luar rumah juga lingkungan dan teman-temannya juga baik.
0: Baik. Sekolahnya ya baik. Ya,
1: baik meneh. Ya, ya, wes, semua itu ikhtiar kita, Jo. Insya Allah, mudah-mudahan dengan usaha kita, Allah menjadikan anak-anak kita soleh dan solihah.
0: Amin.
1: Amin.
0: Wes, Kang, ya aku harap mulih disik.
1: Ya, ya, sekarang, kona. Hindarkan putra-putri Anda dari pergaulan bebas.
2: Duhai kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam mbok rodok engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil lho.
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
4: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara. Untuk

pendengar, Siti Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menonjol. Selain karena yang paling muda, Aisyah adalah perempuan yang cerdas dan mampu mendampingi Nabi. Bukan hanya itu, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah kini juga banyak yang mengikuti karena begitu mengesankan. Dari segi kecakapan, Siti Aisyah adalah sosok perempuan dalam Islam yang dikenal dengan kecerdasannya. Dirinya memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Di sisi lain, Siti Aisyah juga pandai memikat hati Nabi, sehingga Nabi yang memiliki sisi romantis bisa menjadi pasangan suami istri yang cocok dan saling melengkapi satu sama lain. Pasangan yang paling mengasihi ini dapat menjadi panutan bagi banyak pasangan lain yang juga ingin mengikuti sunnah Nabi. Pendengar, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah sudah ada sejak Siti Aisyah kecil. Namun ketika itu, romantisme Nabi Muhammad berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Siti Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad, Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawan. Oleh karena itu, Aisyah dibiarkan menggunakan masa-masa yang waktu itu usianya masih belia, baik pola pikir ataupun tingkah laku bermainnya. Nabi pun memperlakukan Aisyah sesuai dengan umurnya. Beliau tidak menuntut Aisyah berbuat sesuatu di luar batas umurnya. Bahkan Nabi memberinya cinta, kasih sayang dan kelembutan melebihi yang pernah didapatkan dari kedua orang tuanya. Semua itu Nabi lakukan agar hidup Aisyah berjalan sesuai dengan tabiat dalam dirinya. Tidak ada paksaan, kecuali menyangkut larangan atau lepas dari hukum syara. Pertumbuhan Aisyah tidak luput dari pemantauan Nabi. Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari, Aisyah keluar bersama Nabi dan beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun, kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Nabi. Aisyah, karena tubuhnya sudah padat dan berisi, Aisyah cemberut. Tetapi Nabi meledeknya dengan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Aisyah yang menang, tetapi kali ini Nabi yang menang. Bahkan Nabi sangat mengetahui karakter Aisyah. Beliau tahu kapan jiwanya sensitif, tahu kapan jiwanya bahagia. Dan inilah yang sering menjadi kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Dalam kisah lain, Nabi Muhammad berkata kepada Aisyah, "Aku tahu kapan kamu marah, kapan kamu bahagia." Merasa heran, Aisyah pun bertanya kepada Nabi Muhammad, "Bagaimana bisa mengetahui suasana hati yang aku sembunyikan begitu rapi?" Nabi menjawab, "Jika sedang marah, kau bersumpah demi Tuhan Ibrahim. Jika hatimu sedang lapang, kau bersumpah demi Tuhan Muhammad." Aisyah kemudian tersipu. Tawanya lepas, tak tertahan. "Demi Allah, wahai Rasulullah, hanya namamu yang tertinggal di hatiku." Sikap Nabi Muhammad yang sangat romantis ini juga pernah diceritakan oleh Aisyah. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Saya biasa mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana dan dengan satu gayung yang disebut Faruk." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, ini menggambarkan sangat intimnya Aisyah bersama Nabi Muhammad. Tentu saja mandi bersama hanyalah salah satu dari contoh kecil dari praktek keintiman dan keromantisan demi memupuk rasa cinta antara suami dan istri.
Karena keintiman dan keromantisan tidaklah melulu tentang hubungan seksual seperti yang dipikirkan banyak orang. Namun keintiman dan keromantisan bisa dilakukan dengan semua aktivitas yang dilakukan bersama-sama yang bisa menumbuhkan rasa ketentraman satu sama yang lainnya. Mesti sering disebut kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah. Aktivitas seperti itu secara umum sangatlah dibutuhkan oleh suami maupun istri. Masing-masing harus peka untuk melayani dan merasa dilayani pada saat yang bersamaan. Ini bahkan bisa dilakukan dengan tersenyum dan saling menggoda. Pendengar, setelah mengetahui beberapa kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah, ada juga bentuk-bentuk kemesraan dari pasangan suami istri ini. Ada beberapa hal yang dari kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah yang bisa dijadikan contoh demi kebahagiaan hubungan suami istri. Yang pertama, menempatkan mulut pada bekas makan dan minum istri. Kemesraan ini tentunya melebihi kemesraan makan sepiring berdua. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan sebuah wadah atau air kepadanya. Kemudian aku minum dari wadah itu, sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Luar biasa. Dan yang kedua, mandi bersama. Melihat sosok Nabi Muhammad yang berwibawa, ternyata juga memiliki sisi romantisme kepada istrinya. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar, ini menunjukkan sisi romantisme dan kasih sayang yang bahkan setelah melakukan hubungan seksual, Nabi Muhammad sosok suami panutan yang ideal. Bahkan pernah berkata bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang baik perlakuannya kepada istrinya. Yang ketiga, pendengar, memberi perlakuan baik saat istri haid. Saat istri haid, seorang perempuan bisa berada dalam mood swing. Sebagai suami, Nabi Muhammad mencontohkan perlakuan terbaik kepada istri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya di pangkuanku, kemudian membaca Al-Qur'an sedangkan aku dalam keadaan haid. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Muhammad juga menunjukkan sisi lembutnya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan dalam hadis lain. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dahulu aku menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku dalam kondisi dan keadaan haid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, pendengar, memberi panggilan khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memanggil Aisyah dengan panggilan Ya Aish. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam kultur Arab, pemanggilan huruf akhir dan panggilan kecil menunjukkan panggilan manja, ada tanda sayang. Bukan hanya memenggal panggilan kecil, Nabi Muhammad juga mempunyai panggilan khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan Humaira yang artinya adalah putih kemerah-merahan. Qadhi Iyad menyebutkan dalam Masyarikul Anwar, perkataan beliau kepada Aisyah, "Ya Humaira," adalah bentuk tasghir atau panggilan kecil kasih sayang dan cinta. Yang kelima, pendengar, berbincang bersama istri di luar. Berjalan bersama di malam hari bersama istri, kemudian memperbincangkan banyak hal di luar rumah, kemudian berbicara dari hati ke hati, hingga mengingat memori bersama.
Bukankah itu sangat mesra? Dan ini pun dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar kota selalu membawa istri Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam hari berjalan bersama Aisyah berbincang dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, pendengar, mengajak istri makan di luar. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anha, ia berkata, seorang lelaki Persia yang merupakan tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kuah kaldu paling sedap. Kemudian dia membuat makanan dan mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengundangnya untuk makan sedangkan Aisyah berada di samping Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yang ini bagaimana?" Ia menunjuk Aisyah dan berkata, "Tidak." Kemudian memberi isyarat kepadanya, "Bagaimana dengan yang ini?" Dia berkata, "Tidak." Kemudian Nabi memberi isyarat yang ketiga kalinya dan bersabda, "Ini bersamaku." Kemudian ia berkata, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketujuh, pendengar, menenangkan amarah dengan cara unik. Sudah selayaknya pasangan suami istri itu memiliki perbedaan pendapat dan dapat mengatasinya dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar perbedaan itu tidak memicu amarah dan berakhir menjadi konflik. Hal ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW saat melihat Siti Aisyah marah. Ibnu Syuni dalam Amalul Yaum wa Lailah meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah marah, maka Nabi SAW mencubit hidungnya dan berkata, "Wahai Uwais," panggilan kecil Aisyah. "Katakanlah, ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan di hatiku, dan selamatkanlah aku dari fitnah yang menyesatkan." Pendengar, mengingat banyaknya momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama, Aisyah merasakan rasa duka yang begitu mendalam karena kehilangan, bagaimana tidak, sosok yang begitu dicintainya itu meninggal dalam pangkuannya. Semoga kisah romantis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Aisyah ini menjadi inspirasi dalam menambahkan bumbu kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga bagi seluruh pasangan suami istri.

Ikhlas adalah melakukan amal baik perkataan maupun perbuatan yang ditujukan untuk Allah semata. Al-Quran menyuruh kita ikhlas. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat yang ke-105, Rasulullah SAW mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Ali radhiyallahu an juga berkata, orang yang ikhlas adalah orang yang memusatkan pikirannya agar setiap amal diterima oleh Allah. Pendengar, kendati bersimbah peluh, berkuah keringat, menghabiskan tenaga, menguras pikiran, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita sia-sia di mata Allah. Maka sungguh rugi orang yang bertempur mempertaruhkan nyawa dengan niatan ingin disebut dengan pahlawan, atau orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Ikhlas akan membuat jiwa menjadi independen, merdeka, tidak dibelenggu pengharapan akan pujian orang. Hati menjadi tenang karena ia tidak diperbudak penantian mendapat penghargaan ataupun imbalan dari makhluk. Penantian adalah hal yang tidak nyaman. Menunggu pujian atau imbalan adalah hal yang dapat meresahkan, bahkan bisa mengiris hati bila ternyata yang datang sebaliknya. Orang yang tidak ikhlas akan banyak menemui kekecewaan dalam hidup karena ia banyak berharap pada makhluk yang lemah. Jabatan tidak akan membuat terpesona hati orang yang ikhlas. Ia tidak ujub dengan jabatan setinggi langit dan tidak minder dengan jabatan yang rendah. Dalam benaknya, Allah menilai bukan dari jabatan, tapi tanggung jawab terhadap amanah dari jabatan itu. Ia sangat yakin akan janji dan jaminan Allah yang maha kaya. Pendengar, justru imbalan manusia tiada apa-apanya dibandingkan dengan imbalan Allah Ta'ala. Sungguh tak ada risau, tak khawatir ditipu, dikhianati bila dekat dengan seorang hamba yang ikhlas. Justru sebaliknya, orang akan merasa nyaman karena sikap dan tutur katanya menghargai dan menyejukkan, penuh dengan manfaat. Karena orang yang ikhlas perhatiannya fokus memberi yang terbaik untuk Allah yang selalu menatapnya. Imbasnya akan memberi kebaikan pada orang yang berada di kanan kirinya, dan Allah beri penghargaan pada mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-146. Subhanallah, pendengar, adakah yang lebih berharga dari pemberian Allah? Maka nikmat manakah yang kita dustakan? Allah lama soal.

pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Doa orang tua pada anak adalah doa yang amat ampuh dan manjur. Baik doa orang tua tersebut adalah doa kebaikan ataupun sebaliknya. Keduanya sama-sama manjur. Di antara buktinya adalah kisah ulama besar hadis yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kaum muslimin, Imam Bukhari rahimahullah. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari dinilai sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Tidak ada seorang ulama pun yang menentang pendapat ini. Lalu, apa nikmat Allah atas sejak ia masih kecil? Imam Al-Lalika'i meriwayatkan di dalam kitabnya Syarah As-Sunnah dan Ganjar di dalam kitabnya Tarikh Bukhara mengisahkan sebagai berikut. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari kehilangan penglihatan pada kedua matanya, alias buta. Suatu malam, di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya. Hal tadi menunjukkan benarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manjurnya doa orang tua pada anaknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang bepergian, dan doa orang yang didolimi. Hadis riwayat Abu Dawud. Semoga setiap orang tua tidak melupakan doa untuk anaknya dalam kebaikan. Semoga Allah pun memperkenankan doa kebaikan kita pada anak-anak kita. Semoga mereka menjadi anak yang soleh nantinya dan berbakti pada orang tua, serta bermanfaat untuk Islam Dinul Haq. Wallahu waliyyu taufiq.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, saat pembalasan selalu lebih dahsyat dari saat penzaliman.

0: 101 Gelombang RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum melanjutkan, ikhwan dan akhwat sekalian rahimin rahimakumullah, tentang kisah tiga orang sahabat yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 118 yang akhirnya Allah menerima tobat mereka dan sempat diboikot selama 50 hari oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Ada satu ayat yang saya ingin tambahkan. Tentu surah At-Taubah umumnya turun memang dengan kasus-kasus banyak di perang Tabuk dan membongkar kedok para kaum munafikin. Tapi

Sesungguhnya Allah telah menolong kalian hai kaum mukminin di medan peperangan yang banyak sekali. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Jadi tadi kita sempat jelaskan masalah itu di awal pertemuan kita di pagi hari, tentang pelajaran-pelajaran yang diambil dari perang Hunain. Di antaranya karena adanya syamata, ya, beberapa sahabat menganggap bahwasanya pasukan musuh tidak akan mengalahkan mereka. Di sini Allah sebutkan tentang masalah kasus itu. Dan pada waktu perang Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas ini terasa sempit olehmu, kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Jadi ini sebenarnya tambahan saja ayat bagi ikhwat dan akhwat yang menulis. Di perang Hunain bisa ditambahkan tadi At-Taubah ayat 25 untuk menguatkan dan memastikan tentang kasus perang Hunain. Memang terkalahkan muslimin di awalnya karena kasus syamatahnya atau menganggap remeh musuh. Kita masuk lanjutkan bahasan kita, saudaraku seiman, tentang masalah sahabat-sahabat yang tidak ikut peperangan Tabuk, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka di dalam Al-Quran, terutama tiga orang. Kita mulai dari tiga orang ini, kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, karena memang dalam riwayat Bukhari dia yang banyak disebutkan kisahnya. Kata Ka'ab, pada saat sudah banyak sahabat-sahabat yang datang dan meminta maaf dengan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW memaafkan mereka. Lalu kita sudah jelaskan tadi juga di akhir pertemuan kita di pagi hari, kalau ada di antara mereka yang membawa harta-hartanya disedekahkan agar bisa mensucikan jiwa mereka, dan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka agar dimaafkan oleh Allah. Ada tiga orang sahabat, berbeda kedudukan mereka ini. Mereka di mata Nabi SAW punya kedudukan lebih tinggi dari yang lain. Artinya gak masuk di akal kalau mereka tidak hadir dalam peperangan. Yang pertama Ka'ab bin Malik, karena ini ahli Badr, hadir di perang Badr, sama dengan Hilal nanti dan juga Mararah, ya. Tapi Ka'ab yang paling banyak ceritanya. Ka'ab mengatakan, aku pun mendatangi Nabi SAW, dan dalam perjalanan dari rumahku menuju ke masjid untuk bertemu dengan Nabi SAW, aku berkata dengan jiwaku sendiri, demi Allah tidak ada yang bisa menyelamatkanku hari ini kecuali kejujuran. Ka'ab berkata, saat aku menemui Nabi SAW dan mengucapkan salam, maka beliau menjawab tapi dengan senyum yang diikuti dengan penuh kekecewaan dan marah. Nabi SAW lalu bertanya kepadaku, apa yang menghalangimu ikut berperang bersamaku? Ka'ab lalu menjawab, demi Allah, wahai utusan Allah, aku belum pernah memiliki harta sebanyak saat aku tidak ikut perang bersama anda. Dan aku tidak punya uzur sama sekali, kecuali hanya kelemahan jiwa dan kelalaian saja. Tolong digarisbawahi dulu kalimat ini, teman-teman sekalian. Ini kejadian besar ini. Karena kejadian Ka'ab bin Malik ini diceritakan dalam Al-Quran untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan juga dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan tentang kisah ini. Di sini Nabi SAW marah dengan sahabatnya. Dan ini pelajaran bahwasanya boleh seseorang yang sudah merasa sangat dekat dengan temannya marah kalau memang dia lihat temannya itu meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajiban-kewajiban, lalai. Dan marahnya ini karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW sini marah dengan Ka'ab. Sementara ada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan semua namanya di dalam buku-buku sejarah, tapi mereka datang salam dengan Nabi, minta maaf, mana Nabi SAW maafkan. Tapi Ka'ab ini berbeda. Nabi SAW malah tanya, kenapa kau enggak ikut? Maka di sini bolehnya seseorang marah dengan sahabatnya kalau sahabatnya jauh dari Allah SWT. Dia memarahi, dia membenci, dia menegur, dia mengingatkan, dan juga mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga pelajaran lain, bagaimana teman-teman sekalian, orang mukmin yang sudah terbentuk iman dalam hatinya, hidupnya itu muamalahnya dengan Rabbul Alamin, sama Tuhan, Allah semesta, bukan lagi manusia. Dia enggak peduli apakah dia harus malu di depan orang atau enggak malu, yang penting dia selamat dari hukuman Allah. Salah ya salah, benar ya benar, seperti itulah. Maka itu poin penting harus diambil pelajaran, dan bagaimana kejujuran menyelamatkan seseorang, teman-teman sekalian. Jujur, ya. Di sini lihat bagaimana Ka'ab bin Malik, dia menceritakan kisahnya, teman-teman. Dia bilang begini, pada saat aku ucapkan tadi kalimat itu, ya Rasulullah,
demi Allah belum pernah hartaku sebanyak pada saat aku tidak ikut sama anda. Artinya lagi melimpah-limpahnya, panen kurma, uang banyak, lagi sehat, anak-anak.

anak juga lagi enggak ada sehat, istri lagi baik, semuanya enggak ada masalah. Aku tidak hadir ya Rasulullah kecuali karena kelemahan jiwa. Antum kalau lagi hadir, contoh, enggak usah bicara masalah jihad. Antum rutin hadir di taklim sama seseorang ikhwah atau akhwat dengan akhwat. Lalu kita satu waktu malas. Tiba-tiba syaitan masuk, kita malas. Tidur enggak usah ikut taklim. Negosiasi sama syaitan. Enggak usah hadir, nanti aja minggu depan. Nanti kan juga bisa tanya teman. Oh iya deh, tidur. Misal. Baik, minggu depan antum datang atau besok ketemu sama sahabat, lalu dia nanya, kenapa enggak hadir? Syaitan tunggangi loh tuh. Bohong aja. Bilang aja ada kegiatan keluarga. Atau apalah. Enggak, akhi. Di sini peperangan, jelas-jelas akan dihukum ini. Dan hukuman Allah dan Rasulnya ini bisa keras. Gitu. Bisa dihukum mati, bisa dihukum apa. Gitu. Tapi Ka'ab subhanallah jujur. Ya Rasulullah, yang buat aku tidak hadir, gentle, karena kelalaian jiwa. Enggak ada yang lain. Kata Ka'ab, dia ceritakan gini, coba lihat kita seperti masuk dalam alamnya beliau ini, radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, pada saat aku pulang ke rumahku, sementara kaumku berbondong-bondong mendatangi rumahku. Dan berkata, wahai Ka'ab, karena beritanya Ka'ab ini waktu disampaikan di masjid, orang-orang pada dengar, tersebar berita. Apa yang Ka'ab ucapkan? Maka semua orang datang ke rumahku dan berkata, wahai Ka'ab, semua orang, maksudnya kaumku datang ke rumahku dan berkata, semua orang, hai Ka'ab, meminta maaf. Dan Nabi SAW menerima maaf mereka. Serta Nabi memohon ampun untuk mereka. Kenapa tidak engkau cari uzur saja? Buat saja alasan apa? Lalu Nabi SAW menerima dan beristighfarlah untukmu. Dia beristighfar untukmu. Sehingga engkau lepas dari belenggu kehidupan. Kata Ka'ab, sungguh mereka terus saja mendesakku. Sampai aku hampir saja kembali ke Nabi SAW dan membuat-buat uzur. Agar dimaafkan, dan sungguh aku telah diberi oleh Allah lisan yang lancar dan akal yang cerdas dalam menyusun kata-kata. Tetapi aku berkata kepada kaumku, apakah ada orang selainku yang sempat menyampaikan udzur yang sama denganku? Ada enggak yang alasannya sama dengan aku? Atau alasan mereka berbeda? Maka mereka bilang, ada dua orang karena alasan kelalaian. Lalu dia tanya, Ka'ab tanya, siapa mereka berdua? Lalu kaumnya menyebutkan, dua orang sahabat lagi, yang saya bilang ahli Badr, sama-sama tiga orang ini, nanti diboikot oleh Nabi SAW. Maka mereka mengatakan, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anjumain. Ka'ab berkata, sungguh keduanya termasuk yang hadir di perang Badr, sama dengan aku, sama-sama hadir di Badr. Maka aku akan menunggu dan menerima apapun yang menimpa keduanya. Keduanya dihukum, aku dihukum juga. Tidak mau, aku tidak mau bohong, tidak mau rekayasa, uzur, pokoknya apa adanya. Seperti itulah. Saat itu, keluar sebuah instruksi dari Nabi SAW, pada hari itu juga, agar seluruh muslimin, tidak terkecuali, satu kota Madinah, tidak boleh mengajak berbicara tiga orang. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'. Khusus tiga orang ini. Karena mereka punya kedudukan khusus di Nabi SAW. Jadi kadang-kadang teman-teman sekalian, karena kedudukan kita pada seseorang, akhirnya orang itu lebih ekstra hati-hati terhadap kita supaya jangan kita terjerumus. Itu satu hal yang positif. Jangan pernah antum menilai kalau ada yang menegur untuk kebaikan lalu antum menganggap anak dibenci. Enggak. Berarti orang suka, sayang justru karena itu. Ada kesalahan diingatkan. Beberapa asatidz jazakumullah khair mengingatkan saya, Ustaz Khalid ada begini di ceramah di YouTube. Oh iya baik. Langsung saya terima. Bukan aib. Yaudah, supirnya mana Ustaz? Dikasih, saya perbaikin, selesai. Jadi tidak usah bertahan dengan kesalahan untuk apa gitu. Manusiawi. Kita salah itu adalah manusiawi. Gitu kan? Sesuatu yang normal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanifah, Imam Malik rahimahumullah. Kita kalau temukan dalam masalah-masalah fikih, ada pendapat lama, ada pendapat baru. Pendapat lama itu apa maksudnya? Pendapat yang dulu pernah dilihat dengan dalil-dalilnya. Begitu ada yang datang hujjah yang lebih kuat, ditinggalkan. Lalu dikatakan pendapat. Bahkan Imam Ahmad punya pendapat dalam satu kasus, itu sampai tiga pendapat. Dan Ahmad berkata, dalam ada kaul yang lain juga Ahmad berkata. Kaul yang lain Ahmad berkata, itu bukan aib. Artinya pendapat yang paling terakhir itu yang dianggap dalil yang paling kuat. Seperti itulah. Maka itu harusnya difahami. Ya. Bukan aib dalam masalah, dan bukan penuntut ilmu kalau merasa sombong, merasa gengsi, tidak bisa menerima. Enggak boleh. Harus bisa menerima. Siapapun kita, gitu kan. Maka ini penting teman-teman. Jadi muamalah seseorang sama Rabbul Alamin. Kita lihat nanti kisahnya ini. Lebih dalam kita pelajari Ka'ab. Ini kisah yang luar biasa. Maka serentak seluruh Madinah, tidak satupun. Ini kalau antum di Balikpapan, satu kota Balikpapan. Kenal, enggak kenal? Semuanya, kata Ka'ab,
tidak satu pun berbicara denganku. Satu pun tidak ada. Sampai aku mengucapkan salam saja, tidak ada satu pun yang menjawab. Assalamualaikum enggak dijawab, padahal ada pahalanya gitu. Ya. Kedua sahabatku, maksudnya Hilal dan Morara, dua-duanya udah menangis, mengurung diri di rumah, enggak keluar. Sholat jemaah pun tidak pergi ke masjid. Tinggal di rumah sudah. Sementara aku karena lebih muda daripada mereka, kata Ka'ab, maka aku berusaha berperilaku biasa saja, walaupun dalam hati ini sulit dan sempit rasanya. Aku ikut sholat berjamaah bersama Nabi SAW, dan selesai sholat wajib, aku pun mendatangi Nabi SAW yang sedang duduk bersama beberapa orang sahabat beliau. Lalu aku mengucapkan salam, tidak ada seorang pun menjawab salamku, kecuali Nabi SAW yang menggerakkan bibirnya mengucap salam, tapi tidak keluar suaranya. Antum bayangkan antum hadir di majelis, semua antum kenal, assalamualaikum, enggak ada yang jawab. Nabi pun SAW enggak jawab, cuma mulutnya bergerak dan tidak ada suara. Begitu. Dia bilang, saat aku sholat sunnah, jadi tidak dijawab salamnya sudah. Jadi lisan enggak dijawab, tangan pun enggak salaman gitu. Dia bilang, saya pun bagi sholat sunnah, saking pengaruhnya besar dalam jiwaku, sampai-sampai lagi sholat aku melirik ke Nabi. Katakan, aku berusaha melihat ke arah Nabi SAW. Dan pada saat aku melihat ke arah Nabi, ya kalau Nabi tidak tahu, maka aku melihat Nabi sedang melihat ke arahku. Dan kalau Nabi mengetahui aku melihatnya, maka beliau mengalihkan pandangan matanya. Ka berkata, aku terus dalam keadaan ini, tiap hari, enggak ada yang salam, enggak ada yang ngobrol, enggak ada yang tegur, 40 hari. Ini 3 hari saja sudah luar biasa repotnya. Satu kota loh ini, enggak ada yang ngajak ngomong gitu. Tentu teman-teman di sini juga ada pelajaran penting ya. Banyak hadis-hadis yang sahih melarang kita untuk memboikot atau memusuhi saudara muslim lebih dari 3 hari. Enggak boleh. Ya, Nabi SAW melarang itu. Ya. Bahkan ada hadis yang sahih, kata Nabi SAW, setiap Senin dan Kamis Allah mengampuni setiap muslim, gitu kan? Kecuali dua yang tidak menyekutukan Allah, kecuali dua orang yang sedang bertengkar atau bermusuhan. Maka dikatakan kepada para malaikat, tundalah ya pengampunan keduanya sampai mereka berdamai, terus begitu sampai 3 kali. Tapi ulama menyimpulkan, kalau dalam masalah agama, apalagi hal kewajiban, di sini keluar untuk perang Tabuk wajib. Ada orang sengaja enggak mau sholat 5 waktu, diingatkan enggak mau, wajib. Diingatkan berulangkan enggak bisa. Ini harusnya pelajarannya harus seperti ini. Ya, dididik supaya dia sadar kalau itu kesalahan, enggak boleh. Kata beliau, pada hari ke-40, tiba-tiba seseorang mencariku. Kita perhatikan teman-teman sekalian di sini, lebih dalam lagi kasus Ka'ab. Lihat bagaimana dalam kondisi jiwanya tertekan, sedih, tidak tahu diterima taubatnya atau enggak. Ya. Tiba-tiba ada seseorang datang membawa surat, orang dari luar Madinah. Membawa surat khusus dari Raja Gasasina. Ini orang kafir ini, beragama Nasrani. Mengirim surat khusus kepada Ka'ab. Isinya begini, telah sampai kepada kami apa yang telah terjadi pada anda dan apa yang telah sahabat anda, maksudnya Nabi SAW, lakukan pada anda, diboikot. Bayangkan sampai ke wilayah Nasrani terdengarin, gitu kan? Maka kalau anda datang kepada kami, pasti kami akan memuliakan anda. Ya. Makna yang lain adalah kami akan memberikan anda kedudukan. Kalau anda mau masuk ke agama kami, ikut bersama kami, kami akan berikan itu. Di sini pelajaran teman-teman, bayangkan diboikot satu kota, lalu ditawarkan oleh seorang raja untuk diberikan kedudukan. Kira-kira apa pilihannya Ka'ab? Kalau dia ada di posisi antum gimana? Ka'ab berkata, demi Allah, aku menyadari, ini perhatian penting, garis bawahi kalimatnya. Demi Allah, aku menyadari bahwasanya justru ini puncak cobaan. Justru ini puncak cobaan, aku enggak boleh tergoda. Bayangkan ya, luar biasa dalam kondisi sudah sumpek begini, tapi dia mengatakan itu puncak cobaan. Pada hari yang sama, bertambah lagi masalahnya, utusan Nabi SAW datang lalu berkata kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang engkau menyentuh istrimu dan diperintahkan untuk menjauhi istrimu. Jadi bukan cuma satu kota Madinah, istri pun harus keluar. Ka'ab dengan imannya bilang apa? Apakah aku harus menceraikannya? Atau hanya menjauhi saja? Kata utusan Nabi SAW, penyampaian Nabi hanya menjauhi. Langsung gak pakai tunggu, dia bilang sama istrinya.
Pulanglah ke rumahmu, kepada ke rumah orang tuamu, sampai Allah memutuskan keputusanku. Kata Ka'ab, pada saat itu luar biasa. Menumpuk antara pada saat istrinya pergi, menumpuk antara di luar rumah tidak ada yang ajak ngomong, di rumah pun sendirian. Istri udah gak ngomong, gak ada masakan, gak ada ngomongan, gak ada biologis, gak ada segala macam. Diboikot total. Sebagian kerabat mendatangi Ka'ab, kata Ka'ab, mendatangi Kusrai berkata, wahai Ka'ab, sesungguhnya Hilal ibn Umayyah dan Marara bin Rabi membiarkan istri mereka di rumah. Mereka hanya saja tidak menyentuhnya. Dua temanmu juga sama perintahnya Nabi SAW. Tapi mereka minta izin sama Nabi, gak usah dipulangkan ke rumah orang tua, di rumah saja. Tapi gak disentuh, gak ada biologis sama sekali. Ka'ab menjawab, mereka berdua sudah berumur, aku masih muda gitu. Sementara aku khawatir melanggar, nanti lihat istri habis mandi, nanti dekat-dekat. Bahaya, dilarang sentuh, ini larangan Allah dan Rasulnya, hukum, melanggar. Ini sebuah iman teman-teman sekalian, bayangkan bagaimana kekuatan iman mereka. Kita kadang-kadang siang hari Ramadan, puasa wajib. Makanya yang mau nikah nih, jangan nikah bulan Syaban. Akhir Syaban menikah, dua hari lagi Ramadan. Terus nanti gak mau sentuhan sama istrinya, bagaimana ceritanya? Tunggu Syawal, sabar sedikit. Gitu. Soalnya nanti kalau Allah memerintahkan puasa Ramadan, lalu dia batalin dengan jima misalnya. Kena denda kafarah, tapi kan terganggu ibadahnya. Kecuali ada udzur syar'i, dia safar mungkin ya. Itulah berbeda. Tapi kalau ini enggak, ini Ka'ab bukan karena puasa, bukan, tapi perintah Allah dan Rasul ditaati sama dia. Dan dia takut menyentuh sampai disuruh pulang istrinya. Ka'ab berkata, sungguh segala sesuatu berubah total padaku. Dadaku sempit, hidupku seraya senyap. Bahkan istri pun sudah tidak berbicara denganku dan dunia menjadi berubah keindahannya menjadi gelap. Dan berjalan selama 50 hari. Tadi 40 hari. 10 hari diboikot, tidak bisa lagi istrinya juga. Ngomong, melayani, disentuh. Dia bilang, saya tetap komitmen. Coba bersabar, dalam kemelut pikiran jadi kacau, hati jadi sempit, dada jadi sempit. Tetap aja saya sabar. Dan subhanallah di hari ke-50 dari cobaan tersebut, pada saat aku sedang sholat duha di halaman rumahku, karena panas, beliau keluar di depan rumahnya, pasang sejadahnya sholat duha. Dia bilang, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan yang sangat besar, teriak-teriak, wahai Ka'ab, berita gembira, wahai Ka'ab, berita gembira. Gitu. Dia bilang, saya melihat ke arah suara itu, saya melihat ada dua orang sahabat Rasulullah SAW, yang satu lari, yang satu pakai unta. Dua orang ini, kayak bersaing ingin tiba ke aku. Siapa yang tiba duluan gitu. Dia bilang, saking bersaingnya dua orang ini, yang unta memicu untanya supaya sampai ke aku duluan, yang berlari tahu dia akan kalah cepatnya, maka dia naik ke atas pohon yang tinggi. Lalu mereka berdua sambil berteriak, berita gembira wahai Ka'ab bin Malik. Gitu. Terus saja itu dikumandangkan sama mereka. Sampai Ka'ab mengatakan, aku pun bertanya, ada apa? Gitu. Lalu dua-duanya secara bersamaan menyampaikan, satu di atas pohon, yang satu dari untanya. Gitu kan. Jadi saking berita gembira luar biasa, dia mengatakan, berita gembira, telah turun ayat Al-Quran yang menerima taubatmu. Maka kata Ka'ab radhiyallahu anhu, aku pun sujud kepada Allah sebagai syukur. Dan hatiku tiba-tiba jadi lapang. Yang tadinya bumi ini sempit jadi luas. Gitu. Tadinya sumpek jadi lega. Kepala rasanya sempit, luas semuanya. Karena gembiranya, maka aku langsung mengambil bajuku dari dalam rumah dan aku memberikan kepada dua orang itu. Dan ini juga termasuk yang dianjurkan oleh para ulama. Orang kalau menerima berita gembira dari seseorang, berterima kasihlah sama orang itu. Berikan sesuatu hadiah. Ada orang menyampaikan dengan lahirnya anak, tentang sembuhnya penyakit, tentang apa. Berikan hadiah sesuatu. Itu yang Ka'ab lakukan dari Allah. Dia bilang, saya pun segera ke masjid. Penasaran ingin tahu ada apa di masjid. Maka masjid ternyata dipenuhi oleh kaum muslimin. Karena Nabi SAW mengumpulkan mereka telah turun ayat Al-Quran. Dan begitu aku masuk, maka mereka serentak berlumba-lumba berteriak sambil mengatakan, bergembiralah wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Bergembira wahai Ka'ab atas taubat yang Allah terima. Jadi kita bisa lihat teman-teman bagaimana gembiranya mereka pada saat itu apa? Karena taubat. Kita malah gembira na'udzubillah dengan maksiat, dengan pelanggaran agama gitu kan. Bangga bisa menipu orang, bangga bisa berzina, bangga bisa ini dan itu. Ini mereka bangga justru karena saudaranya diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ka'ab, aku pun langsung targetku Rasulullah SAW. Datang, cari Nabi SAW di mana.
Nabi SAW di depan, duduk sama sahabat-sahabat yang senior nih. Lalu aku mengucapkan salam. Mereka pun menjawab, lalu berdirilah orang yang paling pertama, dan aku tidak bisa melupakan perilakunya, Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha lalu berdiri. Talha bin Ubaidillah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga ini. Ya. Berdiri lalu mengatakan, memelukku sambil membisikku kalimat mengatakan, terimalah berita gembira dengan taubat Allah yang maha pemula, Allah maha mulia. Nabi SAW lalu bersabda kepada Ka'ab, memperdengarkan semua sahabat, bergembiralah wahai Ka'ab, sungguh engkau hari ini engkau telah menerima berita yang paling ya wajar dan layak engkau syukuri semenjak ibu melahirkanmu. Telah turun firman Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu turun ya dari ayat 117 At-Taubah sampai 121. Tapi penyebutan tentang tiga orang diterima taubat ini 118. Jadi kita bacakan insyaallah At-Taubah surah nomor 9 ayat 117 sampai 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshari alladziina tabauhu fi sa'atil usra. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan. Makna sampai potongan ayat ini adalah semua dosanya muhajirin dan ansar dimaafkan. Ya, dari awal mereka masuk Islam. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, ada di antara mereka yang sempat tidak mau ikut ke Badar, ke Uhud, ya, ke beberapa peperangan, termasuk perang Tabuk. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang kepada mereka. Artinya teman-teman, kalau ada upaya sedikit saja untuk taubat, Allah akan menyambut itu. Ya, Allah akan mudahkan kita, sedikit saja kita menyesali, Allah akan ikutkan kita dengan rasa menangis, rasa menyesal, kita merasa sempit, ingin bertaubat, ingin beristighfar. Itu Allah merangkul, tanda kutip kita, membawa kita kepada jalannya. Ayat 118 Allah sebutkan tiga orang ini. Wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ard. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Dan terhadap tiga orang disebutkan di sini, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi' radhiyallahu anhum ajma'in, yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Kata para ulama, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kalau Allah menerlambatkan beberapa saat penerimaan doanya, ataupun membiarkan dia dalam keadaan sumpek atau sedihnya dalam pada masa dia bertaubat, dan itu akan mencapai puncak daripada pahala. Ya. Makanya kita kalau sampai pada titik klimaksnya, puncaknya, maka sudah dekat dengan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra, pasti di setiap puncak masalah akan ada yusrahnya, ada usra, ada yusra, pasti ada kesulitan, ada kemudahan gitu. Kemudian ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Oleh karena itu, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepada Allah, dan hendaklah kalian selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini kasusnya karena mereka jujur, Allah berikan pelajaran bagi orang-orang beriman. Ayat 120. Maka nadi ahli al-Madinati wa man hawlahum min al-A'rabi an yatakhallafu ar-Rasulillahi wa la yargabu bi anfusihim an nafsi. Dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wa la nasabun wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'a wa la yata'una mawti'an yagidul kuffara wa la yanaluna min aduwin naylan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Inna Allah la yudiyu ajral muhsinin. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar Madinah tidak turut menyertai Rasulullah SAW dalam berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul SAW. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan pada jalan Allah kalau lagi berperang,
haus, panas, gangguan orang, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarahnya orang-orang kafir. Karena tiba di lokasi orang kafir, maka pemilik lokasi marah. Dan tidak menimpahkan, tidak tertimpa pun satu bencana, atau mereka menimpakan satu bencana kepada musuh. Mereka menyakiti musuh tersebut atau membunuhnya, melainkan dituliskan bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Membunuh orang kafir, dibunuhkah, capekkah, letihkah, semuanya dalam jihad pahala. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ayat 121-nya. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا وَلَا يَقْتَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan mereka tidak menafkahkan satu nafkah yang kecil, tidak pula yang besar, dan tidak melintasi suatu lembah, melainkan dituliskan bagi mereka amal saleh, karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan itu. Saksi bahasan kita tadi adalah ayat 118-nya tentang tiga orang itu. Setelah itu teman-teman sekalian, ada kejadian yang unik sekali. Nabi SAW waktu menerima ayat ini turun, begitu selesai, langsung Nabi SAW naik di atas mimbar. Mengumpulkan seluruh masyarakat. Masyarakat Madinah lagi kumpul. Dan di masjid rupanya bersatu di situ di dalam majelis antara orang mukmin sama orang munafik ini. Dan sudah kita jelaskan dari awal perang Tabuk, kalau hakikatnya perang ini adalah antara muslimin dengan siapa? Munafik. Ya. Maka Nabi SAW naik di atas mimbar. Setelah tahmid dan salawat, lalu beliau membongkar satu persatu kedok munafik yang hadir di masjid. Nabi SAW mengatakan setelah tahmid dan salawat, wahai sekalian manusia, di antara kalian ada munafik yang harus kalian kenal mereka. Siapapun yang aku sebutkan namanya, segera berdiri. Maka mulailah Nabi SAW menyebut satu persatu. Berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan, berdiri wahai fulan. Sampai Nabi menyebutkan 36 orang. Dan ini 36 orang semuanya pimpinan-pimpinan munafik. Satu-satunya yang Nabi tidak sebut adalah Abdullah bin Abi Salul. Kenapa tidak disebut? Karena satu Madinah sudah tahu kalau dia pimpinan munafik. Iya. Orang-orang semua sudah tahu kalau Abdullah bin Salul itu adalah pimpinan munafik. Sama dengan Abu Amir al-Fasiq, itu sudah ketahuan. Jadi ini hadir di masjid ini, yang banyak muslimin tidak tahu. Mereka berteman, tetangga, teman bisnis, tapi orang munafik. Pada saat itu Umar bin Khattab kebetulan telat datang ke masjid. Tidak tahu apa yang terjadi di masjid ini. Umar pas masuk depan pintu, ada satu orang lagi menangis depan pintu. Kata Umar, kenapa kau menangis? Kenapa gak masuk ke dalam? Dia bilang, Rasulullah SAW menghitungku salah satu dari munafik. Langsung Umar mengatakan, semoga Allah menghukummu. Kenapa selama ini kau menyembunyikannya? Gitu. Nabi SAW satu sisi setelah membongkar orang-orang munafik ini. Dan ini kita lihat teman-teman belum pernah terjadi dalam hidup Nabi SAW. Membongkar langsung. Gitu kan? Dari sisi lain Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kaum muslimin. Bahwasanya mulai hari ini setelah perang Tabuk, kedepannya umat Islam tidak akan pernah kalah. Menang terus dalam jihad. Yang penting jihad benar, pasti menang. Gak ada lagi kekalahan, gak ada lagi terulang kasus Uhud, kasus, gak ada lagi. Sudah, pokoknya mulai sekarang menang terus. Sampai Nabi SAW mengatakan, kalian akan menembus wilayah Hira. Hira ini wilayah Jazirah Arab, ya, yang orang-orang Arabnya beragama Nasrani dan kuat sekali. Karena di situ dibantu oleh Romawi. Lalu kata Nabi SAW ceritakan, kalian akan menguasai Hira. Akan ada pasukan dari umatku yang akan menyerang. Dan kalian akan tiba di gerbangnya. Dan aku sekarang, kata Nabi SAW, diperlihatkan pintu gerbangnya sedang terbuka. Dan yang pertama keluar menyerahkan diri di atas unta berwarna merah adalah seorang wanita bernama Syaima binti Nufaila al-Uzdiyah. Yang memakai cadar berwarna hitam. Nabi SAW ceritakan, ini kejadian nanti terjadi di zaman khilafahnya Umar bin Khattab. Nabi sampaikan sudah saat itu. Nanti akan terus berlanjut jihad, kalian sampai menembus wilayah Hira dan menang. Ya, karena wilayah Hira ketakutan, yang paling pertama menyerahkan diri seorang wanita, namanya Syaima binti Nufaila. Kebetulan ini adalah adiknya kepala suku. Maka seorang sahabat yang bernama Zakaria bin Yahya, ini cerdas ini. Dia sangat yakin dengan janji Nabi SAW, maka dia bilang, wahai utusan Allah, jadikan Syaima itu, perempuan yang keluar itu, sebagai bagian harta rampasan perangku. Padahal belum terjadi. Nanti kalau itu perang terjadi ya Rasulullah,
itu bagianku. Tapi ini kita tahu setelah beliau meninggal ya. Zakaria bin Yahya, ini namanya Zakaria bin Yahya. Jadi Nabi, kalau Nabi Allah kan Yahya bin Zakaria, ini terbalik. Zakaria bin Yahya ini ikut dalam peperangan Hira yang terjadi di zaman Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pada saat itu kebetulan karena di zaman Umar ada sahabat ikut tapi kebanyakan tabi'in. Banyak yang enggak kenal Zakaria ini siapa. Sahabat iya, tapi bukan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, biasa saja gitu. Bahkan sahabat ini dikenal tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nanti kita lihat bagaimana kasusnya terjadi. Dia ikut di peperangan itu. Dan terjadi seperti yang Nabi SAW gambarkan. Begitu pasukan muslimin mengepung berapa hari, mereka mengalah, dan pada saat mengalah, Syaima binti Nufailah al-Luzdi ini betul-betul keluar. Persis seperti Nabi gambarkan, di atas unta merah, pakai cadar warna hitam gitu. Maka waktu itu dia menyerahkan diri. Begitu menyerahkan diri, Zakaria langsung dekati. Dipegang tali kekangan untanya, ini bagianku. Lalu orang-orang pada tanya, wahai Zakaria, dari mana ceritanya? Belum dikumpulkan pada pimpinan perang, nanti dibagi. Kenapa kau langsung vonis gitu? Dia bilang, Rasulullah sudah kasih untukku. Waktu itu uniknya, Khalid bin Walid pun tidak tahu. Karena Khalid bin Walid tidak hadir di masjid waktu penunjukan kisah ini, gitu kan? Karena habis pembongkaran orang-orang munafik, lalu Nabi sampaikan ini, gitu kan? Spontanitas, jadi sedikit yang hadir. Maka kata Khalid, mana saksimu? Ada saksi, bukti, ada enggak ini? Kalau betul-betul seperti ini. Apalagi ini membawa nama Rasulullah SAW, Rasulullah kasih buat aku nih. Ini Rasulullah sudah meninggal sekian tahun lalu nih. Gitu kan? Maka didatangkan saksi-saksi lah. Ternyata ada beberapa sahabat yang hadir betul-betul memberikan saksian, mengatakan betul. Memang kami mendengarkan. Tepatnya Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Ini kebetulan hadir di masjid waktu itu. Dan dengar. Maka mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Maslama dan Muhammad bin Bishr ini mengatakan, iya benar, kami dengarkan sendiri itu. Rasulullah, dia minta sama Nabi, Nabi mengatakan, dia bagianmu. Maka gara-gara itu, Syaima menjadi harta rampasannya Zakaria bin Yahya. Rupanya, waktu Syaima keluar dan menyerahkan diri, kakaknya dia, kepala suku namanya Abdul Masih. Orang Nasrani, tapi turunan Arab. Makanya dinamakan Abdul Masih. Ya. Hambanya Al-Masih Isa, maksudnya gitu ya. Abdul Masih ini bin Nufailah, saudaranya Syaima keluar dengan membawa kesepakatan damai. Tapi masalahnya Syaima sudah menjadi tawanan perang. Gitu kan? Abdul Masih lalu menanyakan kepada muslimin, di mana adik saya tadi Syaima? Mereka bilang ada bagiannya seorang prajurit Zakaria. Maka Abdul Masih datang mengatakan, wahai Zakaria, kembalikan adikku. Aku tebus berapa saja kau minta. Jadi saking tidak bisanya membaca Zakaria radhiyallahu anhu ini, beliau bilang, demi Allah aku tidak akan mengembalikan kepadamu kecuali kau bayar 100 dirham. 100 dirham ini kecil, murah. Sedikit sekali. Abdul Masih enggak banyak bicara, langsung kasih 100 dirham selesai. Diambil adiknya gitu. Kalau antum mungkin enggak mau dibayar ya. Para prajurit datangi Zakaria setelah itu. Apa yang mereka bilang? Kenapa engkau hanya minta 100 dirham? Demi Allah kalau kau minta 100 ribu dirham, pasti dibayar, karena ini orang kaya, ini kepala suku gitu. Apa kata Zakaria? Apa masih ada angka di atas 100? Jadi luar biasa polosnya gitu. Gak bisa baca, gak bisa hitung gitu. Sama dengan antum, cuma tahu ada nilai 1.000 rupiah aja. Gak tahu ada 100 ribu, gak tahu ada miliaran gitu. Sudah selesai, seperti itu aja. Jadi akhirnya lepaslah Syaima dengan 100 dirham saja. Baik, itu selesai penyampaian Nabi SAW. Bubarlah orang di masjid pada saat itu tambahan tadi ya. Itu tambahan kenapa penyampaian Nabi SAW sampai ke pembebasan Hira tadi. Dan bagaimana Zakaria minta Syaima menjadi bagiannya. Kasus masalah peperangan tadi yang terjadi zaman Umar itu tambahan informasi untuk menguatkan berita tadi. Selesai penyampaian Nabi SAW pembongkaran kedok orang-orang munafik ini. Kita kembali ke kasus masjid Nabi SAW. Maka seluruh orang munafik waktu itu shock berat di Madinah karena kebongkar. Orang yang tadinya tetangga enggak tahu sudah tahu sekarang. Seluruh orang tahu ini munafik, orang munafik. Dan vonis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan vonis yang menandakan mereka bukan orang yang akan taubat tapi orang yang sudah divonis. Kalau orang yang masih belum ditunjuk mungkin masih ada jedah dia taubat. Ini berarti orang-orang tidak taubat ini. Ini berat sekali.
Maka pimpinan mereka, Abdullah bin Abi Salul, gara-gara kejadian tersebut sakit parah. Ya, dia terganggu sekali. Karena teman-temannya orang-orang munafik ini sudah tidak mau lagi disuruh oleh dia. Merasa ketakutan dengan muslimin, bisa tiba-tiba disuruh bunuh apa saja yang dia ketakutan sendiri. Walaupun Nabi SAW tidak suruh bunuh mereka. Waktu Abdullah bin Abi Salul sakit parah, dia pun mengirim surat kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, datanglah jenguk aku." Nabi SAW datang. Datang ke rumahnya. Begitu datang, Nabi SAW begitu masuk, ya, duduk di sebelahnya, lalu yang pertama diucapkan sama dia, bukan minta maaf sama Nabi, bukan mengucapkan syahadat yang tulus, sudah mau mati nih. Dia masih mengatakan, "Mana para sekutuku kaum Yahudi? Coba mereka ada di sisiku sekarang, pasti mereka akan menghiburku." Nabi, karena dia dulu sekutu sama Bani Nadir, Bani Quraidha, Bani Kainuqa yang diusir semua oleh Nabi SAW. Dari Madinah akhirnya lari ke Khaybar, di Khaybar pun mereka dikalahkan. Nabi SAW berkata kepadanya, "Bukankah aku telah melarangmu mencintai Yahudi?" Nabi SAW ingatkan. Abdullah menjawab, "As'ad ibn Zurarah," ada salah satu orang dari sukunya radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi yang pertama kali mendirikan Jumat di rumahnya di Madinah. Kalau masih ingat dulu, ada 40 orang yang sholat bersama di rumahnya. Kata dia, "As'ad ibn Zurarah, satu suku sama aku, membenci Yahudi tidak bermanfaat buat dia. Dia tidak yakin kalau As'ad ini sudah meninggal dan sudah masuk surga, ini orang mukmin. Bagi dia rugi kenapa benci orang Yahudi." Abdullah lalu berkata, "Wahai Muhammad," maksudnya Abdullah bin Abi Salul, bin Munafik, "aku akan meninggal dunia." Dia tahu dirinya akan mati. "Aku ingin saat akan meninggal dunia engkau mengkafaniku dengan bajumu ini dan sholatilah jenazahku secara langsung." Nabi SAW mengatakan, "Baiklah kalau gitu." Sempat Nabi SAW mengajak, menyadarkan, ya dengan perbaikilah syahadat, dinasihati dengan baik. Dia tetap mengatakan, "Hai Muhammad, sudahlah, ini bukan saatnya berdebat." Jadi dia tetap alihkan pembicaraan. Intinya dia meninggal, akhirnya tidak sempat bersyahadat. Saat Abdullah wafat dan Nabi SAW mengumpulkan muslimin untuk mensolati Abdullah ini, maka Umar bin Khattab lalu mendatangi Nabi SAW di masjid. Kalau terkenal, Abdullah bin Abi Salul telah mati, pimpinan munafik, dibawa ke masjid, Nabi SAW mau solati. Umar datang lalu mengatakan, "Wahai utusan Allah, jangan anda solati orang ini, jelas munafik." Nabi SAW menjawab Umar, "Wahai Umar, Allah masih memberiku pilihan, memohon ampun untuk mereka atau tidak." Ada ayat Al-Quran seperti itu. Umar mengulangi lagi seraya menahan tubuh Nabi SAW. Sampai kata Umar, "Saya tidak tahu kenapa saya berperilaku begitu tegas dengan Nabi. Sampai aku memegang pundak Nabi SAW dan mengatakan, 'Wahai utusan Allah, Allah telah melarang anda mensolati munafik, jangan disolati.'" Nabi SAW tetap menjawab, "Aku memohon ampun untuknya, hai Umar, walaupun 70 kali. Jadi ini saking cintanya Nabi SAW dengan umatnya. Yang penting orang ini pernah syahadat, masalah dia bohong tidak, urusan dia sama Allah. Ya. Umar lalu berkata, "Aku benar-benar tidak tahu kenapa pada saat itu aku sangat tegas terhadap Nabi SAW dan ternyata pada saat itu pun turun firman Allah SWT." Jadi Nabi SAW solati jenazahnya Abdullah bin Abi Salul ini, gitu kan. Tapi turun firman Allah mengingatkan Nabi SAW. Surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 80. Ya. Bunyinya, "A'udhu billahi minasyaitanirajim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Kau memohon ampun untuk mereka hai Muhammad dan tidak memohon ampun bagi mereka sama saja. Kendati pun kau memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya, jelas dari ayat ini, teman-teman sekalian, ulama sepakat kalau ini turun kepada Abdullah bin Abi Salul. Kalau dia dipastikan kafir dan akan menjadi penghuni neraka. Dan mulai semenjak itu, seluruh orang munafik dilarang solati oleh kaum muslimin. Kalau jelas kemunafikannya, terbukti tidak boleh disolati. Karena ini perintah Allah SWT. Maka tadi saya sebutkan juga bagaimana Nabi alaihissalatu bagaimana para sahabat melihat kalau setelah Nabi SAW meninggal, kalau ada orang meninggal di Madinah, dilihat Hudzaifah solati enggak. Kalau Hudzaifah tidak solati berarti munafik. Mereka enggak solati juga. Karena itu perintah Nabi SAW. Pada tahun 8 Hijriah, ya, Nabi SAW memerintahkan, maaf, tahun 9 Hijriah. Pada tahun 9 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin haji dari Madinah.
Dan pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu baru saja meninggalkan Madinah, turun kepada Nabi SAW 22 ayat dari surah At-Taubah. Jadi surah At-Taubah ini turunnya teracak. Ayat ini dulu, ayat ini dulu, ayat ini. Seperti yang kita sebutkan itu sebenarnya itu urutannya. Nanti Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk meletakkan ini ayat pertama, ini ayat kedua, ini ayat ketiga, ini ayat ke-60. Jadi seperti itulah. Pada saat Abu Bakar radhiyallahu anhu diutus oleh Nabi SAW untuk memimpin haji di tahun 9 Hijriah setelah pulang dari perang Tabuk itu, baru saja Abu Bakar keluar menuju ke Mekkah, masih di tengah jalan, maka turunlah 22 ayat pertama dari surah At-Taubah secara berurutan. Dan ini satu-satunya surah dalam Al-Quran yang tidak dimulai dengan basmalah. Tidak ada bismillahnya. Semua yang surah lain ada bismillahnya. Dan ini tentu ada penjabaran para ulama. Ada yang mengatakan memang karena surah ini adalah surah yang sangat tegas memutus hubungan dengan orang-orang musyrik Mekah dan siapapun orang kafir yang telah melanggar perdamaian dengan kaum muslimin. Ayatnya adalah saya bacakan 22 ayat ini, surah At-Taubah ayat 1 sampai ayat 22. Dari pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 1-nya, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan, kata Allah, hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada semua orang-orang musyrik yang kalian kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka, orang-orang musyrik Mekah. Kan ada kesepakatan Hudaybiyah ya, orang Islam enggak boleh masuk, perdamaian 10 tahun, enggak boleh perang, itu semua dibatalin sama Allah karena mereka berkhianat. Ayat 2-nya, fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa anna Allah mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kalian hai kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Artinya masih ada waktu 4 bulan untuk kalian di Mekah. Setelah itu enggak ada lagi perdamaian. Enggak ada lagi jaminan bisa dibunuh oleh kaum muslimin. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Bagaimanapun kalian atur strategi perang, tidak akan bisa menang. Dan sungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Tentu di sini ada pendapat sebagian ulama tafsir yang mengatakan ayat 2 ini, sebelum turunnya ayat ini, ada perjanjian damai antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang musyrik. Di antara isi perjanjian tersebut adalah tidak ada peperangan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrik. Dan bahwa kaum muslimin diperbolehkan berhaji ke Mekah dan tawaf di Ka'bah. Allah Maha Suci membatalkan perjanjian itu dengan mengizinkan kepada kaum muslimin memerangi mereka kembali. Dan turunnya ayat ini menandakan kaum musyrikin hanya diberikan waktu 4 bulan dari turunnya ayat ini mendapat jaminan. Setelah itu sudah tidak ada lagi. Ayat 3. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh fa in tubtum fahuwa khairun lakum wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Dan inilah suatu pemakluman atau informasi yang disampaikan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada haji akbar, ya, artinya haji yang dikerjakan pada saat itu, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi informasi ini harus segera diinformasikan di musim haji. Pada saat itu Abu Bakar lagi menuju ke musim haji. Turun ayat ini, Allah perintahkan Rasulnya Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada seluruh jemaah haji peraturan ini, karena manusia lagi kumpul pada saat itu. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka bertaubat jauh lebih baik buat kalian, kata ulama tafsir masuk Islam. Dan jika kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah, dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Di sini tentu ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah haji akbar yang dimaksud sini. Ada yang mengatakan hari nahar, ya, hari Idul Adha. Ada yang mengatakan hari Arafah. Yang dimaksud di sini haji akbar adalah haji yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Ayat 4. إِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ أَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka, dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun dari isi perjanjianmu itu, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kalian, maka terhadap mereka penuhilah janjinya sampai batas waktu yang telah disepakati, maksudnya 4 bulan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.
Ayat 5-nya, fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Ayat ini tegas sekali bagi orang-orang musyrik Mekah. Selama ini mereka siksa umat Islam, sekarang Allah suruh umat Islam menyiksa mereka kalau sudah lepas daripada perjanjian 4 bulan itu. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, ya, adalah 4 masa waktu bulan ditangguhkan untuk orang-orang musyrik. Tepatnya 10 Zulhijjah turun ayat ini sampai 10 Rabiul Akhir. Ini 4 bulan. Ya, Zulhijjah, kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya. 10 Rabiul Akhir. 4 bulan pas. 10 Zulhijjah sampai 10 Rabiul Akhir. Maka perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai. Di mana saja kalian temukan orang musyrik Mekah, perangi mereka, tangkap mereka, kepung mereka, dan intai mereka di tempat pengintian. Cari di mana mereka sembunyi, tangkap, hukum, boleh dibunuh. Ini orang-orang musyrik Mekah ya pada saat itu. Jika mereka bertaubat, mereka memasuk Islam, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tidak ada pilihan, masuk Islam atau dibunuh selama 4 bulan. Ayat 6-nya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'mana dhalika biannahum qawmun la ya'lamun. Dan jika seorang dari orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengarkan firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikianlah itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Artinya kalau ada orang musyrik setelah turun ayat ini minta perlindungan, hai Muhammad, lindungi saja. Datang ke Madinah, tolong saya mau tinggal, atau minta di Mekah, saya membutuh waktu, silakan. Tapi sampai 4 bulan itu, lindungi mereka. Dan perdengarkan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan mereka bisa dapat petunjuk. Ayat 7-nya, كَيْفَ يَكُنُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ إِنْدَ اللَّهِ وَإِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ آهَدْتُمْ إِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Bagaimana bisa ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, artinya Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, tidak berkhianat, hendaklah kamu berlaku lurus pada mereka juga. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Artinya, arti ayat ini, andai saja mereka tidak berkhianat, ya, karena kita sudah tahu ada pengkhianatan suku Bakar, ya, yang merupakan sekutunya Quraisy, dan Quraisy juga ikut-ikut membunuh suku Khuza'ah pada saat itu. Ya. Kalau mereka tidak lakukan itu, maka mereka aman. Muslimin pun disuruh patuh selama 10 tahun perdamaian. Tapi karena mereka berkhianat, maka terputuslah semua itu. Allah jelaskan di ayat 7 ini kenapa Allah membatalkan perdamaian dengan Quraisy. Ayat 8-nya, kaifa wa in yadhharu 'alaikum la yarkubu fiikum illan wala dhimma. Yurdunakum biafwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktsaruhum fasiqun. Bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Kalau mereka menang, mereka punya peluang, mereka akan menyerang kalian. Mereka berkhianat. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulut mereka saja. Kita damai, tapi bohong. Sedangkan hati mereka menolak, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Jadi perlu kita garis bawahi ya, waktu Nabi SAW masuk ke Mekah, beliau tidak mewajibkan masyarakat masuk Islam, pilihan. Silakan mau masuk Islam, silakan. Tapi yang dalam keadaan musyrik, harus keluar maksimal 4 bulan. Termasuk salah satu tokoh mereka, Safwan bin Umayyah bin Khalaf, yang akhirnya masuk Islam. Nabi SAW berikan 4 bulan. Dan sempat waktu perang Hunain, Nabi SAW meminjam dari dia baju perang, pedang, perisai, dan seterusnya. Ayat 9-nya, ishtaru bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sungguhnya amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Jadi orang-orang musyrik tahu ini adalah ayat-ayat Allah, tapi mereka memperjualbelikan, tidak mau menerima hanya kena urusan dunia, hanya kena gengsi, malu, merasa kenapa harus ikuti Nabi SAW, yang lebih tua merasa Muhammad lebih muda, yang lebih kaya merasa lebih kaya, dan seterusnya.
Ayat 10-nya, la yarkubuna fi mu'minin illan wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Ayat 11-nya, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, sekali lagi mereka masuk Islam, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat ini bagi kaum yang mau mengetahui. Artinya, kalau mereka sudah masuk Islam, walaupun mereka dulu buruk memerangi umat Islam, tetap diterima. Kasus seperti Abu Sufyan, istrinya Hindun, dari orang jemaah ini sudah masuk Islam, dulu perangi Islam, tapi setelah masuk Islam Nabi SAW terima itu. Ayat 12-nya, wa innakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu aimmatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah janji sesudah mereka berjanji dan mereka mencercah agamamu, Islam dihina, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu, karena sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar mereka berhenti. Itu terjemahnya begitu, agar supaya mereka berhenti. Artinya sampai mereka tidak lagi memerangi muslimin. Ayat 13, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanakum nakathu aymanahum. Saya ulangi, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marrah atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janji itu? Bukankah mereka yang merusak janji pertama? Padahal mereka telah keras kemauannya untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kalian, orang-orang Mekah. Mengapakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman? Ayat 14, qatiluhum yu'adzibuhumullahu bi'aidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qawmin mu'minin. Perangi mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Ya, kata para ulama, ayat 14 ini, andai saja kaum muslimin sedang terzalimi dan mereka melawan tulus karena Allah, Allah pasti akan berikan kemenangan dan Allah akan membunuh musuh-musuh mereka sebagaimana ayat ini menjelaskan. Ayat 15, wa yudhhib ghaidha qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim, dan menghilangkan panas hati orang-orang beriman, ya, artinya jengkelnya, dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendaki. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Artinya dengan melawan tulus ikhlas karena Allah, Allah akan berikan ketenangan jiwa dengan kemenangan. Ayat 16, am hasibtum an tutraku walamma ya'lamin Allahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wala almu'minina walija wallahu khabirum bima ta'malun. Apakah kau mengira bahwasanya kamu akan dibiarkan sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, maksudnya tidak memilih jalan Allah, tidak memilih kecuali jalan Allah, rasulnya dan orang-orang beriman, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 17, maka nadil musyrikina ayya'muru masajid Allahi syahidina ala anfusim bil kufur ulaika habidat a'malum fin nari wa fin nari hum qalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Enggak boleh orang musyrik jadi pengurus masjid. Nyumbang pun kadang-kadang ini masih dibahas oleh para ulama gitu. Apalagi kalau sampai ke fasilitas masjidnya gitu. Yang diterima dari kaum muslimin. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid, masjid-masjid Allah. Ulama mengatakan memakmur jadi pengurus ataupun membiayai masjid itu. Sedang mereka mengakui bahwa diri mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam api neraka. Ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat 19, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apakah kalian mengira, apakah orang-orang yang memberi minuman, orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjidil haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah?
Gak bisa sama antara orang musyrik, walaupun mereka kasih minum dan makan jemaah haji dulu di zamannya mereka, mereka urus Ka'bah, tidak akan sama dengan orang beriman kepada Allah hari kemudian dan berjihad dengan Allah. Mereka tidak sama di sisi Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Artinya Allah tentu menerima amal dari orang-orang yang beriman. Ayat 20-nya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ayat 21, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Tuhan mereka mengembirakan mereka dan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal. Ayat 22-nya, khalidina fiha abada, innallaha indahu ajrun azim. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Ya. Tadi saya sebutkan 22 ayat ya, yang saya temukan ada 24, maaf, ada keliru. Jadi kita tambah 2 ayat lagi. 24 ayat turun, kita tambah 2 ayat. Ayat 23-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi walimu, artinya tempat kamu bergantung, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kalian yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Siapa yang tetap bergantung pada orang kafir walaupun dia disuruh tinggalkan agamanya, tetap dia ikuti, maka ini berarti orang-orang yang zalim. Terakhir ayat 24-nya, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah hai Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu sedang kumpulkan dan usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, rumah-rumah yang mewah, adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Terus saja surah At-Taubah ini terlengkapkan pada saat itu, teman-teman sekalian, kalau antum kembali membaca juga, kita lihat dari ayat 38 sampai ayat 60, semuanya ini berisikan tentang cerita kejadian-kejadian itu. Ya, sebagian potongan-potongnya sudah kita bacakan tadi, ya. Sudah kita bacakan tadi pada saat di awal-awal sebab-sebab turunnya gitu. Tapi di sini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi tentang penekanan itu. Saya lanjutkan ayat tapi berbeda, dari ayat 38 sampai ayat 60 surah At-Taubah, untuk melengkapkan apa yang kita bahas, ya. Tentu tadi 24 ayat yang turun pada saat perintah untuk haji, ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah baca ayat-ayat ini, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menyampaikan ayat ini di musim haji. Saya bacakan dulu untuk melengkapkan bahasan tentang perang Tabuk ini dalam surah At-Taubah, masih surah At-Taubah tapi ayat 38 sampai 60 juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mataul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Ini juga turun di perang Tabuk. Hai orang-orang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepada kalian berangkatlah berperang pada jalan Allah, kalian masih merasa berat dan ingin tinggal di rumah kalian? Apakah kalian puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Tanda tanya. Padahal kenikmatan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah sedikit sekali. Tinggal tunggu masuk medan perang, ditusuk oleh musuh, selesai. Kita akan dapatkan kehidupan yang abadi di sana. Ayat 39. Illa tanfiru yu'adzibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, ini Allah kayak bicara sama kita, teman-teman. Ya, memang betul penyampaian Allah ini. Jika kamu tidak berangkat berperang, ada jihad, tidak mau pergi, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantikan kamu dengan kaum yang lain yang siap berjihad, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepada Allah sedikit pun. Kalau Allah susahin hidupmu, kau tidak akan bisa melawan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.

terangannya kepada Muhammad wahyunya dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak bisa melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah serta kalimat Allah itu yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 41. Infiru khifafan wa thiqala. Infiru khifafan wa thiqaran wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat dalam berjihad, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Pasti akan lebih membahagiakan, lebih menenangkan, dan menolong agama Allah, serta balasannya juga besar di akhirat. Ayat 42. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihimus syaqqa. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ إِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh, urusan dunia dan perjalanan yang tidak jauh, ya, maka pasti mereka akan mengikutimu. Tapi tempat yang dituju itu amat sangat jauh. Tadi Tabuk, jauh sekali buat mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup tentu kami berangkat bersamamu, hai Muhammad. Mereka membinasakan diri mereka sendiri karena mereka sumpah palsu dan akhirnya tidak ikut jihad. Dan Allah mengetahui bahwa sungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Ayat 43. Afallahu anka lima adzinta lahum. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana laka alladziina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Ini tadi ayat sudah kita baca. Di sini Allah mengatakan, semoga Allah memaafkanmu, hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya, dan sebelum kamu mengetahui siapa di antara mereka yang berdusta. Ayat 44. La yasta'dhinuka alladhina yu'minu billahi wal yawmil akhiri an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad. Mereka pasti semangat untuk berperang. Mereka akan jihad dengan harta dan diri mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Ayat 45. Innama yasta'dhinukal ladina la yu'minu billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang suka minta izin kepadamu untuk tidak jihad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Ayat 46. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum waqila ku'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka betul-betul mau berangkat, mereka cuma dusta dengan sumpahnya, demi Allah. Tentulah mereka mempersiapkan atau menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal. Ayat 47. Lau kharaju fikum. Ini Allah jelaskan kenapa Allah menganggap lebih baik orang munafik tidak usah ikut. Karena berbahaya bagi kaum muslimin. Kalau seandainya mereka izin lalu Nabi bilang enggak boleh, harus ikut, maka itu berbahaya. Kata Allah ayat 47, lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala'audau khilalakum yabgunakumul fitnata wa fikum sam'auna lahum wallahu alimun bidzalimin. Jika mereka berangkat bersama-sama kalian atau bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kamu, sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Ini Allah bongkar semua kedoknya. Ayat 48. Laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Sesungguhnya dari dahulu mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakmu, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah atau pertolongan Allah dan menanglah agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Ayat 49. Wa minhum may yaqulu dhanni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Ini tentang kisah tadi Al-Ja'd ibn Qais. Dia bilang, dan di antara mereka kata Allah ada yang mengatakan, berilah aku izin tidak pergi berperang dan jangan kamu menjadikan aku terjerumus dalam fitnah. Fitnah wanita-wanita tadi Romawi, ya. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah, dan sungguhnya jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Ayat 50. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawalla wa hum farihun. Ini Allah bongkar kedok orang-orang munafik.
Kata Allah SWT kepada Nabi SAW,

dalam jika kamu mendapat satu kebaikan, maknanya kemenangan. Mereka tidak senang, orang-orang munafik itu sakit hati, jengkel. Kenapa umat Islam menang? Kenapa umat Islam berhasil? Dan jika kamu ditimpa sesuatu bencana, maka mereka berkata, kalau kalah dalam peperangan, mereka bilang, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami. Maksudnya kami sudah tahu nih, akan kalah, makanya kami enggak ikut. Dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Menang atau kalah, dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ayat 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Katakanlah kepada mereka orang munafik, tidak ada yang kalian tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan. Maksudnya kami ini ikut perang, kalau mati, mati syahid. Kalau tidak berarti menang. Apakah itu yang kalian tunggu dari kami? Itu memang yang kami kejar. Dan kami menunggu-nunggu bagi kalian, hai orang munafik, bahwa Allah akan menimpakan kepada kalian azab yang besar dari sisinya. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami juga menunggu bersamamu. Tunggu ajal datang, hari kiamat datang, kalian akan lihat sendiri nanti hasilnya. Ayat 53-nya. Qul anfiku taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasikhin. Katakanlah hai Muhammad, nafkahkanlah hartamu baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa, namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Maksudnya orang munafik, mau banyak mau sedikit yang dikeluarkan tetap tidak ada manfaatnya. Ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, karena mereka coba mau berinfak, Nabi SAW tolak. Mulai sekarang tidak lagi munafik terlibat dalam masalah sedekah, melainkan karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak mengerjakan sholat melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan. Ayat 55-nya. Ini peringatan buat Nabi SAW, peringatan buat kita semua. Jangan terpengaruh karena titelnya, mobilnya, hartanya, jabatannya, enggak usah terpengaruh. Kalau orang munafik, ya tetap munafik. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaka anfusuhum wa hum kafirun. Jangan pernah hai Muhammad harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu, membuat kau kagum. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Akan sulit, ya, kena penyakit berat, anak-anaknya nakal, mengganggu mereka. Dan kelak akan melayang nyawa mereka, akan dicabut ruhnya, sedang mereka dalam keadaan kafir. Ayat 56-nya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, umat Islam, padahal mereka bukanlah dari golonganmu, akan tapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepadamu. Jadi mereka jadi munafik selain memerangi Islam karena mereka takut, kalau mereka terang-terangan kafir takut diperangi oleh kaum muslimin. Ayat 57-nya. Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun. Jika mereka memperoleh tempat perlindungan atau gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi kepadanya dengan cepat-cepatnya. Karena takutnya sama kalian kaum muslimin, mereka bisa sembunyi. Jadi mereka cuma tahu bicara dengan lisan. Ayat 58-nya. Wa minhum may yalmizuka fis sadaqati fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mencelamu hai Muhammad tentang distribusi zakat, ya, sedekah yang dikeluarkan. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, serta-merta mereka marah. Ayat 59. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasul wa qalu hasbunallahu wa sayu'tinallahu min fadli wa rasuli. Sayu'tinallahu min fadli wa rasuli inna ila rabbilallahi ragibun. Jika saja mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan mereka berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian pula Rasulnya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah demikian itu lebih baik bagi mereka. Artinya kalau mereka beriman. Lalu ayat terakhir, ayat 60 dari surat Taubah ini tentu tentang
orang-orang yang penerima zakat, ya. Allah SWT turunkan mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wabnis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ini Allah sebutkan 8 golongan. Fakir adalah orang yang tidak tahu mau makan apa hari itu, apalagi besok. Namanya fakir. Susah sekali hidupnya. Orang-orang miskin, yang kedua. Orang miskin punya pendapatan tapi kurang. Ya. Kemudian yang ketiga, pengurus-pengurus zakat, amil zakat. Yang keempat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Dia masih lemah, bisa murtad. Yang kelima, memerdekakan budak. Yang keenam, orang-orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, untuk jihad di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang terputus jalan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi SAW, teman-teman sekalian, kita kembali ke sejarah kita. Setelah menerima 24 ayat pertama At-Taubah ini, beliau mengatakan, demi Allah, harus yang menyampaikan ini ke masyarakat Mekah dan jemaah haji salah seorang dari kerabatku. Maka Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyusul dan bergabung dengan kafilah Abu Bakar yang sedang menuju haji. Pada saat Ali tiba di kafilah Abu Bakar, nah kafilah haji belum sampai ke Mekah, maka Abu Bakar bertanya, karena tahu kedudukan Ali bin Abi Thalib sebagai sepupu Nabi, anak mantu Nabi radhiyallahu anhu majma'in, maka Abu Bakar bertanya, apakah engkau diutus memimpin kafilah atau hanya ikut kafilah ini? Artinya kalau kau ditutus menjadi pemimpin, silakan pimpin. Karena sekarang Abu Bakar sebagai pemimpin. Ali menjawab, aku diperintahkan oleh Nabi SAW bergabung dalam rangka menyampaikan ke penduduk Mekah dan seluruh jemaah haji ayat-ayat 24 ayat pertama yang turun dari surah At-Taubah. Maka setiap kali jemaah haji berkumpul, waktu tiba di Mekah, Abu Bakar mengizinkan Ali RA menyampaikan ayat-ayat At-Taubah tadi. Siapapun yang belum sempat mendengar, maka disusur oleh Ali bin Abi Thalib, dicari. Mungkin ada yang belum dengar, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, dicari. Ali berkata, siapapun yang tidak sempat mendengar setelah khutbah Abu Bakar, baik itu di Arafah, di Mina, penyampaianku, maka aku berputar-putar di antara jemaah haji untuk menyampaikan amanah dari Nabi SAW. Setiap kali Ali selesai membaca 24 ayat At-Taubah tadi sebagai peringatan terputusnya hubungan antara orang-orang musyrik Mekah dengan Nabi SAW dan muslimin, dan mulai sekarang mereka cuma punya batas waktu aman 4 bulan, maka Nabi SAW menyampaikan pesan kepada Ali. Setelah baca ayat, sampaikan pesan ini. Selalu sampaikan kepada jemaah haji. Baca ayat, belum sampaikan pesan ini. Pesannya adalah, tidak akan masuk surga kecuali seorang muslim. Mustahil agama lain, muslim saja. Dan tidak ada lagi tawaf di Ka'bah mulai hari ini dalam keadaan telanjang. Karena dulu mereka tawaf di Mekah telanjang. Kan syaratnya dulu di Mekah, kalau tawaf harus pakai baju dari Mekah. Kalau orang tidak mampu beli, dia tawaf di Ka'bah telanjang. Ya, ini salah satu tradisi mereka. Di situ dihapus oleh Nabi SAW. Tidak lagi tawaf telanjang. Serta siapapun yang memiliki kesepakatan damai dengan Nabi SAW, maka keamanannya sampai batas kesepakatannya. Setelah tahun ini, tidak ada lagi seorang pun selain muslim dari musyrik yang boleh haji. Terakhir ini haji mereka. Tidak ada lagi haji sekarang. Orang Islam saja yang boleh. Dan siapa yang tidak memiliki kesepakatan, maka batas waktunya di Mekah hanya 4 bulan dari sekarang. Setelahnya tidak ada lagi keamanan bagi mereka. Dan ini tentu teman-teman sekalian, inti daripada penyampaian ini, pembatalan akad Hudaybiyah. Dan ini pentingnya dalam Islam, setiap muslim peduli dengan masalah akad. Jadi antum utang piutang, apa saja, akad. Ya, usahakan ada akad, kalau tertulis jauh lebih baik. Ya, itu diambil dari kesepakatan Hudaybiyah. Dan kalau sudah tidak lagi berjalan, batalkan. Kita batalkan kesepakatan itu, ya, dibatalkan. Sebagaimana Allah SWT membatalkan kesepakatan Hudaybiyah, walaupun mereka sudah berkhianat. Secara realita lapangan, mereka sudah berkhianat. Dan Nabi SAW sudah serang Mekah. Ya, itu secara otomatis sudah batal akadnya. Tapi Allah tetap menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan pembatalan itu. Ya, disampaikan secara lisan. Sekarang kita masuk, teman-teman sekalian, ke beberapa kejadian pada tahun 9 Hijriah. Masih bisa siap dengar gak ini? Alhamdulillah. Bilang kalau lemas, ya. Kalau sudah mau tidur, bilang. Saya juga pulang tidur. Baik, ada beberapa kejadian, teman-teman sekalian, di tahun 9 Hijriah ini. Sebagian ulama mengatakan bisa terjadi tepatnya setelah perang Tabuk, ya. Karena Tabuk bulan Rajab.
Di tahun itu juga terjadi haji tadi dan turun ayat gitu kan. Nah, transisi antara Tabuk dan haji ini ada beberapa kejadian-kejadian. Yang pertama, meninggalnya Ummu Kalthum radhiyallahu anha, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri kedua dari Utsman bin Affan, dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pertama Ruqayyah, dan Ruqayyah wafat gitu kan. Waktu perang Badar, Ruqayyah sempat sakit gitu kan. Dan Utsman bin Affan tidak hadir karena Nabi SAW menyuruh menjaganya. Meninggal, lalu kemudian menikah dengan Ummu Kalthum. Ummu Kalthum meninggal terjadi di bulan Sya'ban. Kan tadi perang Tabuk di bulan Rajab, ya. Satu bulan setelah itu Sya'ban, kayak kita sekarang ini Rajab. Ya, terjadi perang Tabuk, kemudian bulan Sya'bannya, satu bulan setelahnya meninggalnya Ummu Kalthum radhiyallahu anha. Yang kedua, datangnya para utusan-utusan suku Arab untuk masuk Islam setelah perang Tabuk ini. Kita akan ceritakan beberapa utusan-utusan ini, dan ini cukup bahasanya cukup dalam karena banyak sekali suku-suku yang masuk Islam dan ada juga yang akhirnya menjadi para pengkhianat setelah Nabi SAW meninggal. Kita mulai dengan suku Tamim. Ini suku yang pertama yang datang untuk mengikrarkan masuk Islam. Tapi mereka unik, mereka tidak datang langsung syahadat. Di dalam buku-buku sejarah dikatakan datang beberapa utusan Bani Tamim dari orang Badui. Yang terkenal di situ pimpinan mereka ada tiga yang disebutkan dalam buku sejarah. Utarid, ya, Utarid namanya, Utarid bin Hajib. Kemudian Aqra bin Habis, ya. Dan Zufurqan bin Badr. Ya, ada tiga nama, Utarid bin Hajib, kemudian Aqra bin Habis. Aqra bin Habis ini termasuk yang hadis Bukhari tentang dia heran melihat Nabi SAW mencium Hasan dan Husain. Lalu dia bilang, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak, tidak pernah aku cium sama sekali. Yang ketiga, Zufurqan bin Badr. Dan masih ada yang lain, tapi tiga orang ini yang masyhur. Pada saat mereka tiba di Madinah, rame-rame, sukunya banyak sekali orang datang. Mereka mau masuk Islam sebenarnya. Tapi mereka ingin, waktu itu kebetulan sukunya mereka ini terkenal dengan ahli syair. Mereka ingin masuk Islam, tapi syaratnya harus kalah dulu syair. Kalau mereka dikalahkan oleh umat Islam, mereka masuk Islam. Gitu. Tapi ini siang bolong. Selepas sholat duhur, biasanya Nabi SAW khailullah, istirahat siang. Rupanya mereka datang di depan rumah Nabi SAW. Tanya, mana rumah Rasulullah, ditunjukin sampai tiba depan rumah Nabi. Depan rumah teriak-teriak, wahai Muhammad keluarlah temui kami. Wahai Muhammad keluarlah temui kami. Tidak sopan. Mereka biasa begitu di padang pasir, teriak-teriak. Gitu kan? Nabi SAW lagi istirahat, bangun. Heran, siapa siang hari ini? Siang bolong begini, panas, teriak-teriak. Maka Nabi SAW keluar. Lalu tanya, ya, khairan, semoga baik saja. Ada apa dengan kalian? Nabi tidak kenal siapa orang-orang ini. Mereka bilang, kami ingin menantangmu untuk menilai siapa di antara kita yang paling sempurna nasab dan syairnya. Baik, nantang syair nanti habis asar, malam, siang bolong ini. Nabi SAW lalu merangkul mereka. Padahal siang-siang lagi istirahat gitu kan. Antum bayangkan lagi capek, letih tidur siang, ada yang bel. Kita langsung mencoba menjawab. Tapi Nabi SAW punya akhlak yang luar biasa. Dirangkul Nabi SAW, dipegang pundak mereka, dipanggil masuk. Lalu Nabi SAW suruh panggil sahabat-sahabat, kumpul. Kumpullah mereka semua. Suku Tamim kebetulan waktu itu punya juru bicara, ahli syairnya Utarid bin Hajib tadi. Pimpinan mereka. Kemudian mulailah dia menyusun syair-syairnya. Ya. Dia mulai menyebutkan syair-syairnya tentang memuji Bani Tamim. Kami adalah keturunan Bani Tamim, terkenal dengan keperkasaan, terkenal dengan keberanian, dengan ketampanan, dengan kekayaan, dengan kepintaran. Nabi SAW setelah selesai si Utarid ini menyebutkan, maka beliau memanggil Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini, penyair Nabi SAW. Disuruh balas, coba balas syair-syair ini. Thabit lalu melantunkan syair. Tentu di sini teman-teman, saya enggak nukil dalam tulisan saya semuanya syairnya, karena syair-syair Bani Tamim ini terlalu banyak memuji diri mereka dan tidak semua juga buku sejarah menukilnya. Tapi yang dinukil oleh umumnya buku sejarah adalah perkataan syairnya sahabat Nabi, Thabit radhiyallahu anhum. Thabit bin Qais ini lalu menyebutkan syairnya, mengatakan, ayyu fakhrin an yakuna fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu fakhrin an yakuna man yamutu minna yadhhabu ilal jannah. Ini syair, maknanya apalagi yang kami akan banggakan melebihi adanya Rasulullah SAW di sisi kami. Kalau kalian bangga dengan nasab kalian segala macam, kami bangga dengan adanya utusan Allah di sisi kami. Dan apalagi yang mau dibanggakan di atas
seseorang di antara kami kalau mati bisa langsung masuk ke dalam surga karena menjadi seorang muslim. Maka kalimat ini disusun dengan syair dan mereka mengetahui tentang bobot syair. Tentu sekarang saya enggak bacakan dengan metode syair ya. Kalau dengan metode syair itu dia akan punya retorika sendiri dan itu orang-orang badui sangat faham tentang masalah itu. Maka tiba-tiba utusan Bani Tamim mengatakan, sungguh syair kalian lebih baik daripada syair kami. Lalu penyair dari suku Tamim yang kedua bernama Zufurqan bin Badr berdiri dan melantunkan syair dan semuanya berisiin pujian terhadap Bani Tamim. Nabi SAW menyuruh Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu untuk membalas. Hasan bin Thabit mengucapkan syair-syair yang mengikuti metode Zufurqan. Zufurqan pakai diakhiri dengan nun, lalu Hasan juga mengikuti akhir dengan nun. Tapi semua pujiannya adalah memuji kepada Rasulullah SAW, Islam dan juga surga. Maka akhirnya para utusan Bani Tamim setelah mendengarkan syair-syair semuanya, mereka mengatakan sungguh syair kalian jauh lebih baik daripada syair kami. Akhirnya mereka masuk Islam gara-gara itu. Ya. Jadi subhanallah ada orang begitu, retorika-retorika digunakan selama bukan pelanggaran agama, maka tentu saja ya, dijawab. Kalau masih ingat dulu kasusnya juga ada yang menantang Nabi SAW bergulat di Mekah. Dengan syarat kalau Nabi menang maka dia masuk Islam. Nabi SAW terima tantangannya. Bukan pelanggaran agama. Gitu kan. Utusan Bani Tamim ini yang datang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat. Surah nomor 49, 5 ayat pertama. Ayat 1 sampai ayat 5. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ya ayuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang beriman, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sudah memanggil mereka beriman karena setelah mereka kalah syair mereka masuk Islam. Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Artinya dalam masalah hukum, dalam masalah apapun memang Allah dan Rasul-Nya didahulukan. Ayat 2-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qaul wa la tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi. Tadi mereka teriak-teriak, hai Muhammad keluarlah, teriak-teriak. Dan jangan kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Tapi itu tujuannya agar jangan pahala kalian terhapus tanpa kalian sadari. Dan ini kata ulama, ayat ini masih berlaku ya. Walaupun turun kepada utusan Bani Tamim tadi, tapi ini berlaku siapapun yang masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman sekarang enggak boleh teriak-teriak, enggak boleh ribut. Menghormati Nabi alaihi salatu wasallam walaupun beliau sudah meninggal. Ini juga sebagian ulama mengatakan masuk dalamnya adalah kalau penyampaian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang disampaikan tidak boleh diputus ya. Itu penyampainya. Imam Malik rahimahullah kalau menyampaikan hadis Nabi SAW, beliau mandi, beliau pakai baju bersih. Yang waktu ditanya kenapa, dia mengatakan saya akan menyampaikan penyampaian Nabi SAW. Mengangkat suara aja enggak boleh, apalagi yang lainnya. Ayat 3-nya, innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika ladina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah dengan ketakwaan. Maksudnya Allah SWT akan masukkan iman dan ketakwaan dalam hatinya. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat 4-nya, innal ladina yunaduna kami wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil-manggilmu dari luar kamarmu, luar rumahmu, kebanyakan mereka orang yang tidak mengerti. Ayat 5-nya, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Andai saja mereka bersabar sampai kau keluar, panggil sekali saja Rasulullah sudah dengar sallallahu alaihi wasallam. Andai saja mereka sabar sampai kau keluar menemui mereka, sungguhnya itu lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu utusan yang pertama suku Tamim. Yang kedua, suku Hanifah. Suku Hanifah adalah suku yang besar dan memiliki anggota sekitar 100.000 orang. Mereka semua siap masuk Islam. Satu suku semua siap masuk Islam. Dan mereka mengutus para pemuka mereka untuk masuk Islam terlebih dahulu di Madinah. Nanti pulang baru mereka ikuti masuk Islam pimpinan mereka. Di antara utusan mereka, pimpinan mereka adalah seseorang yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah. Nanti dapat julukan Al-Kadzab. Di awalnya dia datang ke Madinah, utusan kaumnya untuk syahadat. Itu. Yang nanti Nabi SAW berikan julukan Al-Kadzab karena dia mengaku sebagai Nabi palsu. Dia dari suku Hanifah.
Semua utusan suku Hanifah mengikrarkan syahadat kecuali Musailamah. Jadi semua utusan-utusan pimpinan syahadat semua kecuali dia. Dia enggak mau syahadat. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai utusan Allah, sungguh kami semua sudah masuk Islam kecuali satu orang pemuka kami yang bernama Musailamah yang sedang menjaga barang-barang kami di luar tembok Madinah ini. Dia enggak mau masuk. Enggak mau ikut syahadat." Nabi SAW berkata, "Selama ia mau menjaga barang-barang kalian berarti dia bukan orang buruk." Sebagian suku Hanifah menemui Musailamah dan menyampaikan pernyataan Nabi SAW. Musailamah lalu menunggangi statement itu. Memang dia tadi ini jadi orang buruk nanti. Ya, dia akan menjadi pemberontak, artinya dia akan menjadi orang yang mengaku sebagai Nabi palsu. Lalu dia mengatakan pada kaumnya, "Lihat Muhammad aja memujiku." Ya, padahal Nabi SAW maksudnya mau menarik dia supaya masuk ke Madinah untuk syahadat. Seluruh utusan suku Hanifah lalu bergabung di masjid termasuk Musailamah. Akhirnya dia masuk ke Madinah, masuk ke dalam masjid. Yang saat itu Musailamah sedang sandar di tembok masjid, tepatnya belakang tembok itu rumah Nabi SAW. Dan Nabi dengar apa yang dibicarakan di masjid. Lalu kemudian ya, anggota sukunya bertanya kepada Musailamah, "Kenapa engkau tidak ingin masuk Islam? Kenapa engkau belum mau masuk Islam? Gitu. Kenapa engkau tidak mau masuk Islam?" Maka ia menjawab dengan jawaban yang aneh. Dia bilang, "Bila Muhammad akan menjadikanku sebagai penggantinya saat ia meninggal, maka aku akan masuk Islam." Jadi kalau ada jaminan, kalau dia mati duluan, Nabi Muhammad mati dengan tidak sopan mengatakan Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Kalau Muhammad mati duluan dan dia tunjuk aku sebagai pemimpin, aku akan masuk Islam." Nabi SAW waktu itu dengar dari belakang tembok dinding rumah beliau. Langsung memasuki masjid. Lalu kemudian beliau memegang sepotong kayu kecil dan menghadapkan kayu itu ke arah Musailamah sambil berkata, "Demi Allah, kalau engkau meminta potongan kayu ini dariku, tidak akan aku berikan. Apalagi menggantikanku sebagai pemimpin muslimin. Bila engkau tetap memaksakan kemauanmu, keinginanmu, maka pasti Allah akan membinasakanmu. Demi Allah, aku yakin, aku sangat yakin," kata Nabi SAW, "engkau pendusta yang telah Allah perlihatkan kepadaku dalam mimpiku." Jadi ini terang-terangan Nabi SAW membongkar kedoknya. Subhanallah, setelah kejadian perang Tabuk ini, enggak ada lagi yang tersembunyi. Orang munafik Nabi tunjuk, ini orang salah, langsung Nabi bongkar kedoknya. Langsung di depan umum sudah, karena orang ini berbahaya gitu. Dan ini nanti salah satu penyebab kenapa para sahabat tidak ragu memerangi Musailamah al-Kadzdzab di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah para utusan suku Tamim pergi dan Musailamah tidak mau masuk Islam, dia pergi meninggalkan masjid, maka para sahabat bersegera menemui Nabi SAW dan bertanya, "Wahai utusan Allah, apa yang Anda maksudkan dengan pernyataan Anda bahwasanya Anda melihat orang itu dalam mimpi Anda sebagai pendusta?" Kata Nabi SAW, "Sungguh aku telah diperlihatkan oleh Allah seluruh kekayaan dunia ada di tangan umatku. Jadi pada saat aku meninggal, umatku akan kaya raya. Dan ada dua buah gelang emas yang aku tidak sukai, lalu aku meniupnya, lalu keduanya hilang." Para sahabat mengatakan, "Ridwanullahi alaihim, apa takwil Anda tentang mimpi itu ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aku menakwilkan bahwa akan ada dua orang dari Jazirah Arab pendusta yang akan hilang dari umatku nanti. Jadi yang lainnya bisa taubat, tapi dua ini tidak mau. Sampai mati mereka tetap mengaku sebagai Nabi palsu." Sebelum wafat Nabi SAW, subhanallah, di hari terakhir Nabi sakit keras, muncullah dua orang pendusta. Musailamah al-Kadzdzab di wilayah Yamamah dan keluarnya Al-Aswadul Unsi di Yaman. Dua-duanya mengaku sebagai Nabi. Keduanya Allah subhanahu wa ta'ala binasakan di tangan para sahabat, tepatnya di tangan pasukan Abu Bakar yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu majma'in. Saat Musailamah tiba di tengah suku di wilayah Yamamah, pada saat balik dari Madinah, ia menulis surat kepada Nabi SAW yang berisi begini, "Dari Musailamah utusan Allah, kepada Muhammad utusan Allah." Ini waktu dia tiba nih, baru tiba di sana Yamamah, dia sudah tulis surat begitu. Lalu dia mengatakan, "Sesungguhnya aku juga diutus Allah sebagaimana engkau diutus. Maka bumi ini kita bagi dua. Setengah di bawah kekuasaanmu dan setengah di bawah kekuasaanku." Maka Nabi SAW menjawab suratnya, langsung dijawab pada saat itu, "Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta." Ya. "Sesungguhnya keselamatan bagi yang mengikuti wahyu. Selanjutnya, amma ba'd, ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah yang ia berikan kekuasaan di atasnya kepada siapapun yang ia inginkan. Dan pastilah kesudahan yang baik diberikan untuk orang-orang yang bertakwa." Maksudnya Nabi SAW menjelaskan, kalau ini bukan saya tugas saya membagi-bagi bumi.
Ini Allah SWT yang memberi. Dan Allah sudah menutup risalah Nabi setelahku. Dia ingin dikasih, bukan menjadi khalifah ya. Dia mau Nabi bilang, kamu Nabi juga setelah saya.